0: اتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين. Maka diperbolehkan untuk menggunakan dan menjadikan setiap ina, setiap bejana, setiap tempat, entah dipakai untuk menyimpan air ataupun dipakai untuk makanan, menyimpan makanan atau minuman, ya, selama dia itu suci. Kecuali dua jenis. Apa itu al-awwal ina'uz zahabi wal fiddah? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'ul ladzi fihi zahabun aw fiddatun tila'an aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'li dzahabi wal fiddati fil ina' ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina' lil hajah ila islahiha. Jadi bejana itu semuanya boleh dipakai, suci, boleh untuk dipakai selama dia suci, kecuali dua. Yang pertama apa? Bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Entah emas ataupun peraknya itu memang bahan dasarnya, atau dicat, atau disepuh, dilapisi dengan emas dan perak. Terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali kalau yang dipakai itu bejananya, kalau bejana rusak, kalau zaman dahulu, mungkin sampai sekarang, Allahu a'lam. Di antara cara untuk menempelnya, itu dengan dipatri dengan perak, dengan bahan perak. Itu namanya dabbah. Dipatri, tahu ya? Nah ini kalau bejana rusak ini kemudian dipatri dengan perak yang sedikit, itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya dengan dabbah al-yasirah minal fiddah. Dabbah itu tadi itu bahan untuk mematri bejana yang bocor atau retak dengan semisalnya. Dari bahan perak sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya bejana dari perak dan emas tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Kita perhatikan yang dilarang adalah kalau dipakai untuk makan dan minum. Sehingga bejana itu suatu hal untuk makan minum, perhiasan itu hal yang lain. Kalau perhiasan dari emas dan perak, itu wanita boleh untuk memakainya. Kalau dipakai untuk perhiasan. Nah, tapi kalau sudah dipakai sebagai bejana untuk makan minum, terlarang. Sebagaimana laki-laki boleh untuk berhias dengan menggunakan perak. Laki boleh berhias dengan menggunakan perak. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu khatamnya, cincinnya terbuat dari perak. Tapi sekarang permasalahan kita adalah barang-barang itu dipakai untuk makan minum. Nah, ini terlarang dari emas dan perak. Kecuali perak yang sedikit yang dipakai untuk menempel bejana yang retak. Nah, qala wa dalil tahrimi ina'i az-zahabi wal fiddah. Apa dalilnya sih? Kenapa kok bejana atau barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum terlarang? Haram. Dalilnya apa? Kata Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima
1: Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah rawahul jamaah.
0: Yaitu sabda Rasulullah SAW, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Sebabnya apa? Kata Rasulullah SAW, karena barang-barang ini itu bagi mereka di dunia. Itu untuk orang kafir dunia. Namun benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat. Artinya di jannah kaum muslimin. Ketika nanti yang masuk di jannah, maka semua yang terbuat dari emas dan perak itu menjadi bejananya kaum muslimin. Adapun kaum kufar terlarang dari kenikmatan di surga. Sehingga sebenarnya di sini jelas dalil yang melarang untuk makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak.
1: Qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaihi.
0: Sabda Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang minum di bejana perak, maka sesungguhnya nanti di perutnya ini akan di apa itu istilahnya? Dituangkan dari api neraka, perutnya kemudian wal'iyadzubillah. Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Nah, wal iyadzu billah, dan hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qala hafizallahu wan nahyu 'ani syai'in yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an fa yahrumul ina'ul matli awil mumawwah bizahabi awil fiddah Allah au alladhi fihi syai'un min adh-dhahab wal fiddah ma 'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah kama sabaq.
0: Kata Syekh, larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli yang
1: wal'iyadzubillah.
0: Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya.
1: Nah, wal'iyadzubillah, dan hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qala hafizallahu wan nahyu 'ani syai'in yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an فَيَحْرُمُ الْإِنَاءُ الْمَطْلِي أَوِ الْمُمَوَّهُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ أَوْ الَّذِي فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا عَدَا الضَّبَّةَ الْيَسِيرَةَ مِنَ الْفِضَّةِ كَمَا سَبَقَ.
1: Kata Syekh, larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli yang dicat dari emas atau perak atau terbuat dari emas dan perak atau al-mumawwah disepuh bagian luarnya dari emas dan perak atau pokoknya bejana yang di situ ada sesuatu dari kandungan emas dan perak, ini terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali yang tadi sudah kita lihat bersama, ad-dabbah al-yasira. Untuk menembel, mematri. Tadi itu ya. Yang terbuat dari perak. Dan sifatnya hanya sedikit. Yang seperti ini ada uzur atau keringanan.
0: Qala bidalil hadithi Anas radhiyallahu anhu. Dalilnya bahwa memakai perak sedikit untuk mematri, menembel bejana yang bocor itu boleh.

0: yaitu hadis Anas. Di situ beliau Anas radhiyallahu anhu mengatakan anna qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, rawahu al-Bukhari. Ada mangkoknya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pecah atau retak. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan tempat yang ada retaknya itu, sya'ab itu, yang retak ya atau yang bolong sedikit, silsilah min fiddah, ditempel dengan rantai dari perak. Artinya rantai di sini apa namanya, di patri lah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sehingga kalau untuk menempel bejana yang retak atau pecah dari bahan perak ini nggak ada masalah insyaallah. Baik, qala An-Nawawi rahimahullah in aqada al-ijma' ala tahrimil akli wasyurbi fiha wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'na al-akl wasyurb bil ijma'. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sudah terjadi ijma' di antara para ulama tentang keharamannya makan dan minum dalam bejana perak ataupun emas atau seluruh penggunaan bejana emas dan perak yang penggunaannya ini untuk makna makan dan minum. Dan contohnya seperti apa? Hah? Dia bukan piring, bukan apa namanya, gelas. Kalau piring atau mangkok diisi kuah langsung diminum. Kalau gelas langsung diminum. Kalau terbuat dari perak dan emas berarti haram. Sekarang yang makna makan dan minum. Seperti apa contohnya sendok. Sendok untuk mengambil. Sama. Hukumnya sama. Seperti itu. Garpu misalnya. Pokoknya yang bermakna untuk makan dan minum. Maka apapun bendanya selama terbuat dari emas dan perak. Dengan berbagai jenisnya, entah campuran kah, kecuali satu, emas dan perak taklidi. Apa itu taklidi? Tiruan. Imitasi. Nah, kalau imitasi nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau imitasi nggak ada masalah, karena hakikatnya itu bukan emas. Emas imitasi, kan itu kan emas palsu, berarti bukan emas sebetulnya. Atau perak, perak imitasi, ini juga gak ada masalah. Dan ini larangan ini secara ijma. Qala wa tahrimu isti'mali wal ittikhadhi yashmulu adh-dhukura wal inas li'umumil akhbar wa adami al-mukhassas. فَإِنَّمَا أُبِيحَ التَّحَلِّي لِلنِّسَاءِ لِحَاجَتِهِنَّ إِلَى التَّزَيُّنِ لِلزَّوْجِ. Larangan atau keharaman penggunaan emas dan perak tadi itu pada barang-barang tadi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan pun tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan emas ataupun atau menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Kata Syekh, hadis-hadisnya berlaku secara umum dan tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan cuma ada tadi satu kondisinya. Apa itu? Yang boleh. Hah? Apa? Untuk makan minum, boleh dikhususkan. Kata Syekh kan sekarang tidak ada yang dikhususkan. Nah, artinya secara umum. Tapi kecuali tadi satu, Syekh sudah menyebutkan kondisinya. Apa? Hah? Tambal. Nah, yang untuk menambal itu saja. Selain itu tidak boleh. Umum semuanya. Kata Syekh, dibolehkan untuk berhias bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Artinya, bahan yang terbuat dari emas dan perak itu boleh bagi wanita dipakai untuk berhias sebagai perhiasan. Kalau untuk makan dan minum atau yang sejenisnya tetap tidak boleh. Kira-kira ada enggak sesuatu perhiasan tapi bisa dipakai untuk alat makan minum? Ada enggak kira-kira? Hah? Atau asalnya itu dipakai untuk makan minum tapi dipakai untuk perhiasan? Kira-kira ada enggak? Hah? Intinya kalau ada maka tinggal dilihat fungsinya. Selama dia misalnya begini, atau mungkin adalah ya orang kaya mungkin, ya cangkir-cangkir atau gelas-gelasnya terbuat dari emas, ada piring-piring dari emas misalnya, ya baik, tapi dia fungsikan ini hanya atau dari perak misalnya, kita anggap perak sekarang biar lebih mudah pembahasannya. Tapi dia fungsikan ini sebagai perhiasan saja. Hiasan di rumahnya. Sebagai apa istilahnya itu? Ornamen atau pajangan. Maka boleh apa tidak yang seperti ini? Boleh. Nah. Ya. Pajangan saja. Seperti itu. Piring dari emas, dari ya perak emas ataupun perak misalnya, cangkir-cangkir dari perak, pajangan saja, tidak dipakai untuk kebutuhan makan minum, maka boleh. Tapi kalau ternyata piring tersebut dipakai untuk naruh buah-buahan, nah ini, atau yang semisalnya kue dan yang lainnya, maka itu mencakup makna makan dan minum itu terlarang. Sehingga ini kembali kepada fungsinya. Kalau fungsinya sebagai perhiasan, maka untuk laki-laki hanya perak yang boleh, kalau perempuan hanya boleh emas dan perak. Tapi kalau fungsinya untuk dipakai makan minum, entah tempat buah, entah tempat kuah, entah tempat nasi dan yang lainnya, maka entah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakai. Dipahami ini ya? Baik. Nah, Bapak. Hah? Alas. Di alasnya sih gimana? Oh. Ada piring emas misalnya atau piring perak, kemudian dikasih alas ditutup apa misalnya? Daun pisang kah? Misalnya. Atau kertas nasi, sama tetap enggak boleh. Sehingga fungsinya, pokoknya fungsinya untuk hal-hal makan minum, entah mau dialasi, mau di apa lagi, semua terserah lah. Pokoknya fungsinya dipakai untuk makan minum, tetap tidak boleh, terlarang. Nah. Hah? Gigi emas, ini lain lagi. Gigi emas boleh. Dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ada sahabat yang hidungnya ketika perang terkena pedang, kayak semacam akhirnya luka besar, itu kan memang keistimewaannya emas ya, ketika itu ya zaman dahulu, itu kan tidak membuat infeksi kulit, itu ditempelnya dengan emas, maka gak ada masalah. Gigi terbuat dari emas, fungsinya untuk menutupi aib. Fungsinya untuk menutupi aib. Boleh, seseorang itu boleh memakai emas atau perak untuk menutupi cacat tubuhnya. Boleh. Enggak ada masalah. Karena terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Baik. Jadi, kembali kepada permasalahan kita, gigi emas. Intinya kembali kepada fungsi dan niat serta tujuan. Ada orang pasang gigi emas bukan karena kebutuhan. Misalnya, niatnya ingin untuk berhias. Maka kalau dia laki-laki, haram.
1: seperti itu.
0: Ya, tapi kalau niatnya memang untuk karena masih ya tadi, kadang kulitnya alergi dengan benda-benda yang lain, maka dia boleh. Memang fungsinya untuk menutupi cacatnya tersebut, itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, tidak boleh. Kalau perempuan boleh, karena perempuan boleh berhias dengan emas dan perak, seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Tembaga dan kuningan tidak ada hukum sama sekali. Artinya, dia kembali kepada hukum asal. Boleh. Selama untuk pemakaian yang mubah. Boleh. Seperti itu. Yang terlarang adalah emas dan perak untuk dipakai makan dan minum. Serta hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Baik. Barakallahu fiik. Qala hafizahullah asani juludul maitah. Sekarang yang kedua, yaitu kulit bangkai hewan. Boleh enggak kita pakai? Ini sekarang pembahasannya itu. Qala hafizahullah fa yuhramu isti'maluha illa idza dubighat. Kulitnya bangkai hewan itu haram untuk digunakan kecuali apabila telah disamak. Disamak ya. Dubigot artinya disamak. Disamak itu bagaimana? Gimana sih nyamak kulit itu? Biasanya pakai apa? Yang Anda tahu ya pokoknya air dibersihkan, entah setelah itu dicampur garam kah atau kayak baik clean atau semacam itu. Hah? Atau air raksa ya. Terserah, dengan bahan-bahan yang memang itu bisa untuk membersihkan serta menyucikan kotoran-kotoran. Maka kulit bangkai kalau sudah disamak seperti ini itu menjadi suci. Kambing. Bukan kambing yang disembelih. Kita sekarang tidak berbicara hewan yang mati disembelih. Tapi ini bangkai. Bangkai itu kan berarti matinya tidak mati secara syar'i, tidak disembelih ataupun tidak di kalau hewan liar tidak ditembak atau dipanah atau ditombak atau dilepas anjing dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan ini semuanya. Tapi mati begini saja, bangkai. Maka bangkai kambing, sapi atau yang lainnya kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamak dahulu. Yang boleh apa? Dipergunakan. Sehingga silakan setelah disamak dibuat untuk tempat bejana atau dibuat untuk alas kursi misalnya jok atau dipakai untuk tas, sepatu dan yang lainnya terserah. Yang penting disamak dahulu. Qala faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da ad-dabghi wa sahih al-jawaz. Kata Syekh, para ulama berselisih tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Tapi pendapat yang sahih apa? Boleh al-jawaz. Wa huwa qaulul jumhur. Jadi kulit hewan, kulit bangkai kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Ini pendapatnya jumhur ulama, boleh untuk dipakai. Ya, pendapatnya jumhur al-ulama. Kenapa sih kok boleh? Sekarang kalau masalah kan bukan semata-mata jumhur ulama atau sekedar sebagian ulama. Kita itu kan beragama berusaha mencari mana yang paling mencocoki dalil. Ya kan? Kan seperti itu. Maka pendapat jumhur ulama ini yang tepat. Kenapa? Karena di situ ada dalil. Kata Syekh, li wurudil ahadits as-sahihah bi jawaz isti'malihi ba'da ad-dabghi. Karena datangnya dalil-dalil yang sahih yang membolehkan pemakaian kulit bangkai, hewan bangkai setelah disamak. Qala wali anna najasatahu tari'ah fatazulu biddabghi. Jadi hewan-hewan ini, kambing, sapi, dan yang lainnya, ini kan sebetulnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati tanpa dengan cara yang syar'i, akhirnya menjadi najis, bangkai. Bangkai kan najis, bangkainya. Ya. Ini najisnya ini tari'ah, sesuatu yang munculnya bukan asalnya. Itu artinya tari'ah seperti itu. Beda dengan babi. Babi asalnya memang sudah najis. Anjing asalnya memang sudah najis. Seperti itu. Nah, tapi kalau bangkai yang kayak tadi, sapi, kuda, kambing, ini kan asalnya kan dia suci. Seperti itu. Tapi menjadi najis karena dia bangkai. Sehingga najisnya itu sifatnya hanya muncul bukan karena asal. Maka yang seperti ini najisnya hilang dengan disamak untuk kulitnya saja. Untuk kulitnya boleh dipakai setelah disamak. Dalilnya apa? Qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma wal qaram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dibahul ajim tahuruhu. Kulit hewan bangkai itu bisa menjadi suci karena sudah kena air dan korob. Korob ini bahan dahulu untuk menyamak. Artinya kulit hewan tadi itu yang bangkai itu ketika dipakai sebelum disamak itu najis. Tapi kalau sudah disamak dengan air atau benda-benda yang bisa mensucikan untuk menyamak, maka menjadi, kata Rasulullah SAW, menjadi suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, penyamakan kulit al-adim itu kulitnya bangkai. Penyamakan kulit bangkai itu merupakan pensuciannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam secara jelas menyebutkan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kalau kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia suci. Sehingga atas dasar ini boleh kita menggunakan kulit-kulit bangkai yang sudah disamak. Sekarang permasalahannya, apakah bangkai yang dibolehkan untuk dipakai kulitnya ini hanya bangkainya hewan-hewan yang kalau disembelih secara syar'i boleh dimakan dagingnya? Ini pendapat ulama bahwa yang dimaksud di sini kulit bangkai yaitu bangkai yang dimana kalau hewan ini hidup kemudian disembelih secara syar'i, dia dagingnya boleh dimakan. Kambing, sapi, ayam, kelinci, apalagi. Pokok hewan-hewan yang kalau memang disembelih secara syar'i, dia itu boleh dimakan, maka kulitnya itu kalau hewan itu bangkai, itu yang boleh dipakai. Sehingga, misalnya, ular. Ular ini kan gak boleh dimakan. Terus apa lagi? Keledai. Buaya, misalnya. Apakah boleh untuk dipakai? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Tapi wallah alam bisawab, tampaknya pendapat yang lebih benar, hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih dengan benar, tetap haram. Ya berarti ya semua ada. Babi, anjing, kucing, keledai, ular, buaya. Yang rajih buaya itu halal untuk dimakan. Dan ini pendapatnya fatwa al-lajna ad-da'imah. Nah, kenapa? Karena buaya termasuk hewan air. Buaya tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun dia bisa di daratan sekian lama. Tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Ada yang tahu tentang buaya? Buaya itu coba lihat di mana saja dia. Entah mau di kebun binatang, apalagi di habitat asalnya. dia mesti sediakan air buaya. Sehingga yang rajih daging buaya itu halal. Sehingga kalau daging buaya halal, ya sudah ini lain sekarang. Tapi sekarang yang jelas misalnya, kalau dai, ini kan gak boleh dimakan. Anjing, babi, apalagi juga.
1: Sebagian ulama mengatakan, walaupun keledai, walaupun ular, dan yang lainnya, selain anjing dan babi, itu pun juga boleh untuk dipakai selama sudah di sama. Kenapa? Dalilnya semua yang ada sifatnya umum. Kalau kita lihat tadi sifatnya semuanya umum. Ihab yang disucikan oleh air. Ayyuma ihabin dubiro faqat tahur. Apa saja dari kulit bangkai yang sudah disamak. Apa saja. Sifatnya umum. Sebagian ulama berpendapat atas dasar ini boleh menggunakan kulit-kulit hewan walaupun tidak hewan tersebut hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali selain dari anjing dan babi. Nah, tapi wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Syekh Lutaimin, Syekh Bin Baz, dan juga Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Atas dasar ini, wallahu alam bisawab,

0: alas celana yang terbuat dari kulitnya keledai tidak boleh dipakai. Seperti apa misalnya? Enggak sejenis buaya apa misalnya? Kalau buaya itu sama hukumnya dengan sapi dan kambing. Ya. Kalau buaya itu boleh dimakan. Ada di sini sate buaya enggak ada? Hah? Di Kalimantan ada. Dan anak pernah makan sate buaya. Boy. Kalau ada dagingnya bawa ke sini. Kita nikmati bersama insya Allah. Al-Muhim, buaya itu seperti sapi dan kambing. Boleh dimakan, kulitnya boleh dipakai. Seperti itu. Nah, itu. Ya ada pendapat lain seperti itu. Tapi yang rajih, buaya itu halal. Karena buaya itu tidak akan bisa lepas dari air. Hah? Coba antum lihat. Antum buka, cari. Buaya yang bisa hidup tanpa air, enggak ada. Makanya buaya itu termasuk hewan air. Seperti dengan lumba-lumba ataupun paus. Itu kan bisa di daratan sekian lama. Dia kan bernapasnya bukan dengan insang. Kan seperti itu. Makanya mamalia. Ya. Tapi dia butuh air. Sama dengan buaya. Buaya butuh air. Makanya fatwa al-jinnah da'imah menyebutkan bahwa buaya itu halal. Sehingga kulitnya yang boleh juga dipakai. Adapun ular beda. Kecuali satu ularnya yang boleh. Apa itu? Ular laut. Yang dia tidak hidup di darat. Kenapa? Karena hukum asal semua hewan air. Hukum asal semua hewan air itu halal. Seperti itu. Hukum asal semua hewan air halal. Makanya ikan hiu halal. Walaupun makan manusia, makan apa saja halal. Hewan air semuanya itu halal. Kalau ular itu betul ular laut yang memang tidak hidup di daratan, maka itu boleh dimakan dan kulitnya juga boleh digunakan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah selesai terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf atau yang semisalnya dan syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan mengusap pada imamah. Nah, imamah yang kita sudah ketahui, nanti juga akan datang bersama kita apa yang dimaksud dengan al-imamah yang di situ boleh untuk kemudian diusap. Qala al-muallifu hafizahullah wa yajuzul mashu 'ala al-imamati bi syartain. Yajuzul mashu 'ala al-imamah bi syartain, dengan dua syarat. Boleh mengusap imamah dengan dua syarat. Ahaduhuma takunu satiratan lima lam tajri al-'adatu bi kashfihi min ar-ra'si. Di mana imamah ini memang dia menutup kepala selama memang adat kebiasaan setempat itu tidak tidak berlaku pada kebiasaan setempat bahwa imamah ini dibuka dari kepalanya. Karena bentuk-bentuk imamah itu nanti memang akhirnya macam-macam. Antum mungkin bisa perhatikan cara mengikat imamah kalau di orang Yaman mungkin berbeda dengan orang Sudan.

Karena pernah ada yang pernah lihat orang Sudan, dia tinggi, terus biasanya tertutup sampai di lehernya. Ada yang model imamahnya mungkin, maaf, kalau mungkin sekedar gambaran saja, mirip dengan model yang biasa ada di foto-foto mungkin Pangeran Diponegoro dan yang lain-lainnya. Yang pasti memang pemakaian imamah ini bermacam-macam. Namun imamah yang memang boleh diusap, pertama memang dia menutup kepala. Cara pemakaiannya memang menutup kepala. Ada imamah yang tidak menutup kepala? Ada. Kita bisa saksikan kadang sebagian dari para da'i atau khatib Jumat hanya imamahnya dikalungkan di, ya kan, di lehernya. Ini syarat yang pertama. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua, antakuna al-imamatu muhannakah wa hiya allati yudaru minha tahtal hanak daurun fa aktsar. Imamah ini dia model yang muhannakah. Apa sih muhannakah itu? Dia itu yang imamahnya ini nanti diselempangkan di bawah lehernya dengan ikatan yang sekali ikatan atau lebih. Au takunu zata zu'abah. Atau model imamahnya ini yang ada buntutnya. Dan ini yang mungkin sering kita lihat. Ada yang modelnya terlilit di sampai ke apa leher. Ada yang memiliki kayak semacam buntut. Ma'ruf insyaallah ya. Bisa ada gambarannya ya. Dan ini yang sering kita lihat. Imamahnya ada buntutnya. Mungkin sebagian ikhwan kita juga kalau Jumatan mungkin memakai imamah seperti itu ya. Begitu Abu Salman. Nah, qala wa hiya allati yurha tarafuha minal khalf. Bagian belakangnya itu di tarik ke belakang, diturunkan ke belakang. Ada buntutnya lah, kurang lebih seperti itu. Faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu 'ala al-imamah bi ahadith akhrajaha ghairu wahidin min al-a'immah. Wa qala Umar man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sudah telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sunnah dari beliau bahwa beliau mengusap imamah. Dengan sekian hadis yang diriwayatkan lebih dari satu imam, berarti para imam meriwayatkannya. Kemudian di sini Syekh menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man lam yutahhirhul mashu 'alal imamah fala tahharahu Allah. Barang siapa yang tidak merasa cukup kalau imamah itu diusap, tidak merasa suci, tidak cukup itu sebagai sesuatu yang dipakai untuk bersuci, fala tahharahu Allah, maka Allah akan sucikan orang tersebut. Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang berpendapat bahwa imamah dengan syaratnya tadi kemudian tidak boleh diusap. Ketika diusap masih belum sah. Orang memakai imamah dengan syarat-syaratnya tadi, imamahnya itu tertutup menutupi kepala, ya, yang modelnya ada berbentuk seperti buntut atau yang dililitkan di leher, ini sudah memenuhi syarat imamah boleh diusap ketika berwudu. Kemudian ada yang meyakini dalam kondisi seperti ini imamahnya masih belum sah. Maka kata Umar bin Khattab, "Fala taharahu Allah." Semoga Allah tidak sucikan dia. Qala wa innama yajuzul mashu 'alal khuffain wal 'imamati fi at-taharati min al-hadath al-asghar. Dan bolehnya mengusap khuf dan imamah ketika bersuci itu hanya kalau kondisinya pada hadas kecil. Wa mal hadatsul akbar, adapun kalau hadas besar, fala yumsah ala syai'in min dhalik fihi bal yajibu ghuslu ma tahtahima aw ma tahtahuma. Tapi kalau hadas besar, junub,
kalau wanita misalnya haid, nifas. Imamah ini tidak terbatas hanya kepada laki-laki ya. Bahkan pendapat yang rajih, imamah ini juga berlaku untuk kaum wanita. Karena ilahnya sama, menutupi kepala. Bahkan kalau kaum wanita yang memakai imamah, imamahnya wanita berarti apa? Jilbab dan kerudung. Ini bahkan lebih rapat lagi. Kita tahu bagaimana wanita yang ketika memakai jilbab yang syar'i, ya, seperti itu. Nah, jadi ala kulli hal, ini hanya berlaku untuk hadas kecil, buang keluar angin, buang air kecil, buang air besar, tidur yang lainnya. Tapi kalau sudah untuk hadas besar tidak berlaku, harus dilepas untuk kemudian mandi. Nah, tapi sekarang permasalahan imamah. Apakah syaratnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah dipersyaratkan sama dengan khuf? Al-khuf di antara syaratnya apa saja? Kapan seseorang boleh mengusap khuf? Ketika dia memakai khuf. Apa saja syarat-syaratnya? Ada yang masih ingat? Hah? Apa? Suci. Sekarang permasalahannya. Apakah orang boleh mengusap imamah itu kalau dia dalam keadaan bersuci? Khilaf di antara para ulama. Syekh Shalal Fauzan tampaknya merojihkan pendapat ini. Namun wallahu alam bisawab. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekhul Utsaimin dan yang lainnya. Tampaknya itu yang lebih tepat. Bahwa kalau imamah itu tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci. Kenapa? Tidak ada dalil. Yang pertama ini. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusap imamah. Di sekian hadis disebutkan bahwa beliau mengusap imamah. Tapi tidak disebutkan sebuah hadis yang sahih bahwa beliau itu mengusap imamah dalam kondisi beliau ketika sebelum memakai imamah sudah bersuci. Tidak ada sebuah hadis yang sahih. Nah, alasan kedua, tidak bisa disamakan antara kaki tempat khuf dipakai dengan kepala tempat imamah atau jilbab dipakai. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi dikiaskan antara kaki dengan kepala. Maka disebut oleh Syekh Utsaimin, beda. Kalau kaki dengan kepala itu beda. Kalau kaki itu sebelum memakai khuf, itu dibasuh. Tapi kalau kepala sebelum memakai imamah, itu bukan dibasuh. Tapi memang sudah diusap kepala itu. Seperti itu. Sehingga kaki memang kurang lebihnya dalam tanda kutip, anggota wudhu yang memang lebih butuh untuk ada persyaratan lebih. Adapun kepala itu keringanannya lebih, rukhsahnya lebih. Makanya kalau kepala itu walaupun tanpa pakai imamah diusap, adapun kaki dibasuh. Sehingga tidak mengherankan bahwa imamah itu ketika dipakai tidak dipersyaratkan harus suci dahulu. Nah, kias antara kaki dengan kepala ini kias yang tidak tepat. Sehingga wallah alam bisawab, imamah ini tidak dipersyaratkan seperti khuf atau yang semisalnya. Begitu juga dengan waktu. Apakah ada waktu? Maka pendapat yang rajih, memang ada khilaf dari para ulama, namun kita berusaha dalam sikapi khilaf ini, yang pertama kita berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil. Yang kedua tentunya ketika kita mengerti ada khilaf di antara para ulama, maka masing-masing harus berlapang dada. Seperti itu. Namun sekarang kembali kepada permasalahan ini, tidak ada sebuah hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ya,
menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi batasan waktu untuk kapan bolehnya mengusap imamah atau jilbab bagi wanita. Nah, sehingga untuk mukim atau musafir tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini selesai dari pembahasan imamah. Untuk kemudian Syekh berikutnya akan masuk kepada pembahasan yang terkait mengusap di atas gips atau jips, kalau patah tulang dan yang lainnya, atau di atas kasa ketika ada luka. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Sehingga perempuan ketika safar atau apa sudah selesai, gak ada masalah, tinggal diusap saja jilbabnya, seperti itu, tidak perlu dilepas. Laki-laki juga sama. Tapi kalau mau dilepas, ya gak ada masalah. Yang penting jangan meyakini tidak sah atau masih belum cukup. Itu yang dimaksud dari tadi kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti apa yang merasa tidak cukup dengan mengusap imamah, maka Allah tidak akan sucikan dia. Artinya orang ini meyakini kalau mengusap masih belum cukup. Permasalahan amalan ini lain lagi. Yang penting kita meyakini sudah boleh sah, terlepas nanti aktualnya mau kita lepas atau tidak, insya Allah gak ada masalah. Yang penting kita meyakini bahwa yang demikian ini cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah wa yumsahu alal jabirah wa hiya a'wadun wa nahwuha turbatu alal kasr. Dan juga disyariatkan atau diperbolehkan mengusap di atas al-jabirah, yaitu gips atau jips, yaitu kayu atau yang semisalnya yang diikat pada bagian yang tulang yang patah. Wa yumsahu ala bima au ala bimad allazi yakunu al-jurh. Dan juga boleh mengusap di atas perban atau yang semisalnya yang menutupi luka. Wakadzalika yumsahu ala lusuk alladzi yuj'al al-quruh. Dan juga diperbolehkan mengusap sama kurang lebih lusuk, lasak, kayak misal apa, tensoplast atau apa itu namanya? Apa itu ya? Hah? Plaster apa? Hah? Bukan, ya kayak koyo itu apa namanya? Plaster kah? Ya, hansoplast kah, tensoplast kah, apa itu nama bahannya itu apa? Plaster kah atau? Hah? Plaster ya. Al-muhim itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Boleh juga diusap. Qala kullu hadhihi al-asya yumsahu 'alayha. Semuanya ini, entah itu gips kah atau perban kasa atau kain yang menutupi luka atau tadi semacam kayak tensoplast yang semisalnya plaster jadi untuk menutupi luka, ini semuanya diusap. Qala bihaitsu takunu al-kusr awil jurh wa ma qaruba minhu mimma la budda min wad'iha alayhi litu'addi muhimmataha fa in tajawazat qadral hajah lazimahu naz'u ma zada 'anil hajah. Jadi kan pemakaian hal-hal itu, benda-benda tersebut itu kan dipakai untuk melindungi apa yang bagian dalamnya. Dalam kondisi memang benda-benda tersebut kalau dibasuh atau dicuci ini bisa merusak kan seperti itu. Nah, sehingga permasalahannya ketika kita luka, nah ini. Pak, ada sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau dicuci, maka ini tadi diusap. Sisanya yang masih bisa dibasuh, dibasuh. Namun yang tidak terkena basuhan air, maka itu diusap. Artinya tidak buru-buru pindah kepada tayamum. Seperti itu. Luka di tangan kirinya, misalnya, panjang. Sudah.
wajahnya, tangan kanannya, kaki, kepala semuanya bisa dicuci atau dibasuh, kalau kepala yang lainnya bisa dicuci, maka tetap dibasuh seperti biasa anggota wudu yang lainnya, khusus tangan kirinya yang tadi itu ada perban ataukah ada gips atau yang lainnya, itu diusap. Sehingga ketika tangan kiri tidak bisa dibasuh, bukan kemudian akhirnya kita bertayamum, tidak. Tetap berwudu, namun tangan kirinya diusap. Nah, semuanya ini kata Syekh dengan syarat, memang hal-hal ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Dari sisi memang untuk tangan yang patah atau luka tadi itu, benda-benda ini memang harus. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Kalau memang sudah dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Ya, artinya luka sudah sembuh misalnya, atau tangan sudah patah, sudah alhamdulillah tersambung, sudah nyaman. Ya ngapain? Seperti itu. Wudunya ya tidak sah kalau dibasuh. Karena sudah tidak ada kebutuhan. Maka harus untuk dicabut. Qala yajuzul mashu wa yajuzul mashu al-jabira wa nahwiha fil hadatsil asghar wal akbar. Nah, kalau ini sekarang boleh diusapnya itu baik ketika hadas asghar ataupun hadas akbar. Sehingga ketika mandi junub maka tetap boleh untuk diusap. Nah, kalau memang tidak mungkin untuk dibasuh, maka diusap. Anggota badan yang lainnya tetap dimandikan, diguyur dengan air. Adapun bagian yang memang tidak memungkinkan untuk dikait dengan air, maka silakan diusap. Walaupun untuk hadas akbar, ketika mandi junub misalnya, tetap boleh diusap. Nah, ini bedanya antara imamah dan khuf dengan kalau yang diusap adalah tadi itu. Entah gips kah atau perban dan yang lainnya. Qala wa laysa lil mashi 'alayha waqtun muhaddadun, tidak ada waktu atau batasan waktu. Bal yumsahu 'alayha ila naz'iha aw buri'a ma tahtaha, bahkan terus silahkan diusap, dibolehkan diusap sampai memang dicabut atau sampai sembuh. Li'anna mashaha li ajli ad-darurah ilaiha, karena gips atau kemudian perban dan yang lainnya. Ini kenapa sih kok diperbolehkan untuk mengusap? Karena ini mimba bidarurah. Beda dengan imamah dan khuf. Kalau yang ini babnya itu lain lagi. Makanya kelas bebas ini sudah. Artinya kelas bebas itu apa? Tidak hanya hadas asghar, hadas akbar pun boleh diusap. Waktu juga tidak ada batasan waktu sama sekali. Nah, qala fa yataqaddaru biqadari ad-darurah, maka kalau karena darurah, fad-daruratu tuqaddar biqadariha, kata para ulama, ad-darurah itu sebatas sesuai dengan batas daruratnya. Kalau sudah tidak darurat, maka jangan. Seperti itu. Ini kaidah. Kita boleh makan babi sekedar agar kita tidak mati. Nah, ketika tidak ada makanan lagi kecuali babi atau lainnya dari benda-benda yang haram, maka kita diperbolehkan sekedar untuk kemudian darurahnya itu bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya darurah. Jadi makan sampai kenyang enggak? Makan babi enggak boleh seperti itu. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Enggak mentang-mentang darurat akhirnya bebas semua, enggak. Tapi ada batasannya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan apakah yang namanya darurat akhirnya membolehkan semuanya, tidak. Ada batasannya. Contohnya, darurat, orang kalau darurat itu kan boleh mengucapkan perbuatan kufur. Darurat ini, betul-betul darurat. Melakukan perbuatan kufur. Ya kan? Melakukan hal-hal yang haram. Darurat. Darurat itu apa sih? Kalau tidak dilakukan, maka semakin mudaratkan atau mati. Ya, seperti itu.
Tapi sekarang permasalahannya misalnya darurat. Ini orang sudah betul-betul memang senjata ini di kepala dia, ucapkan kalimat kufur darurat. Silakan dia mengucapkannya. Baik. Sama-sama seperti itu, sekarang kepalanya senjata ada di kepalanya, dia diberi senjata lain atau pistol lain sembari mengatakan bunuh fulan. Darurat, boleh? Tidak boleh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasannya. Kenapa tidak boleh? Ya siapa yang mengatakan bahwa kehormatan atau nyawamu lebih berharga dari nyawanya dia, sehingga dengan itu boleh kamu untuk menembak dia? Nah, ini kaidah yang penting untuk kita pahami, bahwa tidak kemudian karena darurat akhirnya semuanya bebas, tidak. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sibu ala jurhihi khirqatan thumma yamsah 'alayha rawahu abu daud wa ibnu majah wa sahahu ibnu as-sakan. Dalil bolehnya mengusap di atas tadi itu gips atau yang lainnya, hadis Jabir, kata Jabir radhiyallahu anhu, di sini suatu ketika kita pernah keluar safar, kemudian ada seseorang yang di tim terkena batu sampai terluka kepalanya. Nah, luka parah. Kemudian orang ini mimpi basah. Akhirnya dia bertanya kepada rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang lain, kawan-kawannya, rombongannya, apakah menurut kalian ada rukhsah buat aku untuk bertayamum? Maka dijawab oleh yang lain ini, rombongan ini, tidak. Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi engkau dalam kondisi engkau mampu untuk memakai air. Nah, akhirnya orang ini mandi, mati. Seperti itu. Akhirnya ketika sampai di Madinah, Rasulullah alaihi salatu wasallam diberi khabar dan ini marah Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari mengatakan, qatalu, hakikatnya mereka telah membunuh orang ini. Qatalahumullah. Coba lihat doa dari artinya Rasulullah alaihi salatu wasallam marah. Nah. Ala zalu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Kalau enggak punya ilmunya jangan menjawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak tahu jawaban, tidak tahu permasalahan, tidak tahu bagaimana, jangan menjawab, jangan bersikap, jangan memvonis, jangan memutuskan dahulu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, obatnya kebodohan itu tanya. Sehingga dengan itu tidak membuat mudarat kepada yang lainnya. Nah, kalau enggak tahu tanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memutuskan dahulu, memvonis saudaranya dengan sesuatu yang ternyata subhanallah tidak disepakati oleh para ulama. Akhirnya yang terjadi kerusakan ya ikhwan, kerusakan. Ketika seorang merasa sok tahu dalam kondisi hakikatnya dia tidak tahu, yang terjadi kerusakan waliyazubillah. Kemudian akhirnya Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan cukup bagi dia sebetulnya untuk bertayamum, untuk kemudian diikat di atas lukanya itu ikatan, kemudian dia usap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Taib, karena memang sudah waktunya. Ya, sudah. Isya jam berapa sekarang? Masih belum? Satu menit lagi, Taib. Ada pertanyaan? Taib, tafadhol. Ya. Telinga? Iya, kalau bisa tetap. Nah, barakallahu fikum. Untuk perempuan, bagaimana dia jilbabnya, telinganya apa diusap atau tidak? Nah, kalau bisa, nah. Seperti itu, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya kita selesaikan sedikit, kurang sedikit.
Qala hafizallahu mahalul mashi min hadhihi al-hawail. Tempat diusapnya dari benda-benda yang tadi ini. Yamsahu dhahiral khuf wal jawrab wa yamsahu aktsar al-imamah. Kalau khuf atau kaos kaki atau sepatu bot, maka yang diusap adalah zahirnya, atasnya. Untuk imamah mayoritasnya saja. Wa yakhtasu bidzalika aw wa yakhtasu dzalika bidawairiha. Yang diusap adalah yang memang diputarkan. Yang kalau di leher itu enggak. Itu enggak perlu diusap. Yang diusap itu yang diikatkan seperti di kepalanya. Wa yamsahu ala jami'il jabirah. Adapun kalau yang gips kah atau gips atau perban itu semuanya diusap. Nah, jadi kalau khuf atau jawrab cukup bagian atasnya, kaos kaki atau khuf di atasnya, kalau imamah cukup mayoritasnya, ya. Tapi kalau gips atau gips seperti itu semuanya diusap. Qala wa sifatul masal khufain. Tata cara mengusap di atas khuf bagaimana? An yad'a asabi ayadaihi mablulataini bil ma ala asabi rijlaihi. Tsumma yumirruhuma ila saqihi wa yamsahu ar-rijla al-yumna bil yadil yumna wa ar-rijla al-yusra bil yadil yusra. Wa yufarrij asabiahu idza masa fala yukarrir al-masha. Waffaqana Allahu al-jami'an lil 'ilmin nafi' wal 'amali shalih. Amin. Jadi kalau khuf yaitu meletakkan jari tangannya yang sudah terbasahi oleh air, ya, di atas mulai dari jari-jari kakinya, dari ujung kaki, kemudian diusap sampai dia lewatkan atas mata kakinya, masuk ke apa? Apa ini namanya? Apa ini betis kah? Masuk mulai sampai betis bagian bawahnya, seperti itu. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Ketika mengusap, tangannya di jari-jari jemarinya dibuka dan tidak perlu diulang. Artinya yang namanya pengusapan itu semua hanya sekali saja. Taib. Karena memang sudah waktunya dan alhamdulillah kita selesai dari bab mengusap, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta arrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih pada konteks kalam dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait masalah al-ghuraba. Qala rahimahullah fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwaddin nafsahu ala. Seorang yang hendak menempuh as-sirat, siratul mustaqim, seorang yang hendak menempuh al-haq, maka hendaknya dia membiasakan dirinya untuk apa? Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fi. Siap-siap untuk dicela, siap-siap dilecehkan oleh orang-orang yang jahil, begitu juga oleh ahlul bid'ah. Karena memang akhirnya orang yang menempuh di atas al-haq atau menempuh al-haq, menempuh as-sirat al-mustaqim, ini gangguannya dan ujiannya banyak. Gangguan dan ujian itu bermacam-macam bentuknya. Terkadang menimpa seseorang
terkait dengan keluarganya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya di situ ada hal-hal yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ujian itu terkadang datang terkait dengan dunianya. Maka ketika mereka berusaha menempuh siratul mustaqim, akan ada setiap ujian dan gangguan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi peringatan kepada kita. Hendaknya seseorang yang menginginkan as-siratal mustaqim membiasakan dirinya untuk siap menerima celaan, cercaan dari orang-orang yang jahil, dari ahli bid'ah, ketika dia berpegang teguh, berusaha menjalani apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan pemahaman para sahabatnya. Wa ta'nihim alaihi, siap untuk dijelek-jelekkan, siap untuk dicela. Wa izra'ihim bihi, siap juga untuk kemudian direndahkan, dilecehkan. Wa tanfirin nas anhu, siap ketika dia berpegang teguh ada orang-orang memprovokasi orang lain untuk menjauh dari dirinya karena dianggap aneh, nyeleneh. Nah, wa tahdhirihim minhu kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi, siap untuk ditahzir. Ditahzir artinya manusia akan memperingatkan sesama mereka dari orang tersebut, dari orang yang berpegang dengan as-sirat al-mustaqim atau menempuh as-sirat al-mustaqim ini, jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Siap-siap al-ghuraba ya ikhwan, terasing. Nah, tapi jangan bersedih, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam akhir hadisnya, fatuba, bergembira, bergembiralah, berbahagialah al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang manusia mungkin menganggap aneh. Walaupun sekali lagi jangan disalahpahami apa, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i, yang dengan itu akhirnya orang semakin menjauh dari kita. Jangan dipahami dengan yang demikian. Sudah lewat contohnya bersama kita. Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, membuat orang semakin lari dari kita. Nah, muamalah kita, akhlak kita tidak mau acuh tak acuh dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Acuh tak acuh tidak peduli dengan tetangganya. Misalnya dia mengatakan, iya saya tetangga kita ini Nasoro, tetangga kita ini orang kafir. Memang kenapa kalau orang kafir? Nah, orang kafir, selama orang kafirnya tersebut tidak memusuhi Islam, tetap dia punya hak yang wajib kita tunaikan. Kita juga diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Ketika dia menjadi tetangga kita, urusan bahwa kita benci dengan akidah dan agamanya, ini wajib. Tapi kebencian tersebut tidak kemudian akhirnya membuat kita keluar
dari apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memberi kepada tetangga, menjenguk tetangganya Yahudi ketika sakit. Coba kita lihat. Yang dengan sebab itu akhirnya menjadi sebab Islamnya Yahudi tersebut. Maka hati-hati, kita sekarang berbicara al-ghuraba adalah ketika kita berusaha menjalankan syariat. Akhirnya kita menjadi terasing. Jangan dipahami kita membuat orang lain semakin lari dari kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi itu contohnya. Tidak peduli salam kepada sama kaum muslimin. Tidak peduli untuk berwajah ketemu dengan saudaranya. Itu Rasulullah SAW menyebutkan, la tahkirana syai'annal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajihin taliq. Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau keluar rumah itu ya ikhwan, biasakan wajah itu berseri-seri. Jangan manyun, jangan merengut sesama kaum muslimin. Ini kita tidak membicarakan kita sedang bermuamalah dengan ahl bid'ah, dengan ahl batil, dengan ahl ahwa, ini hukumnya lain. Tapi secara umum ya ikhwan, pasang muka kita, wajah kita dengan wajah yang berseri-seri kepada kaum muslimin, apalagi sesama saudara kita. Jangan kemudian karena ada urusan di rumahnya, keluarga, atau yang lainnya anak, akhirnya cemberut dengan yang lainnya, tidak peduli, acuh tak acuh. Sehingga hati-hati, jangan dipahami kita sudah ghuraba, namun semakin ghuraba akibat tingkah laku kita yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini orang-orang yang bodoh atau ahl bid'ah, ya demikianlah pendahulu mereka berbuat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu karangan orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir, penyair. Artinya penyair apa? Al-Quran itu dibuat oleh beliau alaihi salatu wasalam. Sekian tuduhan. Maka persiapkan diri kita dengan berbagi gangguan ketika kita berusaha menempuh al-haq. Nah, memang ada ujiannya. Fungsinya, diantara fungsi ujian tersebut sebagai apa ya ikhwan? Allah itu ingin melihat kejujuran iman kita. Benar gak sih ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengikrarkan yang demikian. Dengan adanya ujian, Allah ingin melihat. Nah, akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang hanya sekedar ngomong. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Selama kita mengklaim diri kita mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ahasibannas ayyutraku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Artinya pasti akan diuji. Selama kita mengklaim diri kita mukmin, berarti akan ada ujian-ujian. Apalagi semakin kita mengetahui ilmu demi ilmu demi ilmu, akan ada ujiannya. Nah, qala fa amma inda'ahum ila dzalik wa qad fa fima hum alaihi fa hunalika taqumu qiyamatuhum. ويبغون له الغوائل وينسبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله فهو غريب في دينه لفساد أديانهم غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع. Adapun orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ketika mengajak mereka kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, kemudian orang ini mulai menjelaskan kepada mereka
Menjelaskan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru. Mendakwakan kepada bahwa yang demikian ini mungkar. Ini merupakan kesyirikan, ini kebidahan, dan yang lainnya. Maka di saat itulah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqumu qiyamatuhum. Terjadi bagi mereka kiamat ini. Ini orang, ini bahaya ini. Marah. Mereka akan emosi, mereka akan marah. Nah, akhirnya mereka mulai menghendaki bagi orang ini kehancuran, kebinasaan. Mulai kemudian melakukan sekian tindakan-tindakan makar. Di mana orang ini bisa hancur. Meletakkan jaring-jaring, perangkap-perangkap. Yang di mana caranya orang ini habis, orang ini hancur. Nah, orang ini ngomongnya bid'ah terus, syirik terus. Enggak, kenapa enggak ngurusin dirinya sendiri? Misalnya, dan ini banyak kita jumpai dan kita dengar. Musuh-musuh Ahlus Sunnah ini banyak. Dan mereka tentunya tidak akan ridho. Karena di belakang mereka tentunya para setan yang... Setan-setan tersebut tidak mau dan tidak senang ketika orang itu berada di Siratul Mustaqim. Makanya yang mengherankan kemudian, sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya, yang menyedihkan ada dari Ahlus Sunnah yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang seperti ini, mereka ini orang yang enggak punya hakikatnya hikmah dalam dakwah. Nah, akalnya terlalu pendek. Tidak melihat jauh ke depan, hanya sekedar untuk menuruti ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Hati-hati ya ikhwan. Dengan ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ahlus Sunnah ini sudah sedikit. Sudah asing Ahlus Sunnah ini. Sesama Ahlus Sunnah harus menjaga ukhuwah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tersinggung kalau diberi masukan dan nasihat. Terima, itu bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Terima. Ketika nasihat datang dan ternyata benar, terima nasihat tersebut. Itu bentuk kepedulian kepada saudara kita. Seharusnya kita mengucapkan jazakallah khairan. Ahlus Sunnah itu sudah sedikit. Nah. Kemudian mereka mulai. Gimana caranya mereka melakukan perbuatan untuk saling tolong-menolong menjerumuskan orang ini. Dengan kekuatan besar mereka. Maka orang ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Orang ini menjadi terasing ketika dia berpegang teguh dengan agamanya. Kenapa? Karena sudah merusak itu agamanya orang-orang itu. Mayoritas tersebut. Sudah rusak. Akhirnya, ketika datang Islam yang sebenarnya menjadi aneh. Ketika ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebenar-benarnya menjadi aneh. Waribun fitamasukihi bisunnah. Litamasukihim bilbidah. Orang yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah? Karena orang-orang itu berpegang teguh dengan bid'ahnya luar biasa. Betul-betul marah ketika datang seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak mau ikut zikir bersama, misalnya. Jangankan yang seperti itu. Untuk merapatkan saf saja, marah, padahal imamnya itu ngomong sawi suhufakum. Mungkin wallahu alam bisawab, lafaz ini kalimat sawi suhufakum atau luruskan dan rapatkan. Itu kan sebenarnya masih sering kita dengar dari para imam-imam masjid. Namun akhirnya hanya sekedar menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa disadari bahwa itu sudah sunnah. Yang mengherankan makmum-makmumnya kok bisa kemudian ada besar yang ingin merapatkan marah. Coba kita lihat. Orang ini dianggap aneh akhirnya.
Kenapa? Karena yang lainnya, orang-orang di sekitarnya atau masyarakat tersebut sudah berpegang teguh dengan yang salah. Ketika datang yang benar, dianggap aneh. Qala gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Orang ini menjadi aneh, dianggap aneh dengan keyakinannya, karena keyakinan orang-orang tersebut sudah rusak. Yang namanya seharusnya tauhid, itu adalah tauhid. Yang namanya syirik adalah syirik. Mereka katakan akhirnya karena keyakinan yang sudah rusak, bahwa kesyirikan itu adalah menjadi perkara yang hak. Coba lihat itu orang-orang itu. Nah, mereka adalah ini ahlul batil. Ketika keyakinan sudah rusak, kesyirikan yang mereka lakukan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya habibana, apa yang seperti itu? Rasulullah sudah meninggal, syirik. Akhirnya mereka mengatakan, ini orang enggak mau seperti itu, berarti benci Rasulullah. Coba lihat. Nah, ini orang enggak senang maulitan. Ini orang ini berarti benci. Nah, rusak sudah pemahamannya. Akhirnya orang yang berusaha menjaga akidahnya, berpegang teguh dengan akidahnya, dianggap aneh. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Menjadi aneh dalam salatnya, karena salatnya orang-orang tersebut rusak sudah salatnya. Seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana salatnya orang-orang awam. Nah, yang seharusnya sunnah dalam salat setelah ruku pada salat subuh itu adalah i'tidal. Tidak ada namanya kunut subuh. Kalau kita tegur mereka, marahnya luar biasa. Ketika kita tidak berkunut, mereka menganggap kita aneh. Nah, rusak sudah salatnya. Gharibun fi tariqihi li dalali wa fasadi turuqihim. Ketika menempuh satu jalan dianggap aneh karena jalannya orang tersebut sudah menyimpang, sudah rusak. Nah, gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Orang ini menjadi aneh ketika menisbatkan dirinya misalnya kepada salafi. Ini dianggap aneh karena mereka menyelisih penisbatan mereka. Coba lihat. Salafi itu nanti akan datang bersama kita, apa hukum menisbatkan diri kita kepada salaf? Nah, tapi akhirnya dianggap aneh, dijadikan bahan olok-olok. Ada yang mengatakan ini bukan salafi, tapi ini apa? Hah? Lupa. Entah yang wahabinya lah. Salah fikir, nah, seperti itu. Nah. Menjadi aneh akhirnya. Wa waribun fi mu'asyarati lahum li'annahu yu'asyiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Orang ini akhirnya menjadi aneh dalam mu'asyarah, bergaul dengan mereka, karena orang ini mempergauli mereka pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ayo tahlilan, gak mau ikut. Ini orang aneh ini. Ini orang teroris, gak mau bersosialisasi, gak mau yang lainnya, gak mau ini, gak mau itu. Ada acara-acara yang di situ terutnya campur baur ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini orang eksklusif. Akan dianggap aneh karena enggak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Qala wa bil jumlah fa huwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara jumlah akhirnya orang ini akan dianggap aneh dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya.
La yajidu minal amati musa'idan wala mu'inan. Tidak dia mendapati dari orang-orang awam ada yang membantu dan menolongnya. Hakikatnya, qala fa huwa alimun baina juhal. Ayatnya lain adalah seorang yang alim di antara orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Inilah orang sunni salafi sahibu sunnah di antara kalangan ahli bid'ah. Da'in ilallah wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bid'ah. Hakikatnya orang ini adalah merupakan da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi gharib, terasing di antara para da'i-da'i yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Amirun bil ma'ruf wa nahin anil munkar baina qaumin al ma'ruf ladaihim munkar wal munkar ma'ruf ila akhir kalamihi rahimahullah. Hakikatnya orang ini adalah orang yang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah serta melarang dari perkara yang mungkar. Mereka menjadi asing atau orang ini menjadi asing di antara suatu kaum yang di mana perkara yang ma'ruf di sisi mereka akhirnya teranggap mungkar. Sementara perkara yang mungkar akhirnya menjadi perkara yang dianggap ma'ruf. Yang seharusnya sunnah akhirnya menurut mereka ini malah mengada-ngada bid'ah. Yang sebaliknya ini bid'ah ternyata menurut mereka inilah yang sunnah, inilah bagian dari agama. Ini hakikat dari ghuraba ya ikhwan. Sehingga jangan berkecil hati. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sekali lagi, min fadlikum, jangan salah dipahami. Jangan kita membuat asing diri-diri kita dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, maka selesai atau demikian seterusnya ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah nuqtatur rabi'ah, kemudian poin yang keempat, hukmu ittiba wal intisab ila salafiyah. Ini sekarang. Poin yang keempat, apa sih hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada as-salafiyah? Waktu itu sudah ada pertanyaan ini. Bolehkah menisbatkan diri kita kepada salafi atau salafiyah? Rinciannya akan disebut oleh Syekh. Qala qul kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillah fardhan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab ani suratal fatihah wa hiya ruknun min arkanis salah wa fiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, aku katakan bahwa setiap muslim yang dia ini menghadap kiblat untuk menunaikan salat karena Allah, entah salat wajib ataupun salat sunnah, maka harus dalam kondisi dia membaca Al-Fatihah, yang di mana Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Di dalam Al-Fatihah terdapat firman Allah yang artinya ihdina atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Ai yatlubu minallah an yahdiyahu asiratal mustaqim. Setiap muslim yang sholat minimalnya 17 kali dalam sehari pasti akan meminta, kata Syekh, akan meminta dari Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada as-siratal mustaqim. Lakin ma huwa hadha as-siratal mustaqim allazi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Tapi apa sih hakikat dari as-siratal mustaqim itu? Yang dimana kita meminta kepada Allah untuk kita diberi hidayah bisa menapaki as-siratal mustaqim. Apa hakikatnya? Qala al-jawab, maka jawabannya, taqarabat ibaratu ahli ilmi fi ma'nahu wa ikhtasarahu lak al-imam Abu al-Ali ar-Riyahi rahimahullah. Faqad akhraja al-imam Ibn Jarir fi tafsir bi sanadin hasan anna Hamzah ibn al-Mughirah qala sa'altu Abu al-Ali
an qaulillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang ihdinas siratal mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dalam maknanya, dan diringkas oleh al-Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana yang dikeluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh al-Imam Ibnu Jarir fi tafsir, al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir,

Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya ringkasan dari kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tidak mengherankan banyak menukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan kalamnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena memang hakikatnya kitab ini ringkasan. Dan dua-duanya merupakan kitab yang luar biasa. Hanya Ibnu Jarir ini generasinya jauh sebelum Ibnu Katsir. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibnu Mughirah bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Abul Aliyah rahimahullah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi. Yaitu Rasulullah sallallahu wasallam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar wa Umar. Qala fa ataitu al-Hasan fa akhbartu bidzalik. Maka kata Hamzah bin Mughirah, setelah aku mendengar ini aku mendatangi al-Hasan, al-Hasan al-Basri. Maka aku sampaikan yang demikian ini kepada beliau. Yakni ma ra'yuka? Apa pendapatmu tentang tafsir dari Abu Aliyah ini? Faqala sadaqa wa nasah. Sungguh dia telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Artinya tafsir yang benar. Walaupun tafsir ihdinas siratal mustaqim dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Antum, nah ini penting ya, ikhwan. Jangan heran membuka kitab tafsir, pendapat ulama berbeda-beda. Di situ ada yang namanya tafsir bi ba'dil ma'ani. Tafsir menafsirkan suatu ayat dengan sebagian maknanya. Di antaranya ini. Abu Aliyah menafsirkan ihdinas siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Nah, para ulama yang lainnya menyebutkan ihdinas siratal mustaqim dengan sekian tafsiran yang kalau kita rinci lihat enggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Enggak ada pertentangan. Inilah yang dimaksud yang dinamakan dengan tafsir dengan mentafsirkan sebagian maknanya. Jadi makna sebuah ayat itu sebetulnya luas. Ulama yang ini menafsirkan dengan makna yang ini. Ulama yang lainnya menafsirkan dengan makna sebagiannya. Dan yang lainnya demikian. Satu dengan yang lain tidak ada yang bertentangan. Maka jangan heran. Yang seperti ini biasa. Nah. Qala turidu an yahdiyakallah as-siratal mustaqim. Falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walzam sunnata ashabihi. Wa tariqata ashabihi min ba'dihi. Wa ala ra'sihim. Al-Khulafa Ar-Rashidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Engkau menginginkan Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk bisa di atas siratul mustaqim. Maka caranya, pegang teguh itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pegang teguh sunnahnya para sahabatnya. Jalannya para sahabatnya yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya para sahabat pembukanya yaitu Khulafa Ar-Rasyidun. Khulafa Ar-Rasyidun pembukanya lagi yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalah fayajibu alaina ittiba'uhu wal wukuf haitsu waqafa wassukut amma anhu sakat. Nah, ini penting, ini kaidahnya. Kenapa harus mengikuti beliau dan para sahabatnya? Karena beliau alaihi salatu wasalam itu di atas

0: siratal mustaqim. Dan ini tidak ada yang meragukan lagi dan tidak ada yang menyangsikan lagi. Semua sepakat kaum muslimin selama mereka adalah muslim, yakin bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam di atas siratal mustaqim. Pasti benar. Maka orang yang menempuh jalannya Rasul alaihi salatu wasalam, maka akhirnya dia menempuh siratal mustaqim. Mau tidak mau akan seperti ini. Hakikat orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam berarti dia sedang menempuh siratal mustaqim. Maka wajib atas kita untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Berhenti ketika Rasulullah berhenti. Diam ketika Rasulullah diam. Ini kembali kepada pembahasan kita. Sunnah. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita lakukan. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan kita ucapkan. Dan yang juga termasuk paling penting adalah apa? Karena al-wukuf haitsu waqafa di sini berhenti atau berdiri di sisi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berdiri atau berhenti. Baik. Sudah bersama kita pembahasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Berarti kita wajib naik unta. Begitu? Berarti apa? Yang lebih penting dari ini atau termasuk hal yang paling penting ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita kan diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya kan? Perbuatan, ucapan, apa yang ditinggalkan, kita tinggalkan. Keyakinan. Terus, apa lagi? Pemahaman. Sehingga enggak ngawur. Apa yang dipahami oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itulah pemahamannya juga kita pegang. Sehingga bukan berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam naik unta, kita harus naik unta. Karena apa? Siapa yang memahami demikian? Nah ini pentingnya pemahaman. Sehingga mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, termasuk yang paling penting adalah mengikuti pemahaman. Enggak semata-mata perbuatan dan ucapan. Tapi pemahaman. Kalau tanpa pemahaman bahaya. Sudah lihat bersama kita contoh kecilnya. Berarti apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, semua perbuatannya kita lakukan. Ini kan bahaya akhirnya. Kalau tidak mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya, kan bahaya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menikahi 9 wanita. Apa boleh kita menikahi 9 wanita dalam satu masa? Kan ini hanya kekhususan beliau alaihi salatu wasallam. Makanya mengikuti beliau alaihi salatu wasalam apa? Pemahamannya juga. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ya. Sudah waktunya azan, silakan al muazin mengumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Al-mas'alatul 20 wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan fa innan nas tanawwa'at 'ibaratuhum fihi wa haqiqatuhu syai'un wahidun wa huwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, permasalahan ke-20 yaitu apakah dia apa itu siratal mustaqim. Maka kami akan sebutkan tentang siratal mustaqim sebuah makna yang ringkas, sebuah ucapan yang ringkas, karena manusia para ulama itu bermacam-macam ibaratnya, namun hakikatnya sesuatu yang satu. Wahuwa yaitu tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi wa la tariqa lahum ilaihi siwa. Yaitu jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya melalui lisan-lisan para rasul-Nya, yang di mana Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan para hamba-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kepada apa yang Allah cintai. Qala wala tariqa lahum ilaihi siwa, tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan tersebut. Qala balit turuqu kulluha masdudatun illa hadza. Bahkan semua jalan-jalan yang ada itu hakikatnya akan menjadi jalan buntu, tertutup, tercegah untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah. Coba kita lihat. Apa jalan ini? Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan dan mengesakan, menunggalkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan syariat. Bukan beribadah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tapi kita menjadikan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang satu untuk kita beragama. Ini khulasahnya apa? Bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah hanya jalan ini. Selain jalan ini akan tertutup. Kesimpulannya, mengesakan Allah dalam ibadah dan kemudian juga menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam hanya beliau ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan agama hanya dengan syariatnya beliau. Ini makna dari apa? Makna dari as-siratal mustaqim. Apa itu hakikatnya? Dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Namun tidak cukup dengan ikhlas saja. Perlu juga al-mutaba'ah. Caranya itu harus dengan caranya Rasulullah SAW. Kita harus mengesakan caranya Rasulullah dalam kita beribadah, dalam kita menjalani agama ini. Mengesakan artinya menjadikan satu. Sudah, gak ada cara lain untuk kita bisa beragama kecuali dengan caranya atau jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau mau amalan diterima, yaitulah amalan as-siratul mustaqim. Qala fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatih. Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rasul alaihi salatu wasalam dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Malam ya'zan bihillah. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dengan itu mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak izinkan? Agama ini, ya ikhwan, miliknya Allah semata. Bukankah seperti itu? Ada yang mengetahui dalilnya? Agama ini milik siapa? Milik siapa agama ini? Milik siapa? Abu Bakar, Umar, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya? Milik siapa hakikat agama ini? Milik Allah semata. Baik, dalilnya. Berucap, berkeyakinan harus punya landasan ilmu. Ala lillahi dinul khalis. Milik Allah. Lillah. Milik Allah. Ad-din al-khalis. Dan sekian dalil yang lainnya. Baik. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini hanya milik Allah semata, berarti kan hak
1: ya kalau bahasa modernnya, dengan sebuah ibarat dalam tanda kutip, kalau memang benar ibarat ini, hak tunggal itu hak prerogatif. Allah yang berhak untuk mengatur agama itu murni punyanya Allah agama ini. Iya kan? Sudah Allah yang terserah Allah mau ngatur bagaimana agama ini. Hak prerogatifnya Allah dalam tanda kutip. Kalau memang ibaratnya benar. Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segala ilmu. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Coba kita lihat. Jangankan dalam masalah agama. Dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita, kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita, menentukan begini dan begitu, orang akan marah. Iya kan? Nah, seorang presiden atau raja punya hak prerogatif, terus ada orang lain ikut campur, akan marah. Nah, ini dalam makhluk seperti itu. Dan ini dipahami kalau ada urusan-urusan makhluk seperti ini, dipahami. Tapi kenapa ada urusan agama? Ya semuanya sudah tahu bahwa agama itu milik Allah. Terus kok bisa seenaknya membuat syariat-syariat sendiri? Membuat ibadah-ibadah sendiri? Nah, yang lebih paham tentang agama ini kamu atau siapa? Kita ini mau ikut aturannya siapa dalam beragama? Ya ikhwan, kalau kita ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, maulid, maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum jawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Oh iya, sepakat. Kan enak. Lanjut kemudian berikutnya. Bapak, orang yang paling paham tentang agama ini, apakah sepakat kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak sepakat, ya selesai kita tinggal. Ya sudah. Ngapain dilanjutkan? Tapi secara seorang Muslim, secara umum pasti akan sepakat dengan hal ini. Karena ini perkara dasar yang seorang Muslim pun pasti fitrahnya menyepakati. Pasti akan mengatakan, iya, Rasulullah adalah orang yang paham, paling paham tentang agama ini. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua kebaikan yang ada pada agama ini? Bertahap ya, ikhwan. Nah, kalau jangan dikatakan iya, alhamdulillah lanjut. Kalau enggak, ya selesai. Berarti artinya kalau mengatakan oh enggak menyampaikan semua apa yang ada dalam agama, berkhianat berarti. Ada disembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah kita tinggal, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Tapi udah, iya sepakat. Baru kemudian mulai. Kalau begitu, setiap kebaikan pasti Rasulullah akan sampaikan. Kalau ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu bukan kebaikan dari kebaikan. Sepakat Bapak ya, terkait agama ini. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah tentang maulid? Begitu ya ikhwan. Jangan langsung pada poin bermasalah. Yang terjadi tergadang debat akhirnya. Awalnya padahal orang ini ingin mencari kebenaran. Tapi ketika salah kita dalam menyampaikan, salah kita dalam mendiskusikan bersama orang ini, lari akhirnya. Maka barakallahu fikum, demikian. Ini contoh kecil bagaimana sebetulnya bahwa hakikat agama ini sesuatu yang satu, datangnya dari Allah dan Rasul, datangnya dari Allah terkait dengan ibadah kita, kemudian jalannya itu adalah jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini antum jadikan dasar pada setiap diskusi-diskusi kepada orang-orang yang ingin mencari atau menghendaki al-haq. Jadikan dasarnya ini. Nah, jangan langsung to the point pada hal yang ingin diperdebatkan atau didiskusikan. Tapi ini dulu. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling paham. Kita wajib mengikuti dan yang lain-lainnya. Seperti ini dasar. Baru kemudian masuk terus demikian.
0: Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, tafadhal ya Abul Fatih.
0: Apa ada apa? Batasan-batasannya bergaul dengan ahlul bid'ah. Hukum asal ahlul bid'ah adalah dihajar. Ahlul bid'ah. Dihajar apa? Ditinggalkan. Nah, ini hukum asalnya. Namun, sebelum kita melakukan ini, kita perlu ketahui dulu siapakah yang namanya ahlul bid'ah. Nah, itu. Biar kita tidak salah menghukumi atau menyikapi orang banyak. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak semua yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan kita langsung hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, paham ini ya? Karena di situ ada sekian manusia, sekian masyarakat yang belum tahu. Seperti itu. Bahwa dia ternyata salah. Nah, makanya hati-hati. Ahlul bid'ah itu siapa? Dia pelaku kebid'ahan, sudah ditegakkan hujjah. Artinya ditegakkan hujjah berarti dia sudah disampaikan al-haq. Sudah jelas bagi dia. Tapi dia tetap kekeh. Dia tetap bersikeras di atas kebid'ahannya dalam kondisi dia sudah tahu bahwa itu salah. Ketika dia tetap kekeh, itulah ahlul bid'ah. Tentunya hal ini butuh proses. Menegakkan hujjah butuh proses. Sabar sehari, dua hari. Bisa sebulan, dua bulan. Seperti itu. Setahun, dua tahun. Tergantung dari sekian banyak apa yang ada pada yang tersyubhat dalam dirinya. Nah. Itu baru ahlul bid'ah. Sudah tegak hujjah. Sudah dijelaskan. Sudah tahu. Tapi dia masih bersikeras di atas kebid'ahannya. Ahlul bid'ah. Yang seperti ini. Tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita yang bisa tersyubhat. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi, tidak semua yang terjerumus dalam kebid'ahan, kemudian langsung kita vonis dengan ahlul bid'ah. Hati-hati. Masyarakat awam kebanyakannya. Banyak dari mereka yang bukan ahlul bid'ah. Wah, padahal ya ikut tahlilan. Tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ya tadi contohnya, tapi ini pertanyaan, kenapa sih kok kita ini bilang perbuatan itu dikatakan bid'ah? Padahal di situ ada baca Al-Qur'an, dibaca sholawat misalnya atau yang lainnya seperti itu ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wasalam? Beri contohnya sederhana yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, sholat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti akan enggak beres itu, enggak benar. Kok kenapa? Enggak benarnya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, dia enggak benar. Kenapa? Dia enggak ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Jadi, sekedar sholat, tapi kalau tata caranya, itu salah. Sholawat, kalau tata caranya tidak sesuai. Tahlil, berzikir kalau tata caranya kasih pemikiran atau gambaran yang sederhana yang dengan itu dia bisa paham. Barakallahu fikum. Baik. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Mereka juga suatu kaum, para sahabat yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka kaum muslimin beriman sebagaimana keimanan kalian, maka mereka akan mendapatkan hidayah, sehingga keimanannya para sahabat, amalan salehnya mereka, jalannya mereka itu dijadikan tolak ukur, timbangan apakah seseorang ingin mendapatkan hidayah atau tidak, dengan ini tolak ukurnya. Itu nas ayat menyebutkan demikian. Dan sudah kita lewati bersama, mengapa kita menggunakan atau mengapa ada istilah salaf atau salafi. Dan ini bukan suatu nama atau sebuah istilah yang baru. Sudah lewat bersama kita bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ana khairun laki salaf. Nah, aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagi engkau. Aku sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah. Namun sekarang permasalahannya, sebagaimana disebutkan Syekh berikut dalam pembahasan berikutnya, apakah semua yang hidup di zaman salaf, di zaman para sahabat, kemudian kita katakan bahwa semua yang hidup tersebut akhirnya bisa dikatakan sebagai orang yang layak untuk diikuti. Nah, maka disebutkan oleh Syekh sebelumnya, tidak semua orang yang hidup di generasi salaf untuk kemudian dikatakan mereka sebagai salaf, salafus saleh. Namun ada di antara mereka yang tidak masuk dalam salafus saleh. Mengapa? Kata Syekh, karena mereka tidak mengikuti pemahaman dan jalannya para sahabat. Mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Yang dikenal atau yang disebutkan oleh Syekh, siapa mereka? Kalau yang kita dituntut untuk mengikutinya adalah as-salafus saleh, sementara orang-orang yang menyimpang padahal hidup di zaman salaf dikatakan dengan apa? Hah? As-salaf at-talih. At-talih, sudah lihat bersama kita? Artinya apa? Hah? Orang yang jelek, lawan dari saleh, talih. Seperti itu. Maka kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, wa kama yuqal al-waqi' khairu syahid. Fakta dan kenyataan itu sebaik-baik saksi. Bahwa yang namanya salaf atau salafus saleh itu bukan hanya sekedar zaman, tiga zaman yang terbaik. Bukan semata-mata ini, tapi harus ada pengkaitnya. Yaitu apabila mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan pemahaman yang benar, pemahaman mereka dengan mengikuti jalannya mereka. Sehingga ada orang yang hidup di zaman mereka, para salaf, namun tidak dikatakan sebagian bagian dari salafus saleh. Kata Syekh, qala fal qadariyatu kharajat baina azhuri jam'in minas sahabah. Sekarang Syekh memberikan contoh. Di zaman sahabat masih tersisa sebagian, sejumlah sahabat masih hidup, telah muncul yang namanya firqah, kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, suatu kelompok yang mereka menafikan, meniadakan Al-Qadar. Bahwa apa yang terjadi itu Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya hal itu. Ini kan pemahaman yang rusak. Nah, sementara beriman dengan takdir Al-Qadar itu merupakan salah satu rukun iman dari sekian rukun iman. Rukun iman yang keenam, beriman dengan at-takdir atau Al-Qada wal-Qadar. Sekarang Al-Qadariyah menafikan. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui satu kejadian kecuali setelah kejadian tersebut terjadi. Tentunya ini pemahaman yang rusak, kelompok yang menyimpang dari pemahaman sahabat. Kata Syekh, qala wa hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhur wa huwa awwalu hadisin fi sahih Muslim. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari kelompok Qadariyah. Ini hadis yang masyhur, yang sangat populer, dan ini merupakan hadis yang pertama kali ditulis dan disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim. Apa hadis itu? Intinya ada dua orang tabi'in di negeri Basrah datang ke negeri Makkah untuk bertemu dengan salah seorang sahabat menanyakan, meminta fatwa tentang mereka Qadariyah. Karena Qadariyah ini munculnya di negeri Basrah. Nah, dijelaskan oleh dua orang tabi'in ini kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Dua orang tabi'in ini akhirnya bertemu. Allah berikan taufik untuk bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa idza lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ibnu Umar berlepas diri. Apabila engkau menjumpai mereka, maka kabarkan dan sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka tidak ada urusan dengan aku. Nah, coba lihat bagaimana sahabat Abdullah ibn Umar berlepas diri dari kelompok yang menyimpang ini. Ini metodenya salaf. Yang kita dituntut untuk mengikutinya. Kenapa? Satu-satunya kaum yang ditulis dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepada mereka, sahabat. Qala wa kadzalika kharajatil khawarij ala Ali radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahaba wa hum bain azhuris sahaba. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari kalangan sahabat, telah keluar muncul kelompok Al-Khawarij. Suatu kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, kelompok ini langsung mengatakan bahwa fulan kafir. Tentunya pemahaman yang menyimpang. Nah, mereka ada hidup, muncul di zaman sahabat masih hidup. Tentunya mereka tidak dikatakan sebagai salafus saleh, namun salafut taleh. Qala wa lamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu al-munadhara asy-syahira al-masyhura allati akhrajaha al-Hakim fil Mustadrak wa ghairihi aw ghairuhu bi isnadin sahih. Fakana mimma qalahu lil khawarij istidlalan minhu ala dalalihim. Wanduru laisa fiikum minhum ay minas sahabah ahadun. Akhirnya kelompok Khawarij ini didatangi oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk diajak diskusi. Abdullah ibn Abbas ingin membuka syubhat mereka, menjelaskan bahwa pemahaman mereka ini salah dan keliru. diajak diskusi oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Diskusi yang sudah populer kisahnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Di antara yang diucapkan oleh Abdullah ibn Abbas kepada mereka untuk menunjukkan kesesatan dan penyimpangan mereka, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, coba lihat, perhatikan. Tidak ada bersama kalian ini salah seorang pun dari kalangan sahabat Al-Khawarij, dikatakan oleh Ibn Abbas sebelum membantah satu persatu syubhatnya. Ibn Abbas cukup mengatakan, coba di antara kalian tidak ada salah seorang sahabat pun yang bersama kalian. Kata Syekh, wa hadza kafin fi bayani dhalalihim. Yang demikian ini cukup untuk menunjukkan tentang kesesatannya Al-Khawarij. Apa? Tidak ada seorang sahabat pun yang berada di barisan mereka. Tidak ada seorang ulama pun di zaman tersebut yang berada di barisan mereka. Cukup yang demikian menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, padahal mereka hidup di zaman sahabat. Qala idan as-sabaqu az-zamani laysa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih. Kalau begitu, sekedar orang yang terdahulu dari sisi zaman, di zaman yang terbaik, keberadaan orang tersebut hidup di zaman terbaik tersebut, itu tidak cukup. Harus seseorang itu, kalau mau bagian dari salaf, as-salafus salih, maka dia harus berpemahaman, harus mengikuti tarikohnya para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh bahwa yang namanya salaf atau salafi itu tidak terbatas pada zaman tersebut, tapi nanti akan terus sampai akhir zaman. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada kitab kita sebelumnya. Kitab apa yang sebelum ini? Kita belajar kitab apa yang sudah selesai kita? Hah? Kitab apa? Yang setiap pekan diumumkan, taklim kitab. Hah? Lima Mahmat apa? Usulus Sunnah. Apa kata Lima Mahmat rahimahullah? Pertama akan disebutkan, apa? Usulus Sunnah indana atamassuk bima kana alaihi ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok atau prinsip sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad, yaitu di sisi kami ahlu sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah itu berada di atasnya. Ini prinsip sunnah yang paling penting. Kemudian beliau menyebutkan sekian poin. Di antaranya apa? Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Jangan duduk bersama dengan pelaku atau ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Nah, coba lihat tadi itu Abdullah ibn Umar. Coba lihat sahabat Abdullah ibn Umar, aku berlepas diri dari mereka. Nah, maka di antara usul sunnah yang kita dituntut untuk berjalan di atasnya, jangan duduk bersama pengekor hawa nafsu. Jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Ini prinsip yang diajarkan sejak zaman sahabat. Sejak zaman, bahkan ini telah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, bahkan dalam Al-Quran. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Bukankah Al-Quran menyebutkan والذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء فتنه أو ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an. Di situ ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan di situ ada ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang di hatinya berpenyakit, maka orang-orang ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina samallahu fahdharuhum." Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apabila engkau melihat orang-orang yang menjadikan ayat-ayat itu mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini." Apa kata Rasulullah SAW? Fahzaruhum, hati-hati kepada mereka. Coba diperingatkan untuk hati-hati. Jadi kita ini diantara penisi salaf adalah jangan duduk sembarangan dengan setiap orang yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ini usul sunnah indana. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka juga, misalnya ada mata, ada yang, mereka juga bercadar, mereka juga berjenggot, mereka juga tidak isbal dan yang lainnya. Sunnah yang kita dituntut untuk mengikutinya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, artinya jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu yang kita dituntut untuk mengikutinya, yang wajib kita untuk mengikutinya, ada dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk dalam Islam secara menyeluruh. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita dituntut untuk mengikuti Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum secara menyeluruh. Apa itu Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Apa itu? Ya sunnah. Kan seperti itu. Makanya Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan apa? Al-Islamu huwa sunnah. Wasunnatu hiyal Islam. Mau tahu Islam? Ya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau tahu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Itulah hakikat Islam. Baik, sehingga dari sini kita itu melihat, berpegang, berpedoman dengan apa yang dibawa oleh para sahabat bukan hanya sebagiannya saja. Mungkin Anda masih ingat dalam kitab yang sama Usul Sunnah Imam Ahmad menyebutkan tentang prinsip. Makanya memang kitabnya judulnya ada Usul Sunnah, pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Apa diantaranya? Kata Imam Ahmad rahimahullah di kitab ini, dan mudah-mudahan antum masih ingat semuanya ya. Kitab yang sudah dipelajari itu di murojaah terus ya. Jangan sekedar buka, tutup. Nah, ada taklim lagi, dibuka lagi. Jangan. Buka pas taklim, selesai taklim dibuka lagi di murojaah. Mau taklim dibuka lagi di murojaah, seperti itu. Al-muhim, di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah apa? Wa minas sunnatil lazimah. Coba kita perhatikan di antara sunnah yang lazimah, yang wajib, yang pokok, allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa lam yu'min biha laisa min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang wajib, yang pokok, yang prinsip, yang barang siapa meninggalkan satu saja ini. Khoslah, prinsip-prinsip sunnah, yang barang siapa seseorang itu meninggalkan satu saja, tidak menerimanya? Satu saja. Ada bagian dari Islam, bagian dari ajaran Rasulullah SAW yang dia tidak menerimanya, tidak menjalankannya, tidak meyakininya, kata Al-Imam Ahmad apa? Laisa min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahliha. Ay ahli sunnah. Sehingga orang dikatakan ahli sunnah itu bukan hanya dia ada ini berjenggot, bercadar, dia juga bertauhid, dia juga lah. Sekian hal masalah prinsip, kita harus pegang semuanya. Apabila ada satu yang ditinggalkan, maka selesai. Dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ajaran Islam yang diajarkan dari generasi-generasi. Jadi jangan terkecoh hanya sekedar mereka juga belajar tauhid misalnya. Mereka juga berpenampilan nyunnah sesuai sunnah. Lah, lihat dulu semua satu persatunya dilihat. Ada enggak yang menyelisihi pemahamannya para sahabat? Ada enggak pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang dia tinggalkan? Kalau tidak ada, maka itu ahli sunnah. Tapi, Masya Allah penampilannya, nyunnah penampilannya. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dipahami ini ya? Sehingga hanya sebagiannya saja, belum tentu ahli sunnah. Walaupun tampaknya dia, Masya Allah, berjenggot, bercadar, yang wanita, tidak isbal, dan yang lainnya. Ketika ada satu hal yang dia tidak terima, ada satu hal yang dia tidak lakukan, yang dia tidak ikuti dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para sahabat mengajarkan. Radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan terkecoh dengan penampilan, tapi lihat isinya. Nah, dan jangan juga terkecoh dengan hal-hal yang ada pada seseorang sampai kita mengetahui bahwa dia memang berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Itu intinya. Sehingga dari si alhamdulillah kita punya patokan. Kita punya timbangannya, dengan itu kita menilai. Tapi sunnah apa sih yang kemudian dikatakan apabila seorang meninggalkannya, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Yaitu apabila seseorang menyelisihi usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Banyak kan, akidah, masalah iman, masalah takdir, masalah taat kepada penguasa, masalah asma wa sifat, masalah tauhid, ini kan prinsip-prinsip sunnah. Apabila ada orang menyelisih satu dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Tadi kata Imam Ahmad, ya, man taraka minha khaslah. Khaslah itu satu saja. Berarti apa yang meninggalkan satu saja bagian dari prinsip sunnah, laisa min ahliha, bukan bagian dari ahli sunnah. Sehingga, misalnya ada orang yang berbuat maksiat. Siapa sih dari kita yang tidak berbuat maksiat? Kan seperti itu. Nah, maka tidak bisa kemudian kita katakan, dia bukan ahli sunnah. Lah, sunnah itu banyak. Adab, akhlak, hukum-hukum, akidah, tauhid, ibadah. Kapan seorang dikatakan bukan ahli sunnah? Apabila dia menyisi prinsipnya. Dia tidak menjalankan misalnya, maaf saja, misal. Al-muhim, dia misalnya melakukan satu kemaksiatan. Dalam kondisi dia meyakini bahwa ini kemaksiatan, dosa. Tapi dia terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Prinsip-prinsip yang dia pegang tentang sunnah, bagus. Dia yakini dan dia berusaha pegang. Maka dia tetap ahli sunnah. Walaupun dia bermaksiat. Kita katakan dia tetap ahli sunnah. Walaupun dia bermaksiat. Tapi ketika dia sudah menyelisih satu prinsip sunnah. Dalam ketaatan kepada penguasa. Nah. Allah secara jelas menyebutkan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah.
2: dan taatlah kepada Rasul dan taati penguasa kalian. Juga Rasul alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Prinsip. Yang dimana hal ini tidak berlaku bagi Khawarij. Khawarij mengatakan boleh memberontak kepada penguasa. Sementara kita ahlu sunnah, prinsip adalah tetap taat dan mendengar. Baik. Misalnya ini dia tidak berpegang teguh, maka dia bukan ahlu sunnah. Dipahami ini ya. Baik. Ini yang pertama. Seseorang dia menyelisihi prinsip sunnah. Atau bukan masalah prinsip. Di situ ada sekian hukum. Masalah-masalah fikih atau dan yang lainnya. Masalah-masalah ijtihadiyah. Yang dimana contoh sederhana sholat. Sholat ini banyak khilaf. Fikih lah secara umum. Banyak terjadi selisih pendapat di antara para ulama. Ya kan? Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih seperti ini, bukan masalah prinsip. Tentunya kita berlapang dada, kan seperti itu. Ya kan? Baik. Ketika ada seseorang berpegang dengan suatu pendapat dalam masalah fikih, kemudian, nah ini, dia dengan pendapat ini berpegang teguh, akhirnya dengan pendapat ini dia membangun al-wala wal-bara. Padahal masalahnya bukan masalah prinsip. Atau bahkan terkadang masalahnya ternyata masalah yang sama-sama datang sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang satu berpendapat bahwa doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satunya lagi dengan doa istiftah yang lainnya wajhtu wajhiya atau yang lainnya. Ternyata datang hadis dari Rasulullah alaihi wasallam ini dan itu misalnya. Tapi karena ini kelompok saya pakainya doa ini, maka kalau bukan dengan doa ini, bukan kelompok saya. Loyalitasnya dibangun di atas masalah-masalah yang bukan prinsip. Bagi orang yang menyelisihinya, maka dibangun apa? Barok. Berarti bukan bagian dari kita. Paham ini ya? Maka yang seperti ini pun orang ini bisa keluar dari ahlus sunnah. Pada masalah furu', bukan masalah prinsip, yang harusnya berlapang dada, tapi orang ini kemudian membangun al-wala wal barok. Yang dengan berpegang dengan pendapat ini, maka dia kawan. Bagi yang tidak berpegang dengan pendapat ini, maka dia lawan atau musuh. Sementara permasalahannya bukan permasalahan prinsip. Dia kemudian membangun loyalitas dan permusuhan. Maka yang seperti ini, orang ini keluar dari ahlus sunnah. Dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan. Di sini kita mengetahui bagaimana orang yang tidak berjalan dengan prinsipnya sahabat, maka dia tidak dikatakan sebagai bagian dari as-salafus saleh, tapi as-salafut taleh, orang yang rusak. Nah, qala hafizahullah an Ali bin Syakik rahimahullah annahu qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul ala ru'usin nas da'u hadith Amr ibn Thabit fa innahu kana yashtumu as-salaf. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah beliau dari Ali bin Syakik rahimahullah Beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah ibn Mubarak mengatakan di hadapan manusia, tinggalkan hadisnya Amr ibn Sabit. Kenapa? Fa innahu kana yashtumu as-salaf. Karena orang ini itu mencela salaf. Nah, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizallahu, qultu, maka aku katakan, was-salafu fi hadzal maqam humus sahabah la ghair radhiyallahu anhum. Nah, coba kita lihat bagaimana para ulama memegang prinsip tersebut sampai-sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama mutaqaddimin yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, Abdullah bin Mubarak mengatakan, tinggalkan hadisnya Amr ibn Sabit. Berlepas diri. Jauhi orang ini. Tinggalkan hadisnya. Kenapa? Karena dia ini dahulu mencela salaf. Mencela para sahabat. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, salaf yang dimaksud pada posisi ini yaitu para sahabat. Bukan yang lainnya. Ini orang mencela para sahabat. Maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Walaupun dia bertauhid, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, haji, walaupun dia masya Allah penampilannya sesuai sunnah, penampilannya, tapi ternyata dia mencela sahabat. Ini juga masalah prinsip dalam sunnah. Ada orang mencela sahabat. Coba lihat, Allah memuji sahabat dalam Al-Quran. Kita lihat bersama kita. Sabiqun al-awwalun, al-muhajirin wal-ansar, wal-ladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama dari kalangan muhajirin al-ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha. Allah ridha. Tapi kemudian datang ada orang mencela sahabat. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam pun telah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Datang orang mencela sahabat. Terus kemudian dikatakan dia sebagai ahlus sunnah. Abadan, tidak mungkin. Seperti itu. Nah, ini Allah memuji sahabat. Kemudian datang orang seperti sahabat contohnya, Sayyid Qutb. Dalam berbagai kitabnya, bagaimana Sayyid Qutb mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mencela Muawiyah, Katibul Wahyu. Orang yang dipercaya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menulis wahyu. Kemudian datang Sayyid Qutb mencela dua orang sahabat dan sahabat yang lainnya. Kan bagian dari ahli sunnah. Ahli sunnah mencintai para sahabat. Ini prinsip. Nah. Baik. Qala wa qad bayyana hadzal istilah. A'ni as-salafiyah adadun minal ulama. Famasalan. Kata Syekh kemudian dan telah istilah salafiyah ini, salafiyah, itu sudah dijelaskan oleh sekian ulama. Contohnya, kata Syekh. Taib, hal ini mengingatkan kita akhirnya pada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebuah diskusinya dengan seseorang. Namun ahsannya azan dahulu saja ya. Sudah waktunya. Nah. Tafadhal muazzin, ya azin, barakallahu fikum.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd.
2: Kisah yang ana sampaikan secara globalnya. Ketika ada datang seseorang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah mengkritik tentang istilah salafi. Nah, kenapa memakai istilah salafi? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam disebutkan kaum mukminin atau kaum muslimin. Nah, kemudian dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah satu persatu dengan jawaban yang luar biasa. Nah, baik, anggap kaum muslimin, kaum mukminin. Bukankah kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ini kurang lebihnya ya. Nah. Maka dijawab oleh orang ini, "Nah.
0: Siapa mereka ini? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Terdiam orang ini. Maka disebutnya Syekh Al-Bani, bukankah mereka adalah salafu hadil ummah, mendahulu umat ini yang kita dituntut untuk mengikutinya? Maka dijawab oleh orang lain, na'am, iya. Baik. Kalau begitu, kita katakan kita adalah seorang muslim yang mengikuti ajaran dan pemahamannya salafu hadil ummah. Kurang lebih seperti itu ya. Tidak persis sekali, tapi kurang lebih. Nah, kita katakan misalnya, saya katakan saya muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadil ummah. Salafnya pendahulunya umat ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu dan para sahabatnya. Nah, ya alhamdulillah diajak ngomong orang Arab, paham istilah. Kalau begitu, daripada kita panjang-panjang bahwa saya

Ya alhamdulillah diajak ngomong orang Arab paham istilah. Kalau begitu, daripada kita panjang-panjang bahwa saya adalah muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadil ummah, dalam bahasa Arab diikhtisar, diringkas, salafi. Salafi itu artinya kalau yang belakangnya ya, ya, ada sebuah kata diakhiri dengan huruf ya, itu artinya menunjukkan penisbatan. Kita berusaha mengikuti, nah, siapa? Kalau kita mengikuti salaf, salafi. Nah, seperti itu. Syalbani, ringkas. Daripada kita menjelaskan panjang ke setiap orang, cukup kita katakan salafi. Selesai, paham? Terdiam orang ini. Jadi istilah salafi itu bukan menunjukkan kelompok baru. Itu yang dimaksud dari Syekh untuk membantah orang ini. Bukan membentuk kelompok sendiri juga yang terlepas dari kaum muslimin, bukan. Tetapi sekarang ini kelompok-kelompok banyak. Engkau ini ditanya, engkau ini kelompok yang mana? Maka dijelaskan daripada kita berpanjang lebar bahwa kita seorang muslim yang dituntut mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, yang di mana mereka adalah salafnya umat ini. Panjangan. Langsung, ana salafi. Selesai. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih topik dari kitab ini juga. Penjelasan tentang salaf. Apa itu? Mahiya as-salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Apa itu salafi? Barakallahu fikum. Baik. Maka kata Syekh di sini, istilah dari salafiyah ini, yang artinya para pendahulu umat Islam yang saleh, istilah ini, bukan nama ya, istilah ini, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, kata Syekh, contohnya, qala Imam Ahli Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa radhiya anhu fi risalatihil masyhurah bi usulis sunnah. Ini sudah kita pelajari bersama kemarin. Nama kitab ini juga jangan sampai dilupakan ya, ikhwan. Isi kitab mungkin lupa-lupa ya, karena isi kitab kan ada berapa halaman? Banyak nih. Mungkin kalau ditanya, ya mungkin lupa-lupa. Tapi nama kitab terus kemudian lupa ya. Setiap pekan diumumkan, taklim kitab, usul sunnah. Nah, kata beliau, hafizahullah, berkata Imam Ahmad dalam risalahnya yang populer, yaitu usul sunnah, yang sudah kita alhamdulillah selesai, ya, taklim pembacaan kitabnya. Apa kata Imam Ahmad? Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim. Ini prinsip-prinsip sunnah di sisi kita ahlu sunnah, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, dan juga iktidak bihim, mengikuti mereka. Ini contohnya. Qala wa qala al-allama as-safarini rahimahullah fi lawami'il anwar. Dan juga disebutkan oleh al-allama as-safarini dalam kitab lawami'il anwar, al-muradu bi madhhabi salaf, yang dimaksud dengan pendapat atau mazhabnya salaf, maka na'alihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa ayanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa immatud din mimman syuhida lahu bil imamah wa urifa idamu sya'nihi fid din. Yang dimaksud dengan mazhab salaf, ya, dakwah salafiyah, mazhab salaf, apa itu? Yaitu apa-apa yang para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum berada di atasnya. Ini yang kita berusaha pegang ya ikhwan, yang kita berusaha tempuh. Nah, kenapa? Karena Allah tadi sebutkan, Allah itu ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ini Allah yang ridhai. Maka kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kok sahabat? Pertama tadi ayat, hadis yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang

0: paling paham tentang wahyu, muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an turun dalam kondisi mereka berjalan di atas muka bumi. Ayat-ayat Al-Qur'an turun kepada mereka. Mereka orang yang paling paham tentang Islam. Kalau ada orang ditanya sekarang aja dari sisi dunia saja, siapa orang yang paling paham tentang teori Einstein misalnya? Maka orang akan menanyakan murid-muridnya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, apalagi masalah urusan agama. Seperti itu. Ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran beliau yang paling menguasai itu adalah para sahabat. Sehingga kita dituntut untuk berusaha mengikutinya. Kemudian yang dimaksud salaf atau madhab salaf, selain apa-apa yang para sahabat di atasnya juga, yaitu para pemuka-pemuka tabi'in yang mereka itu mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga para murid-murid tabi'in yang mengikuti para tabi'in dengan baik, dan juga para imam, para a'imah, imam yang memang sudah dipersaksikan mereka sebagai seorang imam dalam agama ini. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya dari para a'imah. Ini mereka ini salaf. Yang diketahui bagaimana kekokohan mereka, kedudukan mereka dalam agama ini. Qala wa talaqqa an-nasu kalamahum khalafan 'anis salaf. Yang di mana para manusia kaum muslimin memang mengambil menerima pendapat-pendapat mereka yang diambil dari salaf. Mereka datang, para imam datang setelah generasinya salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Namun mereka mengambil pendapat dan madhabnya generasi salaf tersebut. Duna man rumiya bibidah. Bukan orang yang hidup di masa para a'imah tersebut, namun mereka ternyata ditemui ada kebidahan. Bukan ini yang kita kemudian diikuti untuk kemudian kita dianjurkan, diperintah mengikutinya. Bukan ini madhab salaf. Banyak di zaman tersebut, sudah lewat tadi kita, ada Al-Qadariyah, Khawarij, Syiah, Jahmiyah. Maka bukan orang-orang yang memiliki bukan orang-orang yang memiliki pemahaman bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin. Atau orang yang dikenal dengan julukan atau sebutan yang memang tidak diridhoi. Seperti Al-Khawarij, Ar-Rawafid, Syiah Rafidah, Al-Qadariyah, Wal-Murji'ah, Wal-Jabriyah, Wal-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah, Wal-Karramiyah, wa nahwu haula intaha kalamuhu rahimahullah. Maka dari sini kita mengetahui siapa itu salaf dan siapa orang-orang yang walaupun hidup di zaman salaf tapi kita tidak atau kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nah, dan nanti insyaallah akan kita baca di antaranya kalam dari para a'imah bagaimana inti agama ini sebetulnya bukan semata-mata mencari jumlah banyak pengikut, tapi bagaimana agama ini dijaga dan para ulama Allah jaga agama ini dengan mereka. Tujuan utamanya yaitu menjaga kemurnian agama. Dah ini dah. Nanti insyaAllah akan datang bersama kita pembahasan ini. Tidak heran nanti akan datang sekian ucapan dari para ulama bahwa intinya jangan terpengaruh dengan jumlah banyak ataupun jumlah kecil, tapi prinsip ini. Makanya ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya kan? Nah, Sementara Nabi dakwahnya dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti itu bukan masalah jumlah banyak. Bukan semata-mata cari pengikut, tapi bagaimana menjaga kemurnian agama ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Makana minas sawab fa minallahi wahdah. Wa makana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya tentunya sebelum daurah, ya, daurah Al-Imamul Muzani yang kedua, kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim kalian wahai salafiyun, yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub hizbi, ya, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi, atau dakwah kalian dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi? Nah, ini bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun? Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, baik. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya salat. Kalau dari sisi istilah, salat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah ta'abudan lillah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Di situ ada al-fatihah, ada rukun, rukunnya ruku, sujud dan yang lainnya. Ini salat dari sisi istilah. Yang ma'ruf kita ketahui salat. Namun salat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain, disebut oleh sebagian ulama salat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas hal ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wa hiya jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif. Tunggal, bentuk tunggalnya salif. Wa yujma'u ala aslaf wasuluf wasullaf, juga bentuk jamaknya salif. Itu tunggal, bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sullaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Untuk nanti kalau belajar bahasa Arab, insyaallah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Diitlakan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu, entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan mana ini kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya, yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini, maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf, ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya, dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala qala Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirih, berkata Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, "Inda hadhil ayah as-salafu man taqaddama minal aba faj'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim al-akhirun." Dalam ayat ini yang dimaksud salaf yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan. Para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Syahidnya di sini, dari sisi bahasa, kata-kata salaf. Faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu. Qala wa minhu qawlullahi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf. Kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini. Illa ma qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya. Syahidnya di sini, illa ma qad salaf. Salaf, yaitu sesuatu yang telah lewat, terdahulu. Qala ay ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi. La an jawazil fi'li. Kita perhatikan, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri, kecuali, illa, kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan, dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh, perkecualian dalam ayat ini, yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram, ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini, diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak wanita kalian sendiri. Terus, bibi-bibi kalian dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh, perbuatan yang haram namun diperkecualikan illa ma qad salaf, yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah perbuat, bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa, itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai aba'un mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasal Hafid Ibnu Al-Athir wal Alama Ibnu Mandur bil mutaqaddim was-sabiq fi sin wal fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh Al-Hafid Ibnu Al-Athir dan juga Al-Alama Ibnu Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf aidan. Berkata Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf, ini dari sisi bahasa mas ya, cakupannya ya, juga dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau, dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau, yang di mana mereka lebih di atas engkau dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan dengan as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh. Dari sisi apa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki. Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa. Di antara hal yang menunjukkan makna ini salaf dari sisi bahasa, yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. Yaitu hadis yang datang di Al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya kata Syekh Abdul Al-Bukhari. Wahwa, apa kisahnya itu? Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam suatu ketika pernah membisiki Fatimah. Mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau, radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis. Falamma ra'a jaza'aha syarraha marratan ukhra. Ketika melihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melihat putri beliau ini bersedih. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fadhahikat radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah ini tertawa. Qala fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha. Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu. Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya. Qala wa lamma tufiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra. Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup. Di hari-hari terakhir beliau hidup. Setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah. Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha biqauliha. Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan? Amma hina sarani fil marratil ula. Fa'akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu aradahul an marratain. Wa qala laha wa inni la ura al-ajala illa qadiktarab. Fattakillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha. Adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasalam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam sembari membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa Al-Quran, menyampaikan kepada beliau Al-Quran dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasalam berwasiat kepadaku, fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja, ini hadis. Ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya dari sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutin kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaz'i saraniyah. Maka ketika beliau yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin aw sayyidata nisa'i hadhil ummah. Qalat fadhahiktu dhahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini. Maka dengan sebab itu, wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mas salaf ana laki. Berkata al-Hafidz An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ini, sungguhnya sebaik-baik salaf atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim wa ma'nahu ana mutaqaddimun kuddamaka au kuddamaki fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya maknanya adalah aku mendahului engkau, aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau, dan engkau nanti akan datang kepada aku, yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lughawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu atau yang mendahului atau yang telah lewat dan yang semisalnya. Nah, qala nuqtatu tsaniyah man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya? Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah, madha ma'na anna salafa fil lughah man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl. Wa huna nu'arriju ala tahdid hadhihi al-lafzati min haythu al-istilah. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu, telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafaz ini, batasannya, definisinya lafaz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qala qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim
0: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في كتابه الكريم berfirman yang artinya orang-orang yang terdahulu, والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, was-sabiqun al-awwalun, yang mendahului dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan. Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah stempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat ayat ini secara jelas Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu alam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah dari sahabat, selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat, siapa bisa menjamin bahwa ridha kepada dia? Namun alhamdulillah, nah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjaganya ya macam-macam, dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya. Dari segala sisinya, entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih, ini sudah nikmat yang mahal. Namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah, namun mempertahankannya. Nah, ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar, nikmat. Tapi mempertahankan, tetap istiqomah. Kata Syekhul Islam, a'zamul karamat. Jadi karamah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air, atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal, atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita tidak mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar yang mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah? A'zamul karamah. Nah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar.
1: Qala wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah wal lafdhu lil Bukhari. Datang dalam Sahihain, yaitu lima Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Semaladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Summa alladzina yalunahum. Berarti generasi siapa? Atba'u tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi. Nah. Mereka lah para salaful ummah. Salafus saleh. Kemudian datang setelah itu sekian kaum yang dimana persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi. Sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini, pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yang berikutnya, dan yang berikutnya, tafadhal al-muazzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Barakallahu fikum.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
1: Qala hafizallahu wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu Al-Qarn, abad yang di mana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Summa as-sani, kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Summa as-salis, kemudian generasi yang ketiga berikutnya. Qala fil bab ahadits iddah. Fal ayatul lati madat min surati Taubah wa ma jaa min al hadis tadullu ala khairiyyati sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sekian hadis. Begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tadi yang ayat sudah kita bacakan. Orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis yang di mana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik. Menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahum salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi, bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf, nah ini, pendahulu yang mendahului kita dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu dan dari sisi keimanan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini mereka lah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidul zamani al-warid fi hadith Ibn Mas'ud wa Aisyata wa ghairuhuma min al-ahadith kafin fi tahdid makna salaf istilahan? Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Karena ini disebutkan siapa sebaik-baik manusia? Kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya? Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, apa sih ingin menjelaskan lagi? Bimanan akhar, atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qata'an. Tentu saja jawabannya tidak. Li'anna sabaqa zamani laisa kafiyan fi ta'yin as-salaf iz la budda an yudafa ila hadha qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zamannya tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolak ukur penentuan salaf. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan, ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting, suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah, ini yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salafus saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus saleh. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini Artinya tidak dibiarkan secara mutlak. Tapi ada hal yang penting yang ditambahkan. Yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafut talih. Bimangkana fi asrihim. Walam yakun ala fahmihim. Wa min walihim. Wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus saleh seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang paleh, paleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh sudah ma'ruf. Paleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh, lawannya ini orang paleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah, pokoknya lawannya saleh itu. Ada salaf yang seperti paleh? Ada banyak. Contoh kecilnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Iya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'u tabi'in, pengikut tabi'in juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-talih. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insyaallah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya toleh. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafut saleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena saleh. Kenapa saleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat, tidak di atas jalannya para sahabat, tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya sudah 7.25 ini. Nah, insyaallah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insyaallah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu, hafizahullah, yani wa huwa asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa yajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najisun. Min arwasi wa abwali al-haywanan. Wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan, ayam, burung, bebek, apalagi rusa dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Fasharibu min abwaliha wa albaniha, muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan al-uraniyin. Al-uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa

mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-Quraniyin oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya atau dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa di antara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'in kila, kalau ada yang mengatakan, innama ubiha lid darurah. Seandainya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing onta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu asfala. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya.

0: jika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, baik. Bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubnal masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salatiha wa hiya la syakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dahulu sebelum dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah datang di hari-hari awal kan masih masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya. Seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran, hewan yang bisa dimakan, itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah. Sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak. Kotorannya atau apalagi. Itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu, Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah, ketika itu anak tidak tahu jawabannya. Anak ketika itu kalau tidak salah anak akan bahas lagi dan tadi anak sudah bahas Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahualam bissawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Su'ru ma yu'kal lahmuhu. Su'ru, hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru, hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wahuwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu, ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah, kisah dari kucing. Rasulullah SAW ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala syabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah, melayani tuan-tuannya, yang dimana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li adami at-taharruz minha, fa fi dhalika raf'un al-haraj wal mashaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencadangkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan, atau rasa repot dan berat ini terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal, diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al hirrah bi jami' at tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Illah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul. Atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau ada di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawsuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bitthahara zahiran wa batina. Batinan bitauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bitthahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin. Yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qawl wal amal. Nah. Dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam. Di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah. Tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagaimana? Apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad. Untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan. Bukan hanya dalam ibadah. Dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu. Mana yang harusnya dia lakukan? Tapi lihat hawa nafsu. Mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib fiddar masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akzar al-hisiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun littahara. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit tahara wal ibtiat 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Jadi seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan sisa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkanak. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqqad halaka min jihati taharah, maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid, begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Famdur fi na'alaik, coba perhatikan sendalmu. Fa in wajata fihi ma aja famsahhuma wa nakkihima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk, masjidnya masih berupa tanah. Seperti itu. Orang-orang masuk sholat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima au tudkhilhuma fil masjid wa fihi najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizahullah babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haid wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahyid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid, maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis, maka fa'tazilun nisaa' fil mahyid, jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah. Fa'tazilun nisa, jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yathhurna, sampai mereka suci. Artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, darinya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli, jima'i, sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang marju'. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju'. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Kalau mereka sudah tatoharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Tapi mana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara, teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam umroh, bukan hanya dalam puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Infadlikum ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
1: Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah yakhruju min qa'rir rahmi aw min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah khalaqahullah li hikmati ghidha'in aw ghidha'il walad fi batni ummihi. Subhanallah.
0: Ini disebut oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid. Keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Liftiqarihi ilal ghida. Iz lau syarakaha fi ghidaiha la da'ufat aw la da'ufat quwaha. Faja'alallahu lahu hadzal ghida. Coba kita lihat hikmahnya, yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida alhamil. Ada syarat itu, jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghadza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida almurdi'. Nah, seorang wanita ya hamil, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, halas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha almurdi'. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat, itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatian hari ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita, atau para wanita yang menyusui, Haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqabahu Allah minat tiba. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya, entah 6 hari atau 7 hari, bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah أي الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباب في حديث الإرباب ابن سارية المشهور وفيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة الحديث أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح kata الشيخ عبد الله البخاري hafizahullah ta'ala, dalil yang kelima yang menunjukkan wajibnya untuk mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur. Di mana dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Tidak cukup sampai di sini, coba kita perhatikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan kata-kata fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tidak mencukupkan, ditambah lagi beliau menyebutkan 'abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah-sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin bukan hanya sekedar wajib, namun Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan juga untuk betul-betul berpegang teguh, menggigitnya dengan gigi geraham. Gigi yang paling kuat daya cengkramnya atau daya apanya itu untuk menggigitnya itu gigi apa? Gigi geraham. Nah, menunjukkan betul-betul pegang itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, pegang betul-betul dari segala sisinya. Dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, menerima nasihat, dari sisi bertaubat, mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi yang lain-lainnya. Pegang itu. tinggal sekarang emang akhirnya permasalahannya kita terus butuh untuk terus belajar dan belajar agar tahu sunnah-sunnah, metode-metode Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dalam hal-hal yang terkait dengan agama Islam dan yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Gigit, pegang kuat, erat-erat. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Nah, sifatnya umum. Semua kebid'ahan, entah itu keyakinan, entah itu bid'ah perbuatan, entah itu bid'ah ucapan. Yang tidak ada landasannya sama sekali, contohnya sama sekali dalam agama ini. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kalau Ashabus Sunan berarti ada empat. Siapa saja itu? Al-hadis yang disebutkan Ashabus Sunan. Sunan, sunan, sunan. Siapa saja?
0: Hah? Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah.
1: Naam, ahsantum. Wa huwa haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa qarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi. Wa amara bittiba'iha kama amara bittiba'i sunnatihi wa balagha fil amri biha hatta amara bi an ya'udd 'alayya bin nawajid wa hadha yatanawalu ma aftau bihi wa sannuhu lil ummah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, masih dalam kitab yang sama yaitu I'lamul Muwaqqi'in, bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menggandengkan sunnahnya, petunjuknya, jalannya, perbuatannya, bimbingannya para khulafa ar-rasyidin. Ini digandengkan dengan sunnahnya, jalannya atau petunjuknya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Digandengkan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa balagha fil amri biha. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam betul-betul menekankan dengan untuk memerintahkan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya memerintahkan untuk betul-betul berpegang. Iya ikhwan, ketika kita menjalankan sunnah pasti ada ujiannya. Pasti akan diuji. Maka dituntut kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam menjalankan sunnah tersebut. Akan ada ujian. Dengan ujian itu untuk membuktikan benarkah dan jujurkah kita dalam menjalani agama ini. Berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Akan diuji ya ikhwan. Jangan dikira kemudian kita akan dibiarkan begitu saja. Nah, ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja? Layu marwalayunha, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diuji. Akan ada ujian. Sebagai ujian ini sebagai pemisah siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang tidak jujur. Dalam segala hal ya ikhwan. Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Jangan lupa. Hal-hal yang kecil ini terkadang kita lalai. Namun di situ celah syaitan untuk masuk. sudah lihat bersama kita bahwa iblis bersumpah la'ughwiyan fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sudah bersumpah kepada Allah dengan kemuliaan Allah, iblis itu bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Iblis memperkecualikan, tidak bisa menyesatkan manusia, diperkecualikan darinya itu hamba-hambanya yang mukhlasin, yang memiliki keikhlasan dalam menjalankan agama ini. Nah, maka butuh terus untuk kita banyak-banyak mengikhlaskan dalam segala hal, dalam menerima nasihat, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam beribadah, bahkan dalam ketaatan kepada orang tua, dalam memuliakan tetangganya, dalam memuliakan saudaranya. Dia memuliakan ini memang niatnya ikhlas karena Allah, karena perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam mangkana, atau dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Al muslim man salim al muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Perintah untuk memuliakan tetangganya, perintah memuliakan saudaranya. Dia berbuat baik murni karena Allah, atau berbuat baik karena ada tendensi tertentu. Ketika dia lakukan ini murni karena Allah, dia tidak peduli. Dia tidak berharap dari saudaranya, dari tetangganya untuk kemudian membalas kebaikan dia. Dia tetangganya mau bagaimana ke dia, karena dia lakukan lillahi ta'ala. Tidak ada kemudian menggerutu. Hati-hati. Suatu saat orang ini misalnya butuh bantuan, minta tolong kepada tetangganya atau saudaranya. Saudaranya tidak mampu untuk menolongnya. Tetangganya tidak mampu, belum bisa menolongnya. Menggerutu. Sudah dibantu selama ini dan yang lainnya dari kata-kata yang menunjukkan tidak ada ikhlasan. Hati-hati. Hal-hal seperti ini masuk kemudian syaitan untuk kemudian bisa menyesatkan hambanya. Apa yang kita lakukan selama ini? Amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama ini itu buat siapa? Ya dengan itu, kalau memang karena Allah, maka seorang itu tidak akan peduli apapun yang dia terima dari manusia. Termasuk kebalikannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak peduli ketika dia menasihati saudaranya dengan cara yang hikmah, dengan mempertimbangkan maslahat mafsadah, dia lakukan. Namun saudaranya masih tidak terima, marah dan yang lainnya, dia tidak peduli. Dia tetap amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah. Nah, bukan karena ingin balas dendam. Bukan karena ingin menjatuhkan. Hati-hati ya ikhwan, masalah ikhlas ini penting sekali. Sallallahu alaihi wasallam alafiyah. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini semuanya perintah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin itu mencakup fatwa-fatwa mereka. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang mereka fatwakan dan apa yang mereka sunnahkan untuk umatnya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Artinya di sini menunjukkan bagaimana Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa. Khulafa tentunya bagian dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, mereka adalah orang-orang terbaik di umat ini setelah Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam. Para khulafa ar-rasyidun radiyallahu anhum. Qala wa qala al-imam Ibnu Qudamah fi dhammi at-ta'wil. Fa'amara bit-tamassuk bi sunnati khulafaihi kama amara bit-tamassuk bi sunnati. Wa akhbara anna al-muhdatsati bid'un wa dhalalah wa huwa ma lam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabihi. Kita perhatikan. bid'ah itu berarti apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup sampai sini. Bukan hanya sekedar apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, namun juga apa-apa yang tidak disunahkan oleh para sahabatnya. Itu bid'ah. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, Rasulullah sallallahu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafanya, khulafar rasyidin, sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Kemudian beliau yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa perkara yang diada-adakan itu merupakan kebidahan dan kesesatan. Hal-hal yang baru dalam masalah agama ini merupakan kebidahan dan kesesatan. Perhatikan dalam masalah agama. Kalau bidah dalam masalah dunia, silahkan. Dan ini kita bisa membedakan mana yang bidah tercela dengan bidah yang tidak tercela. Bidah yang tercela adalah bidah yang terkait dengan syariat. Seluruh hal yang berkaitan dengan syariat, dengan agama, apabila ada seseorang yang melakukan kebidahan padanya, maka dia tercela. Tertolak. Namun kebidahan dalam urusan dunia, kebidahan dari sisi bahasa, ya ini silahkan saja, sah-sah saja. Seperti itu. Inovasi itu dalam bahasa Arabnya bisa disebut apa, kebidahan. Terus mengadakan apa, hal-hal penemuan-penemuan baru atau hal-hal baru. Dalam urusan dunia silahkan saja. Tapi dalam urusan agama, ini tidak ada sama sekali bid'ah yang terpuji. Kemudian, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wahuwa, apa itu yang namanya kebid'ahan dan kesatan? Malam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabihi. Yaitu apa-apa yang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak diikuti dalam perkara yang dimana tidak ada panutannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, juga tidak ada sunnahnya para sahabatnya, kita perhatikan. Nah, itulah bid'ah. Karena banyak hal atau ada hal-hal yang dimana secara nas lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak ada, namun hal tersebut ada penjelasan, penjabaran dari para sahabatnya. Maka itu pun bagian dari agama. Seperti itu. Maka di sini syahidnya dalam hadis yang tadi itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebaliknya, kebidahan dan kesesatan adalah sesuatu yang tidak contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada sunnahnya dari para sahabatnya. Barakallahu fikum.

Maka dari sini selesai penukilan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dari dalil-dalil yang ada yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat. Jika mereka tidak melakukannya, maka itu merupakan kesesatan, bukan hidayah. Seperti itu. Walaupun pelakunya mengatakan atau merasa itu baik, walaupun niatnya baik. Karena agama ini telah sempurna. Sebenarnya permasalahan bid'ah itu sederhana. Agama sudah sempurna. Agama adalah miliknya Allah. Maka apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya, sasana sunnah Rasulullah SAW, itulah agama. Bagaimana dengan sunnahnya para sahabat? Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ada perintah untuk mengikuti sahabat. Berarti mengikuti sahabat bagian dari isi wahyu. Seperti itu. Intinya, agama ini sudah sempurna. Allah itu merupakan hak Allah untuk menentukan agama melalui lisan Rasulnya atau melalui Alkitab, yaitu Al-Quran. Selain itu, maka dia bukan bagian dari agama. Kalau ada sesuatu yang mengatakan bahwa itu baik, kebaikan itu ada siapa yang lebih paham antara Allah dengan selain Allah. Antara Rasulullah SAW dari kalangan makhluk dengan selain beliau. Siapa yang paling paham tentang agama? Selesai, begitu saja sudah. Simple sebetulnya. Nah, kalau Rasulullah tidak menjelaskan, para sahabat tidak menjelaskan, ya berarti itu bukan bagian dari agama. Tapi kan baik. Siapa yang bilang baik? Mana dalilnya? Nah, kalau memang baik, intinya begini. Kalau memang itu baik, maka Rasulullah SAW dan para sahabat pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena bagian dari agama, karena itu baik. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan perkara yang baik. Tidak mungkin sama sekali. Berarti yang tidak datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka bukan kebaikan. Karena kalau kebaikan, pasti sudah dilakukan oleh mereka, orang-orang terbaik di umat ini. Orang-orang yang paling paham tentang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah. Mau apa lagi sekarang kita? Simple sebetulnya. Nah. Qala naklan muhimman fiha fil bab huna. Di sini ada dua penukilan yang penting dalam pembahasan ini. Al-awwal qala al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi fi kitabihil 'Adzim ar-Radd 'ala al-Jahmiyah raddan 'ala qawli ba'dihim fi bab ar-ru'yah inna la naqbalu hadhihi al-athar wa la nahtajju biha. Berkata al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam kitabnya beliau yang luar biasa yang agung ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, ketika beliau rahimahullah Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah ucapan sebagian ahli bid'ah dalam permasalahan ru'yah, ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan dilihat di yaumul kiamah. Ahli bid'ah mengatakan, kami enggak menerima asar-asar ini, riwayat-riwayat yang dari sahabat ini. Kami enggak tidak berpegang, tidak berdalil, tidak berhujjah dengannya. Ini orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya. Maka Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah pernyataan batil ini dengan ucapan beliau, qultu ajal. Aku katakan, iya betul, sangat tepat. Kalian jelas gak akan menerima asar-asar atau petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnahnya dari para sahabat. Dijawab simpel oleh Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Naam, betul ya memang. Wala kitaballah takbalun. Jangankan yang demikian, Al-Qur'an saja kalian tidak terima. Nah,

0: Di mana Al-Quran secara jelas menyebutkan bahwa Allah itu nanti dilihat di yaumul qiyamah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Quran secara jelas menyebutkan wajah-wajah mereka kaum mukminin nanti di yaumul qiyamah akan melihat kepada Rabb-nya. Maka enggak heran, iya betul. Kalian menolak? Iya, betul. Jangankan ini, Al-Quran saja kalian tolak. Ara'aitum in lam taqbaluha atashukkuna annaha marwiyatun 'anil salaf ma'thuratun 'anhum mustafidatun fihim yatawarasunaha 'an a'lamin nas wa fuqaha'ihim qarnan ba'da qarnin qalu na'am. Bagaimana pendapat kalian dalam kondisi apabila kalian tidak menerima asar atau riwayat-riwayat ini? Apakah kalian masih meragukan bahwa riwayat-riwayat ini, asar-asar dari para sahabat ini memang diriwayatkan dari salaf, mereka dari para sahabat? Memang datang dari mereka dan memang tersebar di kalangan mereka para sahabat? Yang dimana asar-asar ini diwariskan secara turun-temurun dari para ulama, dari generasi-generasi, dari para fuqaha mereka. Dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Mereka tidak akan bisa mengingkari. Makanya mereka akan menjawab na'am. Kulna, maka kata al-imam Utsman ibn Sa'id ad-Darimi. Maka kami katakan, fahasbuna ikrarukum biha. Alaikum hujjah lidakwana annaha masyhurah marwiyah. Cukup, kalau begitu. Cukup bagi kami pengakuan kalian. Bahwa ternyata asar-asar ini memang diriwayatkan dari para sahabat, dari para salaf. Yang dimana itu merupakan bentuk hujah atas kalian. Dimana kita menyampaikan bahwa asar-asar ini, riwayat-riwayat ini merupakan riwayat yang masyhurah. Yang sudah masyhur dan diriwayatkan. Tadawalatha al-ulama wal-fuqaha. Para ulama dan para fuqaha dari generasi-generasi memakainya, membawakannya. Fahatu anhum mislaha hujjatan lidakwakum allati kazzabtum al-athar kullaha. Maka coba datangkan dari mereka yang semisal itu. Sebagai hujjah untuk kalian, klaim kalian. Yang dimana kalian mendustakan asal-asal tersebut semuanya. Kalian enggak terima. Fala taqdiruna an ta'tu fiha bi khabarin wala asar. Maka kalian tidak mampu untuk mendatangkan sedikit pun. Ada sebuah riwayat, ada sebuah sunnah atau asar yang datang dari mereka. Ini mengingatkan kita pada perdebatan antara Al-Imam Ahmad dengan Ahmad ibn Abi Duat, salah satu tokoh pentolan Mu'tazilah yang menyebutkan Al-Quran makhluk. Dan dengan sebabnya Imam Ahmad disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Di penjara, disiksa dalam rangka mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Itu kan kurang lebih ceritanya Imam Ahmad bertanya. Ini pendapat kalian ini, keyakinan kalian bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu apakah diketahui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam atau tidak diketahui? Maka dengan dustanya orang ini, hati-hati ahlul batil itu mudah untuk berdusta. Jangan heran, di sepanjang zaman ahlul batil kebiasaannya berdusta. Tanpa malu-malu. Diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dengan dustanya mengatakan si pentolan Ahlul Bid'ah ini, iya diketahui. Baik. Kalau memang betul diketahui, anggap. Diikuti ini oleh Imam Ahmad. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyampaikannya atau tidak?
1: Ini orang diam. Mau dusta lagi bingung. Karena apa? Yang di hadapannya adalah Imam Ahmad. Seorang muhaddis. Seorang ahli hadis. Yang kalau mengatakan, oh iya, menyampaikannya. Tinggal Imam Ahmad bertanya, mana buktinya, mana riwayatnya. Mau bermain sanad, gak mungkin bisa. Di hadapannya adalah seorang imam yang paling paham tentang sanad hadis. Nah, apakah Rasulullah SAW menyampaikannya atau tidak? Sebetulnya sejak awal sudah dusta. Mengatakan apakah Rasulullah mengetahuinya. Ini sudah dusta. Tapi ya, ya sudah. Nah, daripada panjang-panjang bersilat lidah. Ya sudah, yang betul mengetahui, menyampaikan atau tidak? Tidak. Baik. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak menyampaikannya dan para sahabatnya tidak menyampaikannya. Terus kalian menyampaikannya sampai kemudian memaksa manusia sampai menyiksa dan yang lainnya. Rasulullah tidak melakukannya, kalian melakukannya. Yaitu Rasulullah lebih atau kurang dalam hijrahnya dibanding kalian. Semangat keagamaannya Rasulullah diam tidak menyampaikan. Sementara kalian menyampaikan. Ini di hadapan khalifah ketika itu, di hadapan raja ketika itu. Nah, terdiam. Fabuhital ladzi fata. Enggak mampu berucap apa-apa. Nah, raja itu melihat. Wah, ternyata kalah ini si ahlul batil ini. Nah, maka kata Syekh di sini atau kata al-Imam Utsman ibn Said ad-Darimi, kalian tidak mampu untuk mendatangkan riwayat itu intinya. Agama ini warisan. Turun-temurun. Nah, kalau memang ada bagian dari agama, mana buktinya, mana hujahnya, mana dalilnya, mana riwayatnya. Sebuah kebatilan pasti tidak akan bisa didatangkan dengan dalil yang benar, yang sesuai pemahaman salaf. Makanya di sini menuntut, kalian tidak akan mampu bisa mendatangkan sebuah riwayat pun. Nah, qala wa qad alimtum insyaallah anna la yastadrak sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ashabihi wa ahkamuhum wa qadayahum illa bi hadhihi al athar wal asanid ala ma fiha min al ikhtilaf wa ya asbab ila dhalik. Kalian tidak mampu atai. Dan setelah kalian ketahui, insya Allah, bahwa sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta hukum-hukum mereka, dan hal-hal yang menimpa atau terjadi atau dialami oleh mereka, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu kan tidak akan bisa didapat sunnah, hukum-hukum, kejadian-kejadian yang terjadi tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapat kecuali dengan asar-asar ini, riwayat-riwayat ini, sanad-sanad ini. Di mana padahal asar dan sanad-sanad ini sangat bermacam-macam. Sangat banyak. Wahya as-sabab ila dzalik. Dengan asar-asar dan riwayat inilah itu menjadi sabab, menjadi perantara untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang sunnah, tentang hukum, tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di masa mereka. Wa nahjul ladzi daraja alaihi almuslimun. Dan juga ini merupakan metode yang berjalan di atasnya kaum muslimun. Kaum muslimun kalau diitlakan, ya kembali kepada kaum muslimin yang awal, mereka kaum mukminin, para sahabatnya. Wakanat imamahum fi dinihim. Sunnah-sunnah ini yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu merupakan imamnya mereka, kaum muslimin. Imam itu bagaimana sih kondisi imam? Kalau imam sholat, itu berarti bagaimana kondisinya? Yang diikuti, kan seperti itu. Ya, sunnah-sunnah inilah yang dijadikan panutan yang diikuti oleh kaum muslimin dalam urusan agama mereka. Ba'da kitabillahi azza wa jal. Setelah Al-Quran. Minha yaktabisuna al-ilma. Maka dari sunnah-sunnah inilah mereka para fuqaha, para ulama mengambil ilmu. Wabiha yakdun. Dengan sunnah-sunnah ini, mereka memutuskan perkara. Wa biha yuqimun. Dengan sunnah-sunnah inilah mereka menegakkan sekian hal-hal yang perlu untuk ditegakkan. Dari pelaksanaan hukum-hukum Allah, dari pelaksanaan hukum-hukum had dan yang lainnya. Wa 'alaiha ya'tamidun. Di atas sunnah-sunnah inilah, di atas riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka kaum muslimin, para ulama, para fuqaha-nya, ya'tamidun. Berpegang teguh, menjadikan sebagai landasan. Wa biha yatazayyanun. Yang dengannya lah mereka berhias. Yarithuha al-awwal minhum al-akhir. Diwariskan dari yang awal, dari generasi awal kepada yang berikutnya. Wa yuballighuha asyahidu minhum al-ghaib. Riwayat-riwayat inilah dari zaman ke zaman para pelakunya al-hadis itu menyampaikan yang hadir dalam periwayatan, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ihtijajan biha. Dalam rangka berdalil dengan asar-asar dan riwayat ini. Ihtisaban fi adaiha ila man yasma'uha. Dan dalam rangka berharap ketika menyampaikannya kepada orang yang mendengarnya. Yusammunaha as-sunan wal asar. Wal fikha wal ilm. Di mana kemudian mereka menamakan riwayat-riwayat ini sebagai sunnah. Atau sebagai asar, atau sebagai fikih, atau sebagai ilmu. Inilah ilmu. Ilmu agama berarti tidak akan lepas dari Al-Quran, hadis, pemahaman para salaf. Wa yadribuna fi talabiha syarqal ardi wa gharbaha. Mereka melakukan safar. Di muka bumi ini, para ulama, para fuqaha melakukan safar di muka bumi ini. Mulai dari belahan timur sampai barat dalam rangka mencari, menuntut ilmu. Mencari riwayat-riwayat ini. Yuhilluna biha halal Allah. Mereka dengan sunnah-sunnah ini mengatakan yang halal, apa-apa yang Allah halalkan. Wa yuharrimuna biha haramahu. Mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dengan sunnah-sunnah ini. Wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil. Dengan riwayat-riwayat inilah, dengan sunnah-sunnah inilah, mereka para ulama memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Was sunani wal bid'ah. Memisahkan antara mana yang sunnah dengan mana yang bid'ah. Wa yastadilluna biha ala tafsiril Qur'an. Wa ma'anihi wa ahkamihi. Dengan sunnah-sunnah yang diriwayatkan ini, mereka berdalil. Untuk kemudian mengambil istinbat hukum tentang tafsir Al-Quran. Maksudnya kalamullah ini apa? Tafsirnya apa? Mereka ambil dari sunnah-sunnah yang datang dari sahabat dan sebelumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Entah makna-maknanya ataupun hukum-hukumnya. Wa ya'rifuna biha dalalata man dhal 'anil huda. Dengan sunnah dan riwayat-riwayat dari para salaf inilah mereka bisa mengetahui kesesatan orang yang sesat yang menyimpang dari petunjuk. Faman raghiba anha fa innama yarghabu an athari salaf wa hadihim. Dan barang siapa yang berpaling enggan dari riwayat-riwayat ini, hakikatnya orang ini enggan dan berpaling dari asar para salaf. Mereka atau orang ini hakikatnya enggan dari petunjuknya para salaf. Wa yuridu mukhalafatahum. Artinya orang ini menginginkan menyelisihi salaf. Liyattakhidha dinahu hawahu. Untuk menjadikan agamanya itu apa tolak ukurnya? Hawa nafsunya. Subhanallah. Kita lihat kondisi orang yang menyimpang. Itu patokan dalam beragamanya apa? Hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu tidak melulu yang sifatnya konotasinya negatif dalam tanda kutip. Artinya keinginan sesuatu yang jelek terus. Tidak. Tapi yang penting apa yang dia maukan dari hawa nafsunya. Mungkin dengan itu niatnya baik. Tapi hawa nafsunya menginginkan seperti itu. Walaupun niatnya baik. Namun karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini merupakan bagian dari hawa nafsu. Bukan bagian dari petunjuk al-haq. Waliyata awwala kitab Allahi bi ra'yihi khilaf ma'anallahu bihi.
0: ke dalam rangka mentakwil-takwil Al-Quran dengan ro'yunya, dengan akalnya. Dan menyelisih dengan itu apa yang Allah maukan dengan atau adab yang pada Al-Quran tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Baik, Al-Mu'adzin, Fal-Yu'adzin. Silakan Mu'adzin, azan dahulu. Barakallahu fikum.
1: Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Maka ya ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar sekian penjelasan ini, maka sungguh sangat disayangkan jika ada dari kaum muslimin yang masih untuk kemudian tidak mau beragama sesuai dengan apa yang dipahami dan dilakukan serta diamalkan oleh para salaf. Agama siapa yang kemudian hendak mereka pakai? Caranya siapa yang mau mereka pakai? Kalau mereka sudah enggan dengan caranya para salaf, mereka sudah enggan dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang agama Islam ini. Terus mau pakai caranya siapa? Seperti itu. Nah, maka ikhwati fillah, hati-hati. Permasalahannya bukan sekedar kemudian tercela atau tidak tercela. Lebih dari itu, taruhannya adalah nanti di akhirat. Sudah lihat bersama kita tadi pembahasannya atau pada pertemuan sebelumnya. Taruhannya itu adalah ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yashaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairi sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ini yang kita khawatirkan. Nah, barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam, setelah jelas bagi dia dalilnya kebenarannya dan mengikuti jalannya selain jalannya salaf. Kaum mukminin yang pertama kali dalam umat Islam adalah salaf, para sahabat. Mengikuti selain jalannya para sahabat, bukan hanya kata Allah nuwallihi ma tawalla, kami akan semakin simpangkan dia, palingkan dia kemana dia berpaling. Tapi lebih dari itu Allah katakan apa? Wa nuslihi jahannam. Dan kami Allah ancam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bawakan sebuah tanya jawab bersama Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakab, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan al-Muhammadiyah misalnya, umat Muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini inti pertanyaan, yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salafi salih wa antama ilayhi batilun wal hamilu laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bisalafiyyati sahihati was-salafiyyin hamalatil kitabi wa sunnah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min aimmatil ilmi wa da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna salafiyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab fayajibu an tustab'ad wa la yajuzu lahu al-intisabu ilaiha. Kata Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan yarhamukallah tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka. Sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf. Orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah, hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah. Ini fakta pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka. Dari kalangan para imam, ahli ilm wa da'wah. Dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu tiga abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam, ahlu sunnah, imamud da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Imma kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar, atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kok tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua. Ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga pada dasar ini kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga pada dasar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi malah pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah Salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasuhu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lihat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa Allah mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu zalika minhu bittifaqil ulama ar-rabbaniyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniyin dan murid-murid mereka. Qala wa madzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wa la lahzatan wahidah 'anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung, seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Al hizbul ikhwani wal firqatit tablighiyah wa ma wala huma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok al-ikhwani atau ikhwal muslimin. Dan juga al-firqa at-tablighiyah, jamaatut tabligh. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut, bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu ada. Al-Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu, sekitar tahun 1920-an, entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan al-Banna. Seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh. Yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Tapi berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Kan seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Tapi sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1920-an. Sama ikhwal muslimin 1920-an. Tapi sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mengklaim yang paling baik, yang paling benar. Nah, terus sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal, sesuatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah, terus jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syari katakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminnya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja, yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, lo kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang kafir? Islam yang bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam akhlak muslimin, di situ ada sufiyah, di situ ada syiah rafidah, di situ ada takfiri, al-khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, rafidah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. Penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut jamaah tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu, 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, soalnya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Al-Qamaqal Mustafa alaihi salatu wasallam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang, tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang di mana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwan muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya, yang di mana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa ahliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa ahliha salafiyin, adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-Muhammadiyah? Kan nisbatnya langsung kepada Rasulullah SAW, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu da'wah. Jadi seluruh manusia, ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah, baik. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, wanqasamat ummatul ijabah ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam, sekarang yang memeluk Islam. Itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnari la wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wa hiya allati takunu ala mithli ma kana alaihi nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut. Yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya. Dan para sahabatku. Coba Rasulullah SAW tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya. Tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham sini ya. Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Tuh, kenapa dikatakan Muslim, engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah SAW dahulu katakan kau mukmin atau kau muslimin. Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, oh iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya Muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, salafi, saya adalah Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sudah lihat bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan salafi. Mudah, sederhana, simple. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa enggak pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa enggak katakan ya sudah sekalian Muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wa taba'a atharahum yulhaqu bihim. Fayuqalu anhu salafiyun wa akidatuhu as-salafiyah ila akhirihi. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan, kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah, namun dikatakan Salafiyah. Terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Thumma ansahuka ayyuhal muhib anturaji'a kutubas sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tuqarriru laka ma dzakartu minal wasiyah biluzumi sabilis salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq." Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta, mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali. Untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubu sunnah, kitab-kitab sunnah. As-Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Al-Muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunnah Al-Barbahari, dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubu sunnah, dan juga kutubu sunnah-sunnah yang lainnya, fa'innaka, maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil yang tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat, didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Nah, taib al-muadzin fal yu'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma yastaghi Rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin. Wallihi matawala wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul, telah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Maka kami akan palingkan dia. Coba, tidak dicukupkan, wa may syakikir rasul. Barang siapa yang menyelisih rasul. Tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan, dan tidak mengikuti jalannya. Orang-orang mukminin, siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya.

Afwan, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mislu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga tidak cukup untuk kemudian, ya hadis Rasulullah tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka niscaya dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Nah, ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada bagaimana kaum muslimin. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar. Seperti itu. Syekh Muhammad bin Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah. Man iltazama salafiyah al-haqqah. Ay manhaj salaf bihaqqin wa sidqin. حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang aja, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barangkali itu hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar,
pahala yang banyak, yang melimpah.

0: Karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah. Qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. Ashabikunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bihsan radhiyallahu anhum maradwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Maka Allah ridha kepada mereka. Dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi. Wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal akwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridhai? Ya, Syekh Abdul Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridhai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridhai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Allah mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan ridha terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, berarti di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang di mana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah maka Allah mencintainya karena dia orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kalam dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah, ketika beliau menukilkan sekian nukilan dari kalam para imam, para imam ahlu sunnah terkait dengan penamaan-penamaan yang ada pada mazhab salaf. Dan kita sudah lewati contoh-contoh penamaan tersebut sampai kepada diantaranya, yaitu ketika ahli sunnah mazhab salaf dinamakan dengan pelakunya atau orang-orangnya disebut atau dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang mungkin dianggap nyeleneh oleh kebanyakan manusia. Dan sudah kita ambil sebagian dari pembahasan ini. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, istausu bi ahli sunnah khaira fa innahum ghuraba. Berkata al-Imam, atau di sini Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah membawakan kalam al-Imam Sufyan ats-Tsauri, di mana beliau mengatakan, berwasiatlah kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Berpesanlah. Berilah pesan kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Kenapa? Fa'innahum ghuraba. Karena mereka ini adalah orang-orang yang terasing. Naam. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin syarihan hadis al-ghurbah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijis Salikin ketika mensyarah, ketika menjelaskan tentang hadis terkait orang-orang ghuraba, tentang keterasingan ini. Qala wal mu'minuna fi ahli Islam ghuraba. Kita di sini akan membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif yaitu Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari. Bagaimana keterasingan itu ada pada setiap posisi, di mana masing-masing posisi itu pelakunya semakin terasing dan semakin terasing. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'minun fi ahli al-Islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di kalangan ahlul Islam, pemeluk umat Islam, orang-orang yang beriman ini al-mu'minun ghuraba. Nah, ahlul Islam, mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara zahir keislaman mereka. Wal mu'minun, mereka adalah orang yang beriman secara zahir dan batin. Maka kondisi orang-orang mukmin di kalangan pemeluk umat Islam ini itu ghuraba, terasing. Ini masih pada lingkup ahli Islam, pemeluk umat Islam. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Lebih levelnya atau lingkupnya lebih semakin mengkerucut. Tadi level pada ahli Islam, pemeluk umat Islam secara keumuman. Sekarang pada lingkupnya orang mukminin. Orang mukminin
0: itu di kalangan pemeluk umat Islam sudah ghuraba asing, maka ahlul ilm, orang yang berilmu, para ulama di kalangan kaum mukminin ini lebih terasing lagi. Semakin minoritas mereka. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan antara kaum mukminin yang ada dengan ahli ilmnya. Dengan para ulamanya, dengan orang-orang yang berilmunya di antara mereka. Semakin minoritas, semakin asing, semakin sedikit jumlahnya.
1: Qala wa ahlu sunnah alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bida'i fihim ghuraba.
0: Semakin terasing lagi, lingkupnya semakin kecil, ahlu sunnah. Yang dimana mereka, ahlu sunnah ini betul-betul memisahkan, membedakan antara sunnah dengan kebid'ahan dan ahwa, hawa, nafsu. Artinya, dalam lingkup ahlu sunnah itu pun, ada orang-orang yang semakin terasing. Mengapa? Ahlu sunnah ini bertingkat-tingkat. Mutafawitun. Sekian derajat. Di antara ahlu sunnah ini, ada yang masya Allah di antara mereka adalah orang-orang yang memang berani menampilkan, berani menampilkan dirinya, membedakan dirinya, untuk kemudian dia menampakkan sunnah secara terang-terangan, menyampaikannya. Orang-orang seperti ini, dia pisahkan antara sunnah dengan hawa, nafsu dan kebid'ahan. Tidak semua ahli sunnah sampai pada derajat yang seperti ini. Ahli sunnah yang ternyata dia betul-betul berusaha memisahkan antara sunnah dengan kebid'ahan. Mengamalkan yang sunnah dengan kebid'ahan. Atau mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Dipisahkan. Dibedakan. Ini di kalangan ahlu sunnah sendiri mereka adalah ghuraba. Kita bisa saksikan ahlu sunnah itu sendiri. Nah. Tidak sedikit dari mereka entah pada masalah muamalah, pada masalah ibadah, pada masalah manhaj, pada masalah akidah, ada di antara mereka yang masih ada kekurangan. Ada di situ sekian-sekian sunnah, yang bahkan maaf-maaf saja ahlu sunnah itu sendiri tidak mengamalkan dan menjalankannya. Sehingga sunnah ini di kalangan ahlu sunnah menjadi sesuatu yang jarang diamalkan. Padahal di kalangan ahlu sunnah. Tapi bisa dikatakan hampir mati, jangankan di kalangan kaum muslimin. Bahkan di kalangan ahlu sunnah itu sendiri ada sekian sunnah yang hampir-hampir mati illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati yang menjalankannya. Ini orang-orang ini semakin terasing, semakin minoritas bahkan di kalangan ahlu sunnah. Nah, sekian banyak sunnah yang tentunya sangat disayangkan ketika ahli sunnah itu sendiri tidak mengamalkan atau tidak menjalankannya.
1: Di antara satu sebabnya, minimnya ilmu bisa. Di antara salah satu sebabnya, kurangnya kepedulian, kurangnya kesungguhan dalam menjalankan sunnah itu sendiri. Dan sekian sebab-sebab yang lainnya. Nah, contoh kecil. Dan sangat terasa. Di sekian tempat, di tempat-tempat ahlus sunnah, yang dimana sebetulnya banyak dari kalangan ahlus sunnah sudah mengetahui hal itu. Tapi Allahu alam bisawab, apa sebab dan latar belakangnya sehingga mereka atau banyak dari kalangan ahli sunnah yang tidak mengamalkannya. Contoh, baru berlalu bersama kita hari-hari utama, hari-hari mulia di kalangan umat Islam. Di antaranya yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di antara sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf itu raf'us shaut, mengeraskan takbir ketika di 10 hari terakhir plus mulai tanggal 9 sampai tanggal 13. Di setiap selepas sholat 5 waktu. Kita saksikan. Berapa banyak kalangan ahlu sunnah yang mempraktekkan sunnah ini? Sangat sedikit illa man rahimallah. Kita bisa saksikan. Sekian ahlu sunnah yang ada, yang untuk kemudian menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini satu contoh kecil dari sekian contoh-contoh. Sadaqa al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Terkadang di kalangan ahlu sunnah itu sendiri ada suatu kaum yang ghuraba. Mereka berani menampakkan memisahkan sunnah dengan bid'ah dan hawa nafsunya. Nah, berapa banyak yang mau bertakbir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mengeraskan suaranya. Sunnahnya bertakbir mengeraskan suara. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tentunya di waktu-waktu yang layak. Bukan di waktu orang sudah tidur tengah malam dan yang lainnya. Di waktu-waktu yang layak. Pagi hari, siang hari, maghrib, selepas isya. Tapi kita saksikan berapa banyak di antara kita yang melakukan hal itu. Sangat sedikit. Illa man rahim Allah. Ini satu contoh kecil saja. Bagaimana sunnah itu sendiri, pelaku sunnah itu sendiri. Di kalangan ahlu sunnah ada yang ghuraba, semakin terasing mereka. Nah, barakallahu fikum. Qala wadda'una ilaiha as-sabiruna 'ala 'adzal mukhalifin hum ashaddu haula'i ghurbatan. Yang semakin minoritas, semakin terasing, yaitu adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah, para da'i-da'i sunnah, yang mereka bersabar mendapatkan gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya. Sadaqah al-imam al-qayyim rahimahullah. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, seorang da'i sunnah, sekian komentar, sekian celaan, sekian cercaan dari orang-orang yang tidak menyepakatinya. Nah, entah orang yang tidak menyepakatinya ini adalah kalangan orang-orang kufar atau kalangan orang-orang umat Islam atau bahkan dari kalangan ahli sunnahnya itu sendiri. Sekian komentar, sekian ucapan, sekian cemoohan. Namun para dai ini bersabar atas gangguan yang diterima dari orang-orang yang tidak menyepakatinya, orang yang menyelisihinya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka ini adalah orang yang paling terasing lagi. Nah, karena ketika sudah mendakwahkan, di situ ada nasihat, ada ingkar mungkar, yang di mana kecenderungan hati itu tidak suka untuk ditegur, tidak suka untuk diingatkan. Ini kecenderungan hati. Inna nafsa la'amaratun bisu illa man rahimah rabb. Sesungguhnya hati itu terus memerintahkan kepada perkara yang jelek, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb engkau. Kecenderungan hati. Tapi mau tidak mau, ingkar mungkar harus dilakukan. Harus dilaksanakan. Entah kepada ahli ahwa atau bahkan kepada sesama ahli sunnah. Nah, semakin yang demikian, para da'i-da'i sunnah ini semakin terasing. Namun, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala walakin ha'ulai hum ahlullahi haqqan fala ghurbata alaihim wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin alladzina qala Allahu 'azza wa jalla fihim wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Namun kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Nah, prinsip agama adalah berilmu. Dan ini merupakan prinsip dasar seorang dai. Dia tidak bisa mendakwahkannya kecuali dia harus berilmu. Dan berapa banyak orang yang berilmu? Sedikit sekali. Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmunya. Berapa banyak orang yang berusaha mengamalkan ilmunya? Illa man rahimallah. Sedikit sekali. Lebih dari itu, kemudian dia mendakwahkan apa yang dia ketahui, yang sudah berusaha diamalkan, dia dakwahkan, dia sampaikan. Lebih dari itu, otomatis ada gangguan. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan apa yang dia ketahui, pasti akan ada cemoohan, ada gangguan, ada yang kontra, ada yang tidak suka. Itu sudah resiko orang yang mendakwahkan sunnah. Maka tugas yang tidak mudah. Karena semakin dia ini dianggap nyeleneh, dianggap terasing, bahkan di kalangan ahli sunnah. Bahkan di kalangan intern ahli sunnah. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Tapi kata Ibnu Qayyim, mereka itu hakikatnya, mereka lah sebenarnya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hakikatnya fala ghurbata alaihim. Tidak ada keterasingan terhadap mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya tidak. Hakikat keterasingan mereka itu ketika keterasingan tersebut mereka berada di antara mayoritas manusia yang Allah sebutkan tentang mayoritas ini. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau taat, apabila engkau menuruti mayoritas yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Hati-hati untuk kita tujuan puncaknya mencari riba manusia. Hati-hati. Nah, jangan jadikan tujuan utama dan tujuan puncak kita adalah agar manusia mau dan senang kepada kita semata-mata ini. La. Karena mayoritas manusia, kalau kita ikut kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sajidah mengatakan niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Nah, karena jumlah mayoritas itu bukan tolok ukur. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah mayoritas di muka bumi ini akan menyesatkan engkau. maka jangan terlalu larut dengan apa yang ada pada mayoritas, kebanyakan orang. Ketika mereka menerima al-haq, alhamdulillah, kita bergembira, bukan karena mereka mengikuti kita. Hati-hati. Di sini pentingnya kemudian niat ikhlas. Nah, kita bergembira ketika ada orang mengikuti apa yang kita dakwakan berupa al-haq, bukan karena kegembiraan itu mereka mengikuti kita, tapi karena mereka mengikuti al-haq. Kita bergembira ketika mereka mengikuti al-haq, bukan mengikuti kita. Kita ini hanya perantara untuk menyampaikan al-haq kepada mereka. Sehingga barakallahu fikum, boleh ketika kita bergembira karena mereka mengikuti al-haq. Tapi ini bukan tujuan utama. Nah, sehingga jangan terlalu silau dengan jumlah banyak, dengan kondisi masyarakat sekitar, mengapa mereka begitu, kenapa mereka kok tidak, mengapa mereka kok enggan, mengapa mereka kok yang lain-lainnya terhadap kita. Terlepas bahwa jangan sampai kita membuat orang lari dari sunnah gara-gara perbuatan kita. Sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya. Namun, yang perlu ditekankan di sini, la tafrid wala ifrat, tidak bermudah-mudahan, juga tidak berlebih-lebihan. Nah, bukan akhirnya kemudian masyarakat, kebanyakan orang, mayoritas orang, itu yang jadi tujuan utama kita. Nah, untuk kemudian akhirnya kita ikuti semua yang mereka inginkan. Lah, tidak mungkin kita akhirnya turut pada semua yang mereka kehendaki. Kalau seperti itu, niscaya kata Allah, mereka akan menyesatkan kalian. An sabilillah, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Kita lihat print ketika di situ ada berbagai kelompok-kelompok yang prinsipnya adalah jangan kalian memecah belah umat. Ini sebetulnya kalimat sebatas ini bagus. Memang kita tidak ingin memecah belah umat. Tapi kemudian kalau dimaksud adalah jangan kalian memecah belah umat, sehingga jangan kalian mendakwakan tentang tauhid, la ilaha illallah, artinya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dengan itu kalian melarang orang beristighosah di kuburan. Dengan itu akhirnya kalian mengatakan bahwa orang yang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal itu syirik. Jangan kalian terlakukan seperti ini. Ini bisa memancar belah umat. Nah, ini kita lihat dakwahnya kelompok-kelompok yang seperti ini dengan alasan jangan memecah belah umat, tapi akhirnya al-haq ini tidak dijelaskan, akhirnya al-haq ini menjadi kabur, terkubur dakwah mereka. Antum bisa lihat tidak sedikit dari mereka, masya Allah, pengikutnya banyak, tapi tidak ada barokah padanya. Sedikit barokah padanya. Apa yang akan mereka dakwahkan untuk kemudian barokah yang akan mereka dapatkan ketika perkara tauhid itu mereka tinggalkan. Nah, contoh kecilnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang jemaah tabligh. Tidak ada sama sekali pembahasan tauhid uluhiyah pada mereka. Padahal tauhid uluhiyah inilah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum musyrikin. Cara mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah ini merupakan puncak dari agama seluruh para nabi. Ya, dengan itulah para nabi seluruhnya semuanya diutus. Walaqad ba'atsna likulli fi kulli ummatin Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? untuk kemudian hanya mentauhidkan Allah dan meninggalkan tauhid.
0: Apa yang mau kita harapkan dari sebuah dakwah yang di situ pengikutnya bersatu padu secara fisik, namun yang ini keyakinannya adalah Abu Bakar dan Umar adalah orang fasik atau orang yang kafir. Aisyah radhiyallahu anha adalah fazina. Apa yang kita bisa harapkan untuk kemudian kita berkumpul dan bersatu dengan orang seperti ini yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah?
1: Nah. Alhamdulillah. Ya, dikumulai sebalaku. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Ikhwanul Muslimun.
0: Al-Ikhwanul Muslimun, mau sufinya, mau jamaah tabliknya, mau Syiah Rafidhahnya, ayo gabung. Yang penting kita membela Islam. Kita punya musuh-musuh orang kafir.
1: Tapi Islam yang bagaimana yang mau Anda bela?
0: Nah. Makanya ayat secara menyebutkan jelas wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang sangat kuat, yaitu Islam, yaitu tauhid. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sehingga bersatunya itu harus di atas al-haq. Wabil haq. Ini persatuan yang kita harapkan.
1: Nah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan jumlah banyak.
0: Qala. Faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah. Maka mereka ini, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, hakikatnya itulah mereka orang-orang yang ghuraba, terasing dari Allah, dari rasulnya, dari agamanya. Walaupun mereka jumlah banyak, namun hakikatnya itu mereka ghuraba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghuraba ahlus sunnah, mereka ghuraba di kalangan manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mereka bukan orang-orang yang asing. Karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, sehingga dengan itu Allah pun menjadi pelindungnya dan penolongnya. Sementara mereka kebanyakan atau mayoritas manusia, itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang nyeleneh dari ajaran Allah, orang-orang yang syudud, yang jauh dari apa yang dibawa oleh Rasulnya dan dari agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbah al-muhisyah. Nyelenehnya mereka, keterasingannya orang-orang mayoritas itu. Kenapa itu bisa dikatakan terasing mayoritas? Nah, mereka terasing dari agama Islam. Agama Islam menjalankan tauhid. Ini yang benar, ini yang ma'ruf di ajaran Islam yang murni, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka mengatakan bahwa tauhid makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini kan banyak kita dengar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau sekedar makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka niscaya orang-orang kufar musyrikin tidak akan diperangi oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta. Hal ini tidak diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, ini kan sebetulnya tafsir la ilaha illallah dengan tafsir tiada Tuhan selain Allah. Ini tafsir yang nyeleneh dari makna hakikat sebenarnya la ilaha illallah. Kalau hakikat sebenarnya dari la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun tiada Tuhan selain Allah, orang-orang musyrikin pun mengakui bahwa yang menciptakan mereka itu hanya Allah. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Mereka pun mengakui Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy mengakui, "Wa la insa'atahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Ayat semisal ini banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Sehingga Tuhan atau Rabb, pengesaan Rabb, bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, penguasa alam semesta, itu orang-orang kufar Quraisy pun mengakui dan meyakini. Kalau ditanya kepada Allah mengatakan, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menurunkan hujan? Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan Allah. Ini orang-orang kufar Quraisy. Mana Tuhan? Mana Rabbul Alamin? Paham mereka dan mereka mengesakan dalam tauhid rububiyah, mereka meyakini dan mengakui. Tapi ternyata diperangi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sisi inilah ajaran orang-orang mayoritas, ghurabanya mereka, karena nyelainya dari agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa inkanu humul ma'rufin al-musyar ilaihim. Walaupun mereka mayoritas itu adalah orang yang dikenal di dunia, masya Allah. Nah, yang dijadikan ditunjuk artinya, masya Allah, lihat fulan, fulan, fulan. Walaupun di kalangan orang mereka adalah orang yang dikenal, namun hakikatnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang ghuraba. Nah. Qala rahimahullah. Masih pada Syekh Abdul Al-Bukhari menukilkan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim pada kitab Madarijus Salikin. Fal-ghurbatu salasatu anwa. Maka akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim merinci apa itu ghurbah, keterasingan itu ada tiga jenis. Walaupun dalam cetakan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, penulis kitab ini, hanya satu jenis. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan tiga jenis. Yang tidak disebutkan dua jenis ini. Apa dua jenis tersebut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Untuk jenis pertama, nanti kita akan baca. Jenis kedua dan ketiga dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Al-Bukhari tidak disebutkan. Apa jenis kedua? Yaitu yang kedua, azan dahulu. Baik, tafadhal al-muazzin. Fali azzinna. Barakallahu fikum. Jenis pertama yang nanti insya Allah akan kita baca pada kitab ini. Karena di sini Syekh menyebutkan fal-ghurbatu salasatu anwa. Keterasingan itu ada tiga jenis. Namanya disebutkan Syekh hanya satu jenis saja. Jenis kedua secara ringkas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, karena Syekh di sini menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Yaitu annau tsani minal ghurbah ghurbatun madzmumah wa hiya ghurbatu ahlil batil wa ahlil fujur baina ahlil haq. Fahiya ghurbatun baina hizbillah al-muflihin wa in kathura ahluha fahum ghuraba ala kasrati ashabihim wa asyaihim. Jenis kedua ada keterasingan, yaitu keterasingan yang tercela. Keterasingan yang tercela. Apa itu keterasingannya? Ahlul batil, para pelaku kebatilan, dan keterasingannya ahlul fujur, para pelaku dosa dan kemungkaran. Keterasingan mereka di antara ahlul haq ini memungkinkan, kata Syekh, ghurbahnya mereka ini di antara ahlul haq. Ini keterasingannya ahlul batil ini menjadi asing ketika di hadapan ahlul haq. Kenapa asing? Ya ajarannya nyeleneh. Ajarannya enggak benar. Ajarannya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Aneh, nyeleneh. Asing ajaran mereka ini. Apa yang dilakukan oleh para ahlul batil ini enggak ada dalam Islam. Tidak ada syariatnya. Namun mereka lakukan. Maka akhirnya apa yang mereka lakukan ini, mereka lakukan ini dan mereka amalkan ini dari kalangan ahlul batil itu menjadi asing. Karena jauh dari kata Islam. Yang demikian ini tentunya ghurbah, keterasingan yang tercela. Dia ini terasing di antara golongannya Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini keterasingan modelnya ahlul batil. Ini keterasingan ketika dihadapkan pada ahlul haq. Walaupun kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya itu banyak, tetap saja mereka itu hakikatnya asing. Keterasingan mereka dari sisi atau dari tinjauan apa? Ajaran Islam yang benar. Kebatilan mereka ini asing dalam ajaran Islam. Kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya banyak, tetap saja mereka ini asing. Walaupun banyak pengikutnya dan banyak kelompoknya. Ini jenis kedua. Jenis ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, an-naw'u tsalits ghurbatun mustarakah. Keterasingan yang ini memang siapapun sangat memungkinkan masuk padanya. Entah ahlul haq ataupun ahlul batil. Berserikat. Ahlul haq ataupun ahlul batil berserikat pada keterasingan ini. Artinya masing-masingnya dari ahlul batil ataupun ahlul haq memungkinkan mengalami keterasingan ini. La tuhmat wa la tuzam. Keterasingan model yang ketiga ini bukan keterasingan yang terpuji ataupun yang tercela. Apa itu? Wahiyal ghurbah anil watan. Dia terasing dari negerinya. Kenapa? Dia tinggal bukan di negerinya dia. Orang asing. Nah, ini ahlul haq ataupun ahlul batil memungkinkan. Alaysa kadzalik? Hah? Bukankah seperti itu? Makanya orang luar negeri dibilang apa? Hah? Enggak, ini terkait dengan ini, kata-kata ini. Dikatakan apa? Orang asing. Jauh dari negerinya. Seperti itu. Nah, ini dua jenis. Yang lainnya, yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Namun karena di sini Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan kalam Ibnu Qayyim fal ghurbah salah satu anwa, maka kita sebutkan dua jenis. Secara ringkas tadi itu. Namun yang hanya disebutkan di kitab hanya satu jenis. Apa itu? Ini kemudian kita kembali kepada kalam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari pada jenis pertama saja. Qala ghurbatu ahlillah wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalq wa hiyal ghurbatu allati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha wa akhbara 'anid din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban wa annahu sayaudu ghariban kama bada, yaitu keterasingannya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Ini keterasingan ini walaupun terjadi di depan atau di kalangan makhluk yang ada, manusia yang ada, namun keterasingan ini merupakan keterasingan yang dipuji oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa mereka terasing? Karena berpegang teguh dengan ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ada yang mengatakan di antara bentuk pengerendahan mereka terhadap orang-orang yang terasing ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam apa? Keras. Nah ini. Kaku. Ya Islam lah tapi yang luwes. Jangan kaku. Maksudnya apa? Ya enggak apa-apalah. Dakwah kan bagus. Di situ ada wanita, ada pria. Enggak ada masalah, campur. Jangan kaku, harus khusus pria. Wanita tempatnya sendiri. Kalian ini keras. Nah, ini kan sering kita, terkadang kita dengar. Iya kan? Nah, dari mereka kalangan hizbiyah mengatakan keras, kaku. Nah, ini. Ghurbah akhirnya. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW jadi asing. Tapi keterasingan ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Pelakunya dipuji oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan
1: Beliau alaihi salatu wasalam mengkhabarkan tentang agama yang beliau bawa, itu agama tersebut mulainya pun dengan apa? Keterasingan. Tauhid uluhiyah sudah kita sebutkan ya sebelum ini. Bagaimana agama Islam ini awalnya di kalangan Arab ketika itu sesuatu yang aneh. Nah, dan agama ini akan menjadi asing sebagaimana awal datangnya agama tersebut. Qala wa anna ahlahu yasiruna ghuraba. Dan para pelakunya ahlu sunnah ini mereka akan menjadi orang-orang yang terasing. Wa hadhil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan wa waqtin duna waqtin wa baina qaumin duna qaumin. Keterasingan seperti ini bisa jadi terkadang itu pada suatu tempat tanpa di tempat yang lain. Contoh misalnya yang paling mudah di zaman sekarang, walaupun juga sebetulnya sudah ada keterasingan, tapi lebih tidak asing. Contoh, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di negeri Saudi Arabia, itu tidak terlalu terasing dibandingkan kalau misalnya kita yang di Indonesia. Nah, jadi bisa jadi keterasingan itu di suatu tempat tanpa tempat yang lain. Nah, di suatu tempat betul-betul orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW betul-betul menjadi seorang yang gharib. Betul-betul ghuraba. Di tempat lain mungkin sudah biasa. Itu contoh sederhananya. Atau di suatu waktu tanpa waktu yang lain. Di suatu zaman, Masya Allah, zamannya para sahabat, sepeninggal Rasulullah SAW, zamannya para sahabat luar biasa, sunnah. Betul-betul terasingan itu mungkin ketika itu sangat jarang sekali. Di masa jaya-jayanya Islam. Nah, tapi di zaman yang lainnya betul-betul mungkin terasa keterasingan tersebut. Wa baina qaumin duna qaumin. Dan di antara satu kaum tanpa kaum yang lain. Nah, mungkin kalau kita di sini sama kita kumpul. Apa yang jadi asing sunnah di antara kita? Artinya semuanya ya silahkan dilakukan sunnah. Enggak ada yang kemudian kenapa kok begini misalnya. Tapi ketika kita masuk kepada suatu kaum di satu kampung atau misalnya di suatu, mereka betul-betul heran seperti itu. Nah, yang biasanya sholat itu ya sudah kita bisa saksikanlah. Alhamdulillah Allah berikan taufik, Allah berikan nikmat kita bisa memiliki tempat ibadah tersendiri. Sehingga selesai sholat, masing-masing zikir. Nah, kalau di tempat-tempat yang lain bagaimana? Mesti kan zikir berjamaah rata-rata. Itu kan keumumannya seperti itu. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana? Misalnya di masjid orang umum, ditiadakan itu. Akan menjadi aneh. Iya kan? Tiba-tiba enggak ada selawatannya atau zikir berjamaahnya. Tiba-tiba imamnya diam. Anda bisa bayangkan kira-kira di masjid apalah misalnya. Enggak ada seperti itu. Akan jadi aneh. Itu bahkan sunnahnya seperti itu. Masing-masing berzikir. Nah, maka keterasingan yang terpuji ini bisa pada satu kaum tanpa kaum yang lainnya. Qala walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqan. Namun pelaku keterasingan ini yaitu ahlu sunnah wal jamaah, mereka hakikatnya merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dengan sebenarnya. Fa innahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka itu tidak kembali kepada selain Allah. Ada apa-apa kembalinya kepada Allah. Nah, walam yantasibu ila ghairi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menisbatkan dirinya kepada selain ar-rasul alaihi salatu wasallam. Makanya disamakan dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Sunnah siapa? Sunnahnya ar-rasul. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya ar-rasul. Ini ahlu sunnah al-jamaah.
0: Tidak menisbatkan dirinya kepada orang tertentu, ajaran tertentu, tidak. Menisbatkan dirinya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walam yadu'u ila ghairi ma ja'a bihi. Ahlus sunnah ini, ghuraba, yang keterasingannya ini terpuji, tidaklah mendakwahkan kepada selain yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini intinya. Sebetulnya kalau mau di kita pikir secara jujur, salafi itu sangat mudah sekali ajaran. Agamanya itu sangat mudah sekali. Nah, gak usah repot-repot, gak usah cari bagaimana. Siapa sih salafi atau ahlu sunnah? Ya pokok lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hah? Apa yang dilakukan beliau, kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh beliau, kita tinggalkan. Apa yang beliau ucapkan, kita ucapkan. Ini bentuk kita betul-betul mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Apa yang beliau pahami, ya ini. Maka kita memahami sebagaimana pemahaman beliau dan para sahabatnya. Ini paling di antara yang paling penting, pemahaman. Jadi kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ngawur. Sebagiannya ngawur. Terlalu ekstrim dalam mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam itu naiknya unta, maka kalian jangan naik mobil, kalian jangan naik motor. Lah. Betul Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu naik unta, naik kuda? Betul? Apakah ada dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam naik mobil, naik motor? Berarti kita harus naik unta. Karena Rasulullah seperti itu melakukannya. Nah. Kan kita harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betul? Hah? Betul? Rasulullah naik unta? Berarti kita naik unta ya kan? Nah, ini pentingnya apa? Jadi kita mengikuti Rasulullah itu juga yang kita ikuti pemahamannya. Ini yang penting sekali. Siapa yang memahami? Nah, entah dari Rasulullahnya ataupun para sahabatnya. Dan para imam yang datang setelahnya. Bahwa seperti itu cara mengikuti Rasulullah. Nah, ini penting. Pemahaman. Karena semua itu, kelompok-kelompok yang ada, itu memakai Al-Quran dan hadis. Semuanya sudah antum lihat. Sufinya, khawaridnya, mu'tazilahnya, syiahnya, hadis, kalamnya Rasul, Al-Quran, ayat. Tapi apa yang membedakan mereka? Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Kok gak terus menjadi ahli sunnah? Apa yang membedakan? Pemahaman. Ini penting, pemahaman. Barakallahu fikum. Maka mereka ahlul ghuraba ini tidaklah mendakwahkan kecuali apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perbuatan, ucapan, tindak tanduk dari si akidah, tauhid, muamalah, ibadah dan apa? Pemahaman. Qala wa min sifati haula'il ghuraba alladzina ghabathum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamassuk bisunnah idza raghiba 'anha an-nas wa tarku ma ahdathu wa in kana huwal ma'ruf indahum. Di antara ciri-ciri al-ghuraba yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam rasa iri dengan mereka, nanti mereka ke dunia tinggi para ghuraba ini. Ya, ghuraba yang terpuji. Cirinya adalah di antaranya adalah mereka berpegang teguh dengan sunnah di saat manusia sudah enggan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah. Dan mereka meninggalkan apa-apa yang diada-adakan oleh manusia. Walaupun perkara yang diada-adakan tersebut adalah perkara yang ma'ruf di sisi manusia. Tapi manusia, kita ahli sunnah atau ghuraba ini meninggalkannya. Akhirnya menyelisih kebanyakan manusia. Akhirnya jadi apa? Jadi aneh, terasing. Nah, kenapa? Karena berusaha berpegang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran.

Pelajaran 6. Tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama taklim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wasifatu al-wuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Yang kedua, masuknya kemaluan. Terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Kematian. Yang kelima, Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Abu Azam. Apalagi? Sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Ini anak tanya kepada ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Mungkin antum setelah anak sampaikan ini sudah paham. Apa itu? Abu Nabila? Datang bulan. Dan yang keenam mirip dengan datang bulan apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada 6. Tapi sekarang di sini Syekh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lihat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam

0: kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddo wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawwi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali serta membasahi kulit kepala, seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik, tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya? Tata cara yang paling sempurna untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahih. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kaki ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini. Ya. Wah, tentunya niatnya adalah niat mandi junub. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah, ini. Baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub, entah dengan cara yang sempurna, ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya, apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun, nah ini, pakai sabun lagi. Setelah itu jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi, seperti itu. Maka dengan itu selesai, dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwuduk lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Basalman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwuduk lagi. Untuk berwuduknya saja. Dia harus berwuduk lagi. Berwuduk, iya dari awal, bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwuduk. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya,
1: Patokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan. Atau buang air, berarti batal wudunya seperti itu. Mandi junub tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semuakah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Baik, barakallahu fikum. Iya. Artinya, maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah ya Baskia. Ayo. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haidu wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kunciranya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis. Datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala, kata Syekh, walakin yajibu 'alaiha an turawiya usula sya'riha bil ma'a. Ini.
0: Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi.
1: Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya dasar kepala tetap harus?
0: Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum.
1: Baik. Qala yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbataihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Nah, ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut.
0: Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma.
1: Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air.
0: Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu sya'ra wa anku al-basar.
1: Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub.
0: Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya.
1: Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi.
0: Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yambaghi lahu an yusrif min sabbil ma'a.
1: Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air.
0: Qala fal masyru',
1: kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taklilul ma ma'al isbagh.
0: Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi.
1: Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh. taklilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun mandinya itu dengan sa'. Sa' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sa? Cangkuk apa? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat. Beliau alaihi salatu wassalam mandinya itu empat ini. Empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata saya di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taklilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam la tafrid wala ifrat, itu Islam wasatiyah, walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Nah, qala kama yajibu al muktasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang, nawa itu. Hah? Kayak kurang sah. Nawa itu, diulangi lagi, seperti itu. Hah? Ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil, faqala lahu anghamisu fil ma miraran katsira wa asyukku hal sal al hal sahabi al ghusl famadza tara fihi. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini? Cukup atau tidak? Sah apa tidak mandiku ini? Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab. Faqad saqatat anka as-salah. Engkau pergi, selesai. Gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, loh kok bisa? Lima aja. Qala li anna Rasul alaihi salatu wassalam qal rufi al qalam an salasah an majnun hatta yufik aw an majnun nam hatta yufik wa an naim hatta yastaikiz wa an isabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang ketiga, catatan pena diangkat dari jenis ketiga yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi-pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu minal hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa baina rabbih. Yajibu alaihi an yuhafidha alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala alwajhil mashru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma asyalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'alanhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. فَالْحَيَاءُ الَّذِي يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ السُّؤَالِ عَنْ أُمُورِ دِينِهِ حَيَاءٌ مَذْمُومٌ. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasul alaihi salatu wasalam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ. Atau dalam riwayat yang lain disebut الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٌ. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini suatu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syari yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syari yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut, takut. Ajaz, khawar, ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datangnya dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنْسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. قَالَ وَأَمْرُ طَهَارَ عَظِيمٌ. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum sholat. Kalau orang belum sholat atau tidak sholat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basirah fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu a'lam bishawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekhul Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, lain. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله باب في أحكام الوضوء. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian Syekh di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan sholat, menegakkan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir. Tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ya? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas, bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung, namun siku ini ikut dibasuh. Di mana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah, kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum lil ka'bain, dan basuh dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas. Di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat. Serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci. Dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah. Qala hafizahullah ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakuna al wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan. Hasabil imkan ya, sesuai dengan kemampuannya. Agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudhu. Sunnah wudhu tidak dikerjakan, maka wudhunya sah. Beda dengan syarat wudhu dan wajib-wajib wudhu. Qala fasyurutu samaniyatun wahiyah. Syarat-syarat wudhu ada 8. Yaitu al-awwalu ila rabi'. Syarat yang pertama sampai yang keempat, al-islam wal-aqlu wat-tamyiz wan-niyah. Orang muslim berarti kalau kafir ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahadah la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat, tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang gila tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Anak kecil tapi dia sudah usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan. Mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun. Dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama dasarnya itu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah salat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham, tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat, tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiah anak secara tarbiah Islamiah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna'u sab', dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah, tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun sebelum 7 tahun tidak disyariatkan, makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh, namun dengan syarat tidak membuat abas. Di masjid dia tenang, tidak main kesana kesini, tidak ketawa kesana kesini. Sehingga entah yang berpendapat pertama atau punya pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah dan yang lain-lainnya. Kabar kalau fikum, nanti insya Allah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. Mengingat pentingnya bagaimana pertama ta'zim syairillah. Pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid di antara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallin. Untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid. Kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya, dan yang lainnya. Nah, maka coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik, lantas bagaimana dengan hadis atau kisah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika rukuk, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ketika sholat menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. menggendong Umamah, cucu beliau alaihi salatu wassalam. Maka disebut oleh para ulama bahwa seseorang, ini perkaranya la tafrid wa la ifrad. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Iya kan? Nah, tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Ini nas. Lantas bagaimana yang belum dibuat 7 tahun? Maka selesai. Baik. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah alaihi salatu wasallam membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit atau ibunya lagi pergi tidak ada sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, sang anak kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam digendong itu cucu beliau seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan. Jangan ditaruh di saf. Coba kata Syekh Al-Fauzan di sini. Ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya. Jangan ditaruh di saf. Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak mungkin kan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu tetap terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya kekhusyuan saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian, apa ya kata saya di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi al-wudu, dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala dha'ahu liyuzila anha najasatan aw wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar badannya, itu biar dingin, mendinginkan badannya, atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran, niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, al-aql, akal dari tamyiz, anak kecil ya yang belum tamyiz, kemudian niat seperti itu. Qala hafizallah al-khamis, syarat yang kelima, wa yushtaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u tahura kama sabaq fa in kana najasan lam yujzihu. Atau lebih tepatnya ini, wa ingkana najisan. Syarat yang kelima, bagi keabsahan wudu, airnya itu adalah air yang tahur. Apa air yang tahur? Akh Ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma' atau al-miyah, tentang air. macam-macam air. Apa itu air tohur? Air yang mensucikan. Ada yang bisa melengkapi apa itu tohur? Suci dan mensucikan. Itu tohur. Nah, berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa in kana najisan, yang lebih tepat ini ya. Fa in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Hah? Kalau najis bendanya atau zatnya? Kalau najas perbuatannya. Begitu Abu Salman? Sepakat? Ah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas itu memang benda najis. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najas. Akhirnya menjadi najis. Lihat bersama kita ini. Ya. Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Nah, ini dikatakan dan aroma atau bau atau rasa memang ada air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri, itu najis. Ya, ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh, air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur. Qala sadis wa yushtaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u mubahan fa in kana mansuban aw tahassala 'alayhi bighairi tariqin syar'iyyin lam yasih al-wudu' bihi. Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil rampasan. Hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu. Entah orang yang disegani, karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang. Akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi airnya seperti ini, ya, bukan air yang mubah. Tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka tidak sah wudu'nya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang di situ ada pendapat yang mengatakan wudu'nya tetap sah namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudunya, sah. Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik. Qala as-sabi' wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu. Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas.

setelah berhadas. Setelah berhadas atau setelah yang lebih tepat apa? Nah, mendapat kalau dari yang lebih tepat bukan setelah berhadas tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar, itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jildi fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin liyajriyal ma'u 'ala jildil 'udwi mubasharatan min ghairi ha'il. Syarat 8 dipersyaratkan apa? Dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah, atau ada tepung, ya tepung adonan tapi yang tebal itu, ya, atau lilin, atau kotoran yang menumpuk, atau asbaghin samikah, cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit, termasuk juga kalau perempuan apa istilahnya itu. Hah? Apa? Kuteks untuk perempuan. Seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalingi air. Hinna atau pacar ya, yang untuk biasanya perempuan dihias, itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau apa kuteks atau kiteks itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik. Qala hafizahullah wa amma furudul wudu wa hiya adauhu fa hiya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu, yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-madmadah wal istinshaq. Yang pertama, yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka, yaitu al-madmadah wal istinshaq. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa taraka al-madmadha wal awwal istinshaq aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinshaq, maka wudunya tidak sah. Li'anna al-fam wal anfa min al-wajhi, karena mulut dan hidung ini bagian dari muka. Wallahu ta'ala yaqul fawsilu wujuhakum. Sementara Allah berfirman tadi dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah tadi, basuhlah muka-muka kalian. Fa amara bi ghaslil wajhi kullihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membasuh muka semuanya, berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup.

0: Faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastansaqa. Maka barang siapa yang meninggalkan halal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Asani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al-mirfaqain. Berarti batasan ujung bukan siku. Tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ai ma'al marafiq. Sampai artinya apa? Ma'al marafiq. Yaitu siku juga dibasuh. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Wa fi hadithin akhar, ghasala yadaihi hatta ashra'a fil adud. Mimma yadullu ala dukhul mirfaqain fil maghsul. Kenapa sih kok mirfaq juga dibasuh, bukan batasan akhir? Kata Syekh, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Sikunya juga dibasuh. Dalam hadis yang lain, kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya, sampai masuk di lengan atas. Masuk, berarti siku juga dibasuh, dicuci. Baik, perlu kita ketahui, ketika ini juga kesalahan sebagian orang, ketika mencuci kedua tangan, yang perlu diketahui bahwa tangan itu berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya. Sampai siku masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan. Ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. Ketika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya. Ini keliru. Nah. Tangan, ya tangan. Berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wa salis mashur ra'si kullihi. Yang ketiga, yaitu mengusap kepala seluruhnya. Wa minhu al-uzunan. Dan di antara kepala, yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap itu kepala semuanya, bukan hanya, sebagian orang itu kan hanya, apa itu, bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih, itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian membalik ke depan. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga, kata Rasul alaihi salatu wasallam, bagian dari kepala, berarti telinga juga dibasuh. Cara diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaallah sahih atau hasan. Fala yujzi mashu ba'dir ra's. Coba kita perhatikan, tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir, sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah, di antaranya karena mengusap sebagian kepala, akhirnya imbasnya, efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati ya ikhwan, bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah, baik, sudah waktunya kita tunda sampai azan. Al-Mu'adzin, fal-yu'adzin. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, maksudnya. Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan? Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk memberi ada fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan, famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian, biasanya berapa itu diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan, dan juga dengan kebiasaan yang berada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiik. Nah.
1: Mana pernah dengar di salah satu ta'lim bahwa kembali bersedekap atau melipat tangan setelah ruku itu sunnah. Sedangkan tidak bersedekap itu dosa. Tapi ana juga pernah baca buku terjemahan Sufyan Tsaqafi pada
0: hukum bersedekap setelah ruku. Jadi setelah ruku, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum ruku atau tidak? Khilaf antara para ulama. Memang betul Syekh Al-Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah ruku di dada atau bersedekap itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf. Mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun anak pribadi yang anak lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun masih ada khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, monggo. Apa hukum membaca doa ketika sujud di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Qur'an? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'aktsiru fiha ad-du'a, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, perbanyak doa ketika sujud. Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Qur'an bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Qur'an. Doa itu ada dalam Al-Qur'an, tapi dia bukan ingin membaca Al-Qur'an dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Qur'an dalam sujud. Nah, namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Qur'an dalam sujudnya, tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Qur'an. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Qur'an. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud yaitu membaca Al-Qur'an. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita dalam Al-Qur'an juga ada tasbih, tahmid dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid dan yang lainnya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Qur'an. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud, dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Quran, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal Abdul Fatih. Itu tadi datang hadis dari Rasulullah datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh mengusap semuanya. Jadi kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, Abu Akbar dulu Pak Joko. Tafadhal Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi kan, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu kan di antara tata cara mandi junub, yaitu di antara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Maka kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Jika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ya ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, orang terutama ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, gak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis ya berarti toiletnya dicuci disiram dulu, kemudian berwudu dalam toilet nggak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah? Anak-anak. Oh, pokoknya air kencing misalnya contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita. Intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat. Warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya ada enggak aroma benda najis itu. Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal. Apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis. Sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, sudah lihat bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jalan bersama kita ya. Istilahnya, bi'rul budo'ah. Sumur budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nah, untuk hadir tadi ada. Nah, hadir aku hadir. Ketiga. Perintahnya, hukumnya tadi. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya? Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat? Apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Jadi kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, hadir. Afan, kurang jelas, kurang ini. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyatakan tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal-hal seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Maka kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, fadhal.
1: Bagaimana caranya berwudu wanita yang berjilbab?
0: Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudah lihat bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal diusap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallah alam bisawab itu yang lebih ana yakini. Kita cukupkan sampai di sini. makana minas sawab faminallahi wahdah wa makana minal khata famini wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la
2: ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Babun fi bayani nawakidil wudu. Sekarang kita masuk kepada bab tentang penjelasan pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak al-wudu. Arafta mimma sabaqa kaifa yatimul wudu bisyurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fakunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu. Lialla tastamirra ala wudu'in qad batala hukmuhu fatu'addi bihi ibadatan la tasihhu minka. Kata Syekh, engkau sudah mengetahui dari apa yang telah lewat bagaimana cara menyempurnakan wudu, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan yang disunahkan atau yang mustahab-mustahabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau pun butuh kepada ilmu, engkau butuh untuk mengenali hal-hal yang bisa merusak wudu ini serta hal-hal yang membatalkannya, agar engkau tidak dalam kondisi di atas wudu yang ternyata wudunya itu sudah batal, dari sisi hukum syar'i sudah batal. Yang dengan itu akhirnya engkau melaksanakan sebuah ibadah yang dimana ibadahnya tidak diterima atau tidak sah dari apa yang kau lakukan. Qala fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'thir fayahtaju ila isti'nafihi min jadidin 'inda iradatihi muzawalat 'amalin minal a'mal allati yushra'u laha al wudu'. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa wudu itu memiliki hal-hal yang bisa merusaknya, yang dengan itu akhirnya wudu ini tidak tersisa, tidak bertahan jika dibarengi dengan satu dari pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak wudu tersebut, yang dimana hal salah satu pembatal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap wudu tersebut, yang dimana akhirnya butuh untuk memulai dari baru lagi. Ketika seseorang hendak melakukan atau mempraktekkan suatu amalan dari amalan-amalan yang ada, yang dimana amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini membutuhkan untuk seseorang berwudu, sholat, kemudian tawaf, dan yang lain-lainnya. Qala wa hadhihi al-mufsidat tusamma nawakid wa tusamma mubtilat. Perusak-perusak wudu ini bisa dinamakan dengan pembatal dan juga bisa dinamakan dengan hal yang melepaskan ikatan wudu. Ya, ini kalau bahasa Arab sebetulnya berbeda, nawakid mubtilat, tapi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan pembatal. Al-muhim mufsidat ini bisa dinamakan dalam bahasa Arab dengan nawakid, juga bisa disamakan atau dinamakan dengan mubtilat. Maknanya kurang lebih sama, yaitu pembatal-pembatal. Wal ma'na wahid, kata Syekh, maknanya sama, satu. Wa hadhil mufsidatu awin nawakid awil mubtilat umurun ayyanaha syari'u wa hiya 'ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu 'amma huwal matlub minhu. Pembatal-pembatal wudu ini merupakan sudah perkara-perkara yang jelas yang ditentukan oleh syariat, di mana hal-hal ini merupakan ilah atau sebab atau faktor yang mempengaruhi lepasnya wudu tersebut dari sesuatu yang diharapkan atau dituntut dari keberadaan wudu. Kenapa kita orang berwudu? Karena dengan wudu menjadi syarat sahnya salat. Maka ketika ada pembatal wudu, lepas hal ini. Berarti salatnya tidak sah. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Qala wa hiya imma ahdathun tanqudu al-wudu'a bi nafsiha kal bawl wal ghaid wa sairil kharij min as-sabilain. Ini pembatal-pembatal wudu ini imma dia itu ahdas, hadas-hadas, berarti hadas asghar ataupun hadas akbar, yang membatalkan wudu otomatis dengan sendirinya ketika ada hadas ini, seperti kencing, kemudian al-ghaid, apa itu? Bahasa yang lebih nyamannya, lebih sopannya kalau ghaid itu apa? Kalau kencing yang keluar dari depan, kalau yang keluar dari belakang lebih pasnya apa? Hah? Bukan perbuatannya, tapi kotoran lah, kotoran manusia ya. Tinja. Nah, seperti itu. Karena kalau perbuatan itu nanti dalam beberapa hal tidak melulu dengan adanya perbuatan melazimkan zatnya najis. Tidak melulu. Ada perbuatan-perbuatan atau pergerakan-pergerakan yang memang zatnya juga najis. Seperti kencing, seperti BAB. Tapi ada hal-hal yang tidak. Contohnya seperti keluarnya angin, ya, atau keluarnya mani dengan prosesnya, suami istri misalnya. Ini kan maninya sendiri suci, tapi perbuatannya ya membatalkan wudu. Ketika keluar mani ini ya membatalkan wudu. Sehingga yang masuk di sini adalah bendanya, zatnya. Seperti kencing, kemudian tinja, dan semua yang keluar dari as-sabilain. As-sabilain berarti yang keluar dari dua jalur depan belakang. Ini pendapat jumhur ulama. Madzhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan Imam Malik, Al-Hanafiyah. Semua yang keluar dari dua jalur tersebut, entah kubul ataupun dubur, semua yang keluar darinya, maka itu merupakan pembatal wudu. Kalau benda-benda atau zat-zat tersebut adalah perkara yang ma'ruf, keluar dari dua jalur itu, maka ini gak ada khilaf. Kencing, tinja, dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya, apakah yang semua yang keluar dari dua jalur ini, depan dan belakang, kubul dan dubur, itu betulkah membatalkan wudu? Walaupun sifatnya sesuatu yang mungkin jarang. Contoh misalnya kalau, misal, keluar cacing dari dubur, misalnya. Atau keluar misalnya sejenis hewan serangga kecil atau kutu, misalnya dari kubul. Maka apakah hal ini juga membatalkan wudu? Ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur menyebutkan na'am, ini termasuk membatalkan wudu. Jadi kalau ada anak atau salah seorang siapa dari kalangan kaum muslimin keluar cacing dari pantat dari duburnya, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hal-hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Wudu itu suatu perbuatan yang dengan perbuatan wudu ini akhirnya datang hukum syar'i. Pertama, wudu itu tersebut adalah sebuah ibadah yang datang nas. Kemudian hasil atau akibat dari wudu ini juga datang nas, yaitu seseorang dalam keadaan suci dan itu dia bisa sholat. Datang nas. Keadaan yang di situ nas datang, orang suci, seseorang berwudu datang nas yang mensyariatkan untuk berwudu. untuk kemudian diambil hukum ini, dikeluarkan hukum ini, dibatalkan hukum ini, maka juga membutuhkan dalil. Sehingga tidak bisa kita mengatakan fulan wudunya batal sehingga itu salatnya tidak sah, kecuali dengan sesuatu yang membatalkan dan hal ini datang nas. Buang air kecil, buang air besar, tidur, kemudian juga keluarnya mani, keluarnya mazi, dan yang lain-lainnya yang nanti insya Allah akan datang bersama kita. Makan daging unta dan yang lainnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak datang nas, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa ini batal wudu. Termasuk di antaranya adalah keluarnya cacing dari dubur atau hal-hal lain. Entah misalnya batu. Batu dari ginjal kah? Atau dari empedu kah? Dan yang lainnya. Kecuali kalau memang benda ini secara jelas zahir menempel padanya, najis. Tapi kalau tidak, hukum asalnya tidak bisa kita katakan keluarnya benda ini membatalkan wudu. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, as-sunnah, qala rahimahullah, as-sunnah ta'tina bi'idahat kathira fi kathirin al-ahkam syar'iyyah. Fayjibu iltizamuha kama yajibu iltizam al-Quran al-Karim. Sunnah datang kepada kita dengan sekian penjelasan yang banyak dari hukum-hukum syar'i yang ada. Maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran. Fafi sunnah masalan sabata anna al-mazi wal-wadi min nawakidil wudu wa kazalika lahmil juzur min nawakidil wudu fahazi asya' du'khat li'anna nas ja'a biha. Maka datang dari sunnah, contohnya kata Syekh, mazi, wadi, ini pembatal-pembatal wudu. Sebagaimana daging unta juga termasuk dari pembatal wudu. Hal-hal ini kita ambil, kita amalkan. Karena kenapa? Datang nas. Kemudian kata Syekh Al-Albani, qala amma an natawassa biqiyasat min indina fanakul au ja'a hadun minkum dal ghaid. Adapun kita kemudian melebar kemana-mana dengan dikiaskan, maka kita katakan kalau misalnya ayat mengatakan apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Tayyib, kata Syekh, tayyib. Lakin idza kharaja min hududah. Kalau ini nas. Apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Nas. Tapi kata Syekh kemudian tayyib. Sekarang kalau yang keluar dari dubur itu adalah duda, cacing. Hadhihi takunu mulawasa bil ghaid bi suratin tabi'iyyah. Nah, mungkin saja hal ini, cacing ini, mungkin bisa jadi orang, ya itu kan ada berarti ada kotorannya juga. Katanya, na'am, lakin kama ja'a fi ba'di riwayat wasakata an asya' rahmatan bikum fala tas'alu anha. Datang dalam sebagian riwayat di mana ada hal-hal syariat ini diam, tidak menyebutkan halal dan haramnya. Rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat kepada kalian. Nah, sehingga di sini kata Syekh menyebutkan bahwa al-qaulur rajih annahu la yujibul wudu. Nah, li'annahu la dalil fil kitab wala fi sunnah ala annahu hadha sa'il ya'rif inda nisa' yakhrut tayyib. Seperti itu. Sehingga wallahu alam bisawab, ana pribadi cenderung apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani ini tampaknya lebih kuat. Wudu itu sesuatu yang syar'i, datang nas dalil. Dari wudu itu terbangun sekian hukum yang di mana nas datang juga. Ketika kita ingin mengatakan ini batal, maka pembatal wudu juga harus dengan nas. Nyaman. Ini hukum asal kita beragama seperti ini. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, tampaknya pendapat ini menurut anak pribadi pendapat yang lebih kuat. Namun tentunya dalam rangka kita berhati-hati, mengingat banyak dari para ulama yang berpendapat batalnya wudu seseorang kalau keluar benda-benda tadi itu, entah cacing atau kerikil dan yang lainnya. Maka dalam rangka ihtiyatan berhati-hati untuk kemudian kita berwudu, labas berwudu. Tapi kalau misalnya keluarnya ketika sholat, maka teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Tapi misalnya di luar sholat, kita misalnya ada wudu kemudian keluar benda-benda ini, kita ingin kemudian berwudu dalam rangka berhati-hati, maka yang lebih ginian ahsan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sehingga tidak semua yang keluar dari sabilain dua jalur itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa imma asbabun lil ahdats bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan li husulil ahdats. Jadi pembatal wudu itu pertama memang itu hadas itu sendiri, kencing, tinja dan yang lainnya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya hadas. Dari sisi hal-hal ini kalau ternyata terjadi, itu kemungkinan terjadinya hadas besar. Contohnya kata Syekh, kazawalil akal au taghtiyatihi bin naum wal igma wal junun. Contohnya ketika seseorang kehilangan akalnya atau akalnya sedang tertutupi oleh apa? Tidur, pingsan, gila. Nah, maka hal-hal ini kemungkinan orang ketika tidur ini membatalkan wudu besar, kemungkinannya besar, maka ini pun termasuk membatalkan wudu. Walaupun kita katakan hukum asalnya tidur dan yang lain-lainnya itu membatalkan wudu karena memang datang nas dalil. Nah, barakallahu fikum. Qala fa inna za'ilal aqli la yuhis bima yahsulu minhu. Karena orang yang kehilangan akalnya dia tidak merasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Seperti itu. Fa uqimat al-madhinnatu maqam al-hadas, maka akhirnya kemungkinan besar terjadinya hadas pada kondisi-kondisi ini, akhirnya kondisi-kondisi ini pun menduduki kedudukannya hadas. Orang tidur berarti batal. Dia posisinya sebagaimana kalau keluar hadas. Kenapa? Karena ketika tidur kemungkinan besarnya keluar hadas atau melakukan hal-hal yang batal wudu. Nah, qala wa ilaika bayanu dzalika bitafsil, maka inilah penjelasan untuk engkau secara rincinya. Al alif al kharij min sabil, segala sesuatu yang keluar dari jalan keluar. Ai min makhrajil baul wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing ataupun kotoran atau tinja. Qala wal khariju minas sabil iman yakuna baulan au maniyan au madhiyan au damastihadatin au ghaitan au rihan. Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang ini, imma dia itu sifatnya atau bendanya adalah benda yaitu air kencing, atau dia itu mani, atau dia itu mazi, atau dia itu darah istihadah, atau tinja, atau angin. Maaf, kalau bahasa Indonesia apa? Kentut. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh dam istihadah. Nanti akan saya akan jelaskan alasannya. Qala fa in kana al kharij baulan aw ghaitan fa huwa nakidun lil wudu bin nas wal ijma. Kalau yang keluar dari dua jalur ini, kencing ataupun tinja, maka ini betul benar-benar sebuah pembatal wudu dengan nas dan juga ijma. Qala ta'ala fi mujibatil wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara-perkara yang mengharuskan seorang untuk berwudu, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Apa sih seorang yang mengharuskan untuk berwudu? Kalau seseorang itu datang habis buang air. Nas ayat bahwa buang air itu membatalkan wudu. Qala wa in kana maniyan aw madiyan fa huwa yanqudul wudu bi dalalatil ahadits as-sahihah. Wa haka ijma' ala dzalika Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu. Kalau yang keluar adalah mani atau madi, ini juga membatalkan wudu karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan yang demikian. Dan juga sebagian ulama seperti Ibnu al-Mundhir dan yang lainnya menyebutkan ijma' bahwa mani madi ini membatalkan wudu. Qala wa kadzalika yanqudu khuruju damil istihadah wa huwa dam fasad la dam haid. Begitu juga membatalkan wudu adalah keluarnya darah istihadah. Darah istihadah ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah itu darah yang rusak, artinya rusak di sini dia bukan darah haid, tapi karena luka, ya, bukan karena haid, tapi karena penyakit. Li hadits Fatimah binti Abi Hubais, annaha kanat tustahab, faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fatawaddai wa salli fa innama huwa irqun. Rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wa qala isnaduhu kulluhum siqat. Dalilnya apa? Bahwa darah istihadah itu darah yang termasuk membatalkan wudu. Ini jadi paham ya, darah istihadah itu darah segar sebetulnya. Tapi dia keluar karena penyakit. Keluar dari irqun, dari sebuah saraf yang pecah di dalam rahim seorang wanita. Sehingga dia bukan darah haid. Nah. Sehingga seorang wanita ketika keluar darah istihadah tetap harus sholat, tetap harus puasa ketika bulan Ramadan. Boleh juga dia boleh untuk kemudian didatangi oleh suaminya. Karena dia bukan darah haid. Bukan darah nifas. Tapi sekarang permasalahannya ketika darah ini keluar, apakah itu membatalkan wudu? Kata Syekh Shalih Fauzan. Dalilnya apa? Dalilnya kejadian yang terjadi pada Fatimah binti Abi Hubais, salah seorang sahabiat. Beliau radhiyallahu anha mengalami istihabah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Abi Hubais, fatawaddai wa salli fa innama huwa irqun. Berwuduklah dan salatlah karena hakikatnya itu adalah saraf atau urat yang pecah. Jadi di sini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk berwuduk kalau mau salat. Berwudu, kemudian sholat. Berarti menunjukkan darah ini yang keluar ini berarti membatalkan wudu. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Daruqutni. Disebutkan oleh Imam Daruqutni di sini, isnadnya itu semuanya siqat. Orang-orang yang perawi-perawi yang siqat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa darah istihadah ini tidak membatalkan wudu. Jadi ceritanya darah istihadah ini kan mesti keluar terus. Ya. Darah istihadah ini mesti keluar terus. Nah, karena penyakit. Seperti itu. Maka dalam sebagian riwayat datang perintah untuk berwuduklah setiap datang waktu sholat. Duhur, masuk waktu duhur, dia berwudu, silakan salat duhur. Walaupun misalnya wudunya tidak batal, datang waktu asar, maka dia harus berwudu lagi untuk salat asarnya. Itu maksudnya. Nah, makanya kata Syekh Shalih Fauzan termasuk pembatal wudu. Sementara dia darah keluar terus. Penyakit, udur. Ya sudah, kalau pas waktu masuk zuhur, wudu. Bisa dipakai untuk sholat zuhur. Dan sholat sunnahnya. Tapi sekarang waktu masuk asar, hakikatnya ini pembatal wudu. Karena dia keluar terus, ketika masuk asar, maka dia harus wudu lagi.
0: Ini pendapat berbeda ulama. Adapun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa darah istihadah yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena dalam riwayat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini lafadznya begini. Sama dari Fatimah binti Abi Hubais. Ya. Qalat faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhur afa ad'us sala. Wahai Rasulullah, aku sekarang adalah seorang wanita yang sedang istihadah. Fala adhur, aku tidak bisa suci. Karena keluar terus darah tersebut. Maka apakah aku meninggalkan salat? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la. Innama dzalika irqun wa laisa bil haidah. Tidak, engkau harus tetap salat. Karena yang demikian itu hanya irqun, urat atau saraf yang pecah. Nah, penyakit. Dan bukan darah haid. Qala fa idza aqbalatil haidatu fada'i salah wa idza adbarat faghsili angkat dam wa salli. Apabila datang waktu haid dalam kondisi engkau istihadah, ya tinggalkan sholat. Karena memang waktunya waktu haid. Berarti darah yang keluar juga nanti akan ada darah haid yang keluar. Tapi kalau selesai, haid selesai, maka cuci. Faghsili. Ya. Darah. Kalau selesai darah, haid, berarti sudah ada darah haid. Yang ada apa yang tersisa? Darah istihadahnya. Cukup dicuci. Nah, wasalli. Tidak ada riwayat menyebutkan tawaddo'i likulli salah. Nah, datang riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, di situ Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa lafaz tawaddo'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat, ternyata ini bukan ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hanya ucapan salah seorang rawi, yaitu Urwah bin Zubair. Tabi'in. Berarti ucapan tawaddu'i likulli shalah, berwudulah untuk setiap salat, ini bukan sabda atau hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sehingga atas dasar ini para ulama dan para imam muslim, al-imam muslim secara soroha, secara jelas dalam sahih muslimnya, menyebutkan, meninggalkan riwayat ini, tawaddu'i likulli shalah, berwudulah untuk setiap salat. Sama lima muslim sengaja ditinggalkan. Menunjukkan bahwa riwayat ini bukan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar ini, ucapan tawaddo'i wasalli, tawaddo'i, ini yang rajih, bukan bagian dari sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wanita yang istihadah, dia ketika berwudu, maka wudunya ini sah untuk dipakai semua salat. Dia berwudu ketika duhur. Kemudian datang waktu asar, maka dia boleh untuk sholat asar tanpa harus memperbaharui wudunya, tanpa harus dia berwudu lagi. Dia sholat maghrib, berwudu sebelumnya, kemudian isya datang, dia boleh sholat memakai wudunya yang awal. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapatnya Syekhul Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tahun dulu ya, Pak Arsya. Nah. Tidur ayam. Apa hukum tidur-tidur ayam? Kita ketahui bahwa tidur itu membatalkan wudu. Namun sekarang permasalahannya apa hukum tidur ayam? Nanti insya Allah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Karena ini ada pembahasan khusus juga masalah tidur ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abah Fadhil. Wudu bagian dari salah satu syarat salat. Nah. Orang yang sakit
2: yang pakai kateter sekarang. Berarti itu kan air kencingnya tidak bisa tertahan. Seperti itu, ya kan? Kan seperti itu ya. Maka bagaimana dia sholatnya? Maka dia tetap sholat. Kalau dia bisa berwudu, dia berwudu. Urusan keluar terus air kencingnya sama persis dengan istihabah. Atau sama persis dengan apa? Orang yang ditimpa penyakit salasal baul. Salasal baul itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Beser. Betul kah? Jadi kencing dia enggak bisa nahan, keluar sendiri. Ini penyakit hukumnya tersendiri. Nah. Ya, kalau tidak bisa bangun sambil tiduran. Kalau bisa diwudukkan, dia masih sadar, ada air, ada orang yang bisa membantu dia berwudu, berwudu. Diwudukkan orang lain membantu dia untuk berwudu. Seperti itu. Kalau enggak bisa, betul-betul enggak bisa, bertayamum. Tapi pastikan memang betul-betul enggak bisa. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, hadha wa qad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaku bihadzal mawdu'. Wa hiya man tayaqqana taharata thumma syakka fi husuli nakidin min nawakidiha, madza yaf'al? Maka sekarang kata Syekh yang demikian ini, sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin

Dan masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci, kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu, dia ragu seperti itu. Ini batal enggak wudunya ya? Entah karena dia tadi ragu ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? Dan yang lain-lainnya. Al-Muhim, awalnya dia sudah yakin, suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan? Qala laqad thabata 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashghal alaihi akhraja minhu shay'an am la. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yakhruju min al masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Jangan dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia keluar dari salat sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa maja bi ma'nahu 'ala annal muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah. Li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqanah. Wa husulun nakidi mashkukun fihi wal yakin la yazulu bisyak. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain, menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas toharoh, kemudian muncul keraguan apakah batal toharohnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi toharohnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini, yang juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya. Annaha tabqa ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha
وكذلك العكس.

0: Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaedah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikan ya yang dua rakaat. Yang tiga masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil dua rakaat. Berarti kalau Isya ya nambah dua rakaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu, selesai sholat misalnya. Maghrib seperti tadi itu wudu. Kemudian ikut taklim misalnya. Atau membaca Quran. Atau aktivitas yang lainnya. Ngobrol dengan kawannya atau siapa. Masuk waktu Isya. Kemudian dia raguin tadi. Maaf, sudah kentut apa tidak ya? Nah itu sekarang. Maka kaidahnya gampang. Kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya. Kemudian setelah itu berapa waktu, berapa jam kemudian, satu jam ke atau setengah jam atau dua jam, dia ragu. Ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir tadi bangun tidur. Artinya belum ada wudu. Seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya. Dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jamnya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Internetnya habis, kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu, ini sudah azan apa tidak? Nah, maka hukum asalnya apa? Anda tanya kantun sekarang. Nah, hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna. Qala fa idza tayaqqana al-hadats wa syakka fi at-taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh, fa innahu yatawaddha. Maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya, dia tadi yang yakinnya itu berhadas. Nah, ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Fala yartafi' bisyak. Tidak bisa terangkat hukum asal ini dengan keraguan. Kita tahu seorang muslim. Ya, beberapa tahun yang lalu atau kawan kita atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa. Kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya. ya, meninggal misalnya, atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya gini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga enggak jelas. Mari kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah ketika, berarti kalau dia meninggal, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dars atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio, kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alaika bil muhafadha ala tahara lisala wal ihtimam biha liannaha la tasihu salati aw la tasihu salatun biduni tahur kama yajibu alaika an tahzar minal waswas wa tasalluti syaitan alaika. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk salat dan memperhatikannya. Karena bersuci menurut tidak sah salat kecuali dengannya. Tanpa bersuci, sholat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari waswas. Watasalluti syaitan alaik. Untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan waswasnya tersebut. Jangan waswas. Ini sering terjadi. Orang biasanya ahlul ma'asi. Syaitan gagal untuk kemudian membuat dia terus dalam kemaksiatannya. Dia sudah bertobat. Dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin, yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu was-was. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu, dia ulang-ulang. Nawaitu. Sudah mulai nawaitu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali. Tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya. Berwudu lagi. Hanya ini, was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya. Ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya menjadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, orang ini sakit. Kalau orang sakit, maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir, nanti kalau ternyata betul keluarga bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misal kalau betul. Sementara dia enggak tahu. Betul apa enggak? Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, ya berarti di sisi Allah ilmunya. Anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri. Ma'zur, dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa, akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was jangan diikuti. Qala bihaitsu yukhayyal ilaika intiqat taharatik wa yulabbis alaik. Dari sisi dia terus syaitan ini menggambarkan di hatimu, beri was-was bahwa wudumu ini batal. Fasta'id billah min syarrihi, maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya. Wala taltafid ila wasawisihi, jangan ditoleh sedikit pun embusan-embusan waswas dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa, kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap salat. Kalau keluar betulan, ma'zur, anta ma'zur. Kalau sementara belum, dia enggak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau memang dia yakin keluar. Makanya tadi orang yang di hadis itu, orang yang merasa perutnya entah keluar apa enggak, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sampai mendengar suara, berarti yakin. Atau mencium bau, yakin. Tapi kalau sekedar perasaan, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Qala was'al ahlul ilmi amma ashkala 'alaika min umuri taharah. Hendaklah bertanya kepada ahli ilmu dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci. Litakuna 'ala basiratin min amrik, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini. Wah, tam aidan bi taharati thiyabika minan najasah, dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasah. Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo Pak sholat. Saya belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya gak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya gak sholat. Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini gak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu. Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci. Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut. Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqamah, lurus, sesuai. Qala fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqanallahu jami'anil ilmin nafi' wal amali salih. Nah, baik, sampai di sini ada yang menanyakan terkait ini. Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol. Ya. Taunya, pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
1: Tetesan apa itu? Taunya itu air kencing.
0: Nah, itu sekarang. Taunya itu, kan artinya, maaf, berarti kan menempel di celananya begitu, toh. Bekasnya berarti kan. Ini kok tahu ini bekasnya air kencing? Bukan bekasnya air habis apa bersuci mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing? Nah, kalau ini berulang berarti orang ini was-was, sudah enggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal, yang enggak was-was. Dia ghalabatul dhon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar. Habis, enggak harus sampai yakin. Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was. Sudah enggak usah diikuti. Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini. Seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, tahabdol ya Abdul Fatih. Iya, di pakaian dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena maaf. Ya sudah, daerah situ kan ya, untuk bau ini kan, ya sudah lah. Walaupun misalnya gak keluar kencing pun, terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya, kalau memang jelas dapat baunya, ya sudah, berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat. Ini dia ini setiap hari. Sering seperti itu. Atau tidak. Nah. Barakallahu fikum. Ayat yang lainnya. Naam tafadhal ya Basalman. Madi najis. Sudah lihat bersama kita ini. Dicuci. Tidak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madi dicuci. Dibasuh. Dibasuh ya. Nah. Tidak perlu pakaiannya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian. Atau kita lagi di kantor. Tidak ada pakaian lain atau apa. Mudah. Tinggal dicuci bagian itunya. Yang terkena madi, yang terkena najis itu. Dibasuh dengan air. Sudah. Seperti itu. Najisnya? Bukan najis berat. Bukan. Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing. Itu najis berat. Air liur anjing. Makanya harus dicuci 7 kali. Salah satunya bahkan dengan tanah. Itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam, tafadhol. Ya, silakan.
1: Bertato
0: baru sholat, tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sholat hukumnya wajib. Kalau kalau kita bertato ini sekarang kondisi begini. Dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik. Pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masalahnya mahal, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah semampunya. Sehingga insyaallah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan tapi karena kekurangan duit, uang atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah, tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Taib, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan, apa itu? BPJS. Nah. Di sini ana tidak ingin, atau di sini ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi ana akan bacakan fatwa dari para ulama. Ini sebagai maklumat bagi kita, tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum. Apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, dan Syekh Utsaimin, banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada 2 jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan ana bacakan apa itu at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi jenis ta'awun ini. Di situ ada asuransi at-tijari. At-ta'min at-tijari. Nah, at-ta'min at-tijari. Apa ta'min tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung, apa istilahnya? Konsumen kah? Atau nasabah? Kalau orang ikut asuransi apa misalnya? Nah, apa namanya itu orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Hah? Baik, almuhim nasabah, anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobil, mobilnya kecelakaan, maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman Menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi ya seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini enggak ada iskal insyaallah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekhul Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah banyak Syekh Saleh Fauzan. Yang disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Baz menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin muayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa atau kabilah atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabdzal kulla syahr kadza aw kulla sanah kadza wa yattafiquna 'ala anna hadzal mal yunfaq fi ma qad yusabuna bihi min asbab. Sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawaris, tusibu ba'dahum. Nah. Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian. Atau setiap tahun. Atau setiap minggu. Tergantung kesepakatan mereka. Baik. Sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong, ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan misalnya kalau kecelakaan mobil atau mobilnya terbalik atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya sesuai dengan kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik, ta'awun, gotong royong kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian yastarilahu hajatu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah, laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu kalau ada yang sakit, kita sama-sama sepakat, ayo ini kita urunan setiap bulan deh. murni sifatnya ta'awun. Bukan niat untuk diperdagang apa, dicari untung, bukan. Murni untuk ta'awun. Jadi dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambaran permasalahan ya? Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga enggak bisa menarik mereka sudah uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu arribah wa tijarah. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan, untuk diambil keuntungannya, sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Mengasuransikan mobilnya fulan, mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama, manfaat. Dipahami ini ya. Nah, ini kan enggak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya ya di sini. Ya ayo ya ikhwan, kita gimana kalau setiap bulan sudah masing-masing terserah berapa. Yang penting konsekuen, kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Ya. Misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita atau istrinya hamil atau apalah yang lainnya buat dia. Ini kita sepakat semuanya, minti bin nafas artinya ikhlas, memang kita pingin tahun. Yang seperti ini enggak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Ana sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Nah, badan penyelenggara jaminan sosial, itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Ana buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba, sudah tahu. Non-profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya, yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Syahnya di sini, pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT. Apalagi BUMN. Nah, antum bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara. Yaitu badan publik. Bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu, terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, hati-hati. Ana sampai detik ini untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang tijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan. Kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wahuwa minal maisir alladhi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk ta'awun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi saya jadi sini ya ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh. Karena memang sudah waktunya, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.
2: Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah. فبناء على ما سبق مختصرا ما حكم اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم إذن.
3: Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu, penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan,

0: yaitu As-Sirat Al-Mustaqim, yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Permohonan ya Rabb, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas as-siratal mustaqim, yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Siratul Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ini merupakan perkara yang wajib, yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi, apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup, karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana mereka mengklaim sebagian orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar dan kemudian caranya benar? Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat, betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja, atau orang-orang Nasara ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab, yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini, maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bil aula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang di mana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada, atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Naam. Qala wa adillatu ala wa adillatu hadzal wujub katsiratun min al-kitab was sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat. Ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridanya Allah. Sehingga siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar sirat dari siratal mustaqim, jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fadh i'lamul muwaqqi'in an wujubi ittiba'i sahabati min as-salaf wa nadhkuru tarfan min al-adillah fa min dhalik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya yang diantaranya I'lamul Muwaqqi'in. Kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah. Dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah Ta'ala wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini coba kita perhatikan ayat ini. Kemudian kita masing-masing berusaha. Apa kaitannya, hubungannya? Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menaati keduanya. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu, mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik? Keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisih syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak kecuali kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya. Kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya. Bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri. Tapi, suami itu, kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Hah? Kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain. Sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan kalau tidak bisa dijamak? Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan perintah suami untuk wanita. Nah, Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'idhami haqqihi 'alayha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada
1: di dalam Ka'bah dan sekitarnya, alhamdulillah. Ya, dikumlah. Mendapati di Ka'bah atau sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Ada luar biasa jumlah yang tentunya sangat tidak sedikit. Yang kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam hancurkan patung-patung dan berhala tersebut. Mereka ini orang-orang yang hakikatnya merupakan orang-orang saleh, patung-patungnya orang-orang saleh, yang kemudian oleh kaum Quraisy dijadikan, nanti akan datang rinciannya, sesembahan yang sembah itu bagaimana, nanti akan datang bersama kita rinciannya. Di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh al-Mu'allif ingin memberikan gambaran tentang orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Siapa itu mereka? Untuk kemudian di situ Syekh mulai masuk membantah satu persatu syubhat-syubhat. Sekian manusia di zaman mu'alif yang ternyata mereka tidak ada beda dengan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahkan pada sebagian kondisinya lebih parah. Nah, sehingga di sini penting untuk kita ketahui sebagai kurang lebih sebagai mukaddimah dari mu'alif, ini orang-orang kufar Quraisy. Nah, di antaranya apa? Allah mengutus Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Qala arsalahullahu ila unasin. Allah mengutus Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada manusia, kepada satu kaum. Siapa kaum tersebut? Yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allaha katsira. Ini kaum ini, mereka itu bukan orang-orang yang murni melakukan peribadatan kepada selain Allah saja, tidak. Kaum ini, yaitu orang-orang kufar Quraisy ini, mereka juga beribadah kepada Allah, melakukan haji, bersedekah, yadhkurunallaha katsiran, berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Ada orang, jadi kondisinya itu bukan jangan dibayangkan animisme murni peribadatan kepada berhala, tidak. Orang-orang kufar Quraisy ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada mereka, itu orang-orang yang memiliki ibadah kepada Allah. Mereka itu juga melakukan sekian ibadah-ibadah besar. Mereka beribadah juga kepada Allah. Qala walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Akan tetapi kaum ini menjadikan sebagian makhluk itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu syafa'atahum indahu. Kaum ini mengatakan kami ini menginginkan dari sebagian makhluk tersebut, orang Quraisy ini mengatakan, ini makhluk-makhluk yang kami ibadahi, yang kami berikan persembahan kami kepada mereka ini, Kami ini enggak menginginkan, kami menginginkan untuk bisa dengan makhluk-makhluk ini, ya. Jadi konsepnya begini. Satu kaum tersebut, Kufar Quraisy, menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka jadikan perantara ini sebagai apa? Untuk bisa mendekatkan diri, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perantara ini hakikatnya itu mereka tahu bahwa perantara ini enggak bisa apa-apa sebetulnya. Hanya mereka mengatakan, orang-orang kufar Quraisy ini, perantara-perantara ini punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sehingga kita ini ingin dengan keberadaan perantara ini bisa bertaqarrub, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat. Nah, ini orang-orang kufar Quraisy. Jadi bukan tujuan mereka itu beribadah kepada perantara itu murni bahwa ini si perantara inilah yang bisa memberikan manfaat. Kemudian mereka mendekatkan diri kepada perantara-perantara ini dengan ibadah-ibadah tersebut. Bukan. Mereka bahkan menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hujahnya ini mereka para perantara ini orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ini merupakan ainu syirk yang ada pada orang-orang kufar Quraisy. Jadi kesyirikannya orang-orang kufar Quraisy itu menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Padahal tujuannya apa? Mereka dengan perantara itu untuk apa? Bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah. Nuridu syafa'atahum indahu. Kami ingin

Nuridu syafa'atahum indahu. Kami ingin mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa perantara-perantara ini yang kemudian mereka ibadahi? Yang peribadatannya itu hakikatnya mereka berikan kepada para perantara ini untuk agar perantara ini bisa membantu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Siapa mereka? Misal malaika, kata Syekh. Di antaranya seperti contohnya malaikat. Wa Isa. Wa Maryam. Wa unasin ghairihim minas salihin. Seperti para malaikat, mereka ibadai Isa, Maryam, ibunda beliau. Ini kan kita kalau berbicara ahl jahiliyah, itu kan bukan hanya terbatas orang-orang kufar Quraisy. Ahl jahiliyah itu bukan terbatas orang-orang kufar Quraisy. Kalau kata ahl jahiliyah berarti orang-orang yang sudah ada di zaman Ar-Rasul sebelum Ar-Rasul alaihi salatu wasallam diutus menjadi nabi atau rasul. Ini orang-orang ahl jahiliyah. Berarti di antara kufar Quraisy, di antara juga siapa? Ahlul kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi dan yang lainnya. Nah. Jadi perantara itu yang mereka ibadah itu seperti malaikat, Isa, kemudian Maryam dan sekian manusia dari selain mereka dari kalangan orang-orang saleh. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali dalam rangka agar mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini bentuk peribadatan kesyirikan yang dilakukan orang-orang kufar Quraisy. Yang dengan keberadaan kesyirikan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Rasulullah memerangi mereka. Orang-orang yang beribadah juga kepada Allah, mereka juga mencintai Allah. Wa minan nasi may ya'budu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang beribadah kepada sekutu-sekutu tandingan-tandingan selain Allah. Alhamdulillah. Ya handikumullah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tandingan ini sebagaimana kecintaan kepada Allah. Dalam salah satu tafsirnya adalah apa? Mereka juga cinta kepada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Namun orang yang beriman, kecintanya kepada Allah lebih besar. Artinya ini bukan kaum yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Ini bukan orang animisme penyembah berhala murni seperti yang ada misalnya pada suku-suku tertentu sekarang. Bukan. Tapi mereka orang yang juga cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mereka jadikan tandingan-tandingan itu hanya sebagai perantara saja untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini gambaran yang perlu kita pahami tentang kondisi orang-orang kufar Quraisy yang Syekh ingin memaukan dengan awal-awal di kitab ini. Ini loh suatu kaum yang di situ ternyata Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memerangi mereka. Allah mengutus Rasulullah SAW kepada kaum ini untuk kemudian agar mereka bertauhid, tauhid ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jadi bukan kaum kosongan yang tidak ada sama sekali mengenal Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Bukan. Nah. Mereka juga mengatakan, ha'ulai syufa'una indallah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. وَيَقُولُونَ هَاُولَيْ شُفَعُونَ إِنْدَ اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beribadah kepada selain Allah. Ini sebenarnya bagusnya ini kalau sama-sama pegang kita. Nah, jadi belajar itu tahu awalnya mengikuti seperti itu. Kalau bisa pegang kitabnya bagus.

0: Nah, karena ini rangkaian ini dalam kitab ini sebetulnya penting untuk kita mencermati rangkaian. Ya ikhwan, usahakan belajar jangan kosongan dari buku dan kitab. Nah, bawa buku, bawa kitab, catat, tulis. Barakallahu fikum. Karena sayang, ini tentunya kita permasalahan tauhid, puncak dari Islam. Harapannya setiap muslim itu betul-betul bisa kokoh akidah tauhidnya ini. Nah, jadi usahakan setiap kajian, apapun kajian sebetulnya, bawa catatan, bawa kitab, tulis. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala fa ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddid lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui keadaan mereka, memperbaharui bagi mereka apa itu? Agamanya bapak mereka, yaitu Ibrahim alaihi salam. Karena kufar Quraisy ini kan memang kalau dirunut orang Arab ini kembalinya kepada Ismail semuanya. Orang-orang Arab, kufar Quraisy, dan secara keumuman sampai sekarang yang namanya orang Arab bisa dibilang hampir semuanya itu kembalinya kepada Ismail alaihi salam. Ya kalau Ismail, ya berarti putra dari siapa? Ibrahim alaihi salam. Nah, walaupun Ibrahim bukan orang Arab. Nah, Arab itu yang ada sekarang, Arab itu awalnya itu dari Ismail, bukan dari Ibrahim. Nah, ini yang dimakan dengan Arab musta'rabah. Yang secara keumuman sampai detik itu masih bertahan. Adapun Arab Aribah, Arab kuno, kaum Yahud, nah, dan yang lainnya, itu bisa dibilang sudah mayoritasnya musnah atau punah, atau kalaupun ada, sangat sedikit sekali. Jadi orang Arab itu di semenanjung Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu diutus oleh Allah untuk memperbaharui agamanya bapak mereka yaitu Ibrahim. Ismail menjadi awalnya juga Ismail bukan orang Arab, menjadi Arab ketika menikah dengan wanita Arab. Arab kuno ketika itu namanya Aribah. Ismail menikah dengan wanita salah satu dengan wanita mereka, putri mereka. Ismail kan bukan Arab asalnya, putranya Ibrahim. Ibrahim bukan Arab, Ismail bukan Arab, menikah akhirnya menjadi orang Arab. Yang di mana dari Ismail ini melahirkan sekian keturunan, yaitu kufar Quraisy, orang-orang Quraisy.
1: Orang lain kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, niscaya aku akan perintahkan wanita istri untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah
0: Allah yang tidak patut sedikit pun ada dari takarrub dan keyakinan ini untuk diberikan kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima. bukan untuk malaikat yang memiliki kedekatan di sisi Allah, juga tidak layak dan tidak patut untuk diberikan kepada seorang nabi yang diutus, lebih-lebih orang selain mereka yang kedudukannya di bawah mereka. Nabi saja, malaikat saja, tidak boleh diberikan takarruf tersebut. Ini murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nabi, ini rasul, ini malaikat yang memang benar. Mereka memiliki kedekatan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Qala wa illa fahaula'il musyrikun yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdahu la syarika lah wa annahu la yarzuqu illa hu wa la yuhyi wa la yumitu illa hu wa la yudabbirul amra illa hu wa anna jami'as samawati wa man fihin wal ardina as-sab'a وَمَنْ فِيهِنْ كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ وَقَهْرِهِ. Nah, Allah mengutus Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada mereka untuk memperbaiki agama Nabi Ibrahim, sembari mengkhabarkan bahwa bentuk takarruf ini tidak benar, ini hanya berhak diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan bahkan sekelas malaikat yang mulia, bahkan sekelas Nabi dan Rasul yang mulia, tidak boleh juga diberikan kepada mereka. Kemudian mualif ingin menjelaskan nih kondisi berikutnya orang-orang musyrikin. Kufar Quraisy yang diperangi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka itu, orang-orang musyrikin itu, juga bersaksi. Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itulah satu-satunya pencipta. Yang tiada sekutu dalam penciptaan, itu mereka mengakui, mempersaksikan. Dalam penciptaan itu hanya Allah satu-satunya, zat yang pencipta, yang tidak ada sekutu, tandingan dalam masalah penciptaan. Ini keyakinan orang-orang kufar Quraisy. Wa annahu la yarzuqu illahu. Keyakinan orang-orang kufar Quraisy musyrikin itu apa? Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Dia, Allah semata. Tidak menghidupkan dan tidak pula mematikan kecuali hanya Allah semata. Coba kita perhatikan keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, dari sisi rububiyahnya luar biasa keyakinan mereka. Tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan kecuali hanya Allah. Wa la yudabbirul amra illahu. Yang mengatur perkara semuanya alam semesta ini hanya Allah. Dan seluruh langit beserta yang ada pada lapisan tujuh atau langit yang tujuh itu. Begitu pula seluruh bumi dan lapisan yang tujuh itu beserta yang ada di dalamnya. Keyakinan orang-orang musyrikin ini meyakini bahwa semuanya itu adalah hamba-hambanya Allah. Mereka semua di bawah tasarruf, di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan jadi mengingatkan kita pada batilnya ini di zaman mu'alif kondisinya. Ya, apabila kita cermati, di zaman sekarang pun itu tidak kalah mengerikan, bahkan juga terjadi lebih parah mungkin. Mungkin, dan mungkin sampai sekarang, kita itu kan sering mendengar tafsir La ilaha illallah. Itu dengan tafsiran dengan apa? Hah? Tiada Tuhan selain Allah. Ini kan, coba, tiada Tuhan. Rabb, Tuhan. Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya apa? Rabb itu artinya apa? Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mutasarrifil Kaun. Ini semuanya ini. Makna Rabb. Ya. Satu-satunya pencipta, satu-satunya memberi rezeki. rezeki, salah satunya menghidupkan, mematikan, salah satunya mengatur alam semesta, pemilik semua langit dan bumi. Ini keyakinannya orang-orang musyrikin. Kalau memang makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah, tidak ada Rabb kecuali Allah, saya orang-orang musyrik. Kalau memang itu makna la ilaha illallah, enggak akan susah orang musyrikin untuk menjawab seruan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi kenyataannya kan mereka betul-betul mengingkari dan tidak mau untuk mengucapkan dan mengamalkan kandungan la ilaha illallah. Jangankan mengamalkan, mengucapkan saja orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang seperti ini kondisinya, enggak mau mengucapkan. Berarti makna la ilaha illallah itu apa? Nah, barakallahu fikum. Sehingga hati-hati ya ikhwan. Ini penting makna la ilaha illallah. Bukan kemudian tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang merupakan di situ makna zat sang pencipta satu-satunya, sang pengatur alam semesta, sang pemberi menurunkan hujan dan yang lainnya. Ini semuanya keyakinan yang diakui oleh orang-orang kufar Quraisy. Barakallahu fikum. Syekh mulai lagi melanjutkan siapa itu tentang orang-orang kufar Quraisy. Qala fa idza aratta ad-dalil ala anna haula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza. Kalau engkau menginginkan dalilnya, bukti ini. Dalil yang menunjukkan, artinya Syekh ini di sini ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan, artinya ini kurang lebihnya ya. Syekh kurang lebih ingin menyampaikan demikian. Apa yang disampaikan ini, itu bukan dari sisi saya. Itu semuanya Allah yang mengkhabarkannya. Allah yang menyebutnya dalam Al-Quran. Makanya kemudian Syekh menyebutkan, kalau engkau ingin dalilnya, bahwasanya mereka itu, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, itu mempersaksikan semua ini. Qala faqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah aqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, ini dalam surat Yunus ayat 31, siap Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka. Untuk mengatakan kepada mereka. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Dan siapakah yang berkuasa atas pendengaran, penglihatan? Yaitu menciptakan pendengaran, penglihatan. Siapa juga yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Siapa pula yang mengatur perkara semuanya di alam semesta ini? Ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang kufar Quraisy. Siapa yang mengatur, yang menurunkan hujan, yang ini siapa? Allah menyebutkan, fasayaquluna Allah. Niscaya mereka pasti akan mengatakan Allah. Ini keyakinan orang kufar Quraisy. Coba tanya kepada mereka, siapa yang melakukan semua ini? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan wahai Muhammad, jika keringin mereka seperti ini, afala tattaqun, tidakkah kemudian kalian itu mau bertakwa? Untuk kemudian mengakui, untuk kemudian memberikan sesembahan hanya kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang memiliki alam semesta, menciptakan segala macamnya. Konsekuensinya berarti kalau seperti itu kan, kok diberikan peribadatan kepada selain Allah? Nah, barakallahu fikum. Wa qawluhu, bacakan juga. Ini dalilnya. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, milik siapakah bumi dan yang ada di dalam bumi? In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Fasayaquluna Allah, fasayaquluna lillah. Faqul afala tadhakkarun. Niscaya orang-orang kufar Quraisy, mereka itu akan mengatakan, milik Allah. Kalau gitu, tidakkah kalian mau berakal, mau kembali, mengingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Katakan juga, siapakah Rob. Nah ini, coba lihat. Katakan, siapakah Rob? Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan Al-Arsyil Azim. Niscaya mereka katakan, Lillah. Dan mereka juga mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun. Tidakkah kalian itu mau bertakwa? Nah. Baik. Kita insya Allah akan lanjutkan. Setelah adzan. Al-Mu'adzin fali adzin.

Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujar 'alaihi in kuntum ta'lamun." Yaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Katakan pula, siapa yang di tangannya seluruh perbendaharaan segala sesuatu? Baik di langit, di bumi, di alam semesta ini. Di tangan siapa ini semuanya? Seluruh perbendaharaan itu. Wa huwa yujir wa la yujar alaih. Yang dimana zat ini adalah yang memberikan perlindungan dan tidak diberi perlindungan. Kalau kalian memang benar-benar mengetahui, maka niscaya mereka akan mengatakan lillah, milik Allah, ialah Allah satu-satunya zat. Kemudian Allah mengatakan dalam bentuk taubih. Ini semuanya bentuk taubih. Taubih itu kalian ini kok keadaannya parah seperti ini. Taubih itu menunjukkan keburukan, keparahan orang-orang kufar Quraisy. Sudah tahu seperti ini semuanya. Dan ini juga sebagai bentuk ilzam ayat-ayat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang dimana Allah sampaikan, sebutkan dalam sekian ayat ini, itu kan juga sebenarnya sebagai bentuk ilzam. Nih, kalau kalian kira-kira seperti ini, terus mengapa tidak melakukan tauhid uluhiyah? Kalau kemudian dalam ayat-ayat ini menyebutkan fa'anna tusharun, kok bisa kalian tersihir? Sebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'd yang lainnya, fa'ina tadhhab uqulukum, kemana perginya akal kalian? Ainal uqul. Nah, kok bisa kalian ini sudah seperti ini, kalian mengetahui keyakinan seperti ini, kemudian masih memberikan peribadatan kepada sesuatu yang tidak memiliki ini semua apapun? Aina tadhhab uqulukum? Mana hilangnya akal kalian? Kok bisa tersihir kalian? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Nah, ini ternyata mereka tersihir. Saharaha syaitan." Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, akal-akal mereka tersihir oleh syaitan. Nah ini. Wa zayyana lahum. Ini penting ya ikhwan. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ini, ya, syaitan yang menyihir. Syaitan menjadikan indah. Nah. Ini hati-hati ya ikhwan. Al-haq itu sebenarnya sudah jelas. Ya. Sudah nyata, datang dengan segala hujahnya. Nah, tapi hati-hati. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Enggak ada di balik setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi kita sudah tahu al-haq, tapi kemudian malah mengikuti syubhat-syubhat, was-was, ya, sesuatu yang diperintah oleh syaitan dan bala tentaranya, baik dari kalangan jin dan manusia. Nah, akhirnya bikin akal tuh hilang. Akal sehat tuh kayak sudah enggak ada. Sesuatu yang jelas sebetulnya, tapi masih kemudian tidak diikuti. Ya, inilah namanya fitnah. Nah, entah fitnatul syirik, atau fitnatul bid'ah, atau fitnatul ma'asyi dan yang lainnya. Coba sampai-sampai Allah mengatakan di sini, fa'annatus harun, bisa-bisanya kalian tersihir. Hilang akal kalian. Seperti itu. Nah, sallallahu salama wal'afiyah. Akhirnya memang hal ini penting untuk kita ketahui. Ya taufik biadillah. Sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya ayat-ayat Allah. Jika memang Allah tidak menghendaki seorang mendapatkan hidayah dan taufik
Ya sudah. Makanya ya ikhwan, banyak-banyak bersyukur. Ketika Allah masih berikan kepada kita taufiknya untuk kita beriman, untuk kita menempuh manhaj yang benar ini. Syukur itu dengan bukan hanya ucapan alhamdulillah. Syukur itu juga disertai dengan keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan, dan juga disertai dengan amalan. Ayo kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dengan apa? Kita beramal. Kita jalankan perintah-perintah Allah. Nah, kemudian kita terus berusaha mengetahui hukum-hukum Allah. Ini salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah berikan. Dalam khutbah kemarin ana bawakan sebetulnya itu ringkasan dari kalam Al-Imam Musa'di rahimahullah. Ketika beliau membawakan hadis di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar tentang hadis sayati ala nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi al-jamr. Akan datang pada manusia suatu zaman yang orang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti dia memegang bara api. Ini zaman tersebut orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu aqallul qalil, sangat-sangat sedikit. Nah, aqallul qalil sangat-sangat sedikit. Kita melihat keumuman manusia. Banyak-banyak bersyukur kita. Coba buat sensus berapa orang manusia yang ada. Gimana kondisi mereka semuanya? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nah, segala puji bagi Allah alhamdulillah yang sudah memberikan kita hidayah. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah ya ikhwan. Maka banyak-banyak bersyukur, manfaatkan. Nikmat ini manfaatkan. Ketika kita bersyukur, maka akan tambah nikmat. Mumpung nikmat ini masih ada, gunakan, syukuri. Nah, karena ketika nikmat sudah hilang, penyesalan itu tidak berguna. Kembali kepada hal ini. Di sini, al-muallif, rahimahullahu ta'ala, ingin menyampaikan, ini loh keyakinan orang-orang suatu kaum yang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam diutus kepada mereka. Keyakinannya itu luar biasa sekali. Nah. Qala wa ghair dzalika minal ayat, dan yang selainnya dari ayat-ayat yang ada. Qala fa idza tahaqqaqta annahum taib. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang berikutnya karena memang ini kemudian masuk kepada poin yang berikutnya. Ini ya qala alam bagiana. Luar biasa ya ya ikhwan kitab ini. Nah, makanya usahakan. Entah antum punya terjemahannya atau bisa bahasa Arabnya. Antum kemudian bisa mengikuti alur begitu. Nah, usahakan nanti pegang, entah mau diadakan secara kolektif atau sendiri-sendiri, tapi usahakan pegang kitab ini. Gak ada masalah misalnya kalau memang butuh terjemahannya sementara ini, sambil kita baca bersama Arabnya. Nah, luar biasa, Syekh. Rahimahullah, mu'alif memang seorang yang luar biasa kitab ini. Nah. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, ya persilahkan. Nah, untuk foto.

Melanggar apa? Tauhid. Apa hukum minta doa agar kepada orang lain intinya agar didoakan? Seperti itu. Ya. Sengaja datang ke orang, misalnya ke anak yatim, memberi, kemudian tolong doakan saya, seperti itu. Sebatas ini artinya dari si tauhid. Ya kalau berdoanya kepada Allah, ya ini bukan artinya ya tahu enggak ada masalah. Dari si tauhid hanya sebenarnya ulama mengatakan meminta doa kepada orang lain ini makruh kalau untuk dirinya sendiri, kecuali minta doa untuk dirinya dan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, makruhnya dari sisi ya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha dekat sebetulnya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Artinya siapapun dia orangnya, semaksiat-maksiatnya seapa, ketika dia kembali kepada Allah bertobat, kemudian dia berdoa kepada Allah itu maha mengabulkan. Seperti itu. Hanya kalau dari si tauhid, apakah ini kemudian mencari yang tauhid, apa meminta doa kepada orang lain? Ya, insya Allah tidak. Ya, ini bukan kesyirikan. Nah, boleh-boleh saja. Namun, jangan itu jadikan kebiasaan. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah.

0: Ini ceritanya tentang Ba'lawi. Habib-habib yang ada di Indonesia. Memuja mereka secara berlebihan. Apakah? Melanggar tauhid. Jadi begini. Hulu berlebihan. Jangankan ke mereka. Berlebihan. Ini sekarang. Ini kan ceritanya berlebihan kepada orang-orang soleh. Sampai akhirnya mengkultuskan, mengagungkan sebagaimana pengagungan kepada Allah. Kalau seperti ini, ya syirik. Nah, seperti itu. Nah, apalagi sampai keyakinan sebagian dari mereka yang mengatakan habaib-habaib, sebagian, wah itu kesyirikannya luar biasa. Sampai katanya di lautan itu, dan bukan luar biasa lagi, bahkan lebih dari itu, khurafatnya. Nah, dipanggil Habib Fulan di lautan. Kemudian akhirnya menjadi, setelah dipanggil-panggil Habib, nama Habib tersebut, menjadi tenang lautan tersebut. Ini syiriknya sudah ngalang-ngalain syiriknya orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy itu kalau sudah dalam kondisi kepepet, kembali kepada Allah. Nah, seperti itu. Terlepas apakah Habib itu benar keturunan Rasul atau tidak. Banyak kaum yang mengingkari dan menghujah mereka kuat sebetulnya. Tapi sudah bukan di sini pembahasannya. Namun syahidnya. Hulu kepada siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang benar-benar soleh. Kalau Habib kan kita enggak tahu benar-benar soleh apa tidak. Nah, soleh tidak itu kan dilihat dari. Bagaimana mereka atau siapa saja. Mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Itu adalah orang yang soleh, orang yang paling bertakwa itu. Nah, ala kulli hal, bukan hanya kepada mereka, kepada siapapun, kalau berlebihan, sampai seperti tadi, mengkultuskan yang lainnya, memiliki keyakinan-keyakinan batil, kesyirikan, ya ini jelas bentuk kesyirikan. Nah, baik, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan soleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan soleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka beramal soleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali serta aku akan khabarkan kepada kalian, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya, secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah, qala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min al-fiqhi ad-daqiq. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang dakik. Yang tidak semua orang itu paham. Dakik itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu. Wa ma yulaqahu illa alladziina shabaru. Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu. Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ila Allah Ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, etikotnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para imam sunnah, itu kan dibenci oleh para ahli bidah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya. Bisa jadi mereka akan mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengklaim di sini atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya ahli bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim, kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimah hafizahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Yani hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah ada yang meragukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam? Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, waqad qala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi mayyunib. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya, yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini apa, bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Maka kata Imam Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fikih, kemampuan dalam mengambil suatu dalil untuk mengambil suatu istimbat hukum yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilan bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah. Berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Nah, kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir, celaka dan rugi. Nah, ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama, mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya yang diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Nah, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas, hati-hati ya ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi antum semuanya. Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut sangat mencocoki Al-Quran dan Sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas Al-Haq, kemudian ada orang yang tidak mengikuti, ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu, hati-hati dari orang-orang seperti itu. Jangan diikuti. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa, rahimahullah, Al-Imam Al-Qayyim. Baik, sudah waktunya azan. Nah, tafadhal yang al-muadzin, azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Asani qawluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah. Ketika menyeru kepada Allah, ala basirah. Di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum-hukum Islam, tahu dia. Dia ingin mendakwahkan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwahkan tentang sholat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwahkan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang dia ajak? Dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya, kita menyampaikan al-haq misalnya kepada, misalnya ya, kepada antum nih, ikhwan salafiyin misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Tentunya kan kita harus tahu dulu kondisinya karena itu tadi. Beda. Kita menyampaikan kepada antum nyaman. Ah, yang demikian gak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kalau kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu, punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah, kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan? Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwahkan kepada satu kaum, kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat. Kita tidak siap, habis kita, kalah. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengutus Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Diberitahu oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Sehingga Mu'adz ibn Jabal mempersiapkan diri dahulu. Karena Alkitab, mereka bukan orang yang gak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Alkitab, mereka punya ilmu. Namun, di atas kebatilan ada syubhat-syubhat. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada satu kaum atau kepada orang-orang tertentu atau kepada masyarakat dalam kondisi kita tahu ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat, kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwah kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani." Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jin wa radiyahu qala ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Al-Qayyim ini dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ila Allah, berdakwah mengajak manusia untuk

Da'u ilallah, berdakwah, mengajak manusia untuk berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi, Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdakwah ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, nah ini tentunya wajib untuk diikuti. Orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, ya qaumana ajibu da'iyallahu wa aminu bihi. Wahai kaumku, wahai kaum kami, jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini, bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah, beriman kepada orang tersebut, berimanlah kepada Allah. Nah, qala wa li anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haq 'aliman bihi wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah li'annahu du'aun ila ta'atihi fi ma amara wa nahaha fas-sahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini akhirnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Imam Al-Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasul alaihi salatu wassalam sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar. Kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Wabah. Ta'ud. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Taib, Al-Muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah.

Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah, namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah. Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan saya lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis, mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta. Mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan sebulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan sama-sama. Orang tiga orang terbaik di muka bumi. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Anak di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. Betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan, ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu diantaranya? Bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Naam tafadhal, Pak Bukhari. Ya, tanya inabah ya. Nah. Nah. Baik. Kembali ke tadi permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah? Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga. Seperti itu. Sangat bisa dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dalil-dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti di antaranya apa yang disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah. Masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini diantara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.

0: Kita masih pada konteks pembahasan penukilan dari al-muallif Syekh Abdul Bukhari hafizahullah terhadap kalam al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Qala wa tajridu at-tauhid wa in ankara dzalika aktsarun nas wa tarkul intisab ila ahadin ghairillah wa rasulihi la shaykhin wa la tariqatin wa la madhhabin wa la ta'ifah bal ha'ula'il ghuraba muntasibuna ila Allah bil 'ubudiyyah lahu wahdahu wa ila rasulihi bil ittiba'i lima ja'a bihi wahdahu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan juga mereka al-ghuraba, al-ghurbah yang dimaksud di sini keterasingan, yaitu keterasingan yang mahmudah, yang terpuji. Dan sudah lihat bersama kita ada dua jenis lainnya, al-ghurbah atau keterasingan, ada dua jenis lainnya yang tidak disebutkan dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Bukhari hafizahullah. Apa itu? Al-ghurbah jenis atau dua jenis dari al-ghurbah yang tidak disebutkan oleh al-muallif. Ah, Akh Ilham. Al-ghurba anil watan. Nah, keterasingan dari negerinya. Wa hadhihi al-ghurba terpuji atau tercela? Nah, keterasingan orang dari negerinya yang demikian terpuji atau tercela? Nah, dua-duanya terpuji dan tercela. Bisa terpuji, bisa tercela. Atau dibalik, yani la tuhmat wa la tudham. Dia hukum asalnya bukan sesuatu yang terpuji atau juga tidak sesuatu yang tercela, hukum asalnya seperti itu. Ini di antara jenis al-ghurbah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan yang terakhir atau jenis berikutnya, kalau yang disebutkan oleh al-muallif di sini adalah al-ghurbah atau keterasingan yang terpuji. Dan disebutkan oleh akhuna Ilham keterasingan seorang dari negerinya yang tidak terpuji dan tidak tercela, hukum asalnya begitu. Maka tinggal tersisa satu keterasingan yang tercela. Apa itu? Ghurbatu ahli al-bid'ah wa ahli al-fujur baina ahli al-haq. Keterasingan atau kenyelenehan ahli al-fujur, pelaku kemungkaran, atau ahli al-bid'ah di antara al-haq. Maka keterasingan yang demikian ini keterasingan yang tercela. Maka Al-Imam Al-Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif di sini masih menyebutkan tentang ciri-ciri dari al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang di mana keterasingan ini terpuji. Di antara ciri-cirinya yaitu apa yang mereka miliki, tajridut tauhid. Betul-betul memurnikan at-tauhid. Wa in angkara zalika aksarunas. Walaupun mayoritas manusia itu mengingkari tauhid yang dilakukan secara konsekuen. Nah, kita bisa saksikan begitu banyaknya orang-orang yang berada di kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Di mana ini merupakan bentuk kesyirikan. Nah, yang seharusnya sunnahnya itu orang di kuburan apa? Hah? Apa? Mendoakan penghuni kuburan. Mendoakan dia dengan ampunan, dengan kebaikan, kalau memang tentunya muslim ya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Tapi yang terjadi, kita bisa melihat sekian kuburan yang katanya mereka anggap keramat, atau yang mereka anggap penghuni kuburnya adalah wali dan yang lainnya. Mereka di situ berdoa, memohon bukan kepada Allah, tapi memohon kepada penghuni kuburan. Tapi ini syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi di situ ada bentuk doa, dia bukan syirik, namun dia tercela dan tentunya bukan bagian dari sunnah ataupun apa yang datang Islam dengannya. Yaitu dia berdoa, memohon kepada Allah tapi di kuburan. Dia memiliki hajat, memiliki keinginan-keinginan, dia datang ke kuburan. Dia berdoa di situ. Nah, maka doa yang demikian, walaupun dia bukan bagian dari kesyirikan, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi di kuburan. Sengaja datang kuburan untuk dia berdoa. Makanya demikian ini bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan sedikit pun oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan juga para tabi'in. Maka di antara ciri-ciri al-ghuraba, mereka orang-orang yang memurnikan tauhid walaupun mayoritas dari manusia mengingkari tauhid tersebut. Wa tarkul intisab ila ahadin ghairillah wa rasulih. Di antara ciri al-ghuraba juga yang mereka terpuji, mereka tidak menisbatkan atau tidak mengikuti, menisbatkan dirinya kepada seorang pun selain dari Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Tidak kepada dia menyandarkan keyakinan atau kelompoknya, tidak kepada syekh, tidak kepada tarekat tertentu, tarekat-tarekat tertentu, tidak pula dia mengatakan dia sebagai pengikut mazhab tertentu atau kelompok tertentu, apalagi mengikuti ustaz tertentu. Penyandarannya itu dia tidak kepada orang, tidak kepada kelompok, tidak kepada mazhab. Dia dalam beragama menyandarkannya itu tidak kepada hal-hal ini. Kecuali Allah dan Rasulnya. Dan sudah kita lewati bersama, maka dikatakan ahlu sunnah. Ya kan? Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Dia penisbatannya, penyandarannya itu, apa yang dia beragama dengannya itu, dia sandarkannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala bal haula al-ghuraba muntasibuna ila Allah bil ubudiyyah lahu wahdah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba lima jaa bihi wahdahu. Bahkan mereka al-ghuraba ini, orang-orang yang terasing ini, mereka penyandarannya itu kepada Allah dengan cara memberikan ubudiyah, penghambaan. Lahu wahdahu. Penghambaannya dia berikan kepada Allah. Nah. Artinya di sini kita mengetahui, coba kita lihat. Di sini kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Ketika seseorang itu menyandarkan agama yang dia yakini kepada Allah. Caranya dengan apa? Ubudiyah. Menghambakan. Menjadikan dirinya itu budak. Budaknya siapa? Penghambanya siapa? Hanya kepada Allah semata. Tapi ibadah-ibadah yang dilakukan untuk selain Allah, ini dinamakan dengan syirik. Sarful ibadah li ghairillah syirik. Kan seperti itu. Di antara definisi kesyirikan adalah menyelewengkan ibadah atau menjadikan suatu ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Ya kan? Salat niatnya bukan untuk Allah. Zakat niatnya bukan untuk Allah. Nah, dia berkorban, menyembelih, dia niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk wali kah, untuk nabi kah, dan yang lainnya. Dia berikan takorrubnya ini untuk kepada selain Allah. Namun jangan lupa bahwa bentuk al-ubudiyah itu luas sekali. Bentuk penghambaan itu luas sekali. Bukan hanya terbatas kepada ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Salat, zakat, kurban, penyembelihan, nazar. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan apa? Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Celaka abdu ad-dirham. Abdu ad-dinar. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menetapkan ada abdu, ada hambanya siapa? Hambanya dinar, hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Jadi bentuk penghambaan itu bukan hanya dalam hal-hal seperti saja. Ketika ada orang yang menghambakan dirinya untuk dunia. Tujuan utamanya dunia. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Pokoknya dunia yang dia dapatkan. Walaupun dengan mengorbankan agamanya. Walaupun dengan mengorbankan akidahnya. Seperti itu. Yang penting bagaimana dia mendapatkan dunia. Walaupun misal contoh sederhananya. Dia dengan cara datang ke dukun, melakukan ritual-ritual yang di mana di situ ada unsur kesyirikan, tidak peduli. Pokoknya yang ada di depan matanya, bagaimana dunia bisa dia raih. Azan sudah berkumandang, dia tidak peduli. Tetap saja dengan urusan dunianya. Dan ini mirip dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Fa'adallahu Allahu ala. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya itu siapa? Hawahu, hawa nafsunya. Coba kita lihat. Allah dalam ayat ini menetapkan bahwa di situ ada sesembahan berupa hawa nafsu. Sehingga hati-hati ya ikhwan. Ketika hawa nafsu kita lebih kita utamakan. Nah, dari ajaran Islam. Dengan berbagai ragam jenis di dalam ajaran Islam. Hawa nafsu yang diutamakan. Maka di situ ada jenis penghambaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Dan ini berarti dia tidak merealisasikan al-ubudiyah lillahi wahdah. Penghambaan kepada Allah semata. Tidak. Dia hakikatnya tidak muntasibun ilallah. Dalam beragama ternyata hakikatnya walaupun lisannya mungkin mengatakan ya kita hanya beribadah kepada Allah. Tapi pengamalannya tidak menunjukkan bahwa dia itu betul-betul menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Nah, makanya sebagian ulama memberi nasihat kepada beberapa orang. Kun abdan lillah, walatakun abdan ligairihi. Jadilah hamba Allah. Jangan kau menjadi hamba selain Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara-perkara yang hawa nafsunya bermain. Tahu al-haq. Tahu, datang di depan matanya. Tapi tidak mengikutinya. Kenapa? Hawa nafsunya tidak cocok, tidak sesuai dengan al-haq yang ada di depannya. Nah, tidak sesuai dengan seleranya. Dia tolak al-haq ini. Dia tidak amalkan. Berarti di situ ada bentuk ubudiyah. Penghambaan kepada hawa nafsunya. Maka hati-hati ya ikhwan. Permasalahan kesyirikan atau ibadah ini cakupannya sangat luas sekali. Barakallahu fikum. Qala wa ila rasulihi bil ittiba'i majabihi wahdahu. Dan juga mereka ini al-ghuraba dalam beragama menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan mengikuti apa-apa yang beliau datang dengannya wahdahu. Di sini ada tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah yaitu kita mentauhidkan dalam menjalankan syariat. saat ini kita hanya mentauhidkan apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mentauhidkan itu artinya kan menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ketika kita beribadah, ketika kita beragama, kita jadikan caranya Rasulullah itu adalah satu-satunya yang kita ikuti, yang kita lakukan dalam beragama. Ini dinamakan dengan tauhid al-mutaba'ah. Di sini disebutkan mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam wahdahu. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama yang datang dalil, maka harus dengan caranya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, entah salatnya, entah muamalahnya, entah ibadahnya, entah manhajnya. Muamalah apakah bagian dari agama atau ibadah? Ya jelas agama ini mengatur seluruh perkara. Seperti itu. Di antara contoh muamalah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, contoh sederhana yang ternyata datang dalil untuk menegaskan perkara ini, yaitu al-ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, ketika ada seseorang mengatakan, ya saya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi dalam urusan misalnya seperti itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, misalnya. Apa yang mau dia harapkan kemudian dengan ucapannya, saya mengikuti Rasulullah, sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dalam muamalahnya betul-betul berusaha menjaga antara laki-laki dengan perempuan. Sampai disebutlah Rasulullah alaihi salatu wasalam, khairu sufufin nisa, apa, sebaik-baik saf perempuan itu akhiruha, sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang, wa syarru sufufin nisa, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Semakin dekat dengan laki-laki, dengan safnya laki-laki, itu adalah saf yang paling jelek. Ini contoh sederhana bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menjaga hubungan laki-laki dan perempuan. Tidak melakukan ikhtilat dan yang lainnya. Terus ada seorang mengaku dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan sebenar-benarnya. Nah, hakikatnya dibutuhkan bukan pengakuan lisan tapi apa? Pengakuan dengan beramal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Khalas. Ikut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun konsekuensinya akhirnya dianggap sebagai orang nyeleneh, orang yang aneh, orang yang terasing. Namun begitulah ajaran agama. Nah, saudara bersama kita hadisnya bahwa Islam datang dalam kondisi asing, nanti akan kembali asing lagi. Akan menjadi sesuatu yang aneh di mata masyarakat. Jika seorang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini pembahasannya apa? Al-ghuraba. Orang-orang yang terasing. Sebagaimana datang dalam hadis. Qala wa ha'ula'i hum al-qabiduna alal jamari haqqan. Dan ini bagian dari makna hadis. Mereka itulah orang-orang yang memegang di tangannya itu al-jamar. Apa yang namanya? Bara api. Sebagaimana sudah bersama kita, nanti akan ada yang akan datang di akhir zaman, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, apa? Bagaikan memegang bara api. Ketika bara api kita pegang, panas. Ya kan? Tapi bara api ini kalau dilepas, hancur kita. Bara api ini adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, agama Islam yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau kita lepas, hancur kita. Keluar dari siratal mustaqim. Tapi kalau tetap dipegang, panas. Tapi tetap dia sabar. Artinya bagaimana kata Ibnul Qayyim, mereka ini orang-orang yang memegang bara api dengan sebenar-benarnya. Betapa nanti di akhir zaman mereka adalah orang-orang yang terasing, dianggap aneh, nyeleneh. Ujiannya berat. Tapi Allah akan beri jalan keluar kalau dia mau bersabar. Qala wa aksarun nasi bal kulluhum la'imun lahum. Subhanallah, kita lihat ini realitanya yang terjadi. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mayoritas manusia, bahkan semuanya, la'imun lahum. La'im. Ketika ada orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, berusaha berpegang teguh dengan tauhid. Nah, mayoritas manusia atau seluruhnya akan mencela mereka. Akan dicela, dianggap aneh dengan sekian julukan-julukan. Entah yang dibilang julukannya ini keras, entah yang julukannya kalau berjenggot kambing, entah yang julukannya kalau perempuan ninja, entah yang julukannya kalau yang lainnya ini orang yang nyeleneh. Sekian julukan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini di zaman beliau. Sekitar tahun 700-an. Sudah menyatakan yang demikian. Bagaimana kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah hidup di zaman ini? Nah, keterasingan yang semakin jauh rahimahullah. Beliau sudah mengatakan ini hampir 700 atau 800 tahun yang lalu. Mayoritas manusia atau bahkan seluruh manusia akan mencela mereka al-ghuraba, orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ala fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syudzudzin wa bid'in wa mufaraqatin lis-sawadil a'zam. Atas dasar karena keterasingan mereka ini di antara manusia, manusia menganggap mereka sebagai orang yang nyeleneh. Bahkan manusia akan menganggap mereka ini ahli bid'ah mereka ini. Nah, seperti itu. Manusia akan menganggap mereka adalah orang yang berpisah, menyelisihi as-sawadul azam, jamaah kaum muslimin. Karena betul-betul apa yang mereka lakukan ini dianggap asing, padahal itu adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun manusia semakin jauh dari ilmu agama, sehingga agama yang mereka ketahui hakikatnya bukan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan sebenarnya. Artinya terjadi di sini apa? Terbalik. Seperti itu. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Orang yang jujur dikatakan sebagai pengkhianat, orang yang khianat dikatakan sebagai orang yang jujur. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Qala bal Islamul haq allazi kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu wal yaum ashaddu hurbatan minhu fi awwali zuhurihi. Bahkan agama Islam yang hak, yang di mana di atasnya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada menjalani agama ini sekarang di hari ini. Kata Al-Imam Al-Qayyim, di hari ini sekitar 800 tahun yang lalu sudah Al-Imam Al-Qayyim mengatakan sangat terasing, lebih terasing dibandingkan agama Islam yang datang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di awal-awal dakwahnya beliau alaihi salatu wasalam. Ini Imam Al-Imam Al-Qayyim menyatakan di zaman mereka, bagaimana lagi dengan di zaman kita? Tidak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi kabar gembira apa di akhir hadisnya, fatuba lil ghuraba, kabar gembira, berbahagialah orang-orang yang ghuraba. Nah, karena mereka berusaha berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala wa in kana ta'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu mashhuratun ma'rufatun, walaupun simbol-simbol keislaman yang hak tersebut, rusumuhu yang tercatat atau tersimpan di sekian referensi-referensi Islam, itu sebetulnya wabah jelas, masyhurah, sudah populer sebetulnya, ma'rufah, diketahui. Hakikatnya orang ini kalau mau membuka referensi Islam yang sebenarnya, coba kita Riyadhus Shalihin. Bahkan sebelumnya Al-Quran atau Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Orang hanya banyak membacanya, tapi tidak mau melihat atau mengetahui maknanya. Maknanya luar biasa Riyadhus Shalihin. Coba lihat surat Yasin. Itu kandungannya tauhid. Nah, lebih sederhananya ucapan la ilaha illallah. Berapa banyak dari kuburiun orang-orang yang meminta-minta kepada kuburan atau wali dan yang lainnya, kalau di sekedar lisan la ilaha illallah mungkin 1000 kali mereka mampu sehari dan yang lainnya. Tapi maknanya dan pengamalan hakikat dari makna la ilaha illallah kosong. Nah, makanya kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala fal islamul haqiqi gharibun jidda. Maka Islam yang sebenarnya ini hakikatnya betul-betul sangat asing sekali. Karena manusia semakin jauh dari agama, semakin tidak mau mempelajari agama. Kalau kita jujur, kita bandingkan. Dalam sehari masing-masing kita di depan HP dengan di depan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini sekedar membaca saja ya. Belum pada tingkatan berikutnya mempelajari. Berapa jam kita di depan HP dan berapa jam kita di depan Al-Quran. Nah, sudah masing-masing dari kita introspeksi diri saja. Gak heran kalau Islam yang sebenarnya itu masih membaca, belum lagi mempelajarinya, maknanya, tafsirnya, belum lagi hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, wa Tirmizi dan yang lainnya. Gak heran akhirnya Islam yang sebenarnya itu menjadi kata Imam Al-Qayyim sangat terasing. Qala wa ahluhu ghurabau ashadul ghurbah bainan nas. Dan ahlul Islam yang sebenarnya itu betul-betul mereka menjadi sangat terasing di antara manusia. Wa kaifa la, bagaimana tidak? Takunu firqah wahidah. Mereka adalah kelompok, satu kelompok. Qalilatan jidda. Ghariba bainas natain wa sab'ina firqah. Dari 72 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang hanya di atas al-haq satu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya kan? Hanya satu. Satastariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Berarti yang 72 ini kata Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak berada di jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hanya satu. 73, yang satu ini yang dibawa atau dibawa berada di jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Lainnya tidak sesuai dengan jalannya beliau alaihi salatu wasalam. Maka kata Ibnu Qayyim, bagaimana enggak mau jadi terasing? Dari 73 hanya satu, berarti 72 yang lainnya, yang mayoritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala zat atba'in wa ri'asat wa manasib wa wilayat wa la yakumu laha su' au sawq illa bi mukhalafati ma ja'a bihi ar-rasul. 72 tersebut mereka memiliki banyak pengikut. Mereka memegang tampuk-tampuk pimpinan, memegang jabatan-jabatan dan kekuasaan. Bisa yang demikian terus berlangsung? Caranya, kata Ibnu Qayyim, tidaklah yang demikian terjadi kecuali dengan menyelisihi apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Contoh sederhananya, Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan, ini contoh sederhana ya, contoh kecil ya. Di antara sekian banyak contoh penyelisihan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau secara jelas dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, inna syaddana si azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Misalnya, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang yang menggambar, orang yang berfoto-foto makhluk hidup. Tapi sekarang kita lihat mayoritas bagaimana manusia. Seperti itu. Entah dengan selfie-nya, entah dengan yang lainnya. Sementara hadisnya jelas, sahih. Mereka enggak akan dapat tempat, enggak akan dapat kedudukan, enggak punya pengikut, kecuali harus menyelisih Rasulullah SAW. Sadaqa al-Imam al-Qayyim. Coba lihat, ya al-Imam al-Qayyim menyebutkan ini. Hah? 72 golongan tersebut, mereka menguasai jabatan, memiliki banyak pengikut, yang demikian ini tidak berlangsung, kecuali kalau mereka menyelisih apa yang datang dari Rasulullah SAW dengannya. Ini contoh kecil. Kalau enggak mau foto, bisa bayangkan sudah itu bagaimana? Hah? Mereka enggak mau berfoto-foto misalnya. Apa yang terjadi? Akan dicibir, akan kehilangan jabatan dan yang lainnya. Ini contoh kecil. Qala fa inna nafsa ma ja'a bihi yudadu ahwa'ahum wa ladzatihim wa ma hum 'alaihi min asy-syubuhat wal bid'ah allati hiya muntaha fadilatihim wa 'amalihim wasyahawat allati hiya ghayat maqasidihim wa iradatihim. Kenapa yang demikian tadi bisa terjadi? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam itulah yang sangat bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kelezatan-kelezatan dunia yang mereka dapatkan itu tidak bisa mereka raih kalau mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Begitu pula dengan berbagai syubhat dan kebid'ahan. Yang semua ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu puncak dari keunggulan mereka. Nah, ini amalannya mereka. Sementara berbagai syahwat, syahwat itu bukan hanya sekedar syahwat terhadap perempuan, tapi syahwat macam-macam, syahwat terhadap kedudukan, syahwat terhadap popularitas, jabatan, syahwat. Nah, keinginan hawa nafsu ini merupakan puncak dari tujuan mereka dan harapan-harapan serta keinginan mereka. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa kaifa la yakunul mu'minu sa'iru ila Allah ala tariqil mutaba'ati ghariban baina haula alladziina qad ittaba'u ahwa'ahum wa ata'u shuhhahum wa ujiba kullun minhum bi ra'yihi. Maka bagaimana tidak seorang muslim yang berusaha berjalan menuju Allah di atas metode mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang muslim begini bagaimana tidak menjadi seorang yang gharib, di seorang yang terasing, yang aneh, yang nyeleneh di mata manusia. Yang di mana mereka manusia, kata Imam Al-Qayyim, sungguh telah memperturutkan hawa nafsu mereka. Mereka manusia, kaumannya, mayoritasnya, menaati syuhahum. Syuh itu artinya kebakhilan disertai dengan ketamakan. Tamak. Nah. Wa ujiba kullu minhum biraihi. Masing-masingnya merasa bangga, merasa puas, merasa bahwa pendapatnya itu yang paling benar. Padahal sunnah Rasulullah SAW agama ini telah jelas. Tapi masih saja mendebat. Hadisnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Masih saja mendebat. Nah. Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar hatta idza ra'aitum shuhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa ra'aital amra la yadallaka bihi fa 'alaika bi khassati nafsik. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, awalnya memerintahkan, perintahkanlah perkara yang ma'ruf dan laranglah segala kemungkaran sampai apabila kalian sudah melihat syuh, perasaan tamak dan kebakhilan itu menjadi sesuatu yang diikuti, dan hawa nafsunya diperturutkan di zaman yang kondisinya seperti ini, wa dunyan mu'saratan, dunia yang lebih diutamakan. Kalau sudah untuk urusan dunia, royalnya luar biasa. Kalau sudah untuk urusan dunianya, royalnya luar biasa. Tapi kalau sudah diminta untuk urusan akhirat, untuk urusan dakwah, agama, berhitung-hitung. Tapi kalau untuk urusan dunia, enggak peduli berapapun. Pokoknya dia mendapatkan apa yang diinginkan. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan apabila kalian melihat masing-masing yang merasa punya pendapat yang bagus, merasa pendapatnya itulah yang paling bagus, dan engkau melihat hakikat perkaranya akhirnya tidak bisa engkau kuasai, khawatir engkau tidak bisa mengontrol, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sudah selesai. Fa'alaika bi khasati nafsik. Wajib atas engkau ketika itu sudah urus dirimu. Nah, pikirkanlah dirimu sudah. Agar apa? Ini semuanya ini penuh dengan sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, huffatin nar bi syahawat. Neraka ini dipenuhi dengan syahawat. Oh, kalau kita enggak, terus kemudian akhirnya lebih memperhatikan diri kita, bisa ke bawah kita, bisa terseret. Maka wa'afa'alaika bi khasati nafsik. Nah, perhatikan dirimu sudah ketika itu. Wa'iyyaka wa'awamahum. Dan hati-hati engkau dengan orang awam, artinya keumuman manusia. Fa'inna wara'akum ayyaman sabrus sabiri fihinna kalqabit alal jamr. Maka nanti peninggal kalian, di belakang kalian, ada zaman, hari-hari, yang dimana seseorang, kesabaran seseorang yang bersabar itu, pada hari-hari tersebut, kesabaran dalam menjalankan agama Islam, kalqabit alal jamr, kata Rasulullah SAW, sebagian orang yang memegang bara api. Artinya kan, walaupun ini hanya perumpamaan dan permisalan, tapi bagaimana seseorang bisa bersabar untuk memegang bara api? Bagaimana kira-kira? Artinya ketika bara api yang panas ini dibutuhkan oleh orang tersebut, betapa luar biasanya pengorbanan yang harus dia curahkan, kekuatan yang harus dia curahkan untuk bersabar. Ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, bagaikan bara api yang dia pegang. Dilepas, habis. Tapi kalau tidak dilepas, panas. Namun pahalanya besar. Qala ilan qal. Sampai kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, fa'idha aradal mu'min alladhi qad razaqahullah basiratan fi dinihi wa fikhan fi sunnati rasulihi wa fahman fi kitabihi wa arahu mannas fihi minal ahwa wal bid'ah wal dalalat wa tangkibu manis siratul mustaqim alladhi kana alaihi rasuluhu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwattin nafsahu ala. Maka apabila seorang mukmin ya Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya basirah, pandangan dan ilmu dalam agamanya, Allah karuniakan dia fikih, kemampuan beragama yang baik untuk kemudian mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah karuniakan dia pemahaman dalam memahami Al-Quran, dan Allah tunjukkan kepada dia bagaimana kondisi manusia dengan berbagai hawa nafsunya dan kebid'ahan serta balalat, penyimpangan-penyimpangan kesesatannya, yang dimana hawa nafsu, kebid'ahan, penyimpangan ini menelungkupkan mereka, menjauhkan mereka dari as-sirat, siratul mustaqim. Yang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Orang yang seperti ini, orang mukmin yang diberi karunia seperti ini, apabila dia ingin menempuh siratul mustaqim ini, maka dia hendaknya membiasakan dirinya untuk apa? Yang pertama, harus siap-siap. Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fihim wa ta'nihim alaihi wa izra'ihim bihi wa tanfirin nas anhu wa tahzirihim minhu. Harus siap ini. Nah, orang yang berpegang teguh dengan agama ini harus siap untuk membiasakan dirinya apa? Ada orang jahil, juhal, mencela dia, merendahkan dia, meremehkan dia, manusia membuat lari darinya, manusia memperingatkan orang-orang, hati-hati dari bulan ini. Ini sudah orang yang berusaha mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, harus dibiasakan sudah. Nah, ini manusia ini jangan dibilang manusia jauh. Bahkan mungkin dari keluarga, dari kerabat, dari tetangga, dicemooh, diejek, direndahkan, sabar. Biasakan diri kita untuk menerima hal seperti ini. Sabar, terus bermuamalah mereka dengan muamalah yang baik. Walaupun mereka mencemooh kita, mengejek kita dan yang lainnya, sabar. Kata Imam Qayyim, mau menjalani ini as-siratal mustaqim, maka harus biasakan dengan kondisi seperti ini. Nah, manusia bilang sesama mereka, hati-hati dari fulan, ini orangnya keras, ini radikal apa yang sabar. Kalau mau menjalani as-siratal mustaqim, seperti itu kata Imam Qayyim rahimahullah. Qala kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma matbu'ihi wa imamihi. Sebagaimana dahulu orang-orang kafir memperlakukan imamnya dia, seorang mukmin tersebut. Siapa imamnya seorang mukmin? Agama Islam. Siapa pemimpin tertingginya? Tokoh paling utamanya dalam agama Islam siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kita lihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dijuluki sebagai apa? Majnun. Kemudian apa lagi? Mashhur. Ini orang sinting, ini orang yang kena sihir. Dan yang lain-lainnya dari sekian celotehan nada penghinaan, sabar. Nah, biasakan diri kita untuk jangan sehingga dari sini kita paham, jangan jengkel, kemudian marah, kemudian ada orang seperti itu dilawan, dipelototin, sabar. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu bersama orang kufar Quraisy? Sabar. Seperti itu. Nah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadarah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah yang terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu Salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah Salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada Salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong mengelompokkan diri
0: ataukah bukan? Karena sebenarnya dia mengatakan, kenapa kalian mengatakan salafi, salafiyun, dakwah salafiyah? Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menyatakan salafiyah. Allah mengatakan dakwah da'watul Islam, mengatakan dalam Al-Qur'an kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini di antara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian salafiyah apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja dari apa yang disebut oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajain, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله فلا خير يدرك إلا بعونه تعالى. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali. Di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Rabb kami beribadah dan hanya Engkau ya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.

apa Pak, dibetulin saja, disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara al-Fatihah, sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah, karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa taala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaykum.

0: dengan pertolongan darinya subhanahu wa ta'ala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaykum an hayya lana hadha al-liqa fi hadha al-balad al-mubarak Makkah al-mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillah natadzakarullah. Ya, ini makanya ini sebenarnya bersumber dari muhadharah Syekh Hafizahullah, kata Syekh, termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku, kata Syekh, dan kepada kalian, yang dimana Allah mempersiapkan memberikan kelapangan kepada kami, kata Syekh ketika itu, dan para hadirin dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya subhanahu wa ta'ala. Qala fallahu asalu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'athati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayah min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. أيها الإخوة, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad صلى الله عليه وسلم benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahiliahan, butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pemimpinnya, para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ala fatrati minar rusul, setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya rasul-rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul, kemudian setelah itu datang zaman yang dimana ada kekosongan masa dari diutusnya rasul, sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut, di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih, mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali, dan yang lainnya, dalam kondisi mereka, masya Allah, dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan, atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat la ilaha illallah.
1: namun salah memahami dan mengartikannya. Apa

kitabnya apa arti la ilaha illallah. Hah? Ini dasar sekarang. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Ah, bukan ilah. Naam, astanta. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagiannya mengatakan, loh, kok bisa kalian ini mengatakan la, kok artinya la ilaha illallah. Tiada, kalau letter like-nya sebetulnya la, itu kan artinya tidak. Ilah, itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah, kecuali Allah. Terus kok kalian tambahkan ya ahli sunnah? Mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun. Kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah? Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah. Kecuali Allah. Kita ahli sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak illallah. Nah, kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah yaitu al-ma'luh yang diibadahi, al-haq yang benar, yang hak. Yang kedua ya ikhwan, kita perhatikan. Kalau sekedar la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. Kita mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan. Iya kan? Lata wal Uzza wal Mana. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada yang beribadah kepada Maryam, sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah Rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik, berarti ilah sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah, karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya, dengan itu akhirnya. Pertama dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak. Kecuali Allah. Selesai. Berarti sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan, yang diibadahi yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diibadahi ibadah-ibadah yang lainnya, entah kuburannya, entah uzanya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya, walaupun disembah tapi batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah, ini bahkan kita
saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab, yang dalam, di dalam bahasa Arab artinya Rabb, Tuhan itu Rabb. Ya, Al-Khalik, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah adalah la khaliqa atau la rabba, tidak ada rabb, tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta kecuali Allah, orang musyrikin pun mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh la yaqulun Allah. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrikin, kufar Quraisy, itu mengakui tentang rububiyah, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mana la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan, sombong. Yaquluna ajala ilahan alihatan ilahan wahida, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala fa yaqulu la ilaha illallah fa yuflihu. Yang dengan itu mereka akan sukses. Qala fa jaa ma'ahu al-haq wa zahaqa al-batil wa jaa ma'ahu al-huda ja'at ma'ahu al-hayah jaa ma'ahu al-'adl wa mahallahu bihi syirka arsalahu Allahu jalla fi 'ulahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira basyiran liman amana bihi wa nadhiran liman 'asahu wa sadda 'an sunnatihi fa farraqa Allahu bihi bainal haqqi wal batil. Maka kemudian kata Syekh, Rasulullah alaihi salatu wasalam datang, dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Rasulullah alaihi salatu wasalam datang, dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk. Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah. Dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, ada ruh kehidupan. Nah, datang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam keadilan. Wa mahallahu bi syirka. Yang dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah hapus kesyirikan. Arsalahullahu jalla fi'ala rahmatil alamin.
ala utus ar-rasul alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya. Nah, makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut. Nah, makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Khadir punya syariat sendiri. Bahkan Musa belajar kepada Khadir. Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi salam. Syaratnya di sini hanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Nah, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira bagi siapa? Liman amana bihi. Untuk orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wasadda an sunnatihi. Dan berpaling dari sunnahnya. Kemudian kata Syekh, Fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ini prinsipnya para nabi. Allah utus Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang dengan itu Allah memisahkan. Nah, membedakan, menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil. Ini prinsip kita. Prinsip Islam. Asalnya seperti itu. Namun yang saya disayangkan, akhirnya, dan ini yang mengherankan, dengan mengatasnamakan persatuan, namun al-haq menjadi kabur dan menjadi tersamar dengan kebatilan. Ikhwan muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya. Pokoknya yuk kita bersatu, kita bersatu. Tapi akidahnya masing-masing, yang ini memiliki akidah wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka, sementara Jibril berkhianat, yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat, untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah, maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik, kita memperlakukan sebaik mereka sebagai kaum muslimin, namun jangan kita terjerumus kepada masalah tamyi'. Tamyi' itu lembek. Nah, dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik. Ada yang meragukan ini? Tidak ada, bila syak. Tapi kita lihat, beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah. Apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq. Tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema. Jangan kita memang pingin akhirnya harus cari masalah. Tidak. Tapi ya ikhwan, sudah sunnatullah. Ketika kita mendakwakan al-haq,
itu pasti akan ada gangguan. Nah, sehingga jangan semuanya akhirnya, kita harus hikmah, kita harus loh. Iya, hikmah terus, tapi artinya apa? Terus sudah, al-hal ditinggalkan, enggak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya, hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiar gitu. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Padahal paling hikmah, begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun tetap kita harus memberikan hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah, barakallahu fikum, akhirnya permasalahan la tafrid wala ifrad. Qala Allahu jalla fi ula, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla fi'ulah, berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian, Rasul kami, utusan kami, yang menjelaskan kepada kalian, banyak hal, yang dimana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya, dari Alkitab kalian. Ini cirinya Alkitab. Yahudi, suka menyembunyikan ilmu, punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridwanya. Mengikuti subulas salam, jalan-jalan kebaikan. Yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Kemudian kata Syekh, qala al-imamul hafidh Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Tabari imamul mufassirin fi tafsirihi inda hadhil ayah. Membawakan kalam dari al-imam Abu Ja'far at-Tabari. Dalam tafsir beliau At-Tabari, tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid, dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Ya. Tafsir At-Tabari. Nah, kata beliau tentang tafsir ayat ini. Yani bin nur, yang dimaksud dengan nur, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil islam, yang dengan itu, dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa mahaqqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fahuwa nurun, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam nur, cahaya. Limanis tanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayyinul haq. Rasul itu menjadi cahaya nur bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya azan.
Satu menit lagi. Baik. Qala wa rawal Imam al-Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'ib rahimahullah qala lakitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah qala ajal. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Atha ibn Sa'ib, salah seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Lu kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahli kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahli kitab. Maka Atha tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu, tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ajal tentu. Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan isya. Al-muadzin falyadzin. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tentu aku akan kabarkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyyiraw wa nadhira. Wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin. Al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar. Sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca, tapi Allah kehendaki yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu tidak bisa menulis dan membaca, sehingga Al-Quran itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya, di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan, engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidzin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat, sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As,
beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sakhab fil aswaq. Juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah. Wala yadfa bisayyiat sayyi'ah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan, beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As di dalam Taurah. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah pemurah atau pemberi maaf dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,

0: tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima atau menerima taubatnya seseorang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertobat, kemudian melakukan islah, dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti taubat orang ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kedzalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada al-haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak taubat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf, akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin menjadi-jadi, maka jangan diberi maafnya seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahullahu wa lan yakbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja bi an yaqulu la ilaha illallah fayaftahu biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta, telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengarkan al-haq, hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol Pak Joko. Tiada sesembahan yang hak. Apa fung? Baik, pertanyaannya. Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi kah atau yang lainnya di masjid-masjid atau apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini sebenarnya para ulama yang dimiliki ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid-masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Rasulullah alaihi wasallam di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, atas bagaimana yang terjadi di misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya selesai, enggak ada masalah. Artinya enggak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq.
1: Tapi bukan semua yang ada di sana, di Medina ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi ini perkara yang berbahaya. Nah. Allah Muhammad maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulihat tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Nah. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi hati-hati ya ini. Di Ibrahim itu ada tulisan ya Allah ya Muhammad. Kalau ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu bukan syirik. Tapi tulisan ya Muhammad ini panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ini bentuk kesyirikan. Seperti hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan ya Muhammad, panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sekarang. Ya beliau sudah meninggal, syirik yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita ambil dari kalam atau pembahasan kitab ini yaitu rentang waktu atau durasi kapan seseorang boleh menggunakan khuf dan yang sejenisnya, baik kaos kaki ataupun sepatu bot dan yang lain-lainnya selama menutupi sampai mata kaki. Untuk orang yang mukim, berapa lama? Satu hari, satu malam. Kalau yang musafir?
3: No power.
2: Berapa lama yang musafir? Tiga hari, tiga malam. Ya. Sekarang Syekh ingin mulai menjelaskan hitungan satu atau satu hari, satu malam. Juga tiga hari, tiga malam untuk yang musafir. Itu mulainya kapan? Startnya itu dihitung mulai kapan? Apakah ketika mulai memakai atau ketika kapan? Nah ini pembahasan yang sekarang ingin disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Baik. Qala al-musannifu Hafizahullah wa muddatul mashi 'alal khuffaini binisbah. Sudah ini. Baik, ini kita sudah baca. Qala wabtida'ul muddati fil halataini yakunu minal hadasi ba'dal lubsi li'annal hadasa huwal mujibu lil wudu wa li'anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadasi. Fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi.
3: No power.
2: Kata Syekh Hafizahullah, mulai hitungan durasi pada dua kondisi tersebut, yaitu yang mukim sehari semalam, dan yang musafir tiga hari tiga malam, itu startnya, awalnya, dimulai ketika seseorang berhadas setelah dia memakai khuf. Baik. Orang sekarang memakai khuf jam 7 malam. Hari sekarang hari apa? Rabu ya. Ini sekarang misalnya jam 7 ini. Tapi dia tidak berhadas sampai dia tidur jam 10. Berarti kan batal wudunya kalau tidur ya. Pakai jam 7. Mulai berhadas jam 10 malam. Maka dihitungnya jam berapa? Artinya berakhir untuk orang yang mukim. Berakhirnya besok hari Kamisnya jam berapa? Hah? Jam 7 malam. Tadi apa kata Syekh? Memulainya dimulai ketika berhadas setelah memakai. Awal kali dia batal wudunya, tentunya hadisnya ini hadis kecil. Kalau hadis besar, nanti lain lagi ceritanya. Berarti make jam 7, dia tidur jam 10, berarti untuk mukim besoknya jam berapa? Hah? Jam berapa? Mulai hadas jam berapa? Jam 10. Berarti itu dimulainya. Ya. Sekarang kita pakai pagi jam 5. Jam 9 pagi dia buang angin, keluar angin. Berarti untuk yang mukim besoknya sampai jam berapa durasinya? Jam 5 atau jam 9? Jam 9. Paham ini ya? Jadi hitungannya itu bukan pertama kali memakai. Tapi hitungannya adalah pertama kali dia berhadas. Alasannya apa kata Syekh? Karena hadas dengan batalnya wudu itu merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk berwudu. Artinya ketika memakai khuf, dia berwudu, kalau pas kakinya berarti kan diusap, masah. Nah, dengan hadas itu seseorang atau hadas itu batalnya wudu itulah yang menyebabkan orang itu untuk berwudu. Kemudian kata Syekh, wali anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadas. Orang itu boleh mulai mengusap dimulai setelah terjadinya hadas. Karena dengan berhadas dia berwudu. Nah, berwudu itu kan proses mengusap untuk kaki. Kapan orang mulai bisa berwudu? Ya, setelah hadas, seperti itu. Wala fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi, maka hitungan awal startnya durasi itu dimulai dari awal bolehnya seseorang mengusap khufnya, yaitu ketika berhadas. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa minal ulama man yara anna ibtida'al muddah yakunu minal mashi ba'dal hadas. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dimulai durasinya ini ketika dia pertama kali mengusap. Perhatikan sekarang. Hitungan durasi, sebagian ulama berpendapat, hitungan durasi satu hari satu malam bagi yang mukim, atau tiga hari tiga malam bagi yang musafir, hitungannya itu mulai ketika pertama kali dia mengusap. Jadi kalau dia sekarang pertanyaannya, dia memakai jam 7 malam. Tidur jam 10. Ya, tidur itu kan berarti hadas, artinya membatalkan wudu toh. Bangun dia untuk sholat subuh jam 4 misalnya. Di situ dia jam 4 dia berwudu, mengusap. Berarti kapan berakhirnya untuk orang yang mukim? Hah? Jam 4 subuh kapan? Besoknya, itu. Ya. Jadi ada dua pendapat. yang mengatakan ketika berhadas, mulai awal berhadas, baru dihitung durasinya. Ada pendapat kedua yang mengatakan dihitung durasinya mulai awal mengusap. Mana pendapat yang rajih? Wallahualam bisawab. Tampaknya pendapat kedua inilah yang lebih rajih. Mengapa? Hadis berbicara tentang durasi mengusap. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk masalah mengusap ini, lil musafir salah satu ayam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil mukim. Untuk yang safar 3 hari 3 malam, untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Ini hadis tentang masalah apa? Tentang masalah mengusap. Berarti hitungannya sejak kapan? Ketika pertama kali mengusap. Sudah selesai. Ketika dia pertama kali mengusap, maka disitulah mulai hitungan bolehnya mengusap. Karena sekarang permasalahan tentang hitungan durasi mengusap. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika mengusap. Seperti itu. Dipahami ini ya. Sehingga wallahualam bishawab, tampaknya pendapat yang kedua ini, yang dihitung mulai mengusap, tampaknya itu pendapat yang lebih rajih. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Namun permasalahan khilaf, adapun Syekh Saleh Fauzan sendiri, sahibul kitab, berpendapat dimulai dari hadas. Namun wallahualam bishawab, pendapat kedua yang disebutkan oleh beliau, tampaknya ini yang lebih mendekati kebenaran, karena permasalahannya berbicara durasi mengusap. Kata Syekh Utsaimin, ya berarti dimulainya dari pertama kali mengusap. Wallahualam bishawab. Baik. Sekarang permasalahan durasi 1 hari 1 malam. Kita sudah tahu pendapatnya rajih mulai ketika awal mengusap. 3 hari 3 malam bagi musafir. Sekarang permasalahannya, dia dengan melepas khuf, orang dalam keadaan sudah tadi sehari semalam itu, di tengah-tengahnya dia melepas khufnya. Apakah kemudian batal wudunya? Tidak. Seperti itu. Ya. Jadi, sudah dia pakai, kemudian dia mulai pertama kali berwudu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, artinya dia dalam keadaan suci kan? Kemudian dia buka. Seperti itu. Maka apakah toharohnya yang dia tadi ada karena dengan sebab mengusap, karena sekarang sudah tidak ada khufnya, apakah batal wudunya, pengusapannya, apakah dia masih dalam keadaan bersuci? Maka jawabannya iya. Nah, dipahami ini ya. Orang pakai khuf, dia masih suci, kemudian dia lepas. Bolehkah dia sholat? Pakai wudunya yang tadi mengusap ketika masih khuf, maka boleh. Karena taharahnya masih baqiyah, masih ada. Baik, kondisi seperti itu sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ternyata dia pakai lagi, apakah masih berlaku? Sekarang pembahasan tadi, ya dilanjut. Kenapa dia ngelepas? Ada kebutuhan misalnya. Dia ada luka di kakinya, safar dan yang lainnya, atau mukim. Dia butuh untuk ke dokter, diperiksa kakinya. Berarti kan otomatis dilepas. Dalam kondisi dia suci ini. Seperti itu. Ini sekarang berbicara suci ya. Masih ada wudu. Sudah selesai diperiksa, dia pakai lagi. Maka gak ada masalah. Seperti itu. Durasi tetap hitungan yang sejak awal. Nah, dan dia boleh kemudian setelah itu mengusap lagi. Ketika batal wudunya. Dipahami ini ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Terkait masalah mukim ya. Satu hari satu malam. Kalau mau dilanjut, maka dilepas dahulu. bukan semata-mata niat. Karena memakai khuf untuk kemudian boleh diusap, kan sehari semalam. Jadi kalau sudah lewat waktunya, ya sudah. Silahkan dia pakai khuf terus, ya dengan wudunya yang ada itu. Tapi kalau misalnya dia batal, nah ini sekarang permasalahannya. Jadi sehari semalam sudah lewat. Baik, kita misalnya mulai jam 9 malam. Awal mengusap. Jam 9 malam awal mengusap. Dia sudah pakai terus awal mengusap jam 9 malam. Berarti kan berlaku sampai jam 9 malam besoknya. Jam 7 dia isya, dia mengusap. Mau sholat isya. Ya jam 7 sebelumnya. Jam 9 selesai. Ya kan? Gimana dia dalam kondisi toharohnya? Masih ada tetap toharohnya. Enggak terpengaruh. Enggak terpengaruh. Seperti itu. Walaupun lebih dari sehari semalam. Tapi sekarang permasalahan itu adalah hitungan sehari semalam kalau dia ingin mengusap dalam kondisi memakai khuf lagi. Nah itu sekarang. Lewat jam 9 malam, ya, dia jam 10 mau sholat, silahkan, gak ada masalah. Karena permasalahannya sekarang dia setengah 10 batal. Setengah 10 sudah batal. Karena buang air kecil kah? Atau ada keluar angin? Bagaimana? Maka dia harus melepas dahulu. Nah itu sekarang permasalahannya. Melepas dahulu, baru kemudian dia nanti mengikuti syarat-syarat sahnya mengusap di atas khuf. Baru setelah dia pakai lagi. Apa syarat-syaratnya? Nah, ini kita akan baca. Nah, baik, tapi sebelum kita masuk syarat-syaratnya, yang lain ada yang ditanyakan. Ini karena Masya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya sunnah ya. Seperti itu. Ketika kita entah perjalanan atau sakit dan yang lainnya. Sangat betul-betul membantu kita. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Perempuan misalnya pakai kaos kaki. Harus ke toilet bandara misalnya lepas kaos kaki. Lumayan. Ada apa namanya. Akhirnya basah kakinya segala macam. Tapi dengan seperti ini mudah. Tinggal diusap. Nah barakallahu fikum. Baik. Yang berikutnya sekarang. Qala hafidhahullah syurutul mashi alal khuffain wa nahwihima. Syarat-syarat mengusap khuf dan yang lain-lainnya. Apa yang lain-lainnya akan datang bersama kita? Syarat yang pertama. Al-awwalu yushtaratu lil mashi alal khuffain wa ma yakunu maqamahuma minal jawarib wa nahwiha an yakunal insan wa hala lubsihima ala taharatin minal hadas. Ini yang pertama. Dipersyaratkan untuk mengusap di atas khuf. Atau yang semisalnya. Dari kaos kaki dan yang lainnya. Apa yang dipersyaratkan yang pertama? Orang ini harus dalam kondisi suci ketika memakai. Ya, ini syarat pertama. Jadi kalau kita mau memakai khuf. Untuk kemudian nanti ketika setelah memakai khuf atau kaos kaki kita boleh mengusap, itu kita harus dalam kondisi suci dulu. Jadi kalau tidak dalam kondisi suci, ya kita wudu dulu. Kita berwudu dulu, sudah dalam kondisi suci, dari hadas kecil, ya otomatis hadas besar, baru kita memakai khuf atau kaos kaki tersebut. Nah disitulah kemudian kita boleh mengusap. Jadi kalau pakai khufnya enggak berwudu dulu sementara dia sudah hadas, ya, enggak bisa mengusap di atas khuf. Syarat pertama harus apa? Dalam kondisi suci. Nah. Dalilnya apa? Qala lima fis sahihain wa ghairihima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Dalilnya apa? Apa yang datang dalam sahihain, yaitu sahihil Bukhari dan Muslim, dan yang selainnya, bahwa An-Nabi SAW berkata kepada orang yang hendak mencabut khufnya Rasulullah SAW. Dalam kondisi Rasulullah berwudu. Jadi begini, Rasulullah pakai khuf, tahu Rasulullah mau berwudu, ada salah seorang sahabat yang ingin berkhidmah. membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani beliau. Karena tahu Rasulullah mau berwudu, ini sahabat ini ingin melepas khufnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dari kaki beliau alaihi salatu wasallam. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Dahuma, biar-biar, tinggalkan, jangan, enggak usah." Kenapa? Karena aku sudah memasukkan kakiku, kedua kakiku ini ke khuf tersebut dalam kondisi suci. Berarti kalau tidak suci, ya dilepas. Harus dilepas seperti itu. Tapi ketika suci tidak perlu dilepas. Qalau hadis dan juga hadis berikutnya, umirna an namsaha 'alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Kami diperintahkan untuk mengusap khuf di atas khuf apabila kami sudah memasukkan kedua menggunakan khuf tersebut dalam kondisi kaki kami ini sudah suci. Ala wa hadha wadihud dalalati ala ishtirati at-tahara 'inda lubsi lil khuffain falau kana halu lubsihima muhditha lam yajuz al-mashu 'alayhima. Maka yang demikian ini merupakan dalilnya sangat jelas tentang dipersyaratkannya suci ketika memakai khuf. Kedua kakinya suci atau seseorang tersebut dalam kondisi suci ketika memakai khuf. Kalau seandainya ketika memakainya itu sedang berhadas, tidak suci, belum punya wudu, maka tidak boleh mengusap khuf. Yang dilarang mengusap. Kalau pakai khufnya silakan saja. Sekedar pakai khuf, sekedar pakai kaos kaki, mau kita dalam keadaan suci atau tidak, ya silakan saja. Tapi kemudian dia mau mengusap khuf atau kaos kaki, nah ini yang dipersyaratkan apa? Dalam keadaan suci. Baik. Dipahami ini ya. Qala tsani, kemudian syarat yang kedua, wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu mubahan. Fa in kana maghsuban aw hariran binisbah lirrajul lam yajuzil mashu alaihi li'annal muharram la tustabahu bihi rukhsah. Syarat yang kedua, ini khufnya ini adalah barang yang halal, bukan barang curian. Kalau untuk laki-laki di antaranya juga bukan yang berbahan sutra. Karena kalau untuk laki-laki sutra tidak boleh dipakai, haram. Nah, sehingga kalau ini barang curian atau itu sutra tidak boleh. Tentunya emas, ya sudah memakainya saja tidak boleh. Apalagi mengusap di atas khuf tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu tidak akhirnya tidak membuat keringanan itu menjadi boleh dengan sebab haram. Nah, Allah memberi keringanan. Tapi ketika keringanan tersebut itu dengan sesuatu yang haram, ya enggak ada keringanan tersebut. Nah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qala wa ishtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirijli. Syarat yang ketiga yaitu khuf dan yang semisalnya itu menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Jadi model sepatunya atau model, kalau khuf jelas.

menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Jadi model sepatunya atau model, kalau khuf jelas. Tapi misalnya sepatu atau kaos kaki, makanya harus yang model, memang model dia mulai dari ujung apa ini, jari kaki. Memang model yang menutup mulai ujung jari kaki sampai atas mata kaki. Tapi kalau modelnya tidak menutup penuh, ya, ya tidak boleh. Kaos kaki, kaos kakinya pendek, tidak sampai menutup mata kaki. Atau sepatu, bukan sepatu bot yang tidak menutup mata kaki misalnya. Nah, atau kayak sendal gunung misalnya, modelnya. Nah, walaupun mungkin ada yang sampai tinggi dan mata kaki, tapi modelnya bukan model yang tertutup. Ya. Al-Muhim, modelnya itu model yang menutup memang mulai ujung jari kaki sampai menutup mata kaki. Nah, ini baru diperbolehkan untuk diusap pada sepatu atau kaos kaki tersebut atau khuf. Qala fala yumsahu alaihi idza lam yakun dafiyan mughattiyan lima yajibu wasluhu. Biangkan nazilan anil ka'bi. Maka tidak boleh diusap kalau dia tidak menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh. Kaki itu wajib dibasuh sampai mana? Mata kaki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagian yang wajib untuk ditutup adalah bagian yang ketika berwudu wajib untuk dibasuh. Itu. Berarti yang mata kaki intinya. Contohnya yaitu kalau dia ternyata di bawahnya mata kaki. Qala au kana dhafiyan lakinnahu la yastur ar-rijla li safaihi au khiffatihi. Baik, dia menutup penuh tapi dia tidak la yastur ar-rijl, tidak menutup kaki. Entah karena dia modelnya itu bening atau tipis. Kajaurab ghairu safiq, seperti kaos kaki yang tidak tebal atau tidak menutup penuh. Maka fala yumsah ala zalika kullihi li'adami sitrihi atau li'adami satrihi. Ini juga masalah khilaf. Sekarang sepatu boot atau kaos kaki misalnya. Kalau kalam syekh, pokok kalau enggak menutup penuh berarti tidak boleh. Sekarang misalnya masih hujan kah di luar? Masih hujan, kita lanjut aja ya. Berarti nanti insya Allah kita sholat di sini ya. Nah, contohnya sekarang misalnya kaos kakinya bolong atau khufnya bolong atau sepatu botnya bolong. Nah, di sini misalnya kan sering di bagian tumit bawah, ya bawah telapak kaki yang bagian tumit. Atau biasanya kalau sakit depannya bolong, seperti itu. Maka apakah boleh yang demikian tetap diusap? Sebagian ulama mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau yang seperti itu tak boleh, karena dia tidak menutup kaki secara penuh. Terlihat, tampak ada bagian kaki yang harusnya ditutup. Sebagian ulama menyebutkan hadis datang dengan penamaan khuf secara mutlak. Sehingga ketika masih orang mengatakan itu khuf, walaupun bolong, ya, maka tetap dia boleh menggunakan rukhsah ini. Ini benar-benar Syekh bin Baz, Syekh Al-Taymin, Ibn Qayyim rahimahullah, dan juga ya, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Dan yang lainnya dari kalangan ulama, dan tampaknya pendapat kedua ini yang lebih rajih. Kenapa? Hadisnya mutlak. Selama orang masih mengatakan itu khuf, walaupun bolong-bolong, maka tidak mengapa. Alasan yang kedua, di zaman sahabat, di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, zaman yang tentunya ketika itu di awal-awal Islam kondisinya sangat betul-betul kemiskinan dan kefakiran itu betul-betul terjadi, tidak sedikit dari kalangan

Sahabat yang pakai baju cuma satu lembar. Nah, sudah, kalau kita kan masih celana, kemudian ada lagi jubah, kaos dalam, ini satu lembar. Seperti itu. Sangat memungkinkan di antara para sahabat itu yang kondisi khufnya, khuf ini dipakai ketika itu. Kalau khuf itu dipakai untuk jalan. Sangat memungkinkan, ya maaf, bagaimana kefakiran yang terjadi? Khufnya sudah jelek, sudah bolong, sudah ada yang sobek, bolong. Yang seperti ini sangat memungkinkan. Namun bersama dengan itu, tidak ada sedikit pun hadis yang menjelaskan larangan untuk memakai kondisi khuf seperti itu. Sehingga wallahu a'lam bishawab, selama orang masih melihat itu khuf, orang masih melihat itu kaos kaki yang menutup apa mata kaki atau sepatu bot, walaupun ada bolongnya, walaupun itu tetap boleh untuk mengusap di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah wa yumsahu ala ma yakum maqaman khuffain fayajuzul mashu ala jawrab as-safiq alladhi yastur rijla min sufin aw ghairihi, maka boleh dia mengusap apa-apa yang juga sejenis seperti dengan khuf. Boleh dia mengusap di atas kaos kaki yang tebal yang menutupi kakinya, entah dari bahan suf, bahan apa namanya? Suf ini bulu kambing, itu apa berarti itu? Nah, wool seperti itu ya, dan yang semisalnya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam ternyata juga pernah mengusap di atas kaos kaki dan sandal. Na'lain sandal. Namun disebutkan para ulama yang dimaksud sandal di sini adalah jenis sandal yang memang tipenya menutup tadi itu. Jadi bukan sembarang sandal ini. Nah, tapi sandal yang memang tipenya menutup kaki sampai mata kaki. Seperti itu. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa shahahu at-Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Tirmidzi dan hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullah. Qala wa yastamirul mashu alaihi ila tamamil muddah. Maka terus berlanjut boleh untuk mengusap sampai selesai durasinya. Duna ma yalbisu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Tanpa dia memakai di atasnya khuf lagi, misalnya kalau pakai kaos kaki atau sendal dan yang lainnya. Wala ta'sira li tikrari khalqi'i. Naam. Wala ta'sira li tikrari khal'ihi. Walubsihi idha kana qad bada al-masha al-jawrab. Tidak ada pengaruh. Nah, dalam durasi tersebut, dia melepas bolak-balik memakainya. Ya, tidak ada pengaruh kalau dia sudah mengusap di atas kaos kaki tersebut. Penjelasannya yang tadi. Yang penting dalam kondisi apa? Dia suci seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca terkait dengan mengusap imamah. Nah, atau mengusap jilbab dan kerudung bagi wanita. Nah, tafadhol. Oh, nanti insyaallah akan datang, intinya sekali saja. Nanti insyaallah akan datang. Berapa kali mengusapnya? Nanti pembahasannya akan datang. Tapi secara ringkas, mengusapnya sekali saja. Seperti itu. Antum perhatikan, dalam berwudu atau bersuci, kalau sudah mengusap, mengusap, mengusap, itu hanya sekali. Tayamum, kepala, nah, kemudian juga ini, khuf. Ketika mengusap itu hanya sekali saja. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik. Sekarang pertanyaannya, orang pekerja pakai sepatu bot di daerah yang becek, yang banyak lumpur dan yang semisalnya seperti itu. Apakah harus dibersihkan dahulu atau tidak? Terkait dengan mengusap khufir, tidak. Karena mengusap itu atasnya saja yang diusap. Seperti itu. Tidak harus dibersihkan dahulu. Nah, seperti itu. Tidak harus juga. Karena mengusap ya otomatis tangan terbasahi. Ya, ketika diusap ya otomatis sudah. Seperti itu. Kecuali lumpurnya bukan lumpur yang tidak bisa hilang kalau diusap. Mungkin nempel kering, ya itu kita harus apa? Gosok dulu. Tapi kalau lumpur-lumpur basah ya atau kering tapi bisa hilang kalau diusap, sudah enggak ada masalah. Langsung. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, kepada para orang tua, baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama taklim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wasifatu al-wuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Nah, apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, ndak ya Abu Azam. Apalagi sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini Ana tanya kepada Ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah Anna sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada enam. Baik, sekarang di sini Syekh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Syekh Shalal Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lewat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddu wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Serta membasahi. Dasar kepala ini apa namanya? Kulit kepala. Nah, ya. Seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi, disela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah, Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli. Baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi. Dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub. Yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi. Dengan cara yang kedua. Maka setelah selesai dia mandi. Diguyur. Baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi. Entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya. Entah 1 meter. Ya, ke kanan atau kiri atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit. Kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya. Tata cara yang paling sempurna. Untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahihah. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki. Atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub. Baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit. Pindah tempat sedikit. Baik. Umaha tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini. Ya. Tentunya niatnya adalah niat mandi junub. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah, ini. Baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub?

0: Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya, apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi setelah itu, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Seperti itu. Maka dengan itu, selesai dia bisa untuk langsung sholat. Dipaham ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya, Mbak Salman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwudu lagi. Untuk berwudunya saja. Dia harus berwudu lagi. Berwudu, iya dari awal. Bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil, berarti dia berwudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, patokannya kapan sih ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya. Seperti itu, mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini, prosesnya dilihat. Ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semuakah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu, pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Taib, barakallahu fikum. Iya. Artinya, maaf, kemaluan itu mencakup ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak batal. Maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal ya Baski ya. Ayo. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haidu wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagai wanita rambut panjang di apa? Dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Ya demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis. Datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga pada dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala kata Syekh, walakin yajibu alaiha anturawiya usula sya'riha bilma'a ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya, dasar kepala tetap harus. Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Qala wajib 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbatayhi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan, ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan, sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan, la tafrid. Ataupun, kata Syekh, qala wa la yambagilahu an yusrif min sabbil ma'a. Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taqlilul ma ma'al isbal. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh. Taqlilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sha'. Adapun mandinya itu dengan sha'. Sha' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sah? Cangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi, cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, sayam bagi al-iktida' bihi fi taqlilil ma' wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam la tafrid wala ifrat, itu Islam wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Nah, qala kama yajibu al muktasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang nawa itu. Kayak kurang sah. Nawa itu diulangi lagi seperti itu. Ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sal al hal sahabi al ghusl famadha tara fihi. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini? Cukup atau tidak? Sah atau tidak mandiku ini? Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab, faqad saqatat anka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi'al qalam an salasah, an majunun hatta yufik, au an majunun nam hatta yufik, wa an na'im hatta yastaikid, wa anisabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang ketiga, catatan pena diangkat dari jenis ketiga, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi engkau, sudah gugur kewajiban salat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalah tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu min al hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa baina rabbih. Yajibu alaihi an yuhafiz alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala al wajhil masyru'. mandi ini, mandi besar ini, merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma syalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sal'anhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wa la yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa innallaha la yastahi min al-haq. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Fal haya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al 'an umuri dinihi haya'un madzmum. Nah, ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dan meriwayat yang lain disebutkan apa? Al-haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al-haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini satu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubun. Jubun ini penakut, takut. Ajaz, khawar. Ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa? Kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan sholat. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum sholat. Kalau orang belum sholat atau tidak sholat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air, dengan itu batal wudunya? Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu alam bisawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah mencabuki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka yang demikian ini yang sudah lewat penyebutannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang agungnya agama Islam, yang dimana agama Islam ini merupakan agama yang memperhatikan masalah kesucian dan kebersihan yang sifatnya zahir, hissiyah, dan sifatnya maknawiyah. Sebagaimana yang demikian ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat dari sisi bahwa tidak sah seseorang masuk berbuat beramal dalam sholat kecuali atau tanpa adanya dua jenis kesucian ini, yaitu al-hissiyah dan ma'nawiyah. Qala taharatul ma'nawiyah minasyirki wa dzalika bitauhid wa ikhlasil ibadah lillah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, membersihkan hati dari kesyirikan. Bagaimana? Yaitu dengan bertauhid dan menjadikan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada keikhlasan. Nah, wa taharatul hissiyah, dan juga tidak sah sholat itu dengan kecuali dengan adanya kesucian yang sifatnya hissiyah. Apa itu? Dari minal hadasi wan najasah. Dari hadas, entah hadas asghar seperti buang angin atau buang air kecil dan buang air besar, dan menjaga dari najis. Ini dua kesucian yang dituntut seseorang ketika sholat. Suci hatinya, mengikhlaskan hanya karena Allah. Suci dari noda-noda kesyirikan. Dan yang kedua, suci dari hadas, entah asghar ataupun akbar. Hadas kecil ataupun besar. Dan juga suci badannya, tempat sholatnya, pakaiannya dari najis. Wadzalika yakunu bilma au mayakuhu maqamahu. Kesucian ini tentunya ada terjadi dengan sebab yaitu alma, berwudu dengan air, atau sesuatu yang menduduki posisi berwudu atau menduduki posisi bersuci dengan air, yaitu apa? Hah? Apa? Hah? Tayamum. Nah, qala hafizallah wa'lam annal ma'a idza kana bakiyan ala khilqatihi lam tukhalithu madatun ukhra fa huwa tahurun bil ijma'. Air, ketahuilah air itu kalau memang dia tetap dalam kondisi air itu diciptakan. Bagaimana sih rupa air itu ketika diciptakan? Ya sudah, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di sumur, ada yang air hujan dan yang lainnya, itu asal air. Apakah apabila air dalam kondisi asal seperti itu dan dia tidak tercampur dengan benda-benda yang lainnya,
Maka kondisi air seperti ini merupakan tohur bil ijma. Apa itu tohur? Sudah lewat pada awal pembahasan kita ini. Apa itu tohur? Hah? Pak Takdir? Suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan. Itu tohur. Fahuwa tohurun bil ijma. Maka air yang kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, tidak tercampur dengan benda apapun, maka dia kondisinya tohur, suci dan mensucikan. Ini bil ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Qala wa in taghayyara ahadu awsafihi salasah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fahuwa najasun bil ijma. Coba kita perhatikan. Apabila berubah salah satu ciri air, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, yang tiga, berubah apanya? Bau, rasa, atau warna. Jadi kalau salah satu dari ketiga hal ini berubah karena tercampur benda najis, maka air tersebut ya najis. Kalau berubah satu dari tiga, tercampur benda najis, kemudian akhirnya entah warnanya atau baunya atau rasa air tersebut berubah, maka ini air najis. Ini juga dengan kesepakatan para ulama bil ijma, la yajuzu istimaluhu, tidak boleh dipakai. Wa in taghayyara ahadu asafihi bi mukhalatati madatin tahirah. Sekarang permasalahannya kalau dia tercampur dengan salah satu atau berubah salah satu cirinya, air ini berubah warna, rasa, dan bau karena tercampur dengan benda-benda yang lain, ka auraqil asyar awis sabun awil isnan awis sidri aw ghairi dzalika minal mawadith thahirah. Walam yaghlib dzalika al-mukhalit 'alaihi fali ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Baik, sekarang permasalahannya tercampur dengan benda yang bukan najis. Entah seperti dengan daun-daun pepohonan atau tercampur sabun atau tercampur isnan. Isnan ini sudah lewat bersama kita dahulu, ini tumbuhan dahulu dipakai untuk bahan mandi. Atau sidr, pohon sidr atau daun sidr dan yang lainnya dari benda-benda suci. Dalam kondisi benda-benda ini tidak menjadi mayoritas dari isi atau tidak mempengaruhi, tidak mengalahkan air tersebut. Kata Syekh, ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih apa? Sudah lihat bersama kita juga ini. Abu Nailah. Hah? Apa? Suci. Mensucikan atau tidak? Suci dan mensucikan. Hah? Naam. Ya. Tercampur, tapi campurannya ini entah sabun kah, entah ketetesan teh kah dan yang lainnya, tak tidak mengalahkan kondisi air secara mayoritas. Maka tetap yang rajih air itu tahur, artinya suci dan mensucikan. Yajuzu at-tahur bihi minal hadas wa at-tahur bihi minan najas. Kondisi air yang seperti ini tetap bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari benda-benda najis. Qala fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma'a yanqasimu lakismain. Maka atas dasar ini sah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, tahurun yasihhu at-tahur bihi sawa'un kana bakiyan 'ala khilqatihi aw mukha
Aw khalaqathu maddatun tahiratun lam taghlib alayhi wa lam taslibhu ismuhu. Jenis pertama dari air, yaitu air ini tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Entah air yang memang asalnya, kondisi asal penciptaan, atau tercampur dengan benda-benda lain, tapi benda-benda ini tidak sampai mempengaruhi secara mayoritas kondisi air tersebut. Walam taslibhu ismahu. Walam taslibhu ismahu. Benda-benda ini tidak menghilangkan penamaan air. Orang kalau melihat masih mengatakan, oh ini air. Walaupun kejatuhan sabun, tapi sedikit. Atau ketumpahan masuk pasir, tapi sedikit. Mungkin agak keruh, tapi orang masih melihat air. Maka tetap itu merupakan air yang suci dan mensucikan. Jenis kedua, al-qismu tsani, najisun. Sendak ya Ustaz Muhammad Aceh. Najisun wala najasun. Najis. Wa qablahu at-tatahur bihi minan najas wala minan najis. Yang sebelum fa'ala hadha yasihhu lana an naqul. Sebelum itu. Yajuzu at-tatahur bihi minal hadas wa tatahur bihi minan asindas. Minan najas. Yang berikutnya najis. Yang tadi najis, sekarang najas. Ya. Dalam bahasa

minan najas. Yang berikutnya najis. Yang tadi najis, sekarang najas. Ya. Dalam bahasa Arab dibedakan antara najas dengan najis. Najas itu benda aslinya memang benda, ya kalau bahasa Indonesia sekarang benda najis. Dalam bahasa Arab, najas dengan najis ini ada sedikit perbedaan. Kalau najas itu asalnya memang itu benda yang najas, yang najis. Kalau orang Indonesia bilang najis. Contohnya ya, maaf, darah haid, kencing manusia, kotoran manusia, ya. Dasar bendanya ini memang najis. Itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan najas. Berfathah jimnya. Najasun, najas. Sekarang ada juga penamaan najis. Mana tadi di sini? Nah, ada juga najis. Jimnya berkasrah. Kalau yang tadi awal najas, sekarang najis. Apa itu najis? Najis itu sesuatu yang awalnya suci, tapi karena tercampur benda yang asli najis, maka ini menjadi najis. Jadi najis pakai kasrah itu contohnya air ini. Air asalnya suci dan mensucikan, tapi air ini tercampur benda najis. Asalnya air ini sesuatu yang apa? Suci atau tidak? Suci. Ketika tercampur benda najis, kemudian berubah rasa atau bau atau warna dari air tersebut, ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan najis. Berkasrah, jimnya. Kalau najis itu memang aslinya benda najis. Tapi kalau najis aslinya benda suci, tercampur benda najis, air, satu gelas, atau satu gayung air, ada anak kecil, maaf misalnya kencing di gayung tersebut, ya lumayan banyak. Ini najis atau najis air ini? Hah? Pakai kasrah atau fathah? Kasrah. Sepakat yang lainnya? Hah? Najis. Nah. Tapi kalau, maaf, air kencing itu sendiri dinamakan dengan apa? Najis. Pakai fathah. Ini bedanya najis dengan najis. Dalam bahasa Arab. Baik. Maka kata Syekh, jenis kedua dari air yaitu najis. Berarti air itu awalnya suci tapi tercampur benda najis dan berubah rasa, bau dan warna, akhirnya menjadi najis namanya. La yajuz istimaluhu, tidak boleh untuk dipakai. Fala yarfa'ul hadas, tidak bisa mengangkat hadas. Entah hadas ini asghar ataupun akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Wala yuzilu an najasah, tidak juga bisa menghilangkan najasah. Wa huwa mimma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Yang air najis seperti ini termasuk sesuatu apa-apa yang di mana telah berubah satu dari tiga. Bau, rasa dan warna. Dan perubahannya karena tercampur benda najasah. Wallahu alam, wallahu ta'ala a'lam. Berarti Syekh selesai dari pembahasan yang terkait dengan air dan masalah hal-hal yang berkaitan dengan air. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Air dari sumur bor yang

0: dicampur oleh belerang. Air bor tercampur dengan belerang. Sebetulnya mudah saja. Patokannya sudah disebut oleh Syekh. Yang pertama, campuran belerangnya itu tidak, kadarnya tidak menjadi kadar mayoritas. Seperti itu. Orang kalau melihat masih mengatakan itu air. Makanya seperti ini masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau memang sudah kadarnya menjadi mayoritas, persentasenya mayoritas, nah, sekarang bukan belerang misalnya, kecampur teh, kopi, deterjen yang banyak. Orang ketika melihat sudah mengatakan apa? Teh. Ya kan? Kemudian kopi. Seperti itu. Ya, melihat dah. Makanya seperti ini tidak bisa. Maka sama dengan air yang tadi tercampur belerang tersebut. Tinggal dilihat saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fi ahkamil aniyah wa siyabil kuffar. Bab terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bejana. Bejana ini kalau disebut bejana, ya berarti mencakup juga gelas, bejana atau piring, dan di sini kata Syekh yang terkait dengan hukum-hukum pakaian atau barang-barangnya orang-orang kafir. Qala hafizahullah al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadid awil khasab awil julud aw ghairi dzalik. Dari sisi bahasa, aniyah itu apa sih? Aniyah itu al-aw'iyah, tempat-tempat yang dipakai untuk menyimpan air dan yang semisalnya. Ini dari sisi bahasa. Berarti dari sisi bahasa yang namanya aniyah itu entah itu terbuat dari besi atau dari kayu atau dari kulit dan yang lainnya. Pokoknya dipakai untuk menyimpan air atau menyimpan makanan. Ini dinamakan dengan aniyah. Qala wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal pemakaian benda-benda seperti ini itu hukum asalnya mubah. Ini kaidah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada itu mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di seluruh muka bumi ini, semuanya. Dari ayat ini dan yang semisalnya, para ulama mengambil hukum. Menyebut kaidah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada, itu hukum asalnya adalah mubah. Berarti boleh dipakai, berarti hukum asalnya suci. Boleh digunakan. Beda dengan apa? Ibadah. Ibadah itu hukum asalnya apa? Al-man'u. Seseorang itu tidak boleh beribadah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal ibadah itu al-man'u. Larangan. Sampai datang dalil. Nah, yang menyebutkan tentang syariatnya ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan puasa Ramadan di puasa bulan Ramadan wajib, maka tidak bisa kita berpuasa Ramadan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa salat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kemudian menentukan syariat sendiri. Ini hukum asal ibadah. Hukum asal itu terlarang. Makanya seseorang tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun hukum asal, segala sesuatu yang ada di muka bumi itu hukum asalnya halal atau mubah atau suci. Qala fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin ma'ada naw'ain. Maka diperbolehkan untuk menggunakan dan menjadikan setiap ina, setiap bejana, setiap tempat, entah dipakai untuk menyimpan air ataupun dipakai untuk makanan, menyimpan makanan atau minuman, ya, selama dia itu suci. Kecuali dua jenis. Apa itu? Al-awwal ina'uz zahabi wal fiddah. Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'ul ladzi fihi zahabun aw fiddatun tila'an aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'li dzahabi wal fiddati fil ina' ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina' lil hajah ila islahiha. Jadi bejana itu semuanya boleh dipakai, suci, boleh untuk dipakai selama dia suci, kecuali dua. Yang pertama apa? Bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Entah emas ataupun peraknya itu memang bahan dasarnya, atau dicat, atau disepuh, dilapisi dengan emas dan perak. Terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali kalau yang dipakai itu bejananya, kalau bejana rusak, kalau zaman dahulu, mungkin sampai sekarang, Allahu a'lam. Di antara cara untuk menempelnya itu dengan dipatri dengan perak, dengan bahan perak. Itu namanya dabbah. Dipatri, tahu ya? Nah ini kalau bejana rusak ini kemudian dipatri dengan perak yang sedikit, itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya dengan dabbah al-yasirah minal fiddah. Dabbah itu tadi itu bahan untuk mematri bejana yang bocor atau retak dengan semisalnya. Dari bahan perak sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya bejana dari perak dan emas tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Kita perhatikan yang dilarang adalah kalau dipakai untuk makan dan minum. Sehingga bejana itu suatu hal untuk makan minum, perhiasan itu hal yang lain. Kalau perhiasan dari emas dan perak, itu wanita boleh untuk memakainya. Kalau dipakai untuk perhiasan. Nah, tapi kalau sudah dipakai sebagai bejana untuk makan minum, terlarang. Sebagaimana laki-laki boleh untuk berhias dengan menggunakan perak. Laki boleh berhias dengan menggunakan perak. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu khatamnya, cincinnya terbuat dari perak. Tapi sekarang permasalahan kita adalah barang-barang itu dipakai untuk makan minum. Nah, ini terlarang dari emas dan perak. Kecuali perak yang sedikit yang dipakai untuk menempel bejana yang retak. Nah, qala wa dalil tahrimi ina'i az-zahabi wal fiddah. Apa dalilnya sih? Kenapa kok bejana atau barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum terlarang? Haram. Dalilnya apa? Kata Syekh, qulu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Rawahul jamaah. Yaitu sabda Rasulullah SAW, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Sebabnya apa? Kata Rasulullah SAW, karena barang-barang ini itu bagi mereka di dunia. Itu untuk orang kafir dunia. Namun benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat. Artinya di jannah kaum muslimin. Ketika nanti yang masuk di jannah, maka semua yang terbuat dari emas dan perak itu menjadi bejananya kaum muslimin. Adapun kaum kufar terlarang dari kenikmatan di surga. Sehingga sehatnya di sini jelas dalil yang melarang untuk makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaihi. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang artinya barang siapa yang minum di bejana perak, maka sesungguhnya nanti di perutnya ini akan di apa itu istilahnya? Dituangkan dari api neraka, perutnya kemudian wal'iyadzubillah. Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Nah, wal'iyadzubillah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala hafizallahu wa nahyu 'ani syai'i yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an fa yahrumul ina'ul matli awil mumawwah bizahabi awil fiddah أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق. Kata Syekh, larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli yang dicat dari emas atau perak, atau terbuat dari emas dan perak, atau al-mumawah, disepuh bagian luarnya dari emas dan perak, atau pokoknya bejana yang di situ ada sesuatu dari kandungan emas dan perak, ini terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali yang tadi sudah kita lewat bersama, ad-dabbah al-yasirah. Untuk menembel, mematri, tadi itu ya, yang terbuat dari perak dan sifatnya hanya sedikit. Yang seperti ini ada uzur atau keringanan. Qala bi dalil hadis Anas radhiyallahu anhu, dalilnya bahwa memakai perak sedikit untuk mematri, menembel bejana yang bocor itu boleh, yaitu hadis Anas. Di situ beliau Anas radhiyallahu anhu mengatakan, anna qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, rawahul Bukhari. Ada mangkoknya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pecah atau retak, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan tempat yang ada retaknya itu, sya'ab itu yang retak ya, atau yang bolong sedikit, silsilah min fiddah, ditembel dengan rantai dari perak. Artinya rantai di sini apa namanya, dipatri lah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sehingga kalau untuk menembel bejana yang retak atau pecah dari bahan perak ini nggak ada masalah insyaallah. Baik. Qala An-Nawawi rahimahullah, in aqada al-ijma' ala tahrimil akli wasyurbi fiha
1: Wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'na al-akl wa syurub bil ijma'.
0: Kata Imam Nawawi rahimahullah, sudah terjadi ijma' di antara para ulama tentang keharamannya makan dan minum dalam bejana perak ataupun emas. Atau seluruh penggunaan bejana emas dan perak yang penggunaannya ini untuk makna makan dan minum. Jadi contohnya seperti apa? Hah? Dia bukan piring, bukan gelas. Kalau piring atau mangkok diisi kuah langsung diminum. Kalau gelas langsung diminum. Kalau terbuat dari perak dan emas berarti haram. Sekarang yang makna makan dan minum. Seperti apa contohnya sendok? Sendok untuk mengambil. Sama. Hukumnya sama. Seperti itu. Garpu misalnya. Pokoknya yang bermakna untuk makan dan minum. Maka apapun bendanya selama terbuat dari emas dan perak. Dengan berbagai jenisnya. Entah campuran kah. Kecuali satu. Emas dan perak. Taklidi. Apa yang disebut taklidi? Tiruan. Imitasi. Nah, kalau imitasi enggak ada masalah. Seperti itu. Kalau imitasi enggak ada masalah. Karena hakikatnya itu bukan emas. Emas imitasi. Kan itu kan emas palsu. Berarti bukan emas sebetulnya. Atau perak, perak imitasi. Ini juga enggak ada masalah. Dan ini larangan ini secara ijma. Qala wa tahrimu isti'mali wal ittikhadhi yashmulu adh-dhukura wal inas li umumil akhbar wa adami al-mukhassas fa innama ubiha at-tahalli lin nisa' li hajatihinna ila at-tazayyun liz-zawj. Larangan atau keharaman penggunaan emas dan perak tadi itu pada barang-barang tadi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan pun tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan emas ataupun atau menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas ataupun perak. Kenapa? Kata Syekh, hadis-hadisnya berlaku secara umum dan tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan cuma ada tadi satu kondisinya. Apa itu? Yang boleh. Hah? Apa? Untuk makan minum, boleh dikhususkan. Kata saya kan sekarang tidak ada yang dikhususkan. Nah, artinya secara umum. Tapi kecuali tadi satu, saya sudah menyebutkan kondisinya. Apa? Hah? Tambal, nah, yang untuk menambal itu saja. Selain itu tidak boleh. Umum semuanya. Kata Syekh, dibolehkan untuk berhias bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Artinya, bahan yang terbuat dari emas dan perak itu boleh bagi wanita dipakai untuk berhias sebagai perhiasan. Kalau untuk makan dan minum apa yang sejenisnya tetap tidak boleh. Kira-kira ada enggak sesuatu perhiasan tapi bisa dipakai untuk alat makan minum? Ada enggak kira-kira? Hah? Atau asalnya itu dipakai untuk makan minum tapi dipakai untuk perhiasan? Kira-kira ada enggak? Hah? Intinya kalau ada maka tinggal dilihat fungsinya. Selama dia misalnya begini, atau mungkin adalah orang kaya mungkin, ya, cangkir-cangkir atau gelas-gelasnya terbuat dari emas, ada piring-piring dari emas, misalnya, ya, baik, tapi dia fungsikan ini hanya atau dari perak misalnya ya. Kita anggap perak sekarang biar lebih mudah membahasnya. Tapi dia fungsikan ini sebagai perhiasan saja. Hiasan di rumahnya. Sebagai apa istilahnya itu? Ornamen atau pajangan. Maka boleh apa tidak yang seperti ini? Boleh. Nah, ya, pajangan saja seperti itu. Piring dari emas, dari ya perak emas ataupun perak misalnya, cangkir-cangkir dari perak, pajangan saja, tidak dipakai untuk kebutuhan makan minum, maka boleh. Tapi kalau ternyata piring tersebut dipakai untuk naruh buah-buahan, nah ini, atau yang semisalnya kue dan yang lainnya, maka itu mencakup makna makan dan minum itu terlarang. Sehingga ini kembali kepada fungsinya. Kalau fungsinya sebagai perhiasan, maka untuk laki-laki hanya perak yang boleh, kalau perempuan hanya boleh emas dan perak. Tapi kalau fungsinya untuk dipakai makan minum, entah tempat buah, entah tempat kuah, entah tempat nasi dan yang lainnya, maka entah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakainya. Dipaham ini ya? Baik. Nah, Bang. Hah? Alas. Di alasnya sih gimana? Oh. Ada piring emas misalnya atau piring perak. Kemudian dikasih alas, ditutup apa misalnya? Daun pisang kah? Misalnya. Atau kertas nasi. Sama tetap gak boleh. Sehingga fungsinya, pokoknya fungsinya untuk hal-hal makan minum. Entah mau dialasi, mau di apa lagi. Semua terserah lah. Pokoknya fungsinya dipakai untuk makan minum, tetap tidak boleh. Terlarang. Nah. Hah? Gigi emas. Ini lain lagi. Gigi emas boleh. Dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ada sahabat yang hidungnya ketika perang terkena pedang kayak semacam akhirnya luka besar. Itu kan memang keistimewaannya emas ya ketika itu ya zaman dahulu itu kan tidak membikin infeksi. Apa kulit itu ditempelnya dengan emas, maka nggak ada masalah. Gigi terbuat dari emas, fungsinya untuk menutupi aib. Fungsinya untuk menutupi aib. Boleh seseorang itu boleh memakai emas atau perak untuk menutupi cacat tubuhnya, boleh. Nggak ada masalah. Karena terjadi di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Jadi kembali kepada permasalahan kita gigi emas. Intinya kembali kepada fungsi dan niat serta tujuan. Ada orang pasang gigi emas bukan karena kebutuhan, misalnya niatnya ingin untuk berhias. Maka kalau dia laki-laki haram. Seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya memang untuk karena emas ya tadi. Kadang kulitnya alergi dengan benda-benda yang lain. Maka dia boleh. Memang fungsinya untuk menutupi cacatnya tersebut. Itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, tidak boleh. Kalau perempuan, boleh. Karena perempuan boleh berhias dengan emas dan perak. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Tembaga dan kuningan tidak ada hukum sama sekali. Artinya, dia kembali kepada hukum asal. Boleh. Selama untuk pemakaian yang mubah. Boleh. Seperti itu. Yang terlarang adalah emas dan perak untuk dipakai makan dan minum. Serta hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Baik. Barakallahu fiik. Qala hafizahullah asani juludul maitah. Sekarang yang kedua, yaitu kulit bangkai hewan. Boleh enggak kita pakai? Ini sekarang pembahasannya itu.
1: Qala hafidhallah fa yuhramu isti'maluha illa idza dubighat.
0: Kulitnya bangkai hewan itu haram untuk digunakan kecuali apabila telah disamak.
1: Disamak ya.
0: Dubigot artinya disamak. Disamak itu bagaimana? Gimana sih nyamak kulit itu? Biasanya pakai apa?
1: Yang enggak tahu ya pokoknya air dibersihkan, entah setelah itu dicampur garam kah atau kayak bayi clean atau semacam itu.
0: Hah?
1: Atau air raksa ya. Terserah dengan bahan-bahan yang memang itu bisa untuk membersihkan serta menyucikan kotoran-kotoran.
0: Maka kulit bangkai kalau sudah disamak seperti ini itu menjadi suci.
1: Kambing.
0: Bukan kambing yang disembelih. Kita sekarang tidak berbicara hewan yang mati disembelih. Tapi ini bangkai. Bangkai itu kan berarti matinya tidak mati secara syar'i, tidak disembelih ataupun tidak di kalau hewan liar tidak ditembak atau dipanah atau ditombak atau dilepas anjing dengan menyebut nama Allah.
1: Bukan dengan ini semuanya.
0: Tapi mati begini saja, bangkai. Maka bangkai kambing, sapi atau yang lainnya kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamak dahulu.
1: Yang boleh apa? Dipergunakan. Sehingga silakan setelah disamak dibuat untuk tempat bejana atau dibuat untuk alas kursi misalnya, jok,
0: atau dipakai untuk tas, sepatu dan yang lainnya, terserah.
1: Yang penting disamak dahulu.
0: Qala faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da ad-dabri. Wa sahih al-jawaz.
1: Kata Syekh, para ulama berselisih tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak.
0: Tapi pendapat yang sahih apa?
1: Boleh al-jawaz.
0: Wa huwa qaulul jumhur.
1: Jadi kulit hewan, kulit bangkai kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Ini pendapatnya jumhur ulama, boleh untuk dipakai.
0: Ya, pendapatnya jumhur al-ulama.
1: Kenapa sih kok boleh? Sekarang kalau masalah kan bukan semata-mata jumhur ulama atau sekedar sebagian ulama.
0: Kita itu kan beragama berusaha mencari mana yang paling mencocoki dalil.
1: Ya kan?
0: Kan seperti itu.
1: Maka pendapat jumhur ulama ini yang tepat. Kenapa? Karena di situ ada dalil.
0: Kata Syekh, liwurudil ahadis as-sahihah dijawaz isti'malihi ba'dad dabghi.
1: Karena datangnya dalil-dalil yang sahih yang membolehkan pemakaian kulit bangkai, hewan bangkai, setelah disamak.
0: Ala wali anna najasatahu tari'ah fatazulu bidabghi.
1: Jadi hewan-hewan ini, kambing, sapi, dan yang lainnya, ini kan sebetulnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati tanpa dengan cara yang syar'i, akhirnya menjadi najis, bangkai.
0: Bangkai kan najis, bangkainya.
1: Ya. Ini najisnya ini tari'ah, sesuatu yang munculnya bukan asalnya. Itu artinya tari'ah seperti itu.
0: Beda dengan babi.
1: Babi asalnya memang udah najis.
0: Anjing asalnya memang udah najis.
1: Seperti itu.
0: Nah, tapi kalau bangkai yang kayak tadi, sapi, kuda, kambing, ini kan asalnya kan dia suci. Seperti itu.
1: Tapi menjadi najis karena dia bangkai.
0: Sehingga najisnya itu sifatnya hanya muncul bukan karena asal.
1: Maka yang seperti ini najisnya hilang dengan disamak untuk kulitnya saja.
0: Untuk kulitnya boleh dipakai setelah disamak.
1: Dalilnya apa?
0: Qala kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma' wal-qaram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dibahul ajim tahuruhu. Kulit hewan bangkai itu bisa menjadi suci karena sudah kena air dan korob. Korob ini bahan dahulu untuk menyamat. Artinya kulit hewan tadi itu yang bangkai itu ketika dipakai sebelum disamak itu najis. Tapi kalau sudah disamak dengan air atau benda-benda yang bisa mensucikan untuk menyamak, maka menjadi, kata Rasulullah SAW, menjadi suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, penyamakan kulit al-adim itu kulitnya bangkai. Penyamakan kulit bangkai itu merupakan pensuciannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, Rasulullah SAW secara jelas menyebutkan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kalau kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia suci. Sehingga atas dasar ini boleh kita menggunakan kulit-kulit bangkai yang sudah disamak. Sekarang permasalahannya. Apakah bangkai yang dibolehkan untuk dipakai kulitnya ini hanya bangkainya hewan-hewan yang kalau disembelih secara syar'i boleh dimakan dagingnya? Ini pendapat ulama. Bahwa yang dimaksud di sini kulit bangkai, yaitu bangkai yang dimana kalau hewan ini hidup, kemudian disembelih secara syar'i, dia dagingnya boleh dimakan. Kambing, sapi, ayam, kelinci, apalagi. Pokok hewan-hewan yang kalau memang disembelih secara syar'i, dia itu boleh dimakan, maka kulitnya itu kalau hewan itu bangkai, itu yang boleh dipakai. Sehingga, misalnya, ular. Ular ini kan gak boleh dimakan. Terus apa lagi? Keledai. Buaya, misalnya. Apakah boleh untuk dipakai? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Tapi wallahualam bishawab, tampaknya pendapat yang lebih benar, hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih dengan benar, tetap haram. Ya berarti ya semua ada. Babi, anjing, kucing, keledai, ular, buaya. Yang rajih buaya itu halal untuk dimakan. Dan ini pendapatnya fatwa al-lajnah ad-daimah. Nah, kenapa? Karena buaya termasuk hewan air. Buaya tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun dia bisa di daratan sekian lama. Tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Ada yang tahu tentang buaya? Buaya itu coba lihat di mana saja dia. Entah mau di kebun binatang, apalagi di habitat asalnya. Dia mesti sediakan air. Buaya. Sehingga yang rajih, daging buaya itu halal. Sehingga kalau daging buaya halal, ya sudah ini lain sekarang. Tapi sekarang yang jelas misalnya, kalau dia, ini kan gak boleh dimakan. Anjing, babi, apalagi sudah. Sebagian ulama mengatakan walaupun keledai, walaupun ular dan yang lainnya selain anjing dan babi, itu pun juga boleh untuk dipakai selama sudah disamak. Kenapa? Dalilnya semua yang ada sifatnya umum. Kalau kita lihat tadi sifatnya semuanya umum. Ihab yang disucikan oleh air. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Apa saja dari kulit bangkai yang sudah disamak. Apa saja. Sifatnya umum. Sebagian ulama berpendapat atas dasar ini boleh menggunakan kulit-kulit hewan walaupun tidak hewan tersebut hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali selain dari anjing dan babi. Nah, Tapi wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Syekh Lutaimin, Syekh bin Baz, dan juga Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Atas dasar ini, wallahu alam bisawab, dompet, sepatu, apalagi tas yang terbuat dari kulit ular, maka tidak boleh dipakai. Terus kursilah atau alas pelana yang terbuat dari kulitnya keledai, tidak boleh dipakai. Seperti apa misalnya? Enggak, sejenis buaya apa misalnya? Kalau buaya itu sama hukumnya dengan sapi dan kambing. Ya. Kalau buaya itu boleh dimakan. Ada di sini sate buaya enggak ada? Hah? Di Kalimantan ada. Dan Anda pernah makan sate buaya? Boy. Kalau ada dagingnya bawa ke sini. Kita nikmati bersama insya Allah. Al-Muhim, buaya itu seperti sapi dan kambing. Boleh dimakan, kulitnya boleh dipakai. Seperti itu. Nah. Ya ada pendapat lain seperti itu. Tapi yang rajih, buaya itu halal. Karena buaya itu tidak akan bisa lepas dari air. Hah? Coba antum lihat. Antum buka. Cari buaya yang bisa hidup tanpa air, nggak ada. Makanya buaya itu termasuk hewan air. Seperti dengan lumba-lumba ataupun paus, itu kan bisa di daratan sekian lama. Dia kan bernapasnya bukan dengan insang. Kan seperti itu. Makanya mamalia, ya. Tapi dia butuh air, sama dengan buaya. Buaya butuh air. Makanya fatwa al-jinnah da'imah menyebutkan bahwa buaya itu halal. Sehingga kulitnya yang boleh dipakai. Adapun ular beda. Kecuali satu ularnya yang boleh. Apa itu? Ular laut. Yang dia tidak hidup di darat. Kenapa? Karena hukum asal semua hewan air. Hukum asal semua hewan air itu halal. Seperti itu. Hukum asal semua hewan air halal. Makanya ikan hiu halal, walaupun makan manusia, makan apa saja halal. Hewan air semuanya itu halal. Kalau ular itu betul ular laut yang memang tidak hidup di daratan, maka itu boleh dimakan dan kulitnya juga boleh digunakan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Nattafi bihadal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
2: sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ke pembahasan atau dars yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak ana baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahullah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha fa in 'ulimat najasatuha fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik. Kata al-muallif Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini mengatakan bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis, sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir Selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing, ya, dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa in 'ulimat najasatuha. Nah, sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana, kata Syekh, fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dzalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Kalau bukan jilatan anjing namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya. Baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah, ini yang terlewat. Kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Hah? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu. Boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Entah pakai garam, air, atau baiklin, dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai. Bukan dimakan, tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamak. Nah. Taib. Qala hafizahullah wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li annal asla at-tahara. Fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahu al-kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi ini, selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Katanya li annal asla at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian, diperuntukkan memang bagi kalian apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asal. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan, kita ragu ini kira-kira pakainya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini nggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya tuh wantek ya. Al-muhim, pakaiannya orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat, dicelup ya, oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang agama ini. Orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa karena atas dasar, kita ragu, khawatir. Lah. Nah, ini jauh dari petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan. Jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera. Kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain. Ini lain lagi. Tapi hukum asal selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fi ma yahrumu 'alal muhdits muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk kepada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim, kalau dia ini tidak memiliki toharoh, tidak dalam kondisi bersuci, maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan. Untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da tahayyu' lahu bit taharah al matlubah. Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini, kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya agar engkau bisa fokus masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini, sehingga atas dasar itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. وَهُنَاكَ أَشْيَا يَخْتَصُّ تَحْرِيمُهَا بِمَنْ هُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَكْبَرٌ. Ketahuilah, wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Sama saja, apakah hadasnya ini hadas besar? Ya. Atau hadas kecil? Hadas kecil. Hadas besar berarti apa? Misalnya, junub, kemudian haid, nifas, ini hadas besar. Kalau hadas kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah, dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Ala fal asya allati tahrumu alal muhdits ay al hadatsain, perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif, yang pertama menyentuh mushaf, mushaf asy-syarif, ya Al-Qur'an. Apa kita hukum menyentuhnya? Bagi orang yang berhadas, terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdis biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara. Artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojaah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Qur'an, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. Atau kain dan yang semisalnya. Nah. Sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas. Baik hadas besar ataupun kecil. Tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal hadas. Janabatan aw ghairaha. Di dalam menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci dari hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang selainnya? Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar. Wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun. Illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Al-mutahharun, apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat.

Al-Mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Awalnya bagaimana ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Bagaimana awalnya ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun. Kif Tariq? Sebelumnya bagaimana? Walau la idza balagatil hulqum. Surat Al-Waqiah. Ada mushaf di sini? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi? Innahu la Qur'anun karimun. Innahu la Qur'an karimun fi kitabim maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Itu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang maknun tersimpan di Lauhil Mahfud. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfud. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhil Mahfud. Kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Karena Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud itu memang bukan orang yang bisa menyentuh. Tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfud, kecuali Al-Mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, qala wa hatta law fussiratil ayah bi annal murada bihim al-malaikah. Kata Syekh. Walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan Al-Mutahharun adalah para malaikat, fa inna zalika yatanawalu al-bashara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-Yaman min hadis Amr ibn Hazm qawluhu la yamassul qur'an illa tahir rawahu an-nasa'i wa ghairuhu muttasila. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada Ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu masih kondisinya adalah Ahlul Kitab, orang-orang Nasara. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak Ahlul Kitab, Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr innahu asbahal mutawatir litalakin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr.

0: Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam, an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas ashor ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para a'immah al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau seandainya Syekh Shalih Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdullah bin Umar wa ghairihi min as-sahabah wa lam yu'raf lahumu mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi dan juga sahabat Abdullah bin Umar dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat. Bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahih oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh, kok bisa ditakwil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kan ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis lain disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan, innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka yang dimaksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir. itu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan ahlul kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah ketika haji. Aisyah ketika hajjatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah, silakan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silakan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir. Masuk masjid. Memegang mushaf. Dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah SAW. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebenarnya ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah, pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dari kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini. Maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat. Secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, dalam permasalahan ini, tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih. Wallahu alam bisawab. Baik. Qala hafidhahullah wa qala ibnu Hubairah fil ifsah. Ajma'u, yakni al-a'immatul arba'ah, annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Kata Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah, mereka para imam al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu alam bissawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lain. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat, ini yang membuat anak pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu alam bissawab. Qala fidallah wala ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas. Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib, kata Rasulullah SAW, intasyarat syayatin fi hadzal waqt. Syaitan berkeliaran di luar. Diperintah oleh Rasulullah SAW anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah. Tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian ya ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa Abu Haidar atau iya kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Amsiku sibyanakum, tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib sampai Isya datang baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain silakan. Tapi di waktu
1: maghrib, anak-anak itu jangan sampai di luar.
0: Kenapa kata Rasulullah SAW di waktu ini syaitan banyak berkeliaran? Nah, barakallahu fikum. Baik. Kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Quran, tapi Al-Qurannya diberi sampul, ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Quran dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya. Apa ini? Gitu ya. Al-muhim itulah. Nah, boleh. Tapi min ghairi mas, tanpa langsung menyentuh. Nah, ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdis yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi agaknya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala hafizahullah asani. Yang kedua, wa yahrimu alal muhdith as-salah fardhan aw naflan. Wa hadza bi ijma'i ahli al-ilm. Idza istata'a at-taharah. Yang kedua, dilarang bagi orang yang berhadas salat. Jadi ini wadih jelas ya. Nah, kalau orang hadas ya sudah salatnya enggak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza istata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya taharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idza istata'a at-tahar. Nah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fama ma'amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertohar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas, artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholat. Sudah lewat contohnya bersama kita, orang yang kondisi sadar, tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu, bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam suatu peperangan, ya, dia ditawan oleh musuh terikat. Sudah. Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus, sudah enggak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tetap dia sholat semampunya, walaupun tanpa wudu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala. Kalau bisa dengan, kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu. Makanya kata Syekh, idza tata'a at-thaharah, selama dia mampu bersuci. Nah. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudra 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci. Dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Salat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut. Qala wala tasihhu salatuhu. Maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya, atau tahu hukumnya, apalagi, atau dia lupa, atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah. Entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum, atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja, ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggal secara sengaja, dia dosa. Tapi almuhim kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu, dalam kondisi lupa, ingat, sengaja dia sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan. Tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap sholatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Qala hafizallah asaris, yahrumu alal muhdis at-tawaf bil baitil atiq. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar, hadas kecil. tidak boleh sholat. Hadis besar dan hadis kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadis besar ataupun hadis kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-tawaf bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti sholat. Kalau kedudukannya seperti sholat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah SAW, tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara. Satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf, boleh. Untuk bicara, boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame. Ya boleh kita menyampaikan. Awas, hati-hati. Kita jalan ke sana. Tidak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haid min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dhalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf ala al-muhdits hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallahu wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdits hadatsan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf, qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabu shalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Jadi yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam, khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam, khamr minuman keras itu tidak langsung diharamkan. Marhalah fase berikutnya yang dilarang kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabu shalah wa antum sukar. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat. Kalau mau sholat jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amal min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah, ini sekarang ceritanya ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik. Dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk, sampai kalian mengetahui, sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan salat dalam kondisi kalian junub, kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid atau duduk di masjid. Kata Syekh, "Aila tadkhulul masjid wa antum junub." Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. illa marid tariq, kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. Famana'ahu min dukhulil masjid lil baqa' fihi yaqtadi man'ahu min at-tawaf mabi aula. Maka man'uhu min dukhil masjid, larangan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam atau Allah Subhanahu wa taala melarang masuk masjid untuk berdiam diri atau untuk duduk. Ya. Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Naam. Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan mungkin karena namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya. Hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwuduk dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau melafazkan Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan melafazkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadas? Ya. Insyaallah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini kalau memang ada waktu atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Nah. Baik, yang lain? HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, makanya seperti tidak terlarang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atau fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil, artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka yang seperti ini, ya, tidak dosa dia. Tapi, ya, soalnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk modal ya, Abah Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya, sudah tawaf, sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf.
1: Berdesak-desakan luar biasa.
0: Laki perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat aulamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Karena ayatnya jelas, aulamastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya, seperti itu. Nah, fa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air atau kalian lamastum an nisa falam tajidu ma'an dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun, wallahu alam bisawab, yang rajih bahwa tafsir dari lamastum, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu artinya al-jima'. Lamastumun nisa'ai jima' dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sigohnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'ala, dari sisi bahasa Arab, ada saling. Kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasa, lamastum. Kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasa. Datang tafsir dari Ibnu Abbas, yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika sholat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu betapa sederhana dan betapa hidup Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam ini sangat pas-pasan, ruangannya sempit. Jadi Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam salat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel dan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan salatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima, itu yang membatalkan wudu. Baik. Bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudu? Misalnya ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang, namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka di sini oleh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka min babid darurah dia silahkan melanjutkan tawaf. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Nah. Bukan. Nah. Ya, karena terjemahan dia bukan mushaf. Itu di dalamnya ada mushaf. Ya, ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan mushaf, itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa? Lembaran Qur'an tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Beliau menghimbau selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Nah, tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa
2: anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri. Untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat, majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari bil ma'i alladhi anzalahu Allah lana tahuran wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah salat. Bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman au fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada. Atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air, namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Au wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin nal'adzar asyari'iyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan. Karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'alal khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang demikian merupakan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj. Agar mengangkat kondisi yang susah. Mengangkat sesuatu yang menjadi masyakah bagi umat ini. Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit, atau kalian dalam keadaan safar, atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya, buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian, dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'idan tayyiba. Sa'id apa-apa ma sa'ada 'alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmat-Nya terhadap kalian. Yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu. Bertayamumlah. Qala wa tayammumu fil lughah al-qasdu. Dari sisi bahasa, yang namanya tayamum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fi syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bi sa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap kepala, mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al ummati al Muhammadiyah ikhtasaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu di antara min khasa'isi hadhil ummah, kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan 'alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima. Qala sallallahu alaihi wa sallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salah falyusalli. Fa fi lafzin fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan sahih Muslim dan yang selainnya, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah SAW itu diberi kemenangan kalau berjihad, diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam, sebelum terjadinya peperangan itu dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh, musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur. Bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktu sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya maudhu' sujud. Masjid, yaitu maudhu' as-sujud. Tempat salat. Nah. Taib. Qala fatayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bitatahur bihi kullu ma yuf'alu bitatahur bilma minas salah wa tawaf wa kiraatil quran wa ghairi zalik. Tayammum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air. Ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi zatihi wa mutahhir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan iza udimal ma' liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air, atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah

menemukan air. Atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah. Ini kondisi pertama. Yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Tsanian yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al'atash ala nafsih au atasha wairuhu min adami au bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya, yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia, tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan. Atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat. Untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air tapi apabila dipakai ada air namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga, salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan, dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an, idza ajaza an isti'malil ma'a li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Tidak bisa bergerak. Tidak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Gak ada yang bisa dihubungi. Kalau gak segera berwudu, gak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya, mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima, khatala khamisan, idza khafa bardan bi isti'malil ma' wa lam yajid ma yusakhkhinuhu bihi tayammama wa shalla liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya,

0: Maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat, namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak. Bisa celaka dia. Seperti itu. Maka, dan walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah, ala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. Ada air. Tapi dipakai untuk makanan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci, gak bisa makan minum. Yang ketiga. Hah? Karena sakit. Seperti itu. Memudaratkan tubuhnya. Yang keempat. Hah? Yang keempat. Tidak bisa menggunakan air. Karena dia tidak bisa bergerak. Kan seperti itu ya. Dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima. Dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita insyaallah. Nah. Naam, tafadhal ya Ustaz. Nah. Luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air yang memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insyaallah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja, padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insyaallah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Enggak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya, atau cuma bisa sampai tangan. Itu ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Wa tayammama 'anil baqi alladhi qassara 'anhul ma' liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-Muhim bisa untuk berwudu. Tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan ayat tersebut. Sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan. Berkumur dan istinsyat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Ala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma tayammam lahu wa ghasala al baki li qawlihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Ah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudaratkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudaratkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh, kata dokter. Dari sisi medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, tapi lukanya sekarang di lengan bawah tangan, ya, antara pergelangan tangan dan siku, ada luka di situ dia. Baik, ini lukanya ini nggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangan yang tidak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri. Yang kiri tidak di apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi nggak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan, tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekh Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya, nggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukkan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan, dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fawqahu bil ma wa kafahu al mashu 'anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini jangan mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dia lakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka. Itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya. Maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup. Usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah enggak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan atau enggak? Lanjutkan yang rajin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap, luka tersebut tidak memudaratkan, maka diusap. Oh, kalau iya. Adapun mengusap air, apakah berurutan? Iya, kalau mengusap ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya tetap berurutan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu perban. Nah, luka kan diperban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita. Ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lukanya Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya, ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya, ya kalau kondisi seperti itu bertayamum. Jadi anggota itu dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu, ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Seperti itu. Nah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, babun fi ahkami izalatin najasa. Sekarang kita masuk kepada bab tentang hukum-hukum dan tata cara yang terkait dengan menghilangkan benda-benda atau zat-zat yang najis. Qala fa kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadasi idza arada as-salah. Fakadzalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buk'ati minan najasah. Kata Syekh di sini, sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis. Qala ta'ala wa siyabaka fatahhir wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil hayd min thawbiha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan bukan hanya badan, bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian dan tempat sekitar kita. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan seorang wanita di zaman beliau ketika itu alaihi salatu wasalam untuk mencuci darah haid yang menempel pada bajunya. Qala lamma kana al-amru kadzalika tatallaba minna an nulqiya ad-daw'a 'ala hadha al-mawdu' wa huwa mawdu' izalati an-najasa. عارضين لأهم أحكامه رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. Maka karena demikian halnya, akhirnya kita dituntut untuk menyampaikan pencerahan tentang topik ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu topik tentang izalatun najasah, menghilangkan benda-benda najis. Dalam kondisi kita, yaitu Syekh Shalih Fauzan akan menyodorkan, menyampaikan
0: hukum-hukum yang paling penting terkait hal ini. Sembari berharap agar yang demikian ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin.
1: Qala wa laqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaqidu li hadzal mawdu'i baban khassan. Yusammunahu babu izalatin najasah.
0: Para fuqaha ini dalam bab ini telah dalam kitab-kitab mereka telah membuat pembahasan khusus yang mereka namakan dengan masuk dalam bab izalatin najasa, bab menghilangkan najis.
1: Ai tabhiru mawaridin najasa allati tatra'u ala mahalli tahirin minasyabi wal awani wal furushi wal biqa' wa nahwiha,
0: yaitu mensucikan tempat-tempat yang di situ terjadi atau menimpa padanya benda-benda najis, menimpa yang asalnya benda suci kemudian menjadi najis, entah benda tersebut berupa pakaian atau bejana atau tempat-tempat, entah rumah, entah lantai, entah yang lainnya.
1: Qala wal aslu allazi tuzalu bihi najasatu huwal ma.
0: Asal menghilangkan najis itu tentunya dengan air.
1: Fa huwal aslu fi tadhhir, dan ini air juga merupakan hukum asal sesuatu yang dipakai untuk mensucikan.
0: Li'anna Allah wasafahu bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati air itu sebagai sesuatu yang mensucikan.
1: Kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih.
0: Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit air yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan kalian dengan air. Ini hukum asal pensucian segala sesuatu yang najis dengan air.
1: Qala wan najasatu allati tajibu izalatuha.
0: Benda-benda najis yang wajib untuk dihilangkan, untuk disucikan.
1: Imma an takuna ala wajhil ard wa matasala biha min al-hitan wal ahwat was-sukhur.
0: Apa saja yang perlu dihilangkan najis tersebut?
1: Ima jenis pertama yaitu benda-benda yang dia ada di permukaan bumi dan memang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi tersebut. Entah itu berupa kebun atau berupa al-haud, telaga atau kolam, atau yang ya ini daerah sekitarnya, atau suhur, batu-batu yang ada, atau batu-batu besar yang ada di permukaan bumi.
0: Fahadhihi yakfi fi tadhhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi ainin najasah. Benda-benda yang seperti ini cukup, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan sekali pencucian atau pembasuhan dengan jumlah air, yang penting zat najisnya hilang.
1: Kalau dengan sekali sudah cukup, maka selesai.
0: Nah, qala bimana annaha tughmaru bilma bisabbihi 'alaiha marratan wahidah. Yaitu artinya, kata Syekh, benda-benda ini, entah kebun, yaitu tanah, ya, batu-batuan yang luas, yang besar. Terkadang seseorang di tengah jalan ada kayak semacam batu yang apa itu, ceper. Ya, itu bisa dipakai sholat. Atau bisa dipakai duduk. Namun ternyata misalnya ada benda najisnya. Maka benda-benda seperti ini cukup dituangkan air sekali. Yang penting air ini banyak. Yang dengan itu hilang zat najisnya tersebut.
1: Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala bawlil a'rabi alladhi bala fil masjid.
0: Dalilnya apa? Perintah Rasulullah SAW untuk menuangkan air di atas kencingnya seorang badui yang kencing di masjid Rasulullah SAW. Masjid beliau alaihi salatu wassalam, Al-Masjidun Nabawi dahulu tentunya permukaan alasnya itu tanah. Seperti itu, alasnya itu tanah. Nah, ada seorang badui, orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui, rata-rata mereka lebih tidak berilmu dibandingkan orang yang di kota. Orang penduduk kota. Tiba-tiba masuk masjid kencing. Nah, syaratnya di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk dituangkan air di atas kencingnya tersebut. Sampai zatnya hilang, baunya, rasanya, warnanya hilang. Ini cukup sekali saja. Nah, kalau memang dengan sekali sudah hilang zatnya najisnya tersebut. Qala wa kadza idza umirat bima'il matar wassuyul. Begitu juga kalau misalnya tentunya ada benda najis yang di situ tertuangkan, tertumpahkan air hujan atau apalagi air banjir. Ini membabil aula. Artinya otomatis lebih bisa mensucikan. Qala fa idza zalat bisabbil ma'i 'alayha aw bima'il matarin nazil aw al-jari 'alayha kafa dzalika fi tadhhiriha. Apabila benda najis tadi itu sudah hilang dengan dituangkan air atau tentunya dengan hujan yang turun atau dengan air yang mengalir tadi itu, entah ada hujan ada banjir atau tidak sampai banjir tapi air mengalir di permukaan tersebut, maka yang demikian cukup. Tidak harus diulang berulang kali. Nah, itu kalau benda yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Sekarang ada jenis kedua. Qala wa in kanatin najasatu ala ghairil ard wa mattasala biha. Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh, fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada minhuma fa tadhhiruha bi sab'i ghasalatin ihdahunna bit turab. Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya. Maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Salah satunya itu harus juga dengan diusapkan tanah. Dicuci dengan tanah. Qala bi an yujala turabu ma'a ihdal ghasalat. Salah satu dari 7 kali cucian ini itu dengan tanah. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu 7 ulahunna biturab. Rawahu Muslim. Wa ghairuhu wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kasyab wal furush. Dalilnya apabila sabda Rasulullah sallallahu wasallam, yang artinya apabila ada anjing yang minum di salah satu bejana kalian, maka bejana itu cucilah 7 kali. Basuhan atau cucian yang pertama itu dengan tanah. Artinya najisnya ini betul-betul najis yang luar biasa. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Syekh, ini hukum berlaku secara umum. Bukan hanya sekedar di bejana, tapi bejana dan yang lainnya. Kalau kita terkena jilatan anjing, terkena pakaian kita jilatan anjing, pakaian pun, badan kita pun, atau furush, ini seperti karpet, semisal karpet, maka 7 kali dicuci, salah satu cuciannya atau basuhannya itu juga dengan menggunakan tanah.
1: Qala wa in kanat najasatu fi ghairi aw wa in kanat najasatu ghairi kalbin aw khinzir.
0: Baik. Contohnya di sini anjing dan babi. Nah, sementara dalilnya sebetulnya hanya berlaku pada anjing saja. Tidak ada nas yang sharih yang menyebutkan bahwa babi itu kalau menyentuh najisnya babi itu kalau menyentuh benda kemudian dicuci atau dibasuh 7 kali dan dengan tanah. Tidak ada dalil. Namun kias para fuqaha sebagian ulama mengatakan anjing saja seperti itu, maka lebih-lebih babi. Kata mereka, kata para ulama, sebagian ulama seperti ini. Namun masalahnya fil haqiqah fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah babi juga termasuk yang dicuci 7 kali ini seperti anjing atau tidak? Wallahu alam bisawab. Asy-Syaikh Shalih Fauzan di sini mengatakan anjing dan babi sama dicuci 7 kali. Namun wallahu alam bisawab tampaknya pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan beda antara anjing dengan babi. Kenapa tidak ada dalil? Bahkan sebagian ulama berpendapat, jangankan masalah dibasuhnya, sebagian ulama berpendapat bahwa babi itu sendiri tidak najis. Kata mereka tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa babi najis. Haram, naam, haram. Tapi kata sebagian ulama diantaranya mazhab Maliki, ya Imam Malik berpendapat bahwa babi itu tidak najis. Nah, kenapa tidak ada dalil? Hukum asal segala satunya itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan itu najis. Lantas bagaimana dengan ayat fa innahu rijsun? Setelah menyebutkan daging babi, darah dan yang lainnya, fa innahu rijsun. Rijsun itu tidak mengharuskan najis. Nah, kata mereka seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini sudah lewat bersama kita. Syahidnya di sini, jangankan masalah pencuciannya saja, babinya itu sendiri, sebelum ngomong masalah pencucian 7 kali, babi itu sendiri para ulama pun berselisih apakah najis atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan babi tidak najis. Nah, maka atas dasar ini, anak pribadi condong pada pendapat yang mengatakan tentunya babi itu najis. Namun najisnya tidak seperti anjing dari sisi tidak butuh untuk dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Karena tidak ada dalil. Nah, sehingga kalau terkena memegang babi atau terkena jilatan babi dan yang lainnya cukup. Dengan sekali biasa sudah hilang najisnya cukup. Kalau kurang ya 2 kali. 2 kali cukup selesai. Tidak perlu sampai 7 kali. Adapun kalau anjing, entah dengan basuhan pertama atau kedua sudah hilang, pokoknya harus 7 kali. Itu kalau anjing. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu anjing. Entah dengan sekali basuhan hilang, 2 kali hilang atau 3 kali hilang, tetap harus 7 kali basuhan, 7 kali cucian. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sehingga wallahu alam bisawab yang rajih untuk babi tidak perlu dicuci 7 kali. Qala, nah, adapun apabila najisnya itu bukan anjing ataupun babi, kata Syekh, qala kal bauli wal ghaid wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma. Kalau selain anjing atau babi, namun yang rajih sebagaimana sudah kita dengar barusan, yang rajih hanya anjing. Ya. Maka kalau selain anjing seperti air kencing atau tinja ataupun darah dan yang lainnya,
1: maka dia dicuci dengan air ma'al farqi wal asri. Dicuci dengan air, kemudian dikerik dan juga diperas. Ini kalau selain anjing. Hatta tazul, sampai hilang najisnya tersebut. Fala yabqa laha ainun wala laun, tidak tersisa zatnya dan juga warnanya. Maka di sini sekarang Syekh mulai merinci benda-benda yang dicuci itu ada tiga jenis. Qala fal maghsulat ala salasati anwa, benda-benda yang dicuci dari najis itu ada tiga jenis. Qala an-naw'ul awwal ma yumkinu 'asruhu mithlu ath-thawb fala budda min 'asrihi, yang memungkinkan untuk diperas seperti baju, maka ini mau tidak mau harus diperas juga. Qala an-naw'u tsani ma la yumkin 'asruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha fala budda min taqlibihi, yang tidak bisa diperas tapi memungkinkan untuk dia dibolak-balik seperti kulit hewan misalnya kejatuhan najis, ya seperti itu, maka mau tidak mau ini juga harus dibolak-balik biar hilang semua najisnya. Qala adnau salis, jenis ketiga, ma la yumkin 'asruhu wa la taqlibuhu, enggak mungkin diperas dan juga enggak mungkin dibolak-balik. Qala fala budda min dik au min daqihi wa tasqilihi bi an yad'a 'alaihi syai'an sakilan hatta yadhhaba aktsaru ma fihi minal ma, enggak bisa diperas, enggak bisa dibolak-balik, maka dia harus di dak wa tasqil. Dak itu begini, apa ini istilahnya ini, dipalu lah, bukan dipalu, di apa, dipukul gitu ya. Pintu itu kalau digedor istilahnya dak, itu diapakan namanya, ketuk, tapi ini intinya di benda tersebut di apa, ah, dikebaskan, digini kan, ini di beginiin, ditekan begitu, intinya seperti itu ya, ada tekanan ya, dikasih pemberat, kata Syekh, diletakkan di situ sesuatu yang berat, sesuatu yang berat sehingga airnya itu keluar, benda najisnya itu keluar ketika dibasuh dengan air, seperti itu. Apa kira-kira yang tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik, seperti apa misalnya? Syekh ini tidak menyebut contoh. Kasur. Mungkin kasur bisa ya. Apa yang semisalnya, nah. Barakallahu fiik. Qala, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan, nah.

Kalau orang punya anjing di rumahnya, bagaimana kita bertamu ke rumahnya? Ya, ya gak usah bertamu. Awalnya gak tahu misalnya. Bisa jadi, atau emang butuh. Bisa jadi mungkin orang tua. Nah, ada orang mualaf, orang tuanya masih Kristen kah atau apa. Ini sebenarnya pembahasan bersama kita. Yang dimana intinya, tempat-tempat yang kita tenang bahwa anjingnya tidak masuk ke rumah atau apa, silahkan. Tapi kalau ternyata di situ mengkhawatirkan, mungkin, maka kita harus pastikan dahulu. Intinya seperti itu. Pastikan, ini sudah lihat bersama kita pembahasannya pada sebelumnya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang di situ mengkhawatirkan, di rumah orang kafir, ya, maka kita harus pastikan dahulu. Kalau memang dirasa tidak, itu ada najis yang kita tidak tahu, ya jangan intinya jangan masuk sudah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Nah.

Jadi genangan air yang sudah airnya warnanya keruh. Kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Atau kita ragu apakah ada najis atau tidak. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu, keraguannya hanya sekedar keraguan, tidak ada korinah yang kuat yang menunjukkan di situ ada benda najis, jangan diikuti keraguan ini. Seperti itu. Kita enggak tahu ini hukuman najis. Ya sudah, hukum asalnya enggak najis. Benda itu hukum asalnya enggak najis. Entah genangan dan yang lainnya. Tapi kalau ada korinah, itu genangannya itu di mana? Di kandang babi atau di kandang anjing misalnya. Maka apabila ada yang menempel, tinggal dilihat apakah itu najisnya dari anjing atau tidak. Kalau ada, maka caranya seperti yang tadi anjing. Tapi kalau bukan anjing, ya cukup dibasuh. Tapi kalau enggak ada korinah, di jalan biasa seperti ini, kita khawatir ada. Enggak usah diikuti keraguan-keraguan itu. Hukum asal tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, fadal, ya, Bahidar.

0: Anak kecil kencing di karpet, ngompol lah misalnya. Seperti itu. Terkait anak kecil, insya Allah ada pembahasannya sebentar lagi. Ini sebentar lagi mau kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musala ini. Ya, di musala ini terus ada yang kencing lah intinya gitu ya. Ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu. Nanti insya Allah kita jawab pertanyaan ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buk'atin saghiratin ka musalla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasati aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bi zawaliha. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat, ya, tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya, tapi kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini, seperti itu, ya. Ini karpetnya masih seperti ini, ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi warnanya hitam, enggak jelas yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini wajaba ghuslu mahtamala wujudun najasati fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena najis tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya. Karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua. Kita sudah cuci semua. Qala wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu ghasalahu jami'ahu. Kalau ternyata enggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi enggak tahu tempatnya, dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Artinya kalau mau dicuci seluruhnya, masuk mesin cuci enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Disesep ya. Betul disesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan... Ya, jadi benda... Kalau langsung air kan tidak memini... Benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di... Sesap dua, apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa lah di sini bilangnya apa berarti? Apa berarti sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air. Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil yang di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari Syekh yang berikutnya. Qala wa yakfi fi tadhhiri bauril gulam alladzi lam ya'kul at-ta'am rashuhu bil ma. Kalau sekarang bayi yang belum berumur 2 tahun, belum sampai 2 tahun, bagaimana najis yang dia belum makan makanan, masih menyusui, ya, makanan-makanan itu yang memang makanan yang memang dia suka, yang memang dia hidup dengan makanan tersebut. Gak melulu kemudian harus susu terus. Terkadang kan namanya anak kecil sakit, ada obat kah, atau awal ketika baru lahir sudah ditahnik dengan kurma atau yang lain, ini gak teranggap. Atau dikasih madu, gak teranggap. Karena intinya anak tersebut hidupnya, ketergantungannya masih dengan air susu. Walaupun ada makanan-makanan yang lainnya. Ada benda-benda yang lainnya yang dia makan juga. Baik, anak yang seperti ini yang masih menyusui, maka najisnya cukup dipercikkan. Tidak perlu dicuci, dituang air. Tapi cukup dipercikkan dengan air. Selama dia lam ya'kul at-ta'am. Selama dia belum makan. Artinya makanan pokoknya ya masih berupa ASI. Seperti itu. Tapi kalau sudah dia makan, sudah tidak minum ASI, tidak minum susu, dia sudah makan yang lainnya, bubur atau yang lainnya, maka dia dicuci najisnya. Lebih tepatnya bukan najis tapi apa? Air kencingnya. Ya, air kencingnya. Ini cukup dipercikkan ya dengan air. Tapi kalau dia sudah makan, sudah tidak menyusui lagi, maka harus dicuci. Nah. Sekarang permasalahannya menyusui itu apakah yang dimaksud air itu air susu ibu, ASI, atau juga termasuk air, susu formula, susu buatan ini, ya, susu bubuk dan yang lainnya. Ini kan adanya di zaman sekarang, zaman dahulu kan tidak ada seperti ini. Nah, tapi zaman dahulu ada langsung susu sapi atau susu kambing. Syahidnya bagaimana kalau ternyata menyusuinya pakai susu formula? Wallahu alam bisawab, pendapat yang tampaknya lebih rajih, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin, dan juga pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Air susu formula juga sama mengambil hukum ASI. Sehingga bayi yang menyusui dengan air susu formula, hukumnya sama dengan bayi yang menyusui dengan ASI. Kencingnya pun cukup dipercikkan. Cukup di apa ini? Ya dipercikkan ya, di apa? Hah? Ya dipercikkan, yurash, yundah, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk anak kecil laki-laki. Beda nanti kalau anak kecil perempuan, hukumnya ada lagi tersendiri. Baik, apa dalilnya anak kecil yang menyusui dan belum berumur 2 tahun itu cukup? Kencingnya cukup dipercikkan. Kata Syekh, qala li hadithi Ummi Qais. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais.
1: Qala annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. Sahabiat Ummu Qais ketika itu beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan putranya yang masih menyusui, masih belum makan makanan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian sama Rasulullah alaihi salatu wasalam diambil bayi kecil ini, putranya beliau ini bayi, didudukkan di pangkuannya. Jadi putranya Ummu Qais oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ditaruh di pangkuan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ternyata si bayi ini kencing. Terkena mengencingi pakaian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta air untuk kemudian memercikkan saja. Yundah wa yurash. Dituang, dipercikkan. Bukan dialirkan seperti mencuci atau membasuh, bukan ya. Nah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak membasuh, tidak mencuci. Berarti, air kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusui, itu najisnya itu tidak seperti najis yang lainnya. Najisnya ringan. Bahasanya seperti itu. Najisnya ringan, cukup dengan dipercikkan air. Nah, dengan itu najisnya menjadi hilang. Cukup. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa in kana ya'kul ta'am li shahwatin wa ikhtiyarin fa bauluhu mithlu baulil kabir wa kadza baulul unsa as-saghirah mithlu baulil kabirah. وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. Tapi kalau ternyata anak laki-laki tersebut sudah makan makanan, memang lisyahwatin wakhtiyarin, dia sudah asik dengan makanan tertentu, dia senang dengan makanan itu, sudah tidak menyusui lagi, maka air kencingnya itu seperti air kencing orang dewasa. Harus dicuci. Bukan dipercikkan lagi. Begitu pula dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan gak ada rincian. Bayi perempuan gak ada rincian. Bayi perempuan itu dicuci. Entah sedang menyusui. Entah sudah tidak menyusui. Kalau bayi perempuan hukumnya beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan sejak awal dia memang kalau kencing maka air kencingnya itu najis. Dan najisnya itu kalau menimpa sesuatu maka sesuatu tersebut harus dicuci, tidak dipercikkan. Ini kalau bayi perempuan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Dipahami ya sampai sini ya. Barakallahu fikum.

Ini kalau bayi perempuan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Dipahami ya sampai sini ya. Barakallahu fikum. Qala fan najasatu ala salasati anwa. Benda najis itu ada tiga jenis. Najasatun mughallabah. Najis yang parah. Wahia najasatul kalbi wa nahwihi. Yaitu apa? Najisnya anjing dan yang semisalnya. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan? Yang semisal anjing. Hah? Babi. Namun yang rajih apa? Yang rajih anjing saja. Babi tidak. Tidak seperti anjing. Nah, ini najisnya parah. Harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Qala wa najasatun mukhaffafah. Jenis kedua najis yaitu najis yang ringan. Wa hiya najasatul hulam alladzi la ya'kul at-ta'am. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya bayi yang masih belum makan makanan, yang masih menyusui. Kita perhatikan kencing ya. Adapun kalau najisnya dari tinjanya, maka ini dicuci. Yang dipercikkan itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan, itu kencingnya. Adapun kalau najisnya tinjanya, maka ini tetap dicuci. Nah, ini najis yang ringan. Qala wa najasatun baina dzalik. Ada najis yang berat, parah, ada najis yang ringan, ada najis yang antara ringan dan berat. Apa saja? Wahiya baqiyatun najasat. Najis ini, benda-benda ini selain yang sudah disebutkan. Jadi kita tahu yang berat najisnya anjing. Ya kan? Najis yang parah. Kita tahu najis yang ringan, najisnya apa? Bayi kencing, bayi laki-laki yang masih menyusui. Bukan hanya ASI. Yang rajih bukan hanya ASI. Yang masih menyusui. Sementara najis yang tengah-tengah apa? Selain dari ini semua. Selain anjing, selain bayi laki-laki. Semua najis itu tengah-tengah. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Dicuci sampai hilang zat najisnya tersebut. Nah. Baik. Masih ada beberapa masail, tapi kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, fadhol.

Nah. Ini pertanyaan bagus. Nah, anjing itu yang najisnya itu sampai harus 7 kali itu apakah jilatannya saja atau juga jejaknya dan yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Maka yang rajih hanya jilatannya. Namun anjing itu jangan lupa, dia terkadang menjilati badannya. Dan ini sering kita temui. Sehingga kalau kita menempel badannya pun dengan kondisi anjing seperti itu, maka biasa 7 kali. Sekarang permasalahannya, kan anjing kalau badannya iya, tapi kalau telapak kakinya kan tidak dijilat. Nah itu tadi, jejak-jejaknya bagaimana? Seperti itu ya. Maka jejak anjing itu tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Dalilnya apa? Dari zaman Rasulullah SAW, anjing masuk ke masjid beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali, tidak dinukilkan sama sekali bahwa jejak-jejak anjing ini dicuci. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga terkena anjing seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau tinjanya, wallahu alam. Tinja anjing. Apakah juga 7 kali atau apa atau tidak? Coba nanti insyaallah kita cari insyaallah ya. Wallahu alam. Bagaimana dengan kencingnya dan tinjanya seperti itu.

0: طيب anak berumur di atas 3 tahun kencing di karpet atau di kasur? Dicukupkan dengan dijemur berhari-hari hingga baunya hilang atau basahnya hilang. Baik. Intinya kalau ini sudah bukan anak kecil 3 tahun sudah, siapapun sudah. Karena kalau anak kecil 3 tahun itu sama dengan orang dewasa. Entah dewasa, entah anak kecil, pokoknya selain bayi yang laki-laki yang sedang menyusui. Kalau dia kencingnya tersebut di karpet atau di kasur seperti itu ya. Cukupkah hanya dengan dijemur berhari-hari? Sekarang pertanyaannya begini, setelah dijemur berhari-hari misalnya, dia kalau kena air lagi basah, ada ke aromanya? Ini pertanyaan penting. Adakah aromanya? Seperti itu. Hah? Nah ya. Jadi begini. Dijemur berhari-hari. Oke, baru hilang ya. Sekarang kalau kena air lagi. Basah lah. Bukan basah karena kencing. Tapi dia basah karena air misalnya. Apakah... iya, benda najisnya itu masih ada aromanya. Hah? Mau berhari-harinya itu dijemur berapa hari? Karena secara hukum asal pencucian itu dengan air. Seperti itu. Dan terbukti benda najis ini kalau dengan tidak dengan air atau memang sebagian dengan tanah juga bisa. Tapi sekedar dijemur, itu butuh waktu yang lama sekali. Lah ini mau jemur kasur berapa hari, itu memang gak dipakai apa kasurnya. Kenapa anak tanyakan ini? Memang memungkinkan benda najis itu ketika terkena terik matahari yang lama, contohnya maaf, kotoran hewan sudah. Tapi ini kan lama sekali. Itu saking lamanya dan panasnya, dia sudah bukan jadi tinja lagi. Ya terutama kayak di padang pasir di negeri Timur Tengah seperti itu ya. Ya sudah bukan najis lagi, sudah dia sudah berubah. Ini namanya istihalah. Istihalah itu zat itu sudah tidak mengandung najis sama sekali karena memang sudah hilang najis. Tapi prosesnya seperti itu. Nah sekarang sama dengan air kencing ini. Betulkah? Apalagi di kasur. Di kasur tuh masih banyak tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya. Tembok yang setiap hari terkena sinar matahari. Itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil... beberapa kali atau punya cucu ini paham sekali, terkadang lupa ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa kita lupa, tidak menyengaja belum dicuci, entah karena satu hal yang lainnya belum dicuci seperti itu sampai mengering terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering benda yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya maka najis. Nah, baik. Yang lain?
1: Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah selesai terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf atau yang semisalnya dan syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan mengusap pada imamah. Nah, imamah yang kita sudah ketahui, nanti juga akan datang bersama kita apa yang dimaksud dengan al-imamah yang di situ boleh untuk kemudian diusap. Qala al-muallifu hafizahullah wa yajuzul mashu 'ala al-imamati bi syartain. Yajuzul mashu 'ala al-imamah disyaratkan dengan dua syarat. Boleh mengusap imamah dengan dua syarat. Ahaduhuma takunu satiratan lima lam tajri al-'adatu bikashfihi min ar-ra'si. Di mana imamah ini memang dia menutup kepala selama memang adat kebiasaan setempat itu tidak tidak berlaku pada kebiasaan setempat bahwa imamah ini dibuka dari kepalanya. Karena bentuk-bentuk imamah itu nanti memang akhirnya macam-macam. Antum mungkin bisa perhatikan cara mengikat imamah kalau di orang Yaman mungkin berbeda dengan orang Sudan. Karena pernah ada yang pernah lihat orang Sudan, dia tinggi terus biasanya tertutup sampai di lehernya. Ada yang model imamahnya mungkin, maaf, kalau mungkin sekedar gambaran saja, mirip dengan model yang biasa ada di foto-foto mungkin Pangeran Diponegoro. Dan yang lain-lainnya. Yang pasti memang pemakaian imamah ini bermacam-macam. Namun, imamah yang memang boleh diusap, pertama memang dia menutup kepala. Cara pemakaiannya memang menutup kepala. Ada imamah yang tidak menutup kepala? Ada. Kita bisa saksikan kadang sebagian dari para da'i atau khatib Jumat hanya imamahnya dikalungkan di, ya kan, di lehernya. Ini syarat yang pertama. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua, an takuna al-imamatu muhannakah wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanak dawrun fa aktsar. Imamah ini dia model yang muhannakah. Apa sih muhannakah itu? Dia itu yang imamahnya ini nanti diselempangkan di bawah lehernya dengan ikatan yang sekali ikatan atau lebih. Au takunu zata zu'abah, atau model imamahnya ini yang ada buntutnya. Dan ini yang mungkin sering kita lihat, ada yang modelnya terlilit di sampai ke apa leher, ada yang memiliki kayak semacam buntut. Ma'ruf insyaallah ya, bisa ada gambarannya ya. Dan ini yang sering kita lihat, imamahnya ada buntutnya. Mungkin sebagian ikhwan kita juga kalau Jumatan mungkin memakai imamah seperti itu ya. Begitu Abu Salman. Nah, qala wa hiya allati yurha tarafuha minal khalf, bagian belakangnya itu di tarik ke belakang, diturunkan ke belakang. ada buntutnya lah, kurang lebih seperti itu. Faqad sabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu 'ala al-imamah bi ahadits akhrajaha ghairu wahidin min al-a'immah. Wa qala 'Umar man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sudah telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sunnah dari beliau bahwa beliau mengusap imamah. Dengan sekian hadis yang diriwayatkan lebih dari satu imam, berarti para imam meriwayatkannya. Kemudian di sini Syekh menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man lam yutahhirhul mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah." Barang siapa yang tidak merasa cukup kalau imamah itu diusap, tidak merasa suci, tidak cukup itu sebagai sesuatu yang dipakai untuk bersuci, fala taharullah, maka Allah akan sucikan orang tersebut. Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang berpendapat bahwa imamah dengan syaratnya tadi kemudian tidak boleh diusap. Ketika diusap masih belum sah. Orang memakai imamah dengan syarat-syaratnya tadi, imamahnya itu tertutup menutupi kepala, ya, yang modelnya ada berbentuk seperti buntut atau yang dililitkan di leher, ini sudah memenuhi syarat imamah boleh diusap ketika berwudu. Kemudian ada yang meyakini dalam kondisi seperti ini imamahnya masih belum sah. Maka kata Umar bin Khattab, "Fala taharahullah." Semoga Allah tidak sucikan dia. Qala wa inna ma yajuzul mashu 'alal khuffain wal imamati fi at-taharati min al-hadath al-asghar. Dan bolehnya mengusap khuf dan imamah ketika bersuci itu hanya kalau kondisinya pada hadas kecil. Wa mal hadatsul akbar, adapun kalau hadas besar, fala yumsah ala syai'in min dhalik fihi bal yajibu ghuslu ma tahtahima aw ma tahtahuma. Tapi kalau hadas besar, junub, kalau wanita misalnya haid, nifas, imamah ini tidak terbatas hanya kepada laki-laki ya. Bahkan pendapat yang rajih, imamah ini juga berlaku untuk kaum wanita. Karena ilahnya sama, menutupi kepala. Bahkan kalau kaum wanita yang memakai imamah, imamahnya wanita berarti apa? Jilbab dan kerudung. Ini bahkan lebih rapat lagi. Kita tahu bagaimana wanita yang ketika memakai jilbab yang syar'i, ya, seperti itu. Nah, jadi ala kulli hal ini hanya berlaku untuk hadas kecil, buang keluar angin, buang air kecil, buang air besar, tidur dan yang lainnya. Tapi kalau sudah untuk hadas besar tidak berlaku, harus dilepas untuk kemudian mandi. Nah, tapi sekarang permasalahan imamah. Apakah syaratnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dipersyaratkan sama dengan khuf? Al-khuf di antara syaratnya apa saja? Kapan seseorang boleh mengusap khuf ketika dia memakai khuf? Apa saja syarat-syaratnya? Ada yang masih ingat? Hah? Apa? Suci. Sekarang permasalahannya, apakah orang boleh mengusap imamah itu kalau dia dalam keadaan bersuci? Khilaf di antara para ulama. Syekh Shalih Al-Fauzan tampaknya merojihkan pendapat ini, namun wallahu alam bisawab, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Utsaimin dan yang lainnya, tampaknya itu yang lebih tepat, bahwa kalau imamah itu tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci. Kenapa? Tidak ada dalil. Yang pertama ini, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengusap imamah. Di sekian hadis disebutkan bahwa beliau mengusap imamah. Tapi tidak disebutkan sebuah hadis yang sahih bahwa beliau itu mengusap imamah dalam kondisi beliau ketika sebelum memakai imamah sudah bersuci. Tidak ada sebuah hadis yang sahih. Nah, alasan kedua, tidak bisa disamakan antara kaki tempat khuf dipakai dengan kepala tempat imamah atau jilbab dipakai. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi dikiaskan antara kaki dengan kepala. Maka disebut oleh Syekh Utsaimin, beda. Kalau kaki dengan kepala itu beda. Kalau kaki itu sebelum memakai khuf, itu dibasuh. Tapi kalau kepala sebelum memakai imamah, itu bukan dibasuh. Tapi memang sudah diusap kepala itu. Seperti itu. Sehingga kaki memang kurang lebihnya dalam tanda kutip, anggota wudhu yang memang lebih butuh untuk ada persyaratan lebih. Adapun kepala itu keringanannya lebih, rukhsahnya lebih. Makanya kalau kepala itu walaupun tanpa pakai imamah diusap, adapun kaki dibasuh. Sehingga tidak mengherankan bahwa imamah itu ketika dipakai tidak dipersyaratkan harus suci dahulu. Nah, kias antara kaki dengan kepala ini kias yang tidak tepat. Sehingga wallah alam bisawab, imamah ini tidak dipersyaratkan seperti khuf atau yang semisalnya. Begitu juga dengan waktu. Apakah ada waktu? Maka pendapat yang rajih, memang ada khilaf dari para ulama, namun kita berusaha dalam sikapi khilaf ini, yang pertama kita berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil. Yang kedua tentunya, ketika kita mengerti ada khilaf di antara para ulama, maka masing-masing harus berlapang dada. Seperti itu. Namun, sekarang kembali kepada permasalahan ini, tidak ada sebuah hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ya, menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi batasan waktu untuk kapan bolehnya mengusap imamah atau jilbab bagi wanita. Nah, sehingga untuk mukim atau musafir tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Ini selesai dari pembahasan imamah. Untuk kemudian Syekh berikutnya akan masuk kepada pembahasan yang terkait mengusap di atas gips atau jips, kalau patah tulang dan yang lainnya. Atau di atas kasa ketika ada luka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga perempuan ketika safar atau apa, sudah selesai. Tidak ada masalah, tinggal diusap saja jilbabnya. Seperti itu. Tidak perlu dilepas. Laki-laki juga sama. Tapi kalau mau dilepas, ya tidak ada masalah. Yang penting jangan meyakini tidak sah atau masih belum cukup. Itu yang dimaksud dari tadi kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti siapa yang merasa tidak cukup dengan mengusap imamah, maka Allah tidak akan sucikan dia. Artinya orang ini meyakini kalau mengusap masih belum cukup. Permasalahan amalan ini lain lagi. Yang penting kita meyakini sudah boleh sah, terlepas nanti aktualnya mau kita lepas atau tidak, insya Allah gak ada masalah. Yang penting kita meyakini bahwa yang demikian ini cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah wa yumsahu 'alal jabirah wa hiya a'wadun wa nahwuha turbatu 'alal kasr. Dan juga disyariatkan atau diperbolehkan mengusap di atas al-jabirah, yaitu gips atau jips, yaitu kayu atau yang semisalnya yang diikat pada bagian yang tulang yang patah. Wa yumsahu 'ala bima aw 'ala bimad allazi yakunu al-jurh. Dan juga boleh mengusap di atas perban atau yang semisalnya yang menutupi luka. Wakadzalika yumsahu alal lusuk alladzi yuj'al al quruh. Dan juga diperbolehkan mengusap sama kurang lebih lusuk, lasak, kayak misal apa? Tensoplas atau apa itu namanya? Apa itu ya? Hah? Plester apa? Hah? Bukan, ya, kayak koyo itu apa namanya? Plester kah? Ya, hansoplas kah? Tensoplas kah? Apa itu nama bahannya itu apa? Plester kah atau? Hah? Plester ya? Aluminium itu. Itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Boleh juga diusap. Qala kullu hadhihi al-ashya yumsahu 'alayha. Semuanya ini, entah itu gips kah, atau perban kasa, atau kain yang menutupi luka, atau tadi semacam kayak tensoplast yang semisalnya plester ya untuk menutupi luka, ini semuanya diusap. Qala bihaitsu takunu al-kusr awil jurh wa ma qaruba minhu mimma la budda min wad'iha 'alayhi lituaddi muhimmataha fa in tajawazat qadral hajah lazimahu naz'u ma zada 'anil hajah. Jadi kan pemakaian hal-hal itu, benda-benda tersebut itu kan dipakai untuk melindungi apa yang bagian dalamnya. Dalam kondisi memang benda-benda tersebut kalau dibasuh atau dicuci ini bisa merusak kan seperti itu. Nah, sehingga permasalahannya ketika kita luka, nah ini. Pak, ada sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau dicuci, maka ini tadi diusap. Sisanya yang masih bisa dibasuh, dibasuh. Namun yang tidak terkena basuhan air, maka itu diusap. Artinya tidak buru-buru pindah kepada tayamum. Seperti itu. Luka di tangan kirinya, misalnya, panjang. Sudah. Wajahnya, tangan kanannya, kaki, kepala semuanya bisa dicuci atau dibasuh. Kalau kepala yang lainnya bisa dicuci. Maka tetap dibasuh seperti biasa anggota wudu yang lainnya. Khusus tangan kirinya yang tadi itu ada perban ataukah ada gips atau yang lainnya itu diusap. Sehingga ketika tangan kita tidak bisa dibasuh, bukan kemudian akhirnya kita bertayamum, tidak. Tetap berwudu namun tangan kirinya diusap. Nah. Semuanya ini kata Syekh dengan syarat memang hal-hal ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Dari sisi memang untuk tangan yang patah atau luka tadi itu benda-benda ini memang harus. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Kalau memang sudah dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Ya, artinya luka sudah sembuh misalnya. Atau tangan sudah patah, sudah alhamdulillah tersambung, sudah nyaman. Ya ngapain? Seperti itu. Wudunya ya tidak sah kalau dibasuh. Karena sudah tidak ada kebutuhan. Maka harus untuk dicabut. Qala wa yajuzul mashu al jabira wa nahwiha fil hadatsil asghar wal akbar. Nah, kalau ini sekarang boleh diusapnya itu baik ketika hadas asghar ataupun hadas akbar. Sehingga ketika mandi junub maka tetap boleh untuk diusap. Nah, kalau memang tidak mungkin untuk dibasuh, maka diusap. Anggota badan yang lainnya tetap dimandikan, diguyur dengan air. Adapun bagian yang memang tidak memungkinkan untuk dikait dengan air, maka silakan diusap. Walaupun untuk hadas akbar, ketika mandi junub misalnya, tetap boleh diusap. Nah, ini bedanya antara imamah dan khuf. Dengan kalau yang diusap adalah tadi itu. Entah gips kah atau perban dan yang lainnya. Qala walaysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun. Tidak ada waktu atau batasan waktu. Bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha aw buri'a ma tahtaha. Bahkan terus silahkan diusap. Dibolehkan diusap sampai memang dicabut atau sampai sembuh. Lianna mashaha li ajlid darurah ilaiha. Karena gips atau kemudian perban dan yang lainnya. Ini kenapa sih kok diperbolehkan untuk mengusap? Karena ini mimba bid darurah. Beda dengan imamah dan khuf. Kalau yang ini, babnya itu lain lagi. Makanya kelas bebas ini sudah. Artinya kelas bebas itu apa? Tidak hanya hadas asghar, hadas akbar pun boleh diusap. Waktu juga tidak ada batasan waktu sama sekali. Nah, qala fayataqaddaru biqadari darurah. Maka kalau karena darurah, fad daruratu tuqaddar biqadariha. Kata para ulama, ad-darurah itu sebatas sesuai dengan batas daruratnya. Kalau sudah tidak darurat, maka jangan. Seperti itu. Ini kaidah. Kita boleh makan babi sekedar agar kita tidak mati. Nah, ketika tidak ada makanan lagi kecuali babi atau lainnya dari benda-benda yang haram, maka kita diperbolehkan sekedar untuk kemudian darurahnya itu bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya darurah. Jadi makan sampai kenyang enggak? Makan babi enggak boleh seperti itu. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Enggak mentang-mentang darurat akhirnya bebas semua, enggak. Tapi ada batasannya. Seperti itu. Nah, ini juga dengan apakah yang namanya darurat akhirnya membolehkan semuanya? Tidak. Ada batasannya. Contohnya, darurat. Orang kalau darurat itu kan boleh mengucapkan perbuatan kufur. Darurat ini, betul-betul darurat. Melakukan perbuatan kufur. Ya kan? Melakukan hal-hal yang haram. Darurat. Darurat itu apa sih? Kalau tidak dilakukan, maka semakin mudaratkan atau mati. Ya, seperti itu. Tapi sekarang permasalahannya misalnya darurat. Ini orang sudah betul-betul memang senjata ini di kepalanya dia. Ucapkan kalimat kufur. Darurat. Silakan dia mengucapkannya. Baik. Sama-sama seperti itu. Sekarang kepalanya, senjata ada di kepalanya. Dia diberi senjata lain. Atau pistol lain. Sembari mengatakan bunuh fulan. Darurat. Boleh? Tidak boleh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasannya. Kenapa tidak boleh? Ya siapa yang mengatakan bahwa kehormatan atau nyawamu lebih berharga dari nyawanya dia, sehingga dengan itu boleh kamu untuk menembak dia? Nah, ini kaidah yang penting untuk kita pahami. Bahwa tidak kemudian karena darurat akhirnya semuanya bebas. Tidak. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Taib. Qala hafizahullah. Wadalil ala mashil jabirah hadithu Jabir radhiyallahu anhu qala. Kharajna fi safarin fa'asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi rasihi thumma ihtalama fasala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum. Qalu ma najidulaka rukhsatan wa anta takbiru ala alma. فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن. Dalil bolehnya mengusap di atas tadi itu gips atau yang lainnya. Hadis Jabir, kata Jabir radhiyallahu anhu di sini, suatu ketika kita pernah keluar safar, kemudian ada seseorang yang di tim terkena batu sampai terluka kepalanya. Nah, luka parah. Kemudian orang ini mimpi basah. Akhirnya dia bertanya kepada rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang lain, kawan-kawannya. Rombongannya. Apakah menurut kalian ada rukhsah buat aku untuk bertayamum? Maka dijawab oleh yang lain ini rombongan ini, tidak. Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi engkau. Dalam kondisi engkau mampu untuk memakai air. Nah, akhirnya orang ini mandi, mati. Seperti itu. Akhirnya ketika sampai di Madinah, Rasulullah alaihi salatu wasallam diberi khabar dan ini marah Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari matan. Qatalu, hakikatnya mereka telah membunuh orang ini. Qatalahumullah. Coba lihat doa dari artinya Rasulullah alaihi salatu marah. Nah. Ala zalu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Kalau enggak punya ilmunya jangan menjawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak tahu jawaban, tidak tahu permasalahan, tidak tahu bagaimana, jangan menjawab, jangan bersikap, jangan memvonis, jangan memutuskan dahulu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, obatnya kebodohan itu tanya. Sehingga dengan itu tidak membuat mudarat kepada yang lainnya. Nah, kalau enggak tahu tanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memutuskan dahulu, memvonis saudaranya dengan sesuatu yang ternyata subhanallah tidak disepakati oleh para ulama. Akhirnya yang terjadi kerusakan ya ikhwan, kerusakan. Ketika seorang merasa sok tahu dalam kondisi hakikatnya dia tidak tahu, yang terjadi kerusakan waliyazubillah. Kemudian akhirnya Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan cukup bagi dia sebetulnya untuk bertayamum, untuk kemudian diikat di atas lukanya itu ikatan, kemudian dia usap. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Baik, karena memang sudah waktunya. Ya, sudah. Isya jam berapa sekarang? Masih belum? Satu menit lagi, baik. Ada pertanyaan? Baik, tafadhol. Ya. Telinga? Iya. Kalau bisa, tetap. Nah. Barakallahu fikum. Untuk perempuan, bagaimana dia jilbabnya, telinganya apa, di usap atau tidak? Naam. Kalau bisa, naam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kita selesaikan sedikit, kurang sedikit. Qala hafizallahu mahal mashi min hadhihi al-hawail. Tempat diusapnya dari benda-benda yang tadi ini. Yamsahu zahiral khuf wal jawrab. Wa yamsah aksar al-imamah. Kalau khuf atau kaos kaki atau sepatu bot, maka yang diusap adalah zahirnya. Apa atasnya. Untuk imamah, mayoritasnya saja. Wa yakhtasu bidzalika aw wa yakhtasu dzalika bidawairiha. Yang diusap adalah yang memang diputarkan. Yang kalau di leher itu enggak. Itu enggak perlu diusap. Yang diusap itu yang diikatkan seperti di kepalanya. Wa yamsahu ala jami'il jabirah. Adapun kalau yang gips kah atau gips atau perban itu semuanya diusap. Nah, jadi kalau khuf atau jawrab cukup bagian atasnya, kaos kaki atau khuf di atasnya, kalau imamah cukup mayoritasnya, ya. Tapi kalau gips atau jips seperti itu semuanya diusap. Ala sifatul masal khufain. Tata cara mengusap di atas khuf bagaimana? An yad'a asabi ayadaihi mablulataini bil ma ala asabi rijlaihi. Tsumma yumirruhuma ila saqihi wa yamsahu ar-rijla al-yumna bil yadil yumna wa ar-rijla al-yusra bil yadil yusra. Wa yufarrij asabiyahu idza masah. Fala yukarrir al-masha waffaqana Allahu jami'an lil ilmin nafi' wal 'amali shalih amin. Jadi kalau khuf yaitu meletakkan jari tangannya yang sudah terbasahi oleh air ya di atas mulai dari jari-jari kakinya dari ujung kaki kemudian diusap sampai dia lewatkan atas mata kakinya masuk ke apa? Apa ini namanya? Apa ini betis kah? Masuk mulai sampai betis bagian bawahnya. Seperti itu. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Ketika mengusap tangannya di jari-jari jemarinya dibuka dan tidak perlu diulang. Artinya yang namanya pengusapan itu semua hanya sekali saja. Baik. Karena memang sudah waktunya dan alhamdulillah kita selesai dari bab mengusap, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah al-khamis anna al-multazima biha lahu ajru man tabi'ahu. Yang kelima, dari keutamaan-keutamaan berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipahami oleh para sahabatnya, berpegang teguh dengan mereka para salaf, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran mereka, dengan dakwah salaf, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ketika ada seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah, ketika ada yang orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, kemudian ada orang lain yang mengikutinya, maka pahalanya akan terus sampai kepada dia tanpa berkurang sedikit pun. Qala lima akhrajahu al-Imam Muslim min hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min ujurihim syai'un. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu wasallam, barang siapa yang memberi contoh baik man sanna fil Islam, dalam agama Islam ini, dalam amalan-amalan yang disyariatkan agama Islam, barang siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang beramal dengannya setelah dia. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Orang melakukan amalan kebaikan, kemudian amalan kebaikan ini dilihat oleh orang lain, ditiru, dicontoh oleh orang lain, maka orang yang beramal dengan amal kebaikan ini, dia mendapatkan pahalanya. Dan ketika ada orang lain yang meniru dan mencontoh, kemudian orang tersebut beramal, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang tadi pertama kali mengamalkan amalan baik tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa terkadang atau tidak semua amalan itu dilakukan secara tersembunyi atau tertutup. Bahkan di situ ada amalan-amalan yang dimana Islam juga menganjurkan untuk dilakukan, diamalkan secara terang-terangan, agar dalam rangka orang lain mengikuti berbuat amalan baik tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita mengerti ya ikhwan, permasalahan la tafrid wala ifrat. Adapun masalah kekhawatiran riya dan yang lainnya, ini masalah hati, yang dimana kita dituntut untuk melaksanakan apapun amalannya untuk kemudian ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dilakukan terang-terangan. Nah, sehingga tidak tepat ketika semua amalan itu berusaha disembunyikan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat atau dilakukan oleh sebagian salaf,
0: ketika melihat orang-orang yang di mana mereka berwudu, ternyata dengan cara tata cara berwudu yang tidak mencocoki sunnah, maka kemudian salah seorang sahabat ini atau salaf ini bangkit melakukan wudu di depan orang-orang tersebut sengaja. Nah, sengaja untuk dilihat orang. Namun dia niatnya untuk mengajarkan tetap lillahi ta'ala. Namun dia ini memang orang melihat sebagai bentuk ta'lim, sebagai bentuk pengajaran, agar orang tahu bagaimana seharusnya tata cara berwudu yang benar. Barakallahu fikum, sehingga tidak semua amalan itu agar orang melihat untuk kemudian dihukumi riya. Nah, riya itu adalah amalan memang dasarnya dia itu tercampur dengan tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya memang dilihat orang lain, bukan semata-mata untuk ta'lim, tapi memang agar orang lain memuji dia, agar orang lain itu mengatakan ini orang Masya Allah dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekali lagi masalah riya, masalah urusan hati. Di situ fungsinya kita jihadun nafas. Kita berjihad melawan hawa nafsu. Nah, kalau semua amalan dilakukan secara tersembunyi, tidak ada umroh, tidak ada salat berjamaah, tidak ada khutbah Jumat, tidak ada khutbatul Id. Karena orang melihat akhirnya. Tidak mau, khawatir riya. Nah, mau umrah, mau haji, khawatir nanti dipuji oleh orang, orang sekampung tahu. Salah. Qala, di mana ketika ada orang lain yang meniru pahalanya amalan tersebut, maka amalan yang dia dapatkan tersebut bukan berarti karena orang lain ikut juga melakukan amalan tersebut akhirnya pahala dia berkurang. Tidak, kata Rasulullah SAW, tanpa berkurang sedikit pun amalan mereka. Jadi orang yang beramal tetap dapat pahala sempurna apabila dia ikhlas lillahi ta'ala dan mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Pahala sempurna. Ada orang lain mengikuti, orang lain tersebut juga mendapat pahala, dan orang yang awal tadi melakukan amalan tersebut juga mendapatkan pahala dari orang tersebut tanpa ada berkurang sedikit pun. Qala hadza haditsun zahirud dalalati ala azimi ajri man ahya hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabihi ridwanullahi alaihim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kita mengetahui ikhwan, kita kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya, maka laksanakan. Walaupun orang lain tidak melaksanakannya. Jangan sampai akhirnya sunnah ini mati. Karena tidak ada seorang pun yang melakukannya. Padahal sudah tahu ilmunya. Sunnah yang sudah kita ketahui, ketika ternyata sunnah tersebut membutuhkan sesuatu yang nampak secara jelas, kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu bahwa para sahabat melakukannya, atau Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukannya, lakukan ya ikhwan. Jangan sungkan, jangan gak enak karena orang lain gak ada. Contoh kecil, bertakbir ketika 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, hampir-hampir sunnah ini mati di kalangan banyak kaum muslimin. Dikiranya bertakbir hanya malam Id, dikiranya bertakbir ketika hari Id, padahal sunnahnya ketika Dzulhijjah itu mulai masuk bulan Dzulhijjah, malam Dzulhijjah terus. Bagaimana dilakukannya? Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbir ahli suq bitakbirihima. Abu Hurairah dan Ibnu Umar dahulu keluar, sengaja keluar ke pasar, ke tempat banyak orang, kemudian mereka bertakbir secara lantang. Nah, akhirnya manusia bertakbir mengikuti. Ini contoh kecil bagaimana kita ini dituntut untuk ini. Menghidupkan hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadya sahaba. Menghidupkan sunnahnya Nabi. Sudah tahu jelas dalilnya? Sudah tahu jelas nasnya, hadisnya, ayatnya? Lakukan. Seperti itu. Tentunya dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman ulama ahlu sunnah. Kalau tidak, maka akhirnya yang terjadi sunnah itu akan mati. Qala wa nashra dhalika fin nas. Coba kita kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, dan menyebarkan yang demikian di kalangan manusia. Sunnah tersebut sebarkan. Sebarkan itu tidak perlu atau tidak melulu dengan ajakan, taklim atau tulisan, namun juga menyebarkan itu bagaimana dengan perbuatan kita. Langsung beri contoh. Qala faqtada bihi ghairuhu. Ya, dengan itu akhirnya orang lain meniru dia. Falahu ajru man amila bihi duna an yankusa min ajri dzalika syai'a. Maka dia mendapatkan pahala orang yang beramal. Seperti itu. Makanya dalam umat Islam ini atau dalam agama Islam ini, orang yang paling besar pahalanya adalah, yang paling banyak pahalanya adalah siapa? Siapa? Artinya ta'yinnya siapa? Fulannya ini siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai hari kiamat nanti, apa yang dilakukan oleh umatnya terus pahalanya mengalir kepada beliau alaihi salatu wassalam. Apabila sahabat tersebut yang menyampaikan dari Rasul alaihi salatu wassalam kemudian diamalkan sampai sekarang, maka terus mengalirnya. Kita membaca sekarang hadis Sahih al-Bukhari atau Sahih Imam Muslim. Maka Imam Muslim terus mendapatkan pahalanya. Hakadza ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dia mendapatkan pahala orang yang beramal. Qala al-Hafidz An-Nawawi fi Syarh Muslim. Berkata al-Hafidz An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Fi al-hasu 'ala al-ibtida' bil khairat wa sanni sunanil hasanat. Dalam hadis ini terdapat anjuran, himbauan untuk memulai kebaikan. Sudah tahu kebaikan, sudah tahu itu amalan yang baik. Berlomba-lomba lakukan. Sudah tahu, jangan sungkan, jangan gak enak, jangan malu. Niatkan ikhlas oleh Ta'ala, kemudian lakukan. Memulai. Seperti itu. Has, anjuran untuk memulai amalan-amalan kebaikan. Dan anjuran untuk memulai memberi contoh sunnah-sunnah yang hasanat, amalan-amalan yang baik. Wattahzir min ikhtira'il abatil wal mustakbahat. Dan di dalam hadis ini ada peringatan agar berhati-hati dari sesuatu yang diada-adakan, dari kebatilan dan sesuatu yang buruk. Karena di sini ada lanjutannya. Man sana fil Islam sunnatan sayyi'ah. Berarti siapa yang beri contoh yang buruk kemudian diikuti orang lain, dapat dosanya. Terus orang lain tersebut meniru dia kejelekannya, terus dapat dosanya. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, maka anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, membunuh saudaranya, dosanya sampai kepada dia. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadisnya, sayakunu min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan muncul dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra bagi kaum laki-laki, khamr dan alat musik. Luar biasa. Baik, orang menyanyi pakai alat musik dan yang lainnya. Masya Allah, penyanyi. Lagunya jutaan orang. Setiap generasi menyanyikan. Terus biasanya mengalir kepada penyanyi. Lantas bagaimana dia, misalnya ada seorang yang bertaubat. Lantas bagaimana? Apakah dosanya tetap mengalir? Ketika kemaksiatan tersebut, ketika keburukan tersebut, dia lakukan secara terang-terangan, maka taubatnya pun harus dilakukan secara terang-terangan. Sampaikan secara terbuka. Bahwa apa yang selama ini dilakukan salah, jangan ditiru. Maka selesai insya Allah. Dosa tidak akan mengalir kepada dia. Tapi kalau dia hanya sekedar berbenah diri, tidak menunjukkan berlepas dirinya dari kejelekan yang dia dulu pernah lakukan, padahal ditiru oleh sekian banyak orang, lagunya, musiknya tersebut ditiru, dinyanyikan, maka terus dosa itu mengalir kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Taib. Qala sadis, yang keenam dari sekian keutamaan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, yaitu dengan ajaran salaf. Qala annal multazima biha muhassilun lis-sa'adati fid-dharain. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wasababu fi hadhihi sa'adati, sebab adanya kebahagiaan ini, kenapa kok bisa dia mendapat kebahagiaan tersebut? Annahu mumtazilun li amrillahi azza wa jal wa amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bikhilafil mu'arid anha alladhi tawa'adahullah biqaulihi wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebabnya karena dia orang ini tunduk patuh mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh mengikuti perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, berbeda dengan orang yang berpaling dari perintah Allah. Ada perintah Allah atau ada larangan Allah, ditabrak. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang, ditabrak, tidak peduli dia. Orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesak, dan nanti kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi dia buta. Nah, wa alaihi, maka atas dasar ini, qala fal mutamassiku biha mu'ridun ammuttabi'. Sekarang pertanyaannya kata Syekh, maka dasar ini, orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia ini tergolong sebagai orang yang berpaling dari peringatan Allah. Apakah dia ini, atau dia ini orang yang mengikuti perintah Allah? Tentu jawabannya kata Syekh, qala al mutamassiku muttabi'un ghairu mu'rid. Tentunya orang yang berpegang teguh atau orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, manhajnya, seluruh tindak tanduknya, dia berusaha. Dia berusaha mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana dia bersikap dengan ahlul bidah, bagaimana dia bersikap dengan orang-orang kafir. Dia berusaha mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Orang ini kata Syekh, fahuwa zakirun li rabbihi. Maka orang ini adalah orang yang mengingat, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lidha, maka dasar ini, fahuwa mau'udun bin na'imil muqim wal ajril amim. Maka orang ini dijanjikan dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi dan akan mendapatkan pahala yang sangat luas. Qala ta'ala tilka hududullah wa may yut'illahi wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azhim. Ya ikhwan, jika ada pertanyaan. Baik, artinya di sini firman Allah yang artinya, dan demikianlah batasan-batasan Allah Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia akan kekal di dalamnya selamanya. Wadzalikal fawzul azim. Yang demikian merupakan keberuntungan yang sangat besar. Baik, di situ ada pertanyaan sekarang. Di sini disebutkan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya kita meyakini orang yang paling berpegang teguh, orang yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala,

taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya para nabi dan para rasul. Sekarang pertanyaannya dikatakan di sini, ini contoh yang paling mudahnya, tentunya orang-orang yang di bawahnya pun mendapatkan hal yang demikian sesuai dengan kadar keimanannya. Apa itu? Ternyata mereka orang yang paling taat ada yang digergaji. Dari kelompok nabi kan ada yang ujiannya seperti itu, digergaji badannya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mendapatkan sekian ujian. Dakwah di Taif bukannya mendapatkan sambutan, dilempar oleh para sufaha anak-anak dengan batu sampai berdarah. Para sahabat Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, ibunda beliau Sumayyah, syahidah pertama di umat Islam, yaitu wanita yang mendapatkan syahid pertama kali dalam umat Islam ini. Ditusuk mama saja, kemaluan dari kemaluannya sampai meninggal. Dan yang lain-lain, Imam Ahmad, bagaimana ujian yang beliau dapatkan, diuji di penjara, dicambuk dengan cambuk, yang apabila cambuk ini dipecutkan atau dicambukkan kepada gajah, gajah itu pun bisa akan jatuh. Ini dipecutkan kepada Imam Ahmad. Lantas di sini kata Syekh, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau akhirat sudah tidak ditanya. Tapi dunia bagaimana? Disiksa, dipenjara, dan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Maka kita katakan pertama, bahwa orang hidup di dunia, artinya di sini ada yang tidak ingin menyanggah, yang berpegang teguh pun juga sama. Seperti itu. Maka kita katakan yang pertama bahwa orang yang tidak berpegang teguh pun, setiap orang yang hidup di dunia pasti akan mendapatkan ujian. Alisa Gazalik bukan seperti itu? Nah, tergantung sekarang bagaimana menghadapinya. Ya buktinya orang-orang ashabu dunia, ahli dunia tersebut ada yang stres, ada yang sampai bunuh diri dan yang lainnya. Sama. Hanya sekarang permasalahannya, kalau orang yang berpegang teguh dengan agama, menghadapinya ini, ketika dia tahu bahwa ini semua sesuatu yang Allah takdirkan, dia hadapi dengan penuh keridhaan, dia hadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, namun hakikatnya itu baik buat kalian. Nah, sehingga yang namanya kebahagiaan di dunia itu tidak melulu kemudian, wah, masya Allah dapat dunia, semua kaya, enak, nyaman. Ada hal-hal yang bisa jadi hawa nafsu kita mengatakan gak nyaman. Tapi hakikatnya itu merupakan kebaikan. Itu merupakan hakikatnya kebahagiaan yang hakiki. Karena dia tahu di situ ada kebaikan, maka dia bersabar. Dengan itu dia mendapatkan pahala. Dengan itu mengantarkan dia kepada surga. Ini sehingga orang yang berpegang teguh, benar kata Syekh, di sini dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang hidup semuanya pasti akan mendapatkan ujian. Pasti akan mendapatkan pahit dan getirnya kehidupan dunia. Tapi orang yang berpegang teguh, ketika mendapatkan musibah, ujian, dia menjalaninya dengan penuh ridha, menjalannya dengan penuh kesabaran, pahala bagi dia. Dan dia tahu bahwa ini merupakan pahala yang besar. Dan dia tahu bahwa ini merupakan perantara untuk dia kemudian masuk dalam surga. Senang dia, menjalannya dengan nyaman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga, sesuatu yang tampaknya pedih di dunia ini, hakikatnya di situ ada kebaikan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Qala wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini sebetulnya ayat ini menjadi salah satu patokan yang nyaman bagi

0: kita dalam beragama Islam. Nah, dalam perkara apa saja? Kamu berpendapat seperti ini, saya berpendapat seperti ini. Mudah. Ayat sudah mengatakan, kata Allah, apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ketika beliau hidup, ketika beliau sudah meninggal, kembalikan kepada ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, semuanya sudah tercatat dan tersimpan rapi. Nah, sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran beliau, tinggal kembalikan kepada hal itu. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan. Tapi kalau kita tidak, namun Allah mempersyaratkan dalam ayat ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau kaum muslimin mau jujur semuanya, maka niscaya berbagai macam perselisihan yang ada itu akan banyak berkurang sekali. Kenapa? Karena jelas patokannya. Ayat mengatakan seperti itu. Ayat mengatakan seperti itu. Nah. Oh, ini perkara yang baik, masya Allah. Bukankah boleh kita ini bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul, itu amalan yang sangat baik dan sangat dianjurkan. Tapi tata caranya begini. Ah, ini sekarang mulai tata caranya. Atau zikir, atau salat misalnya, atau peringatan-peringatan. Bukankah ini baik memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini patokannya mudah. Ada yang mengatakan, oh tidak. Ada yang mengatakan, baik ini kita harus memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Ayat mengatakan, tapi berselisih berarti kan, kembali kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sebetulnya, mudah kalau kita mau jujur kembali. Nah, tinggal dilihat saja Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tinggal dilihat saja para sahabatnya. Para sahabatnya adalah orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perjuangan mereka dalam membela Rasulullah alaihi salatu wassalam jangan diragukan lagi. Sudah terbukti karena mereka hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau orang yang datang setelahnya, kalau kita, kita mengatakan membela Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, orang masih bisa saja mengatakan, ah ini cuma ucapan saja. Mana buktinya? Kalau sahabat telah terbukti. Kan seperti itu ya? Kalau sahabat, terbukti sudah. Nah, betul-betul nyawa, harta, jiwa raga diberikan dalam rangka membela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Kalau memang itu adalah perbuatan yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, perbuatan yang baik, masa hal itu bisa terluput dari sahabat? Masa hal itu bisa terluput dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam apa? Menyampaikannya kepada umatnya. Kan seperti itu. Nah, masa ada sebuah kebaikan, kalau memang itu kebaikan, Rasulullah dia menyampaikan kepada umatnya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Perintah dari Allah. Wahai nabi, sampaikan semua yang datang dari Rabbmu, sampaikan kepada umat. Apa yang diturunkan kepada engkau, sampaikan. Mudah sebetulnya ya ikhwan. Dalam beragama ini mudah. Inna hadza din yusrun. Agama ini mudah sebetulnya. Tinggal kita lihat saja. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana para sahabat beliau. Adakah dari mereka yang kemudian merayakan hari kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam? Adakah hadis yang sahih yang Rasulullah mengatakan rayakan? Adakah Abu Bakar Siddiq melakukannya? Umar bin Khattab melakukannya? Utsman, Ali dan seluruh sahabat? Adakah yang melakukannya? Kalau memang itu kebaikan, niscaya Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah sampaikan. Karena apa? Allah itu mengancam ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil akhadna min alibilnya. Kalau seandainya engkau ini mengada-ngadakan, pembicaraan dalam agama ini yang tidak diturunkan kepada engkau, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentunya adalah Rasulullah yang telah amanah dalam menyampaikan risalah dari Rabb-nya. Sehingga tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya tidak melakukannya, itu bukan kebaikan. Nah, karena Allah sudah menyebutkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kalian, agama kalian, Islam sudah sempurna. Berarti Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Semua kebaikan sudah disampaikan. Yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan bagian dari agama. Mudah sebetulnya, selesai. Seperti itu. Bukankah baik? Oh, enggak bisa sekedar hanya niat saja, enggak cukup. Seperti itu. Ini dalam permasalahan dunia, orang sangat paham. Nah, sekarang ada sebagian orang yang aneh-aneh. Ingin merubah sebagian bentuk tubuhnya dengan yang aneh-aneh. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sudah, bentuk manusia ini merupakan yang paling sempurna lah, sebaik-baik bentuk. Ini Allah, firman Allah. Kan enggak akan mungkin salah. Tapi pada orang, tapi saya ingin agar pendengaran saya lebih tajam, atau saya ingin agar penglihatan saya lebih luas, dia buat operasi, buat mata yang ketiga, atau buat hidung lagi yang kedua, orang istri akan mengatakan apa? Ketika melihat seperti itu misalnya, aneh, nyeleneh, gak beres. Kan seperti itu? Nah, iya kan? Ini dalam urusan dunia, lantas bagaimana dengan urusan akhirat, urusan agama? Barakallahu fikum ya ikhwan, mudah sebetulnya. Ini ayat pegang baik-baik. Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kaidah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah fi risalati Tabukiyah. Berkata al-Imam al-Qayyim rahimahullah dalam risalat Tabukiyah, fi ta'liqihi 'ala al-ayati as-sabiqah, ketika beliau mengomentari ayat yang barusan. Dalla hadza 'ala anna ta'ata Allah wa ta'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkim Allah wa rasulihi huwa sababu sa'adah 'ajilan wa ajila. Wa man tadabbara al-'alama wasyurura wal alwaqi'a fihi 'alima anna kulla syarrin fil 'alam sababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruju an ta'atihi wa kullu khairin fil alami sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tadi barusan ini yang kita sudah dengarkan bersama itu, apabila kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian merupakan perkara yang lebih baik. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang demikian ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim pemutus perkara, itu merupakan sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan, ajilan wa ajila. Sebab kebahagiaan, kesuksesan, ajil, yaitu yang segera, yaitu di dunia, wa ajila, yang nanti tertunda di akhirat. Artinya, hal ini merupakan sebab keberuntungan seseorang di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memperhatikan kondisi alam semesta dan memperhatikan kejelekan-kejelekan yang terjadi di alam semesta tersebut, maka dia akan mengetahui bahwa setiap kejelekan yang ada pada alam semesta ini, sebabnya merupakan karena dia menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga karena dia keluar dari ketaatan. Karena Allah pun sudah jelas mengatakan, walau ana ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Nah, kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Kunci barokah akan keluar dari langit dan bumi. Maka sebaliknya. Nah, ketika menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam, keluar dari ketaatannya, maka yang demikian ini menjadi sebab kerusakan, kejelekan di muka bumi. Sebutkan semua contoh kejelekan dan kerusakan, maka ini saya sebabnya semuanya tidak akan keluar dari ini tadi. Berarti dia menyelisihi dan dia tidak taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya ya otomatis dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kullu khairin fil alam. Begitu juga semua kebaikan di alam semesta ini sababuhu taatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena mentaati ar-rasul, an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika syururul akhirah wa alamuha wa adzabuha. Maka pun demikian kejelekan nanti yang ada yang akan didapatkan di akhirat, rasa sakit dan pedih di akhirat nanti, dan ini rasa sakit dan pedih yang hakiki. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan azab nanti di akhirat. Qala innama huwa min mujibati mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari penyelisihan terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Qala fa'ada syarru dunya wal akhirah ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi. Maka kembalinya kejelekan dunia dan akhirat itu karena penyelisihan terhadap ar-rasul alaihi salatu wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-allama Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah as-sani annal multazima biha muhassilun lil hidayati was-salamati minad dalali waz-zayl. Yang kedua dari poin kelima yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhoi olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya, berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alai hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' taraktu fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, Dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wasunnati. Nah. Jadi kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bagi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat, yang dengannya kalian tidak akan menyimpang, kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah? Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Quran, Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wassalafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dhalik. Perintah di dalam Al-Quran itu, diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dan ulil amri minkum, pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Ati'ullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'il amrnya. Wa'ati'ur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu sama dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi, wa'ati'ur Rasul. Ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana itu? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Qur'an yang dimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, inilah Al-Qur'an. Sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Bisa ya? Ini karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Quran. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiya Al-Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Rasul alaihi salatu wassalam? Hah? Karena? Hah? Karena? Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam.
1: selesai. Islam itu mudah sebenarnya.
0: Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya siap untuk menjauhkan hawa nafsunya untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Qur'an dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasallam? Qala wa min dzalika qaulullahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah, berharap untuk bisa melihat wajah Allah, beriman dengan hari akhirat, maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa li hadza amara Allah subhanahu an-nasa bitta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musa wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji min rabbih. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai panutan di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab. Bagaimana sabarnya beliau? Bagaimana musabarah? Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya, pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram, di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar, ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar, tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang dari murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Yang namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit, yang ini entah dengan kesibukan, yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah, fa'inna ma'al usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan dalam apa saja. Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim. Ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh. Dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk memperoleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya. Entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama, yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallaha an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasantum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mu'minin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar Ibn Khattab? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq. Apa artinya dari kata Fa-ro-kof apa? Perpecahan. Artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq. Orang yang membedakan al-haq dengan batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui. Bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuqu' fil ikhtilafil madzmum wal furqatil madzmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li'anna nususul wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'alal ijtima' wa li'tilaf 'alal haq wa bil haq wa lil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Quran dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syia. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja fi haditsil irbad allazi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad ibn Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua. Sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita imam menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? iradah, iradatullah. Nah, terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik, anak mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah? Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Hah? Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Nah, ini sekarang. Nah. Tidak menghendaki. Apa menghendaki? Hah? Hendaki apa Fatimah? Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki? Hal itu? Hah? Tidak? Siapa yang sepakat dengan Pak Takdir? Perzinahan yang ada dilawan oleh orang itu Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah? Sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak namaan, kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau irada syar'iyah. Irada syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, untuk hadal al-mu'adzin, ya'adzin.

Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham enggak dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi ya, kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, loh Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus, oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah, bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaAllah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin 1 tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus mau takdir mungkin. Nah. Baik. Keimanannya Abu Bakar, di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan.
Siapa yang mengatakan kauni? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak kauni. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat. Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni.

Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kauni? Siapa yang kauni? Siapa yang kauni? 1, 2, 3. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syari, siapa yang syari? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya, pilihannya? Kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syari? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridho? Ridho. Nah, jadi di situ ada kehendak syari. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah. Taib. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur." Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. Dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi. Pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir, ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Kita gak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Quran. Kembali kepada tadi permasalahan, bahwa

0: nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-'allama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Sekarang Syekh masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang atau haram bagi orang yang berhadas akbar, hadas besar terkhusus. Apa perkara-perkara tersebut? Maka disebutlah Syekh Shalih Al-Fauzan, qala fahiya al-awwal yahrumu 'alal muhdithi hadasan akbara qira'atul Qur'an di hadis Ali radhiyallahu anhu la yahjubuhu, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anil qur'ani syai'un laisa al-janabah, rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Lafz Tirmizi yukri'unal qur'ana ma lam yakun junuban. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, yang pertama yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar, hadas besar, membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Hadis di sini sebutkan, dibawakan hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana di situ beliau mengatakan, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak ada yang menghalangi dari beliau untuk membaca Al-Quran sedikit pun. Laisal janabah. Selain janabah. Artinya kalau janabah, maka beliau alaihi salatu wassalam, ketika junub, hadas besar, hadas akbar, maka beliau alaihi salatu wassalam, menurut hadis ini, beliau tidak membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selainnya. Lafaz Tirmidzi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membacakan kepada kami Al-Qur'an dalam kondisi beliau tidak junub. Qala fa hadza yadullu ala tahrimi qira'atil Qur'an 'alal junubi wa bi ma'nahu al haid wan nufasa. Kata Syekh, yang demikian ini menunjukkan tentang keharamannya membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dan yang semakna dengan junub, yaitu al-haid wa nufasa. Yaitu orang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kemudian Syekh melanjutkan, qala walakin rakhasa ba'dul ulama ka Syekhul Islam lil ha'ib an taqra' al-Qur'an idza khasyat nisyanahu. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, diberi keringanan oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang diberi keringanan? Orang yang haid, wanita haid. Berarti haid atau wanita nifas diberi keringanan untuk membaca Al-Quran apabila khawatir hafalannya itu nanti menjadi terlupakan. Seperti itu. Sehingga dari sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa junub atau hadas akbar dilarang untuk membaca Al-Quran. Di sana ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Bagi orang yang berhadas akbar untuk membaca Al-Quran. Di antara dalilnya yaitu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang sudah lewat bersama kita pada pembahasan sebelumnya. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau sedang haid ketika haji, hajjatul wada, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al hajj ghaira an tatufi bil bait atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, silakan lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf. Berhaji, orang berhaji sudah sangat memungkinkan kemungkinan besar untuk dia membaca Al-Qur'an. Pokoknya yang dilakukan oleh yang berhaji silakan kau lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting kau jangan tawaf. Kalau tawaf terlarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang berhaji? Sa'i. Sa'i, orang yang wanita yang haid boleh. Zikir. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata ila akhiri az-zikir. Kemudian juga membaca Al-Qur'an. Nah, lantas bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Pendapat kedua ini mengatakan hadisnya dhaif. Sehingga atas dasar ini ketika hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang berpendapat dengan pendapat kedua ini di antaranya yaitu Al-Lajnah Da'imah. Dalam fatwanya Lajnah Da'imah berpendapat bolehnya wanita haid dan yang semisalnya dari hadas akbar untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian juga Syekh Shalih Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil rahimahumullah jami'an. Dan hadisnya memang hadis Ali yang tadi sudah kita dengar bersama, la yahjubuhu anil Qur'an syai'un. Ini memang hadisnya yang rajih, hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Sehingga atas dasar ini pendapat yang rajih boleh orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Qur'an, dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Nah, sehingga wallahu alam bisawab boleh bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Namun tentunya kita katakan bahwa perkataan boleh itu bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan yang afdal. Kita sedang misal, ada salah seorang di antara kita berhadas besar. Mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal ya cepat mandi untuk kemudian membaca Al-Quran. Perkataan boleh bukan berarti itu yang lebih afdal. Dan seorang muslim dituntut untuk tentunya sebisa mungkin melaksanakan yang lebih afdal. Namun, apa faedah dan fungsi kita mengetahui bahwa ini boleh? Dari situ, kita bisa melihat faedah bahwa kita tidak bisa mengatakan orang ini berdosa. Nah, karena boleh. Seperti itu. Kita tidak bisa untuk mengatakan orang ini berdosa. Misalnya orang ini yang sedang hadas akbar, ketika misalnya membaca Al-Quran, tidak bisa untuk kita mengatakan engkau berdosa. Engkau telah melakukan sesuatu yang haram. Misalnya. Tidak. Namun, itu tadi. Sebisa mungkin kita mencari yang afdal, yang mustahab. Kecuali memang kondisinya lama. Seperti wanita haid, sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau wanita yang nifas. Wanita itu sangat butuh terhadap asupan iman, penambah iman. Dan agama sama sekali tidak melarang seorang wanita dalam kondisi apapun untuk kemudian imannya semakin bertambah. Di antara cara menambah keimanan tentunya dengan membaca Al-Quran, berzikir. Seperti itu. Sehingga wanita yang nifas misalnya 40 hari, 30 hari lebih, wanita yang haid, seminggu. Memang hati ini kan terasa gersang ketika jauh dari zikrullah, kemudian ketika tidak membaca Al-Quran. Itulah. Seperti itu, dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan wanita haid, bukan wanita nifas, sebisa mungkin untuk kemudian mencari atau berusaha yang lebih afdal. Yaitu mandi dahulu cepat, untuk kemudian membaca Al-Quran. Baik. Qala hafizahullah wa la ba'sa an yatakallam al-muhdithu bima wafaqa al-Qur'an idza lam yaktib al-Qur'an bal ala wajhi dzikri. Ini pendapatnya beliau yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwa membaca Al-Qur'an itu hukum asalnya haram dan kita sudah tahu mana pendapat yang rajih. Namun beliau kemudian menyebutkan kalau kita sekarang mengikuti pendapat beliau anggap bahwa orang yang berhadas hadas besar ini terlarang. Kemudian beliau melanjutkan, namun kalau orang yang berhadas ini tadi berbicara menyampaikan sesuatu yang memang dia bersesuaian dengan Al-Qur'an. Dia tidak menginginkan untuk membaca Al-Qur'annya. Bahkan dia sekedar ingin membaca hal tersebut dalam rangka sebagai zikir atau doa. Contoh misalnya. Di dalam Al-Qur'an kan ada doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu ya. Baik, ini ada bagian dalam Al-Qur'an. Bagian dari ayat Al-Qur'an doa ini. Saya seseorang yang berhadas akbar, dia ingin membaca doa ini. Dia tidak ingin meniatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi dia kebetulan memang ingin membaca doa ini. Ini yang dimaksud Syekh Shalih Fauzan. Boleh. Seorang yang berhadas. Akbar. Membaca. Menyampaikan sesuatu yang memang bertepatan dengan Al-Quran pada beberapa ayat. Seperti itu. Tapi bukan bermaksud tujuannya membaca Al-Quran. Tapi hanya sekedar sebagai zikir. Kemudian Syekh membawakan contohnya juga. Qala misal. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Contohnya seperti itu. Membaca basmalah. Membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan semuanya ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin itu dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian dari Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan iya. Namun apakah yang dimaksud Al-Quran itu yaitu setiap awal surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Al-Fatihah. Maka yang rajih bukan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surat-surat yang lain. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah menyebutkan qasamtu baini wa baina abdi idza qara jika qara'a 'abdi al-Fatihah tasamtu baini bainahu dalam al-Fatihah tersebut. Aku membagi dua al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku. Syahidnya apa? Dilanjutkan oleh dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan idza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis qudsi ini bahwa Allah mengatakan idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, walaupun bagi orang setiap yang membaca awal surat disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembahasan kita sekarang apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap surat di awal surat? Maka yang rajih tidak. Bahkan termasuk Al-Fatihah. Seperti itu. Namun bagaimana kita katakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran dalam surat yang lainnya? Tentang kisah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa ini? An-Naml atau surat apa? Hah? An-Naml ya. Nah, jadi ketika Sulaiman menulis surat pada malaikat Saba, katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kita mengetahui bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini orang ini membaca bismillahirrahmanirrahim bukan untuk membaca dia sebagai Al-Quran, tapi zikir. Mulai menulis surat atau mulai menyampaikan misalnya kepada orang lain. Dan juga alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai makan misalnya. Atau dia ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang seperti ini, pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran bagi muhdis, orang yang berhadas akbar, ya, kalau sekedar beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak memaksudkan membaca Al-Quran, boleh. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Walaupun, wallahu a'lam bishawab, tampaknya yang lebih rajih, membaca Al-Quran itu boleh, walaupun bagi orang yang berhadas besar. Barakallahu fikum. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. Dalilnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya. Nah, baik. قال حفظ الله أثاني ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء. Yang kedua, yang terlarang, yang haram bagi orang yang berhadas akbar, entah itu junub ataupun haid ataupun nifas, untuk berdiam diri atau duduk di masjid tanpa berwudu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa. Wahai, yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat. Jangan kalian melakukan sholat. Dalam kondisi kalian ini mabuk, sudah lihat bersama kita ya, dahulu, larangan tentang meminum khamr itu tidak langsung dilarang secara mutlak dalam Islam. Tapi sudah lihat bersama kita, awalnya yaitu apa? Ini. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Tidak langsung diharamkan khamr. Baru kemudian setelah itu turun ayat yang larang khamr secara mutlak. Ini ayat turun pada masa yang kedua. Masa pertama tidak ada sama sekali pengharaman tentang khamr. Seperti itu. Masa berikutnya khamr atau minuman keras dilarang ketika orang mau sholat saja. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Nah, itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian melakukan sholat dalam kondisi kalian sedang mabuk. Sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan, artinya sudah tidak mabuk, nah baru boleh sholat. Wala junuban, dan juga jangan dalam kondisi kalian junub melakukan sholat. Illa adiri sabil hatta tagtasilu. Kecuali sekedar lewat saja. Ya. Semuanya ini dalam kondisi, kalau junub dilarang sholat sampai kalian mandi. Ini kurang lebih terjemahan ayat. Maka kata Syekh, ay, la tadkhulul masjid lil baqa fihi. Jangan kalian masuk masjid untuk kalian berdiam diri di situ. Jadi kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah, dari ayat ini terdapat larangan orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di masjid. Duduk sejam, dua jam, tiga jam, sehari. Ya, setengah jam. Itu terlarang. Kemudian Syekh melanjutkan dari yang berikutnya. Qala waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wala uhillul masjida lihaidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah. Wasahahu ibn Khuzaimah. Dan juga kata Syekh di sini, ucapan atau sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Namun yang rajih, wallahu alam bisawab, masalah juga masalah khilaf, dan masalah fikih ini memang banyak masalah khilaf. Khilafnya siapa? Khilaf di antara para ulama. Seperti itu. Namun tetap kita sebagai seorang muslim berusaha mencari pendapat yang lebih mencocoki dan lebih mendekati ad-dalil. Nah, hadis ini tidak sedikit dari para ulama yang mendhaifkan. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti itu. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadisnya dhaif. Dan pendhaifan hadis ini itulah pendapat yang lebih rajih. Adapun Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau seorang alim kabir, seorang muhaddis, seorang ahli hadis, tapi indahu syai'un minat tasahul fi tashihil hadis. Ada Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Ibnu Khuzaimah ini seorang muhaddis yang besar, seorang ulama besar, namun beliau ada tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Sehingga yang rajih wallahu bisawab, hadisnya ini dhaif. Sehingga atas dasar itu boleh seseorang wanita untuk kemudian masuk ke masjid atau junub misalnya. Dalilnya apa? Sekali lagi hadis Aisyah yang tadi. Silahkan lakukan apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang berhaji. Yang penting jangan melakukan tawaf. Nah, orang yang berhaji kan di Masjidil Haram, nah, berzikir yang lainnya, sa'i. Apalagi sekarang sa'i itu di dalam masjid. Maka tidak ada dalil yang melarang. Sekarang hadis ini dhaif. Maka apa dalil untuk kita mengatakan tidak boleh? Nah, seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan dalil sehingga wallahu alam bisawab boleh. Nah. Qala fa idza tawadda man alaihi hadatsun akbar jazala Al-lubthu fil masjid. Nah, sekarang Syekh bagi yang berpendapat tidak boleh berdiri di masjid. Artinya dari sini kita mengetahui, misal wanita misalnya di sebuah masjid, di situ ada masjid bagian wanita misalnya ya. Ini kan ada di beberapa masjid seperti itu ya. Entah ada ceramah kah, ada kajian, tempatnya wanita di situ. Sementara dia haid misalnya, ingin mengikuti ceramah di dalam masjid tersebut. Maka kita katakan boleh. Yang penting dengan syarat. Allah tulawis al-masjid bil qadarah. Jangan dia mengotori masjid dengan kotorannya. Artinya apa? Harus betul-betul dipastikan bahwa dia bisa menahan darah haidnya agar tidak tumpah atau tercecer di masjid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa yang disebut oleh Syekh di sini? Kalau orang yang berwudu dia junub misalnya, kemudian dia berwudu, maka yang seperti ini boleh. Kata Syekh, dalilnya apa? Qala liqauli apa? Ucapan tabi'in yang bernama apa? Ya. Seorang tabi'in yang mulia. Kata tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawaddau wudu as-salah. Kata apa di sini, aku melihat sekian orang, sekian laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid dalam kondisi mereka junub. Syaratnya apa? Idza tawaddau, ketika mereka berwudu dengan wudunya salat. Maka dari sini pendapat yang mengatakan terlarang orang yang berhadas akbar untuk duduk di masjid, berdiam di masjid, itu menjadi bisa ada rukhsah keringanan dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini tentunya pendapat atau perkara yang afdol. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, kita juga katakan sekali lagi bahwa perkataan boleh bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukannya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mencari yang lebih utama. Tentunya yang lebih utama adalah berwudu dahulu. Seperti itu. Maka disebut oleh Syekh, qala wal hikmah min hadzal wudu takhfif al janabah. Apa hikmahnya orang yang berwudu bagi orang yang junub? Itu meringankan kondisi junubnya. Sehingga ketika dia sudah berwudu boleh untuk duduk di masjid. Qala wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbara an yamurra bil masjid li mujarradil ubur minhu min ghairi julusin fihi liqaulihi ta'ala illa 'abiri sabil. Begitu juga boleh bagi orang yang berhadas besar untuk sekedar melewati masjid. Loh, kok masjid dilewati? Ya mungkin orang junub lupa kalau ada, dia tadi habis sholat, kemudian junub misalnya mendatangi istrinya, kemudian baru teringat ada barang yang penting tertinggal di masjid. Seperti itu. Maka dia silahkan dia masuk sekedarnya, sekedar lewat, keluar. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Dalilnya apa? Tadi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala diperkecualikan apa? Illa 'abiri sabil, kecuali orang yang hanya sekedar lewat. Nah, jangan mendekati salat, jangan masuk ke masjid kecuali orang yang junub. tapi sekedar lewat saja. Makanya seperti ini boleh. Apa artinya ini? Qala ay mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Sekedar melewati untuk kemudian keluar lagi. Qala wal istisna minan nahyi ibahah. Kata Syekh, perkecualian dalam sebuah larangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Contohnya begini. Dilarang seseorang untuk melakukan ini dan itu. Sudah berarti hukum asalnya terlarang. Kemudian dalam hadis tersebut atau ayat dikatakan illa, kecuali. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang diperkecualikan yang menunjukkan boleh. Nah. Contohnya, kisah dari Ammar bin Yasir dan bapaknya, Yasir, dan ibunda beliau, Sumayyah, radhiyallahu anhum jami'an, ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Di mana sang ibu, radhiyallahu anha, disebut oleh para ulama, merupakan syahidah yang pertama kali di umat Islam ini. Mati syahid. Bagaimana perlakuan orang-orang kufar Quraisy? Maaf-maaf saja, dan antum mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Ditusuk badannya melalui kemaluannya sampai akhirnya tewas. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya luar biasa. Siksaannya bukan sekedar siksaan dicambuk biasa. Sampai meninggal bahkan. Akhirnya Ammar bin Yasir keluar ucapan-ucapan kufur dari lisan beliau. Maka kemudian setelah diri itu beliau menangis datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, turun ayat. Tentang Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu kan ayat awalnya itu melarang orang untuk melakukan ucapan kufur dan yang lain ini kan bukan perkara kesyirikan kekufuran. Membuat seorang keluar dari keimanan. Seperti itu. Kemudian Allah sebutkan, illa, kecuali. Orang yang kondisinya mukrah. Betul-betul darurat. Dalam kondisi hatinya mutmain. Hatinya masih tetap tenang dalam keimanan. Maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur. Seseorang boleh untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dengan syarat apa? Kebolehan ini diperkecualikan. Saya di sini menyebutkan ya bahwa perkecualian setelah adanya larangan itu menunjukkan boleh adanya ini. Nah, di antaranya ini. Termasuk makan daging babi. Ya, illa maturirtum ilaih. Kecuali kalau kalian mutar, darurat, boleh makan daging babi. Seperti itu. Dari kisah Ammar bin Yasir kita bisa mengetahui ayyuhal ikhwah bagaimana seorang itu akan diuji. Dan kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Nah, tapi Allah akan memberikan ujian seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita diuji, ya dengan perkara yang halal, perkara yang haram, perkara yang terlarang, yang tidak boleh, sabar ya ikhwan, sabar. Nah, sabar. Untuk kita tetap terus istiqomah, ya berpegang teguh dengan agama ini. Jangan kemudian kita ada sesuatu yang perkara yang haram atau terlarang, kemudian kita dengan bermudah-mudahan mengatakan, ya bagaimana lagi lah. Sabar. Seperti itu. Kecuali apa? Memang betul-betul darurat. Darurat itu apa sih? Darurat itu, ini tadi. Kepala kita ini ada pistol, memang betul. Diancam. Atau, disembelih atau yang lain yang misalnya apa? Seperti itu, ya. Terus. Tapi kalau bukan darurat, maka sabar ya ikhwan. Nah, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudian setelah ada kesulitan. Nah, man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan beri ganti yang lebih baik. Ini ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. As-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan dipercaya, tidak akan pernah dusta dan tidak akan pernah keliru dalam sabdanya. Tinggal kita yang butuh untuk kemudian terus yakin dengan janji Allah. sabar. Bagaimana sih orang bisa bersabar? Orang bisa bersabar itu kalau punya keyakinan. Sahih? Iya kan? Bagaimana orang bisa punya keyakinan? Orang punya keyakinan itu ketika dia berilmu. Semakin ilmunya semakin tinggi, maka keyakinannya akan semakin tinggi. Ketika seorang keyakinannya semakin tinggi, maka kesabarannya akan semakin tinggi. Akan lebih bisa bersabar. Berarti ini himbauan bagi kita semuanya untuk terus kita banyak-banyak belajar. Belajar, belajar dengan mengikhlaskan niat kita lillah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Sudah masuk atau belum? 2 menit lagi. Qala hafizahullah. Fayakunu dhalika mukhassisan li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. La uhillul masjid lihaidin wala junubin. Maka perkecualian yang ada dalam ayat tersebut, kata Syekh, menjadi pengkhususan bagi keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang yang junub. Seperti itu. Namun kita ketahui bersama yang rajih hadisnya dhaif. Qala hafizahullah, wa kadzalika musallal id la yalbasu fihi man alaihi hadatsun akbar bighairi wudu wa yajuzu lahu al-murur minhu li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazil al-huyyab al-musalla. Begitu juga dengan musalla id. Musalla, musalla id, kalian maksud musalla itu bukan musalla dalam istilah orang sekarang masjid kecil, bukan. Arti musalla al-id ya, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hari Id pergi ke musalla, tanah lapang yang khusus untuk yang dilakukan di situ salat Id. Itu arti musalla kalau kita membaca dalam kitab fikih musalla Id seperti itu. Nah, walaupun orang sekarang akhirnya memakai kata musalla untuk biasanya apa? Masjid kecil ya. Nah. Jadi, kata Syekh, musalla al-Id, lapangan untuk salat Id juga dilarang orang yang punya hadas akbar untuk duduk atau berdiam diri di situ tanpa memiliki wudu. Kata Syekh, dan namun dia boleh sekedar lewat saja. Dalilnya apa? Qala li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazil al-huyyab al-musalla. Para wanita yang haid hendaknya mereka minggir, tidak masuk dalam musalla Id. Ini hadis tentang ketika anjuran salat Id. Para wanita haid itu kan tetap diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk keluar rumah ketika salat Id. Ya, untuk keluar rumah. Namun kalau sudah sampai di musalla Id, jangan masuk. Cukup berada di luar lapangan, di luar area. Tapi untuk keluar dari rumahnya menuju musalla Id, tetap diperintah oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nanti kalau sudah salatnya, ini. I'tizal artinya tidak masuk dari area lapangan Id tersebut. Baik. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Al-Mu'adzin, fadl, yazin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, sekarang akan kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan, atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan.

0: Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Qala al-muallifu hafizahullah babun fi adabi qada'il hajah. Sekarang kita masuk pada bab tentang adab-adab dalam menunaikan hajat. Maksudnya di sini menunaikan hajat yaitu buang air entah kecil ataupun besar. Qala ilam waffaqani Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamilun. Kata Syekh, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan engkau serta seluruh kaum muslimin. Kata Syekh seperti itu. Ketahuilah apa? Bahwa agama kita ini agama yang sempurna dan telah disempurnakan. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Ini kalimat yang luar biasa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin. Dan di situ mengingatkan ana pada perkara yang lain. Apa kata saya di sini? Kata beliau, setelah tadi menyebutkan bahwa agama ini sudah sempurna dan sangat sempurna, telah disempurnakan, kata Syekh, di mana tidak meninggal agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka illa bayyanahu, kecuali Allah dalam agama ini telah menjelaskan. Ini mengingatkan kita pada satu hal yang penting dalam masalah akidah, dalam bab asma wa sifat. Kita mengetahui di situ ada sebagian dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat yang mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan ada yang secara totalitas seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini totalitas menafikan, mengingkari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang mengingkarinya pada sifat-sifatnya saja. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Ada pula yang menetapkan nama dan sifat, namun sesuai dengan ra'yu mereka. Ini berbagai kelompok ini dengan berbagai macam pola dan modelnya intinya sama. Mereka menafikan. Mereka mengingkari. Di antara bentuk pengingkaran mereka yang dilakukan oleh sebagian kelompok di antaranya Asy'ariyah dan yang semisalnya itu mentahrif. Kalau dalam istilah mereka, mentakwil sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama Allah. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, ya sudah. Ketika Allah mengatakan yadullah, tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka, ya kita menetapkan bahwa Allah dalam ayat tersebut mengatakan tangan Allah, kita mengatakan iya, tangan Allah. Seperti itu. Nah, artinya tangan Allah apa? Ya tangan, sudah ma'ruf artinya tangan. Artinya, maknanya, walaupun untuk hakikatnya bagaimana tangan Allah, hakikatnya seperti apa bentuknya, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah berkata kepada iblis, apa yang melarang engkau, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita ahlus sunnah mengatakan berarti Allah memiliki sifat dua tangan. Seperti itu. Ini sebagian kelompok-kelompok tersebut. Tidak bisa seperti itu. Karena kita ini harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Kata mereka. Ucapan kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Ini benar. Kita sepakat. Tapi untuk kemudian akhirnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Tangan Allah. Ya tentunya pakai bahasa Arab ya. Yadullah. Di ayat yang tadi. Biyadaya dengan kedua tanganku. Nah ini Allah yang mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana engkau bisa kemudian mengartikan makna? Oh maksudnya adalah yadullah artinya kudratullah, kekuasaan Allah. Seperti itu. Allah menciptakan Adam yaitu dengan kedua tanganku, artinya dengan kedua kekuasaanku. Kata mereka. Ini sambungannya dengan ini apa? Di sini kan Syekh menyebutkan ya bahwa agama Islam sudah sempurna. Nah, tidaklah agama Islam itu menyisakan, meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan manusia kecuali pasti akan menjelaskannya. Dalam urusan din dan dalam urusan apa? Dunia. Kata Syekh lah itu wa min dzalika adab qada'il hajah. Di antara yang dijelaskan dalam agama Islam yaitu adab-adab membuang air kecil. Artinya apa? Perkara yang seperti ini saja, itu ada penjelasannya dalam agama Islam. Masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Itu kan ada aturnya dalam Islam. Ada hadisnya. Doa keluar kamar mandi. Ketika nanti jongkok atau buang air, itu semua ada. Coba lihat, perkara-perkara seperti ini. Ya. Apakah masuk akal perkara yang seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, kemudian perkara-perkara akidah yang penting Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menjelaskannya. Apakah yang seperti ini masuk akal? Kita sekarang tidak berbicara dari dahulu. Apakah masuk akal? Perkara seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis. Lantas perkara akidah, asma wa sifat tidak ada penjelasannya. Kembali kepada masalah tadi, mereka dengan seenaknya mentakwil-takwil bahasanya mereka, walaupun hakikatnya itu bukan takwil ya. Kalau takwil itu sebetulnya perkara yang bagus. Takwil Al-Quran itu artinya tafsir. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Takwil itu sebetulnya makna syar'i yang bagus, artinya tafsir. Tapi dipakai orang-orang kelompok-kelompok sesat menyimpang untuk memoles ucapan mereka. Mereka mengatakan kita harus mentakwil ayat ini. Saya katakan, kalau Ahlus Sunnah mengatakan zahir ayat atau hadis mana seperti itu, maka kita pun menetapkan seperti itu. Mengapa? Kalau memang itu ada penjelasannya, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskannya. Karena agama ini tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan, pasti ada penjelasannya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam membiarkan tidak ada penjelasannya tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, menunjukkan bahwa zahir dari ayat tersebut itulah yang dimaksud. Tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, yadullah itu tangan Allah artinya. Berarti apa? Zahir lafaz Al-Quran tersebut itulah yang dimaksud ketika Allah menyampaikan berbicara dengan Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah yang lebih tahu dan Allah tidak menjelaskan maksudnya tangan, zahirnya tangan, maka kita harus mengatakan zahirnya seperti yang dimaksud. Kalau memang ada makna yang lain, ada penjelasannya, niscaya Rasulullah alaihi salatu wasalam pasti akan menjelaskannya. Ketika tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa zahir ayat tersebut itulah yang dimaksud. Maka kita menetapkan bahwa tangan Allah, tangan Allah. Seperti itu. Hanya saja kita tidak mengetahui hakikatnya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimananya. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagaimana juga kita lihat perkara yang ada pembuang air saja ada penjelasannya. Sehingga ketika ada dalam agama ini, apalagi dalam akidah, tidak ada penjelasan, berarti yang ada dalam Al-Quran atau hadis tentang ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah, itulah yang dimaksud. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, sampai jam berapa? 20 menit berarti jam berapa? Masih ada waktunya? Hah? Kita lanjut sebentar. Baik. Qala hafizahullah. Wa min dhalika adab qada'il hajah liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil haywan bima karramahullahu bihi. Kenapa sih Allah yang tadi itu tidaklah meninggalkan perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali sudah ada penjelasannya? Di antaranya yaitu adab-adab menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kata Syekh, agar manusia itu terbedakan, yang dimana manusia ini Allah berikan kemuliaan dengannya terbedakan dari hewan. Nah, kalau hewan, ya sudah hewan. Buang air di mana-mana, buang kotoran di mana-mana. Tapi manusia Allah muliakan, dengan itu terbedakan dengan hewan. Makanya kita itu dilarang tasyabuh dengan hewan. Seperti itu. Ya. Qala fadinuna dinun nadhafah wa dinut tuhri. Agama kita ini adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajah wa 'inda al-khuruj minhu. Di situ ada sekian adab-adab syar'i yang perlu untuk dilakukan ketika memasuki al-khala. Al-khala itu kecenderungannya pada tempat untuk buang hajat yang besar. Untuk buang air besar. Itu biasanya al-khala itu dimasukkan untuk buang air besar. Dan juga ada adab-adab yang perlu dilakukan ketika menunaikan hajat dan ketika keluar dari tempat menunaikan hajat tersebut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa qala Syekh Al-Islam wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadith al-muqtasirin ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi bal na'ni bihim kulla man kana ahaqqa bihifzihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batina. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, terkait dengan nama-nama Ahlu Sunnah, bahwa madhab salaf, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mazhab ini, keyakinan manhaj ini, tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salah saja, namun mazhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang di mana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian Ahlul Hadis. Nah, Mahsanta. Kemudian Ahlul Athar. Ini ya.

Ahlul Athar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu Ahlul Hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan nama sudah jelas Ahlul Hadis, dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan Ahlul Hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahl hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya, nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahirah. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan al-hadis. Jadi orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami, baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis, orang yang mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas enam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa yang dibawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Al-Quran, hakikatnya. Apa yang dibawa Rasulullah SAW? Isinya, kandungannya. Ya sudah, isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran. Ya itu yang dibawa Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira? Dalilnya? Atau asar? Atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis. Tentang hadis. Pak Takdir mau menyebutkan

0: Baik, di situ memang ada ucapan sebagian a'immah, yaitu diantaranya Imamul Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah, wa sunnah huwa al-Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Nah, seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Allah sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Hah? Abu Naila? Masuklah Islam secara keluaran. Ya yaladina amanut khulu fisil mikafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
1: Akhilham?
0: Abu Azam? Naam? Abu Aisyah? Abu Fayyad mungkin mau mencoba? Abu Lutfi? Hah? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas, singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Qur'an. Nah. Sehingga Al-Hadis sama juga dengan Ahlul Quran. Baik, ini yang terkait dengan penamaan Ahlus Sunnah Jamaah dengan Ahlul Hadis. Dan juga Ahlul Asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah artinya kelompok yang selamat. At-Taifah Al-Mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya. Datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-mu'alif, penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsis syahir. Haditsul iftiraq, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur, tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. seperti itu. Qala wa huwa haditsun masyhurun syahir sabitun sahihun khilafan liman awhama tad'ifahu wa kadzalika warada fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu alladhi taqaddama la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina 'alal haqq al hadits. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat, kelompok yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahlu hadis wa ahlu asar, yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju, naja yanju. Selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap, artinya warid dari Rasulullah SAW. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan, menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira, yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih. Hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah. Begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah. Sekelompok, nah ini, ada kelompok, sekelompok dari umatku, mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong, mansurin, senantiasa ditolong, ini sebagai dalil apa, at-ta'ifah al-mansurah, apa artinya at-ta'ifah al-mansurah, kelompok al-mansurah, yang ditolong, sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah. Hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Jika ikut, muroja'ah beneran. Nah, siap. Nah. Baik, al-muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah. Qala al-Hafidh al-Lalikai fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Fahiyat Ta'ifatul Mansurah wal firqatul najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul adilah al-mutamassikatu bis sunnah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Jamaah. Siapa sih Ahli Sunnah Al-Jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Wal-Firqatun Najiyah. Kelompok yang ditolong. Golongan yang selamat. Wal-Usbah Al-Hadiyah. Sekelompok yang memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, artinya dari sini memberi petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al-adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah. Yang mereka kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil itu enggak mesti tengah-tengah. dari si tengah-tengah, kemudian seterusnya tengah-tengah. Tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka disebutkan di sini, al-mutamassika bisunnah. Adil, berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya, yaitu kembali kepada as-sunnah, kembali kepada dalil. Nah, maka kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan, wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, At-Taif al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Jama'ah al-Adilah, Al-Mutamassika bisunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jama'ah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah kitab beliau yaitu al-aqidah al-wasithiyah. Amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasithiyah, isinya sekian akidah-akidah ahli sunnah, ya. Maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamisah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun Najiyah, Al-Mansurah, Taif Al-Mansurah, Ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan itu lama. Seperti itu. Saya muslim yang berusaha mengikuti ya, apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu, anak. Iya kan? Ahli sunnah jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi, atau al-Azhari, ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allam al-hafid hafid al-hakami. Rahimahullah fi kitabihin nafi' ma'arijil qabul. Berkata guru dari para guru-guru kami. Yaitu al-alama al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami. Rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat. Yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijul Qabul. Waqad ja'a khabaru sadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa yang namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah. ahli sunnah wal jamaah. Man kana ala misli. Misli itu artinya persis, dah plek. Tak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Tak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan ahlus sunnah wal jamaah yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya, mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya, seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu, belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh, kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku, harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh, ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahlus sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin, datang dalam sebuah sahih, yaitu sahih Muslim. Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut. Merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihi salam. Wah, Ibrahim alaihi salam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, Untuk kemudian hanya la ilaha illallah. Singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, ya ini dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad ya Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. Wasaya'udu ghariban kama bada. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islamnya sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran. Nanti ada julukan apa, misalnya kebanjiran lah. Nah, karena celananya yang cingkrang, atau seperti apa lagi, jenggot kambing kah atau apa. Dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang, di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan, universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid, dengan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Aghisna ya Rasulullah. Tahu ini Aghisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Aghisna ya Rasulullah. Ini kesyirikan yang luar biasa. Aghisna itu artinya meminta beristighasah. Ya Rasulullah. Beristighasah kepada Rasulullah SAW. Syirik. Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah. Syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah. Akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah SAW, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Namun, hati-hati. Jangan salah memahami hadis ini untuk kemudian kita semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlus sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka, atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, gak mau bertegur sapa, gak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Eh, memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita Ahlus Sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berdalil dengan hadis ini. Bukan ketika ini orang-orang yang asing. Iya, betul. Terus, maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahaminya, ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum bainakum afsus salam bainakum aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian, maka kalian akan saling mencintai? Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'an al ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Silakan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfie dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Bujur dengan para umahat, akhwat. Bukan dengan kaum lelakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar, ketika belanja atau ketika lewat, ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam. Senyum, sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab. Seperti itu. Gak semakin membenci mereka, kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah. Tapi mereka baik. Walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan, kue kalau puas ada rezeki lebih, kasih hal-hal yang memang membuat senang. Ini kan perkara yang sunnah, idhal surur, memasukkan ke, membuat bahagia orang lain, ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba, artinya ahli sunnah itu merupakan ghuraba, karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini, tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berpala dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Atau sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi, salafi, salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi di situ ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi, salafi. Di antaranya, Ustaz Firanda, dan yang semisalnya misalnya. Mudah saja sebetulnya timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki akad tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak? Seperti itu. Maka bil khusus terkhusus seorang ini, yaitu Ustaz Kiranda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsat ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsat ural iman, hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat, itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan yang demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada atau tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan sudah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana?" "Anta Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "A'tiha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah SAW melihat, menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah dan keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, amin tum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Tapi kembali kepada pembahasan ini jamaah tabligh, sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman, dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan bermesraan luar biasa. Di mana prinsip al-wala wal bara? Cinta dan benci karena Allah. Nah. Ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar ya di antara prinsip salaf apa yang disebutkan oleh para imam di antara sebagian Saudi kalau tidak salah, min alamati ahlil bidah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlil bidah ketika seseorang mencela ahlul athar, para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya, bagaimana celaan dia kepada Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya, Syekh Rabi, kata Firanda, Syekh Rabi ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Lutsaimin, dan Syekh bin Baz. Ini diantara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah, ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi. Nah, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan, la adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
Nahnu naltaki mahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebut tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana, dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada, atau tentang Syekh Rabi. Nah, jelas. Mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi. Loh, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani tentang Syekh Rabi. As-Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah. Ma'ruf min ahli sunnah. Ma'ruf kitabatuhu. Nah. Ini Syekh bin Bas lah yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal. Bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Bas kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang, Syekh Rabi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah. Dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahlu sunnah. Ini kondisi Ustaz Firanda. Bermesraan dengan jamaah tablik, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas, yang seperti ini mau dikatakan salah. Nah, loyalitasnya tidak diberikan. Atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala wal bara, loyalitas ini bagian dari prinsip ahlu sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan, ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustaz Firanda. Walaupun dan sudah kita pelajari, ya. Sejadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Bolehkah kita mengambil dari ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu tadi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu jenis itu, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau bukan mayoritasnya. Nah, tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Nah, ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang enggak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu, Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Katanya mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma minad din fanduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari awal yang seperti itu. Alhamdulillah asatidzah ahlus sunnah salafin yang lain masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah ini habis waktu ini. Baik, fadal. Terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami belajar dari Ustadz Antum gitu seperti itu. Intinya sebetulnya mau Ustadz siapa saja, tinggal dilihat si Ustadz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlu Sunnah, seperti itu aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustadz-Ustadz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlu Sunnah secara menyeluruh, maka gak ada masalah kita katakan itu Ustadz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Taib. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allifu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ayyuhal muslim, inna kamalat taharati yusahhilul qiyam bil ibadah wa yu'inu ala itmamiha wa ikmaliha wal qiyam bi mashru'atiha. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara berwudu seseorang, terkhusus makmum, itu bisa mempengaruhi ibadah pihak lain, terkhusus imam. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sesungguhnya kesempurnaan at-taharah ini memudahkan pelaksanaan sebuah ibadah dan membantu kesempurnaannya dalam melaksanakan apa-apa yang disyariatkan pada ibadah tersebut. Kita kemudian baca hadisnya yang di situ menjadi titik tekan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala rawal Imam Ahmad rahimahullah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim subha fa qara'a ar-ruma fiha fa awhama falamma sarafa qala innahu yulabbisu alaina al-qur'ana inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu faman shahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu. Diriwayatkan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari seorang sahabat, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika salat bersama mereka sahabat, mengimami para kaum muslimin ketika itu salat subuh. Maka dalam salat subuh ini Rasul alaihi salatu wasallam membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama. Dalam riwayat yang lain disebutkan fataraddada. Artinya sempat dalam salat tersebut Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, disebut oleh para ulama mana taraddada auhama di sini, yaitu khalafa, tercampur bacaannya. Ragu dalam bacaannya. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika selesai salat, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan innahu yulabbis alaina al-Qur'an. Sesungguhnya ketika membaca di dalam salat tadi, Al-Qur'an ini tercampur bagi kami, yaitu Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau menjelaskan inna aqwaman minkum, ada segolongan kaum dari kalian yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu, salat bersama kami dalam kondisi orang-orang atau kaum atau golongan ini tidak benar dalam wudunya. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, barang siapa yang menghadiri salat bersama kami, falyuhsin al-wudu, hendaknya dia membaguskan, hendaknya dia memperbaiki, membenarkan cara berwudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain. Nah, di sini kita coba perhatikan bagaimana seorang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bacaannya sempat terganggu dengan sebab ada dari kalangan makmum yang wudunya tidak benar. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam surat Ar-Rum, ya, menyebutkan tentang kejadian ini, kata beliau, sirrun ajib wa naba'un gharib. Di sini ada sebuah rahasia yang luar biasa dan suatu kisah atau berita yang gharib, yakni aneh. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam ta'assara binuksan, terpengaruh dengan kurangnya cara berwudu dari kalangan makmum. Seperti itu. Maka ini ada sebuah tentunya bagaimana syariat betul-betul memperhatikan dan menekankan agar seseorang ketika berwudu memperhatikan cara berwudunya.

Ketika berwudu memperhatikan cara berwudunya. Makanya kata Asyir di sini di awal tadi apa? Kesempurnaan wudu, kesempurnaan bersuci atau taharah ini memudahkan pelaksanaan ibadah, bukan hanya orang tersebut tapi juga kepada orang lain. Artinya apa? Ketika berwudu seseorang enggak benar, bukan hanya berpengaruh kepada dirinya bahkan kepada orang lain. Membantu kesempurnaan ibadah seseorang dan pelaksanaan hal-hal yang disyariatkan ketika beribadah. Nah, maka dari sini kita mengetahui, hati-hati untuk kita, kemudian jangan sampai dengan sebab dari salah satu kita atau sebagian kita mempengaruhi ibadah orang lain. Imam. Artinya, ketika imam salah atau keliru bacaannya dan yang lainnya, bisa jadi memang imam tersebut yang lupa dan ini sangat mungkin. Namun itu juga sebagai introspeksi bagi kalangan makmum untuk kemudian berhati-hati. Nah, memperbaiki wudunya. Baik. Qala hafizahullah wa qad asnallahu ala ahli masjid Quba. Biqaulihi fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin walamma su'ilu an sifati hadha at-tatahhur qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a rawahul bazzar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat yang melakukan sholat di Masjid Quba dalam firman-Nya, yang artinya di dalam di Masjid Quba tersebut ada orang-orang yang menyukai mereka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Syekh di sini, ketika mereka ditanya tentang bagaimana sih tata cara bersuci ini, qalu, mereka, para sahabat yang ada di Masjid Quba tersebut, inna nutbi'ul hijarah al-ma. Kami mengikutkan al-hijarah wal-ma, batu kemudian air. Artinya setelah mereka bersuci, batu di sini artinya dengan istinja atau istijmar, kemudian mereka berwudu. Al-ma di sini artinya berwudu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui bagaimana kita dituntut untuk terus melihat tata cara berwudu kita. Entah dimulai dari niat. Nah, kita mungkin sudah sering terbiasa berwudu karena kita terus berwudu. Namun, hati-hati. Tetap kita dituntut untuk kita berwudu bukan menjadikan wudu itu semata-mata rutinitas. Tapi niatkan, hadirkan dalam niat kita bahwa berwudu itu ibadah. Nah, sehingga dengan itu kita terus membenahi kualitas ibadah kita, diantaranya berwudu. Qala hafizahullah wa huna amrun yajibu tanbih alaihi wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu anna al-istinja minal wudu. Kata Syekh, kemudian Syekh melanjutkan pada poin berikutnya, di sini ada sebuah perkara yang harus ditanbih. Nah, harus diingatkan. Apa itu? Sebagian orang awam mengira bahwa al-istinja, ya, itu bagian dari wudu. Fa idza arada an yatawadda bada'a bil istinja. Ini ada keyakinan sebagian orang awam seperti ini. Kalau mereka hendak berwudu, mereka memulai dahulu dengan beristinja. Sudah tahu insya Allah istinja ya? Artinya mencuci kemaluan, tempat keluar kotoran. Nah, kata Syekh, walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah wa hadha khata'. Mau berwudu, beristinja dahulu, membersihkan kemaluannya dahulu, padahal dia buang airnya itu sudah berlalu, kemudian setelah itu dia sudah beristinja. Sekarang dia buang air, kemudian sudah sebagaimana kebiasaan kita kaum muslimin secara umum. Buang air, beristinja, yaitu membersihkan kemaluan dari kotoran dan najis, sudah.
Kemudian setengah jam kemudian.

Kemudian orang ini tidak berwudu, dia beristinja lagi. Padahal dia tidak kencing, tidak buang air, entah buang air besar atau buang air kecil. Tapi ketika dia mau berwudu, beristinja lagi. Maka kata Syekh, wa hadza khata', yang seperti ini keliru. Qala li anna al-istinja laysa min al-wudu wa innama huwa min syurutihi kama sabaq wa mahalluhu ba'da al-faragh min qada'il hajah. Kenapa keliru kata Syekh? Karena istinja itu bukan bagian dari wudu. Istinja itu merupakan syarat wudu sebagaimana telah lewat ketika kondisinya, waktunya kapan? Setelah dia menunaikan hajatnya, ketika dia selesai buang air. Sudahlah bersama kita pembahasan pertemuan sebelumnya, ada khilaf di antara para ulama. Apakah orang yang buang air, entah kecil ataupun besar, itu dipersyaratkan dia harus istinja dulu atau tidak dipersyaratkan? Berarti ketika dia buang air misalnya, kemudian langsung berwudu, ini ada ulama yang mengatakan sah wudunya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kalau dia buang air, berarti dia harus beristinja dahulu untuk kemudian dikatakan wudunya setelah itu sah. Ini sudah lewat bersama kita. Maka kata Syekh ingin menjelaskan, istinja itu menjadi syarat sahnya wudu kalau seseorang selesai dari buang air, maka dia buang air, kemudian dia harus beristinja dahulu, baru kemudian dia berwudu. Bukan semata-mata mau berwudu, dia beristinja. Padahal dia tidak habis buang air. Kata Syekh, hadza khata', ya seperti ini keliru. Qala wala da'i li tikrarihi min ghairi wujud mujibihi wa huwa qada'il hajah. Wahwa qada'ul hajah. Watalawus al-makhraj minan najasah. Maka tidak ada gunanya dia mengulangi lagi istinja ini tanpa ada sebab yang mengharuskan dia untuk beristinja. Yaitu apa? Buang air. Dan juga terkotorinya, maaf, tempat keluarnya najis dengan najasah. Artinya ketika buang air kecil kita, kan itu kan artinya ada najis. Buang air besar. Nah kalau tidak ada buang air besar seperti ini, maka tidak perlu untuk kemudian dia beristinja ketika mau berwudu. Nah. Qala hafizahullah ayyuhal muslim. Hada dinu tahara wan nazafa wan nazaha. Ata bi ahsanil adab wa akramil akhlaq istaw'aba kullama yahtajuhul muslim. Wa kullama yuslihuhu wa lam yufil syai'an fihi maslahatun lana. Wahai saudara muslim, inilah agama kita. Agama yang mengajarkan bagaimana at-tahara bersuci, agama yang mencintai kebersihan, wan nazahah, perbuatan mensucikan. Agama ini datang dengan sebaik-baik adab dan semulia-mulia akhlak, mencakup semua apa yang dibutuhkan seorang muslim. Nah, dan mencakup seluruh apa yang bisa memperbaiki dan membenahi kondisi seorang muslim. Di mana agama ini tidak akan lepas, tidak akan lalai, tidak akan terluput sedikit pun dari satu hal yang di mana itu merupakan maslahat bagi kita, pasti sudah ada tata cara dan aturan yang mengaturnya. Qala falillahil hamdu wal minnah wa nas'aluhu as-sabat ala hadzal din wat tabassur fi ahkamihi wal amal bi syara'ihi ma'al ikhlas lillah fi dzalika hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa, kita meminta kepada Allah untuk mengokohkan kita di atas agama ini dan agar kita bisa bertafaqquh, bertabassur, memiliki ilmu dalam mempelajari hukum-hukum syariat, dan juga Syekh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa beramal dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam, agama Islam, disertai al-ikhlas lillah fidzal. Perkara ikhlas dalam segala hal dalam agama ini.
penting untuk kemudian kita masing-masingnya terus memperbaiki masalah keikhlasan. Kata Syekh, agar sampai amalan kita ini benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang siwak dan perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Nah,

0: تفضل يا أبا أزهر. نعم memuntahkan muntah ya muntah sekarang apakah membatalkan wudu atau tidak, kurang lebih seperti itu ya. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih muntah itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Nah, sehingga yang rajih wallahu alam bisawab, seseorang yang muntah tidak membatalkan wudu. Barakallahu fiik. Baik. Yang lain? Qala hafizahullah babun fis siwak wa khisalil fitrah. Sekarang kita masuk pada bab tentang siwak. Siwak nanti akan datang bersama kita, bahwa yang dimaksud dengan siwak itu bukan semata-mata kayu siwak yang ma'ruf, tapi perbuatan membersihkan mulut dan yang ada di dalam mulut. Qala rawat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirabb. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, bersiwak itu matharatun lil fam. Perbuatan yang bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan mardhatun lirabb. Bersiwak membersihkan mulut. Kalau sekarang mungkin istilahnya kita orang Indonesia, sikat gigi itu merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun. Kata Syekh, telah datang dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada lima. Al-istihdad wal khitan wa qassus syarif wa nadful ibti wa taklimul azfar. Perbuatan fitrah itu ada lima. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad nanti silakan datang penjelasannya secara rinci dari kalam Syekh, tapi yang dimaksud di sini yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, membersihkannya dengan silet, mencukurnya dengan silet, atau hal-hal yang memiliki makna sama dengan silet. Silet itu kan berarti sampai habis. Nah, habis ya, seperti itu. Nah, maka di sini al-istihdad. Al-istihdad yaitu penggunaan dengan besi, artinya itu mencukur bulu kemaluan menggunakan silet. Atau yang memang memiliki fungsi sama dengan silet. Wal khitan dan juga al khitan yaitu sunat. Wa qassus syarib dan memotong kumis. Wa natful ibti dan mencabut bulu ketiak. Wa taklimul azfar dan memotong kuku. Qala fi sahihain aidan an ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an uhfu syawarib wa aful liha. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan uhfu syawarib, pendekkanlah, potonglah kumis, wa aful liha, dan biarkanlah jenggot. Min hadhihi al-ahadits wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha al-ahkam at-taliyah. Dari hadis-hadis ini dan yang semisal dari maknanya, banyak hadis-hadis yang semisal ini, maka para fuqaha mengambil hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, qala masyru'iyatus siwak wa huwa isti'malu 'ud أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من سفرة ورائحة. Disyariatkannya untuk bersiwak, yaitu menggunakan uwud, batang kayu, entah pohon siwak, kayu siwaknya, au nahwihi, dan yang semisalnya. Seperti itu, dari sikat gigi, bahkan dalam riwayat yang lain juga menggunakan jari. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah membersihkan mulutnya dengan menggunakan jari. Nah, intinya di situ ada usaha untuk membersihkan mulut dari kotoran. Fil asnan wal lisah. Lisah artinya gusi. Gigi dan gusi. Agar hilang apa-apa yang menempel pada gigi dan gusi tersebut. Dari kotoran kuning dan bau yang tidak sedap. Qala waqad warada annahu min sunanil mursalin. Dan telah datang hadis bahwa yang demikian ini termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Namun dengan lafaz arba'un min sunanil mursalin, at-ta'attur wan nikah was-siwak wal haya. Ya. Ada empat perkara yang di situ merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama ta'attur, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua an-nikah, yaitu menikah. Kemudian as-siwak, yang ketiga bersiwak. Dan al-haya, rasa malu. Namun, hadis ini didhaifkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Yang perlu kita ketahui bahwa sebuah hadis yang dhaif itu tidak melulu isinya batil atau keliru. Hadis dhaif tidak melulu isinya dhaif, lemah, atau salah, atau keliru. Lah. Nah, tidak melulu. Bisa jadi hadis dhaif, namun maknanya benar, sahih. Bagaimana kita mengetahui maknanya benar? Dari nas-nas yang lain. Namun, apa fungsi kita mengetahui bahwa hadis dhaif atau tidak? Agar kita tidak menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan itu kita tidak berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di situ pentingnya kita mengetahui hadis dhaif atau tidak. Kalau hadis dhaif, terlepas isinya benar atau tidak, maka kita tidak boleh menyandarkan lafaz hadis tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, karena hadisnya dhaif. Namun, itu tadi, maknanya bisa jadi benar. Juga bisa salah. Tapi yang pasti, hadis dhaif tidak boleh kita mengatakan dan menyandarkan bahwa itu ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala fa awwal man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali yang bersiwak yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini juga riwayat butuh untuk diteliti lebih lanjut. Qala wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu matharatun lil fam. Ar-rasul alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa bersiwak itu merupakan matharatun lil fam, ai mundifun lahu mimma yastakrah. Yaitu apa? Membersihkan mulut dari hal-hal yang tidak nyaman, dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardatun lirabb, ai yurdi ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan bersiwak itu merupakan mardatun lirabb. Apa itu? Yaitu sesuatu yang bisa membikin Rabb subhanahu wa ta'ala ridha. Qala wa qad warada fi bayanihi wal has alaihi akthar min 100 hadis. Penjelasan tentang bersiwak, anjuran untuk bersiwak itu datang dari lebih 100 hadis. Artinya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, tata cara siwak dan yang lain itu sangat banyak, lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah muakkadah, maka bersiwak ini, hadis yang banyak tersebut menunjukkan bahwa bersiwak ini suatu sunnah yang ditekankan. Hasa syari'u alaihi, syariat ini menganjurkan waraghaba fihi dan memotivasi, memberikan targhib, himbauan yang kuat dalam permasalahan bersiwak. Nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh bagaimana Rasulullah SAW dalam sekian kondisinya itu bersiwak. Nah, mau masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak, ketika wudu bersiwak. Seperti itu. Dan tentunya ketika itu memang siwak dengan batang siwak yang itu ya, kita dahulu ketika di belajar di Yaman dan di Saudi, siwak ini banyak penjualnya dan segar-segar, memang murah, harganya murah. 1 real. Seperti itu. 1 real dari sekarang sekitar 3.700. Itu bisa bertahan kalau satu batang segini bisa 2 minggu. Dipotong namanya ya. Setiap berapa hari kalau sudah kering, dipotong. Sehingga basah terus, nyaman. Sehingga, dan kita melihat masyayikh kita ketika itu. Mau sholat, habis qomat. Bukan habis qomat. Ya, nah, ketika mau sholat, ya, qomat, bersiwak. Mau berwudu bersiwak. Dan nyaman kita nyaman. Kita kantongi. Kalau sikat gigi kan ya lumayan agak repot. Lagi pula sikat gigi keseringannya kan dicampur dengan lebih nyamannya dengan apa? Pasta gigi. Kalau siwak, pohon siwak yang dari pohon arok, itu memang dia ada aroma segar. Seperti itu. Jadi ketika dipakai itu ada, dia sendirinya sudah tidak ada bau, ya tentunya ada jangka waktunya, itu masih segar, enak. Di mulut itu juga nyaman, seperti itu. Baik. Qala walahu fawaid azimah. Bersiwak ini memiliki faedah-faedah yang agung. Min azamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis. Dan yang paling agung serta paling mencakup dari faedah-faedah bersiwak, apa yang diisyaratkan dalam hadis tadi itu, yaitu apa? As-siwak mathharatun lil fam mardhatun lirabb. Bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan juga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah wa yakunu tasawwuqu bi'udin layyinin min araq au zaitun au urjun au ghairiha mimma la yatafattat wa la yajrah al fam. Maka bersiwak ini atas sawuk, membersihkan mulut ini dengan batang yang layyin. Layyin artinya empuk, nyaman. Entah dari pohon arok. Pohon arok itu yang biasa dipakai untuk bersiwak yang sekarang itu ya. Atau dengan pohon dari batang pohon zaitun. Atau dari batang pohon urjun. Dan yang lainnya, yang penting apa? La yatafattat, tidak, dia sifatnya tidak, artinya mudah untuk halus dan tidak pecah, apa tidak gampang, yatafattat itu pecah, nah, rusak seperti itu. Nah, ya akhirnya fungsinya seperti sikat gigi. Ya kita lihat siwak-siwak batang yang ma'ruf siwak itu kan seperti, caranya tentunya insyaallah antum semua paham ya, dikupas dulu bagian luarnya untuk kemudian bagian dalamnya itu yang nanti bisa membentuk bulu-bulu seperti sikat. Wala yajrah al-fam, dan juga tidak melukai mulut. Nah. Qala wa yusannu siwak fi jami'il awqat, disunnahkan bersiwak pada seluruh waktu. Hatta li sha'im fi jami'il yaum ala sahih. Bahkan orang yang berpuasa pun disunahkan untuk bersiwak pada hari dia berpuasa. Jami'il yaum. Mulai pagi sampai dia berbuka, itu disunahkan bersiwak ala sahih. Ada sebagian ulama yang berpendapat, orang yang berpuasa itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena khuluf fam sha'im itu atyab indallah minal misk. Sebenarnya lama berbahas seperti itu. Aroma yang tidak sedap yang keluar dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih, baunya lebih wangi dari misik. Nah, namun yang rajih hadis ini, aroma orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak wangi, ini benar. Namun tidak menafikan bahwa tetap seorang yang berpuasa disunahkan untuk bersiwak. Seperti itu. Nah,
1: qala wa yutaakkadu fi awqatin makhsusatin,
0: dan ditekankan sunnah bersiwak ini pada waktu-waktu terkhusus.
1: Qala fa yutaakkadu 'indal wudu,
0: lebih ditekan lagi ketika apa? Berwudu.
1: Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu.
0: Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umat ini untuk bersiwak setiap wudu. Kalau perintah dari Rasul, berarti akhirnya hukum asalnya apa? Wajib. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan bersiwak setiap wudu, khawatir memberatkan umatnya. Nah, berarti di sini menunjukkan apa? Kalau bukan karena ini, niscaya Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan. Artinya disukai untuk berwudu, untuk bersiwak ketika berwudu.
1: Qala fal hadis yadullu ala ta'akkud istihbab siwak 'indal wudu.
0: Hadis ini menunjukkan ditekankannya untuk kemudian mustahab melakukan siwak ketika wudu.
1: Wa yakunu dzalika halal madmadah. Karena dzalika ablagh fil inqa' wa tandif al fam.
0: Kapan bersiwaknya itu ditekankannya? Ketika hal al-matmadah. Ketika berkumur, kita kan berwudu telapak tangan itu 3 kali. Ya. Setelah itu bagaimana? Berkumur sambil istinsyak wal istinsar, kan seperti itu ya. Nah, itu kemudian sambil bersiwak. Seperti itu. Nah. Ya. Namun tentunya ketika tidak kondisi ini pun tidak mengapa. Yang penting ketika berwudu dia bersiwak. Kata saya, kenapa kok ditekankan ketika berwudu? Yang demikian lebih bisa untuk membersihkan dan mensucikan mulut dari kotoran-kotoran. Baik. Karena memang sudah waktu Isya, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
0: Kita lanjut sebentar.
1: Qala al-mu'allifu hafizahullah, wa yata'akkadu as-siwak aydan 'inda salati fardhan aw naflan,
0: dan juga ditekankan bersiwak itu ketika hendak salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah.
1: Li'annana ma'murun 'inda taqarrubi ilallahi an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin izharan li syarafil ibadah.
0: Karena kita diperintahkan ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini pada kondisi yang paling baik, paling bersih. Izharan li syarafil ibadah, untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Ini ibadah, maka kita harus memuliakannya. Di antara salah satu cara dengan bagaimana? Bersiwak. Nah.
1: Qala wa yata'akkadu siwaku aidan 'indal intibah min naumil lail aw naumin nahar,
0: dan juga ditekankan untuk bersiwak menggosok gigi ketika terjaga dari bangun malam, tidur malam ataupun ketika tidur siang.
1: Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak wasyaus addalku.
0: Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, kenapa kok disukai bersiwak ketika terjaga dari tidur malam ataupun tidur siang? Karena dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila bangun di malam hari, yashusu fahu bisiwak, menggosok giginya atau mulut beliau dengan siwak.
1: Wa dzalika li'anan naum tataghayyaru ma'ahu raihatul fam li tasa'udi abkhiratil ma'idah.
0: Karena tidur ini Ketika orang tidur, dan ini memang kita bisa merasakannya ya, akan berubah, ada perubahan bau mulut. Ya. Karena naiknya asam lambung atau hawa yang ada di lambung. Seperti itu. Ya, ketika bangun tidur, seseorang itu ada bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Wasiwa fi hadhil hal yundiful fam min athariha. Maka siwak dalam kondisi seperti ini itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran dan bekas-bekas yang bau yang tidak nyaman. Qala wa yata'akkadu siwaku aidan 'inda taghayyuri raihatil fami bi aklin aw ghairihi, dan juga ditekankan bersiwak kapan? Ketika sudah bau mulut mulai muncul, ada perubahan bau mulut. Karena apa? Entah karena makan dan yang selainnya. Qala wa yata'akkadu aidan 'inda qira'ati Qur'an, dan juga tekankan ketika hendak membaca Al-Qur'an. Litandifil fam wa tatyibihi litilawati kalamillah azza wa jal. Ditekankan juga ketika membaca Al-Quran untuk membersihkan dan membuat harum bau mulut. Dalam rangka apa? Membaca kalamullah. Seperti itu. Qala wa sifatut tasawuf. Tata cara bersiwak, bertasawuf. An yumirra al miswak ala lisatihi wa asnanihi. Sudah melewatkan, artinya menggosok miswak. Miswak itu berarti alatnya. Di gusinya dan juga di giginya. Fayabtadi'u minal janibil aiman ilal janibi al aisar. Memulai dari yang kanan. Menggosok gigi itu, bersiwak, kemudian baru yang kiri. Wa yumsiku al-miswak biyadihi al-yusra, dan memegang miswak, alat untuk sikatan itu, entah sikat gigi atau batang pohon siwak dan yang lainnya, itu memegang dengan tangan kiri. Nah, sudah lewat bersama kita pada pelajaran sebelumnya bahwa kanan itu dipakai untuk sesuatu yang bagus. Untuk memuliakan, untuk berhias. Adapun tangan kiri dipakai untuk menghilangkan kotoran. Nah, ini dalam bab kita lewati, kita baca dari kalam Syekh. Dalam bab fi adab qada'il hajah. Adab-adab membuang hajat. Jadi kata Syekh di sini, mengapa kok memegang siwak dengan tangan kiri? Karena bersiwak itu kan apa? Menghilangkan kotoran. Seperti itu. Kalau urusannya menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Sebagian ulama memiliki pendapat yang lain. Lah, bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Mengapa? Karena bersiwak itu ibadah. Bersiwak itu datang hadis yang tadi kita dengar bersama. Mardotun lirrob. Membikin rob itu ridho. Sesuatu yang bisa membikin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah berarti sesuatu yang mulia. Berarti dengan tangan kanan. Seperti itu. Mana yang rajih? Wallah alam bisawab, perkaranya mudah. InsyaAllah. Entah mau dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan, insyaallah lada. Nah, karena memang tidak ada nas yang jelas yang menyebutkan harus dengan tangan kiri, disukai dengan kiri atau tangan kanan. Seperti itu. Yang pasti kita tetap berusaha bersiwak sebisa mungkin pada kondisi-kondisi yang tersebut tadi disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah lama dan tidak ingat lagi berapa jumlah harinya? Dia meninggalkannya itu kenapa? Orang meninggalkan puasa karena bermudah-mudahan, bukan karena uzur. Artinya dia dosa. Ini tentunya puasa Ramadan namanya ya. Dosa, orang tidak berpuasa karena tidak ada uzur, bermudah-mudahan dosa. Nah, maka yang demikian ini dosa yang besar. Saking besarnya tidak ada kafarahnya. Kecuali dengan bertaubat. Disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Di antara juga kalau tidak salah ingat, Syekhul Taimin Rasulullah. Sehingga orang kalau meninggalkan puasa secara sengaja tanpa ada uzur, dia bermudah-mudahan dia dosa. Tidak bisa digantikan dengan mengkodok atau yang lainnya. Kecuali dengan apa? Dengan taubat nasuha. Seperti itu. Nah, tapi kalau bukan karena sengaja, ya dia saking kenapa kok tidak segera di kodok seperti itu. Tapi ala kulli hal kalau memang benar seperti itu, maka dia berusaha untuk mengira-ngira jumlah terdekat. Sudah seperti itu. Nah, sudah dia berapa tahun dalam tahun dia berusaha untuk mencari yang mendekati sebisa mungkin dia untuk mengingat jumlah yang dia tinggalkan. Baik. Yang lain? Nah, tafadhal Abu Almira. Nah, orang bersiwak dan itu kan hadis tadi ya. Matharatun lil fam. Di antara fungsi siwak faedahnya itu matharah. Membersihkan kotoran yang ada di mulut. Seperti itu. Sekarang ketika orang habis bersiwak ditaruh di sakunya, apakah ini mempengaruhi karena itu ada kotoran baju kita atau bagaimana? Yang perlu kita ketahui bahwa kotoran di mulut itu beda dengan maaf kotoran yang keluar dari ketika buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Artinya kotoran yang di mulut ini bukan sesuatu yang najis. Seperti itu. Maka tidak ada masalah. Orang bersiwak, ya seperti itu. Kalau memang memungkinkan siwaknya dibersihkan dahulu, bersihkan. Kalau tidak, langsung ditaruh. Nah, dan ini yang kita saksikan dari para masyayikh kita ketika di Saudi ataupun di Yaman. Seperti itu. Para masyayikh, kalau kita perhatikan, mungkin antum juga bisa memperhatikan para imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena pernah melihat Syekh Ali Al-Fadzaifi hafizahullah, Imam Masjid Nabawi, ketika mau mengimami, bersiwak sebentar, kemudian meletakkan siwaknya di kantongnya. Seperti itu. Tidak ada masalah insyaAllah. Barakallahu fiikum. Nah, alhamdulillah Abu Akbar, Pak Joko. Nah. Baik. Nah, yang pertama intinya bagaimana kita mengidentifikasi sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Seperti itu ya. Akhirnya memang kembalinya kepada ilmu. Ya belajar, kita belajar. Nah, kalau dalam ilmu syar'i ini ada istilahnya ilmu mustalah, mustalah hadis. Seperti itu. Ya. Nanti juga ada ilmu ilal hadis. Nah, kita belajar ilmu ini untuk kita mengetahui hadis ini dhaif kapan, hadis ini sahih kapan. Namun tentunya bagi kita yang mungkin ya sudah berumur, belajar juga mungkin sudah seperti itu. Mudah caranya dengan mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Nah, alhamdulillah ulama hadis terkhusus di zaman sekarang, Syekh Al-Albani rahimahullah, sekian kitabnya itulah kitab-kitab yang bilang tentang hadis sahih atau dhaif. Seperti itu. Tinggal kita kembali membuka kitab-kitab beliau atau kitab Syekh Mukbil. Ya, atau para ulama yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga seperti itu. Sunan Tirmizi misalnya. Ya tentunya harus punya kitabnya juga, berarti intinya harus punya kitabnya ulama hadis. Seperti itu. Ya, dengan itu kita bisa membuka, melihat. Nah, anak tadi ketika membaca yang masalah sunnah-sunnahnya para rasul, di buku, di kitab ana ini tidak dijelaskan hadis itu sahih atau dhaif. Namun disebutkan takhrij hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka ana membuka kitab yang ada di ana pentasihan atau pendhaifan Syekh Albani dalam Sunan Tirmizi. Dan itu Syekh Albani juga menyebutkan alasan-alasannya seperti itu. Nah, makanya intinya bagaimana kita mengidentifikasi, merujuk kepada ahlinya. Nah, dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ya penting kita untuk kemudian merujuk kepada ahlinya. Seperti itu. Itu yang kita pegang. Kecuali hadis, nah ini juga perlu kita ketahui, yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kita sudah tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan hadis itu sahih. Nah, seperti itu. Jadi dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ribuan hadis itu hanya segelintir hadis yang dinyatakan dhaif, tidak sampai lebih dari tangan kita ini, jumlah jari jumlah tangan kita. Artinya dari ribuan hadis itu semuanya sahih. Sehingga hukum asalnya kalau kita misalnya mengatakan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, selesai, kita tenang sudah, enggak usah khawatir. Itu juga Sahih Bukhari. Apalagi kalau misalnya hadisnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selesai. Hadis itu kita tenang. Sahih. Seperti itu. Kurang lebih jawabannya. Karena memang sudah waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
3: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الأول أو الأولى الاستحداث yaitu di antara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul anah wa hiya asy'aru annabit haula al-farj. Summiya istihdadan li isti'malil hadidati fihi wa hiya al-musa. Wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun fayuziluhu bima syaa'a min halqin aw ghairihi. Yang pertama yaitu di antara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdad. Wahua kata Syekh, halqul anah, mencukur habis bulu kemaluan. Al-anah yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdad
1: melakukan mencukur habis tersebut, karena penggunaan logam atau besi atau silet, kata Syekh di sini istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa, al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut, yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala asaniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga ada paham. Wa huwa izalatu al-jildati allati tughatti al-hashafa hatta tabruza al-hashafa. Wa yakunu zamana as-sighar li'annahu asra'u bur'an. Wa liyansha'a as-saghiru 'ala akmali al-ahwal. Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil, walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh, dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib, karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insyaallah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita, maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita. Qala wa minal hikmati fil khitan tadhhiru adh-dhakari minan najasah al-mutahaqqiqah fil qulfah wa ghairi dhalika minal fawaid. Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahaqqiqah ada pada kulit yang tadi kalau misalnya belum disunat, maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah. Qala asalisa qassu syarif wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu. Memendekkannya, namun apa itu ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, kos, gunting. Kalau kita perhatikan, hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halak. Halak yaitu dihabisi dengan silet. Tapi yang ada, ukhfus syawarif, wa arkhuliha, ya, ahfu, ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzus syawarif, juz. Al-juz itu artinya mubalaghah fi al-qas. Kata Syekh al-qas, bukan halak. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halak. Bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf. Di antaranya Imam Malik rahimahullah. Al-halak. Fisyarif itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan, ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya, ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh, ya, itu dengan tahlik, atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet, habis. Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah, mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis itu sunnahnya bukan dengan silet. Bukan dihabisi dengan silet. Tapi dengan gunting dan yang semisalnya, silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan, sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan silet. Seperti itu. Sehingga, barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silet. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan silet tadi. Qala lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah itu karena ada perintah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebut oleh Syekh, di sini ada makna nadhafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh, dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadits fil hasd ala qassihi wa ihfa'ihi wa ifa'il lihyah wa irsalihha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong atau di apa istilahnya, dicukur, ya, untuk kumis. Wa i'fa al-lihya, adapun lihya, janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal, keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yakussunaha aw yuhasirunaha min nitaqin dayyiq im'anan fil mukhalafah lil hadi nabi wa taqlidan ya adaillah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wasyahama ila simatin nisa wassafala hatta sadaqa alaihim qawlu syair yugda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya, dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kimdayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadin nabawi wa taqlidan li'adaillahi wa rasulih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Imanan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadiyu ar-rasul alaihi salatu wassalam, sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wali'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simatan nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia Allah ciptakan, ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat, ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lihya, untuk kemudian dia enggan. Nah, permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Maka semikian ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendahan. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda alal mar'i, Al-qadha alaih artinya itu dihabiskan atau dihancurkan, atau maksudnya di sini seorang di ayyam mihnatihi, di hari-hari fitnahnya.

atau maksudnya di sini seorang di ayyam misnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah, kata Syekh di sini, sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah. Wa qaulul akhar, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjala. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallahu al-Rabi'ah wa min khisalil fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku. Wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku. Bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika min at-tajmil wa izalati al-wasakh al-mutaraqim tahtaha. Kenapa? Karena itu ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Yang dimana Rasul alaihi salatu wasalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil, menjadikan bagus indah, itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasulullah alaihi salatu wasalam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh al-mutaraqim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah. Qala wa qad khalafa hadhihi al-fitrata an-nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang ingin meniru-niru wanita. Nah. Dan juga yang menyelisih ini siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan, jangankan orang kafirnya, nas'alullah salamu al-afiyah, tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, entah laki-lakinya atau kaum wanitanya, memanjangkan kuku, luar biasa. Nah, apa bedanya dia dengan hewan kemudian, dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah memendekkan kuku. Dan kita dilarang

0: bertasyabuh, menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna azafirahum mukhalafatan lil hadyi nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Mukhalafatan lil hadyi nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Kedua, im'anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklid, membebek buta. Tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar. Sudah, pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah min at-taklid ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan. Walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Tapi lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ambil. Nah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah nadful ibti. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sukai dan beliau anjurkan, yaitu nadful ibti. Ai izalatu syari' an-nabit fil ibti. Yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Fayusannu izalatu hadha sya'ri bin nadfi awil halki aw ghairi dhalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-nadfi, yaitu dengan mencabut. Aw ghairi dhalik. Awil halk, atau boleh juga dengan dihalak. Dengan menggunakan silet. Au ghairi dhalik, dan yang semisalnya, intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya, diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi izalati hadha syari minan nadhafah wa qat'ir raihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan, dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah. Qala ayyuhal muslim hakadza ja'dinuna bi tasyri'i hadhihi al-khisal lima fiha min at-tajammul wa at-tanazzuf wa at-tatahhur liyakuna al-muslimu 'ala ahsani halin wa ajmali madharin mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim. Demikianlah agama kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci. Agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu diantara namanya jamil dan menyukai keindahan. Nah, dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan atau mencukur kumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala wa lima fi ba'dihā min tamyizin bainar rijāli wan nisā, dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembeda antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisa birrijal wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabuh dari kalangan laki-laki, bertasyabuh ingin menyerupai wanita, dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini, di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa al-lihya, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa li kullin minhumā shakhsiyyatuhu al-munāsibah li wadhīfatihi fil hayāt. Agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu, kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya lelaki. Lakin aba katsirun minal makhdu'in alladzina yadhlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah sama sekali. Nah, wa ma dzalamuna, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzalamuna, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun, dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami, namun diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka dzalimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terdolimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendolimi Allah. La. Allah itu tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Nah. Allah sama sekali tidak berbuat zalim dan juga tidak terdolimi. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yazlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendzalimi diri-dirinya. Nah. Bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendzalimi dirinya sendiri? Abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mendatangkan taqalid, untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir, yang di mana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. la tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Kepribadian kita yang kaum muslimin, yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah, sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah. Ala wattakhadhu min safalatil gharbi aw syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihi, menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cina-nya kah, entah Jepang-nya kah, Korea-nya kah. Menyedihkan sekarang anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzubillah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drakor tahu ya? Drama Korea kah? Tak betul itu ya? Nah, menyedihkannya seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian ngefans. Seperti pemain bola. Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara? Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir. Ternyata banyak, tidak sedikit dari anak-anak kita kaum muslimin untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia. Nah, musyrik. Akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis. Dan yang lainnya. Karena sekedar dia jago dalam menggiring bola dan yang lainnya. Cinta. Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbarokah. Dari orang-orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati. Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai kudwah. Orang yang ditiru. Kudwah. Fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti. Dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabisa bitayyib. Mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabis, yang jelek mereka ambil. Wan naqsa bil kamal. Sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah. Akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek. Memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya. Ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum. Mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas li wajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan belilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau wahai Zat yang Maha Mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al muazzin falyazin. Barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Nah, untuk hadal ya, Aba Amir.
1: Yang ada pertanyaan Ustaz, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan janggut, kadang janggutnya justru tidak memperindah. Maksudnya tubuhnya itu tidak beraturan dan tidak memperindah. Apakah tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan tetap memanjangkan atau mencukurnya saja?
0: Jadi bagaimana di antara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah, seperti itu. Yang pertama, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu akidah yang kokoh. Di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah salat, kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Makkah itu kan total 13 tahun ya. Di Makkah. Kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, tauhid nanama. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra'ul Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu sudah gak banyak cincong, istilahnya gak banyak debat, gak banyak langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah enggak banyak. Langsung sami'na wa ta'na. Makanya sudah pernah lewat bersama kita kisah bagaimana turun ketika khamr diharamkan. Itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan, selokian ya. Seperti itu. Turun kemudian ayat yang melarang khamr. Tanpa banyak kemudian, padahal itu sudah mendarah daging. Di kalangan jahiliyah, minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun, hidupnya mereka isinya khamr. Seperti itu. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, gak banyak kemudian datang ayat langsung. Ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab, bagaimana para sahabiat gak banyak debat, gak banyak tanya, gak banyak protes, adu argumentasi langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung, sami'na wa ata'na. Seperti itu. Ya, ketika kita berdakwah kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya. Kemudian menjawab argumentasi ini yang kedua, bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Hah? Rasulullah, nah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Nah, ketika Allah melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Nah, adapun laki-laki diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana si laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang ketiga, ini terjadi memang, biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Antum bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh, tapi belum, artinya belum subuh. Itu memang kesannya jadi kayak apa? Kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Hah? Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini, terus ya, dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul. Waliul Ahad, putra mahkota, Mamlakatul Arabiyah Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman, ya, kita bisa menyaksikan bagaimana beliau waffaqahullah likulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Sudah tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti itu. Tidak tampak sama sekali kemudian kesan kumuh dan yang lain. Bisa. Hakikatnya. Nah. Tapi ketika separuh-separuh belum selesai, ya seperti itu. Maka barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, Abu Arsyah. Nah,
2: kalau bagaimana maksudnya kayak seperti kayak dari anggota satuan?
0: Dari apa?
2: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
0: Anggota satuan TNI atau Polri.
2: Bagaimana tuh statusnya kalau kan ada pertanyaan untuk membersihkan jenggot sekarang itu
0: untuk rapi. Jadi untuk rapi. Nah,
2: dia mengatakan itu tapi dengan seperti tidak membenarkan sih, mengingkari dia.
0: Dan misalnya ada orang, alhamdulillah, lalu beri taufik untuk berusaha menjalankan bertamasuk dengan sunnah, ya. Seperti itu. Yang pertama, kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu, seperti itu, sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh. Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia, seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai. Berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah. Berani mau perang, mau angkat senjata. Seperti itu. Siap. Nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siap kan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap sehingga apapun resikonya kita tidak khawatir dan tidak takut. Saya lagi masalah akidah ya dikokohkan dahulu. Anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini terus dia banyak-banyak belajar untuk kemudian mempertebal keimanannya. Untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib. Untuk dia laksanakan. Seperti itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan beri jalan keluar. Nah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, nah, ini syaratnya. Berarti dia di hatinya meninggal sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa. Harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang. Luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah. Keluarga ditinggalkan. Harta benda ditinggalkan. Dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat. Keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Caranya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan kalau itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam diantara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol.
1: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan vitamin?
0: Telah ada fatwa beberapa ulama, ana lupa sekarang persisnya. Dengan vitamin? Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakannya itu ya sudah yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah calon sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lainnya. Itu akhirnya semua akhirnya ya sudah qadar Allah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hudud. Datang, nah, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada yang tadi kita sudah dengar bersama memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? hadis riwayat sahih insyaallah bahwa kana lihyatur rasul alaihi salatu wasalam tamla sadrahu, jenggotnya rasul alaihi salatu wasalam memenuhi dadanya seperti itu. Sehingga kalau kalam rasul alaihi salatu wasalam atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sudah lewat pada pembahasan yang terkait dengan damul haid, darah haid. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kemudian berikutnya masuk kepada pembahasan darah al-istihadhah. Qala hafizahullah, tsaniyan al-istihadhatu wa ahkamuha. Yang kedua sekarang yaitu darah al-istihadhah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala al-istihadhatu saylanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min irqin yusamma al-azil. Apa itu darah al-istihadhah? Yaitu atau apa itu al-istihadhah? Al-istihadhah mengalirnya darah dari perempuan bukan pada waktu kebiasaannya, di mana mengalirnya ini secara deras, nazif, dari sebuah pembuluh darah atau dari urat yang dinamakan dalam bahasa Arab, urat ini pecah yang dinamakan dengan azil. Qala wal mustahabatu amruha mushkil listibahi damil haid bidamil istihadah. Jadi kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di sini beliau mengatakan perempuan yang mengalami istihadah ini memang kondisinya lumayan berpolemik, muskilah, berpolemik. Dari sisi bahwa darah haid itu terkadang atau menyerupai, darah haid itu menyerupai dengan darah istihadah. Ada kemiripan walaupun hakikatnya beda. Qala fa idza kana ad-damun yanzilu minha bi istimrarin aw ghalibal waqti famal ladzi ta'tabiruhu minhu haidan wa mal ladzi ta'tabiruhu istihadatan la tatruku min ajlihi as-sawm was-salah fa innal mustahadata yu'tabaru laha ahkamut tahirat. Maka apabila darah itu keluar secara terus menerus atau pada mayoritas waktunya keluar, maka yang dengannya itu dia kapan dia menganggap bagian darah tersebut adalah darah haid, dan juga mana darah yang dia anggap itu darah istihadhah, yang dimana kalau itu darah istihadhah maka dia tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa dengan sebab darah istihadhah. Karena perempuan yang istihadhah itu, mustahabah, itu dia teranggap seperti wanita yang suci. Hukumnya itu sama dengan wanita yang suci, yang tidak haid dan nifas dari sisi hukum syar'i yang terkait dengan ibadah. Sehingga apa yang terkait dengan halal dan haram. Sehingga wanita yang mustahabah tetap sholat, kalau di bulan Ramadan maka tetap wajib menunaikan ibadah puasa, sebagaimana boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Qala wa bina'an 'ala dzalik fa innal mustahabata laha thalathu halat. Maka atas dasar itu, perempuan istihabah, perempuan yang istihabah itu ada tiga kondisi. Al-halatul ula an takuna laha 'adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihabah. Yang kanat qabla al-istihabah tahidu khamsata ayyam aw thamaniyata ayyam matalan fi awwali syahr aw wasatihi. Fata'rifu 'adadaha wa waqtaha fa hadhihi tajlisu qadra 'adatiha. Kondisi pertama, wanita yang mustahabah itu ada beberapa jenis atau beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, wanita tersebut memang memiliki kebiasaan yang sudah dia ketahui. Sebelum dia tertimpa penyakit istihabah ini, dia sudah punya tahu dia waktu-waktu atau kebiasaan haidnya. Contohnya kata Syekh, sebelum dia tertimpa penyakit istihabah ini, dia sudah terbiasa haidnya itu 5 hari atau mungkin ada yang sudah terbiasa 8 hari. Ada yang keluarnya di awal bulan, ada yang keluarnya di pertengahan bulan. Syahidnya, kondisi pertama, wanita sebelum ditimpa istihabah, dia memang sudah punya kebiasaan yang dia ketahui. Maka, kata Syekh di sini, wanita ini, yang kondisinya seperti ini, dia tahu jumlahnya, harinya berapa, waktunya berapa. Maka yang demikian ini dia tidak sholat, tidak berpuasa sesuai dengan kadar kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia itu dalam sebulan itu 5 hari haidnya, atau misalnya 7 hari. Misal 7 hari misalnya. Sekarang kita berbicara 7 hari. Seorang wanita
0: kebiasaannya alhamdulillah.
3: Yahdikumullah. Kebiasaannya setiap hari, setiap bulannya dia sebelum tertimpa istihadah 6 hari haid di pertengahan bulan. Maka ketika tertimpa haid, ketika dia kemudian tertimpa penyakit istihadah, maka di pertengahan bulan sebanyak 6 hari yang dia sudah tahu sebelumnya 6 harinya itu kapan, maka di situ dia tidak sholat. Kalau bulan puasa berarti dia tidak puasa. Seperti itu. Qala wa tad'u shalah wa siyam wa tu'tabar laha ahkamul haid. Yang dengannya akhirnya dia tidak sholat, dia tidak puasa. Kemudian dia pada hari tersebut, hari-hari tersebut, hukumnya itu hukum sebagaimana dia tertimpa haid. Qala fa idan tahat 'adatuha iktasalat wa shallat. Selesai waktunya, maka dia mandi junub atau mandi untuk mengangkat hadas besar, kemudian dia sholat. Kalau pas bulan puasa, maka dia berpuasa. Qala wa tabaratid dam albaqi dam istihadah. Sudah selesai kebiasaannya dia 6 hari, keluar dari hari ke-6 maka dia menghitung atau menganggap darah yang keluar sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Yang dengan itu dia tetap sholat, puasa, boleh didatangi oleh suaminya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibah. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli. Rawahu Muslim. Ini Ummu Habibah ini dahulu termasuk sahabiat yang di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam tertimpa penyakit istihadah. Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan beliau untuk duduk, artinya tidak usah sholat, tidak puasa, sebatas ketika engkau ditimpa haidmu pada sebelumnya. Nah, tolak ukurnya adalah kebiasaan engkau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Ummu Habibah, tolak ukurnya kebiasaan engkau sebelum tertimpa istihadah. Jangan salat, jangan puasa, sebatas hari-hari yang kau biasanya haid. Di waktu yang kau juga mengalami haid. Kemudian, kata Rasulullah SAW, mandilah dan salat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Innama zalika irkun wa laysa bihaid. Faida akbalat haidatuki fada'is sholah. Dan juga dalil atas hal ini, kondisi pertama ini. Apa kondisi pertama? Hah? Apa? Hah? Dia punya kebiasaan yang ma'ruf sebelum ditimpa istihadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda atau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh yang juga tertimpa istihadah, yang demikian itu hanyalah irq, yaitu urat yang pecah di dalam rahim, dan itu bukan haid. Maka apabila datang hari-hari haidmu, tinggalkan sholat. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala al-halatu tsaniyah. Kondisi yang kedua, idza lam yakun laha 'adatun ma'rufah. Kondisi kedua, wanita ini enggak punya kebiasaan yang tetap. Dia tidak memiliki kebiasaan yang ma'ruf. Seperti itu. Kadang 5 hari, kadang di akhir bulan, kadang di pertengahan bulan, kadang 8 hari, 7 hari. Enggak punya kebiasaan yang tetap. Lakinna damaha mutamayyiz. Namun kondisi darahnya bisa dibedakan. Nah, ba'duhu yahmilu sifatal haid bi an yakuna aswada aw sakhiran aw lahu raihah. Wabakiyatuhu la tahmil sifat al-haid. Darah yang keluar dari wanita tersebut, kondisi kedua ini yang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, dia bisa membedakan darah yang membau, yang di situ ada ciri-ciri darah haid, dengan darah yang di situ tidak membawa ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid itu kan kata Syekh, di antara contohnya yaitu warnanya gelap, kemudian juga bukan cair itu apa istilahnya, menggumpal lah ya, tidak cair. Nah, kemudian juga ada aroma yang lebih tidak nyaman. Ini ciri-ciri darah haid. Nah. Dan pada kondisi tertentu darahnya ternyata tidak ada padanya sifat atau ciri-ciri darah haid. Warnanya merah, bukan hitam. Ya, tidak ada aroma yang tidak nyaman. Juga darahnya cair biasa, tidak pekat, tidak menggumpal. Ini kan bukan ciri-ciri darah haid. Nah, sehingga kondisi kedua, wanita memang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tidak tetap, namun darahnya terbedakan. Qala fa fi hadhihi al-halah ta'tabiru ad-dama alladhi yahmilu sifat al-hayd haydan. Fatajlisu wa tad'u as-salata wa as-siyam. Wa ta'tabiru ma 'adahu istihadatan. Maka dalam kondisi seperti ini, wanita tersebut menghitung darah yang darahnya kondisinya memiliki ciri-ciri darah haid, maka itulah hari-hari haidnya. Sehingga dengan itu dia tidak sholat, dia tidak berpuasa Ramadan, kalau memang pas Ramadan, dan dilarang untuk didatangi oleh suaminya. Adapun selain darah yang cirinya seperti ini, maka dia menganggap dan menghitungnya sebagai darah istihadhah. Jadi ada waktu-waktu dia datang darah yang memang ciri-cirinya darah haid. Kalau ini selesai, ya, pada sekian waktu, sekian hari yang keluar ternyata darah yang memang ciri-cirinya darah haid, maka dia tidak sholat. Selesai ini, ciri-ciri darah haid sudah tidak ada, darahnya kembali-kembali darah segar, tidak ada aroma yang tidak nyaman, maka dia mandi. Ketika berakhirnya darah yang mengandung atau berciri-ciri darah haid. Kemudian sholat dan berpuasa. Dan dia teranggap sebagai wanita yang suci. Jadi setelah selesai darah haid, berarti yang keluar adalah darah istihadhah. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, salah seorang sahabiat radhiyallahu anha yang juga tertimpa istihadhah di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda kepada beliau, "Idza kana damul hayd fa innahu aswad yu'raf. Fa amsiki 'anis shalah. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli." Jika itu memang darahnya darah haid, maka itu darah itu warnanya hitam dan diketahui, ma'ruf, hitam, tahu. Yang demikian, engkau menahan untuk tidak melakukan sholat. Kalau ternyata darahnya bukan hitam, artinya bukan membawa ciri-ciri darah haid, maka berwuduklah kemudian sholat. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan juga disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Qala fa fihi annal mustahadata ta'tabiru sifatad dam fa tumayyizu biha bainal haid wa ghairihi. Maka dari kejadian ini, dari kisah ini, bagaimana seorang wanita mustahabah dia memang memperhitungkan ciri-ciri darah. Dia bisa membedakan antara darah haid dengan yang bukan. Sehingga kondisi kedua ini tinggal dilihat darahnya bagaimana ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Ini kondisi kedua. Kondisi pertama, wanita punya kebiasaan yang ma'ruf. Maka yang demikian ikuti kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi kedua, dia tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tapi bisa membedakan. Darahnya memang terbedakan antara darah haid dengan bukan. Kondisi ketiga, qala. Al-halatu salisah, idza lam yakun laha 'adatun ta'rifuha wala sifatun tumayyizu bihal hayd min ghairihi fa innaha tajlisu ghalibal hayd 6 ayyamin aw 7 ayyamin min kulli shahr li anna hadhihi 'adatu ghalibin nisa. Kondisi ketiga, dia enggak punya kebiasaan yang ma'ruf. Juga dia enggak bisa membedakan darahnya ini, tidak terbedakan ini darah haid atau bukan. Paham permasalahan ya? Nah, maka bagaimana seperti ini? Kebiasaan dia enggak punya, kebiasaan tetap enggak punya. Wah, darahnya juga enggak terbedakan. Seperti itu. Dalam kondisi dia keluar darah terus. Tapi waktu haid dengan tidak, dia enggak tahu darahnya enggak terbedakan. Maka kata Syekh, dia tidak sholat, tidak puasa, Kapan? Di waktu yang memang haid itu seringnya terjadi. Kadar waktunya kata Syekh 6 hari atau 7 hari pada setiap bulan. Nah, maka dia setiap bulannya tidak sholat 6 atau 7 hari. Karena ini merupakan kebiasaan mayoritas wanita. Dalilnya apa? Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsy, innama hiya raqbatun minasyaitan. Fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Semaktasili faidas tangkaat fasalli arba'an wa isrin au salasan wa isrin wasumi wasalli fa inna zalika yujzi'uki wa kazalika faf'ali kama tahidun nisa. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW kepada Hamnah bintu Jahsy. Hamnah bintu Jahsy. Saudari dari siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Yang bintunya juga sama bintu Jahsy. Siapa? Zainab bintu Jahsy. Nah, Zainab bintu Jahsy. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mencintai Rasul dan para sahabatnya, harusnya demikian memotivasi kita untuk kita ingin tahu. Nah, kalau bahasa sekarang kepo tentang, coba antum perhatikan, orang kalau hobi terhadap sesuatu, entah orang, entah benda, entah pekerjaan, entah apa, bagaimana ciri orang tersebut yang dia hobi gemar asik dengan sesuatu tersebut? Dia pasti akan mencari tahu, membuka, kan seperti itu? Ya. Nah, ini sudah tabiat manusia sudah. Orang kalau sudah cinta, dia akan cari tahu tentang sesuatu yang dia cintai tersebut. Nah, maka kita juga berusaha mencari tahu, berusaha mempelajari sirahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Ini pentingnya ikhwan. Nah, mengetahui orang-orang yang kita dituntut untuk meniru mereka. Baik, al-muhim kembali kepada permasalahan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda kepada Hamnah binti Jahsyin, yang demikian itu hakikatnya gangguan dari syaitan. Darah urat tersebut pecah akibat dari syaitan. Maka anggaplah engkau haid 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandi. Kemudian engkau memulai lagi. Maka sholatlah 24 atau 23 hari. Artinya berarti dalam sebulan. Kalau disuruh sholat 24 hari atau 23 hari. Ya berarti kurang lebih 6 atau 7 hari. Seperti itu ya. Wasumi wasalli. Kemudian sholat, puasa dan sholatlah. Karena yang demikian ini sudah mencukupkan bagi engkau. Maka yang demikian ini lakukan. Sebagaimana wanita keumumannya haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah wa sahahu At-Tirmidzi. Tapi sekarang pertanyaannya, terkadang kita ikut 6 atau 7 hari. Tapi 6 atau 7 harinya ini mau startnya dari mana? Awal bulan? Akhir? Atau pertengahan bulan? Karena ini kondisi ketiga wanita ini betul-betul nggak tahu dia. Nggak punya kebiasaan, darahnya tidak terbedakan. Baik, dia teranggap dia haid keumuman perempuan di dunia 6-7 hari. Tapi mulai dari hari keberapa pada setiap bulannya? Nah, ini kan sangat memungkinkan muncul pertanyaan seperti ini. 6-7 hari itu mulai dari mana statnya? Maka disebut oleh sebagian ulama dan tambahnya ini termasuk pendapat yang kuat. Lihat kondisi wanita sekitar. Keumuman atau mayoritas wanita di sekitarnya itu di awal bulan atau pertengahan atau akhir. Nah, sebagian ulama juga ada yang menyebutkan ikuti kebiasaan wanita kerabatnya. Kerabat wanita wanita dari kalangan kerabatnya. Dan ini juga termasuk lahu wajib. Pendapat yang kuat juga.

Dan ini juga termasuk lahu aja, pendapat yang kuat juga. Sehingga Allah alam bisawab, dia bisa melihat pada kondisi wanita di sekelilingnya. Karena tiap tempat kan berbeda. Tempat yang dingin dengan tempat yang panas itu kan mempengaruhi. Seperti itu. Nah, atau dia melihat kondisi wanita keluarganya. Dari situ kemudian dia memulai. Nah. Qala wal hasil mimma sabak. Maka kesimpulannya dari apa yang telah lewat. Annal mu'tadah turaddu ila adatiha. Orang yang punya kebiasaan yang tetap, maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Wal mumayyizah turaddu ila al-amal bitamyiz. Wanita yang bisa membedakan darah, maka dia beramal dengan darah yang terbedakan. Penentuan haid atau tidaknya. Wal fakida lahuma tahayyaba sittan aw sab'an. Adapun wanita yang tidak punya kebiasaan tetap dan tidak bisa membedakan, maka dia menganggap 7 atau 6 hari pada setiap bulannya. Qala wa fi hadza jam'un baina sunanis salas al-warida 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahabah. Maka yang demikian ini ada 3 kondisi dengan masing-masing caranya itu. Ini mengumpulkan setiap hadis yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam terkait masalah darah istihabah. Di situ ada sunnah-sunnah yang 3 yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bagaimana tampaknya bertentangan, tapi dijamak. Oh, kalau yang ini berlaku untuk wanita yang punya kebiasaan, darah kebiasaannya tetap. Untuk hadis ini, untuk wanita yang kondisinya tidak punya kebiasaan tetap, tapi bisa membedakan darahnya. Hadis yang lainnya, kalau untuk wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darahnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal alamatul lati qila biha sittun imma al adah fa inna al adah aqwa al alamat. Maka tanda-tanda yang dimana dengan tanda-tanda ini dikatakan dia tidak sholat dan puasa 6 hari imma al-adah kebiasaan yang tetap, karena sesungguhnya kebiasaan tetap ini merupakan tanda-tanda yang paling kuat. Makanya yang paling diutamakan itu kebiasaan. Paling nyaman memang wanita punya kebiasaan, maka sudah enggak usah repot-repot ketika dia tertimpa istihadah, enggak usah bingung. Pokok tinggal dilihat kebiasaan dia sebelumnya berapa hari dan di bulan di pertengahan atau di awal atau di akhir bulan. Itu sudah. Kata Syekhul Islam, kebiasaan merupakan tanda yang paling kuat untuk darah haid. Li'anna la salama qamul haid duna ghairihi. Karena hukum asalnya yang demikian itu merupakan waktu dia, kondisi dia sedang haid. Tanpa darah yang lainnya di hari-hari tersebut. Qala wa imma tamyiz atau dengan cara membedakan. Li'anna dam al-aswad wasakhin al-muntin aula an yakuna haydan min al-ahmar. Atau dengan membedakan, karena darah yang hitam dan pekat dan berbau ini lebih layak untuk dia ini dianggap darah haid dibandingkan darah yang warnanya merah. Wa imma i'tibar ghalibi 'adatin nisa. Atau dengan melihat dia menghitungnya pada keumuman mayoritas wanita. Li'anna al-asla ilhaqul fard bil a'am al-aghlab. Hukum asalnya menggabungkan sebuah persen pada keumuman yang ada. Keumuman masyarakat, maka ketika ada sebuah persen yang tinggal di situ, hukum asalnya dia mengikuti kebiasaan setempat. Nah. Qala fa hadhil alamatus salas tadullu alaiha as-sunnah wal i'tibar. 3 tanda ini sunnah telah menunjukkannya dan juga al-i'tibar memperhitungkan perhitungannya juga yang demikian. Summa dzakara baqiyatul alamat allati qila biha.

Jadi ada enam. Tanda-tanda haid itu ada enam. Yang dimana tiga itu yang paling kuat. Ada dalilnya. Seperti itu. Ini sebagai ralat dari tadi ya. Wal alamat ala tiki labiha sittun. Tanda-tanda yang dengannya dikatakan dia itu haid atau istihabah ada enam. Tiga yang disebutkan pertama ada dalilnya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan tanda-tanda yang lainnya. Qala wa qala fi nihayati kalamihi wa aswabul aqwal i'tibarul alamat allati ja'at biha sunnah. Dan yang paling tepat adalah pendapat yang memperhitungkan tanda-tanda yang di mana tanda-tanda ini memang datang sunnah. Wa ilgha ma siwa dzalik. Adapun tanda-tanda yang lainnya yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, maka tidak dianggap ini. Apa yang datang sunnah? Yang tiga tadi itu. Ya. Yang pertama apa? Kebiasaan yang tetap. Yang kedua, bisa terbedakan. Yang ketiga, ya, tidak punya kebiasaan, tapi apa? Bagaimana berarti? Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa membedakan, tidak punya kebiasaan tetap. Apa yang dia lakukan? Mengikuti keumuman mayoritas wanita. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Baik, kondisi ketiga, bagaimana suami mendatanginya? Ya, ketika dia sudah menganggap itu bukan waktu haid. Jadi dia enggak punya kebiasaannya tetap. Dia enggak bisa membedakan darahnya. Dia lihat wanita sekitarnya, mayoritas keumuman wanita. 6 hari tempatnya. Sudah 6 hari. Keumumannya mayoritasnya di awal bulan. Ya sudah 6 hari awal di bulan, di setiap bulan itulah haidnya dia. Selesai itu, maka dia mandi dan wajib salat. Ketika sudah wajib salat, silakan suaminya untuk mendatanginya. Dia mandi, sholat, maka selesai mandi, sudah boleh suaminya untuk mendatanginya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Darah istihabah mengikuti darah haid. Nah, baik. Nah, karena namanya istihabah itu adalah darah yang enggak selesai-selesai, maka otomatis memang ini berarti ini pertanyaannya begini. Berarti darah istihabah itu berkesinambungan dengan darah haid atau mengikuti darah haid begitu ya. Ini mungkin ketika kondisi terutama wanita yang punya ada kebiasaan tetap dan juga bisa membedakan. Intinya selesai darah haid, maka disitulah dihukumi ketika masih keluar darah, dihukumi sebagai darah istihabah. Nah, seperti itu. Entah bahasanya itu berkesinambungan atau mengikuti al-muhim secara aktual, wanita kalau ditimpa istihabah itu keluar terus. Darah itu keluar terus. Bisa setahun, bisa dua tahun, bisa 8 bulan, bisa 5 tahun, bisa gak selesai-selesai. Itu, keluar terus darahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Bukhari.

0: wanita. Tayib yang ketiga, kan mengikuti keumuman mayoritas wanita. Yang lebih afdal mengikuti keumuman wanita sekitar atau wanita dari karib kerabatnya, begitu ya. Ya, kalau wanita karib kerabatnya ada di tempat tersebut, ya itu yang diikuti. Nah, karena ada satu gen, ada, nah itu yang lebih kuat. Seperti itu. Tapi sekarang misalnya keluarganya di tempat lain, dia di tempat lain pula, ikuti wanita sekitar. Karena faktor cuaca juga sangat mempengaruhi terjadinya darah haid. Rata-rata di tempat yang panas, itu anak-anak wanita lebih cepat mengalami haid dibandingkan di tempat-tempat yang dingin. Secara umum seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sudah bisa didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kondisi beliau berumur 9 tahun. Di Makkah. Makkah daerah panas. Nah, lebih cepat apa balik. Baik. Nah, fadol. Nah, ya ada pertanyaan sekarang. Apakah wanita yang tertimpa istihabah setiap sholat mandi tidak? Nah, ada hadisnya namun hadisnya dhaif. Cukup dia setiap sholat berwudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang penting dia tidak batal selain darah yang keluar ya. Tidak ada pembatal wudu yang lainnya maka boleh dia berwudu dengan sholat dengan wudu tersebut. Gak harus wudu setiap kali mau sholat. Ala kulli hal untuk mandi tidak harus setiap mau sholat mandi. Nah, barakallahu fikum. Bahkan istihabah ini juga diantara salah satu uzur yang diperbolehkan wanita untuk menjamak sholat. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Sekarang ada kondisi. Wanita mengira itu darah haid. Padahal ternyata darah istihabah. Ini biasanya ketika awal dia ditimpa istihabah. Atau dia belum punya pengalaman ditimpa istihabah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah istihabah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah haid. Dengan itu dia gak sholat kan? Seperti itu. Tidak sholat. Tidak sholat ditunggu seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat. Loh, kok gak selesai-selesai? Baru kemudian dia paham. Entah setelah bertanya, entah setelah melihat, memastikan, konsultasi. Ternyata bukan darah haid. Maka bagaimana dengan sholat yang dia tinggalkan selama itu? Karena hakikatnya kan ternyata itu bukan darah haid. Darah istihabah. Namun dia keliru dalam melihat awalnya. Dia meyakini awalnya itu darah haid. Apakah dia wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan? Ataukah tidak? Yang rajih, wallahu alam bisawab, memang ada khilaf. Namun apa yang yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dipegang dan dirajihkan oleh beliau rahimahullah dan juga yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah tampaknya itu pendapat yang lebih kuat. Apa itu? Tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha salatnya. Kenapa? Di situ ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Ketika ada seseorang wanita sahabiat yang bahasanya itu dia mengatakan ditimpa haid yang sangat banyak syadid. ditimpa haid yang sangat parah. Padahal akhirnya istihadah. Tapi dia mengiranya pertama darah haid. Sehingga dengan itu otomatis dia tidak sholat kan. Disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh beliau bahwa itu hakikatnya darah istihadah. Dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan wanita ini untuk mengqadha sholatnya. Nah. Sehingga atas dasar ini, wallahu alam bisawab, berdasarkan hadis ini, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga diantaranya di masa ini, yaitu Syekhul Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita yang kondisinya seperti itu untuk dia mengqadha. Beda dengan kalau orang lupa atau orang tidak sadar. Ini kondisi dia tersyubhat. Dia meyakini bahwa ini darah haid. Ini kondisinya ya. Jangan disamakan dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Kondisi dia meyakini darah haid. Padahal ternyata darah istihabah. Maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Kalau mau dia mengambil ihtiyat, berhati-hati, silakan. Tapi untuk kemudian dikatakan wajib untuk mengqadha, la. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala ma yalzamu al-mustahabatu au ma yalzamu al-mustahabata fi halil hukmi bi taharatiha. Apa sih kewajiban wanita yang mustahabah? Ketika hukumnya ketika dia suci terkait dengan kesuciannya. Yang pertama, al-awwal, yajibu 'alaiha an taghtasil 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah. Hasba ma sabaqa bayanuhu. Pertama, kewajibannya dia wajib untuk mandi ketika selesai haidnya. Sebagaimana penjelasan rincian yang telah lewat dari tiga kondisi tadi. Asani taghsilu farjaha. Dia mencuci kemaluannya li izalati ma 'alaihi minal kharij 'inda kulli shalah. Wa taj'al fil makhraj qutnan. Wa nahwihi yamna'ul kharij. وَتَشُدُّ عَلَيْهِ مَا يُمْسِكُهُ عَنِ السُّقُوطِ ثُمَّ تَتَوَضَّ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ. تَتَوَضَّ. Kewajiban yang kedua, dia mencuci kemaluannya, membersihkan yang memungkinkan untuk dibersihkan dari darah yang keluar. Kemudian dia kasih kutun, kapas, kain katun. Kapas, ya kalau sekarang sudah berarti pakai pembalut seperti itu untuk menahan darahnya. Agar kemudian dikencangkan ya agar tidak jatuh darah tersebut. Kemudian dia berwudu setiap masuk sholat. Sehingga yang wajib bukan mandi. Tapi setiap tidak sholat berwudu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahabah. Dalilnya sabda Rasul alaihi salatu wasallam kepada wanita istihabah. Tada'u salah ayyama akra'iha thumma taghtasilu wa tatawadda'u inda kulli salah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada wanita istihab yang mustahabah. Dia meninggalkan salat di hari-hari haidnya. Kemudian dia mandi dan berwudu pada setiap salat. Sehingga mandi itu hanya ketika selesai hari-hari haidnya saja, awal. Setelah itu berwudu setiap salat. Nah, qala wa qala sallallahu alaihi wasallam ana atulaki al-kursuf fa innahu yudhibud dam wal kursuf al-qutn wa yumkinu istimal al-hafa'ib at-tibbiyya al-mawjuda al-an. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, engkau gunakan kursuf karena yang demikian bisa menahan darah. Al-kursuf yaitu al-qutn. Qutn ya bahan seperti kapas. Kain katun itu kan bahannya asalnya kan seperti itu ya. Kutun ya katun lah sekarang. Kurang lebih seperti kapas. Ya sekarang akhirnya kata Syekh, sekarang mungkin dipakai pembalut yang ada. Nah, baik sampai di sini kita cukupkan bahasanya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan nifas. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya makan tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank? Atau makan ikan dari kolam yang di atas kolam itu ada toiletnya, jambannya. Jadi ikan tersebut makan kotoran manusia. Bagaimana hukumnya? Ini yang dinamakan dengan hewan ini jalalah. Jalalah itu Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam naha antukal waturkab au yurkab alaiha. Hewan yang makan dari makan najis itu dilarang untuk ditunggangi dan dilarang untuk dimakan. Seperti itu. Lele di kolam yang di kolam tersebut ada jambannya ini. Anda sebagaimana? Gak dimakan? Gak boleh dimakan. Kecuali kalau lele tersebut atau hewan tersebut diberi makanan selama hari-hari yang dengan itu dianggap najis yang ada dalam tubuhnya itu selesai. Pada hewan-hewan tertentu, kambing atau yang lainnya, itu cukup dengan 3 hari. Sebenarnya sebagian ulama cukup 3 hari. Jadi kalau kambing tersebut makanannya dari sampah, dan ini terjadi banyak, mungkin antum bisa tahu ya, tempat sampah itu kadang-kadang kambing makan di situ. Yang dimakannya sudah namanya tempat sampah. Macam-macam sudah. Sak najisnya apa semuanya. 3 hari di karantina, dikasih makanan yang suci-suci, yang tidak najis. Kalau memang sudah dirasa cukup, ya tentunya ini kembali kepada orang yang paham. Orang yang tahu seluk-beluknya. Maka setelah itu boleh. Maka sama dengan lele. Lele yang tadi itu pindah dulu di kolam yang diberi makanan yang suci. Berapa harinya kembalikan kepada orang yang ahlinya. Seperti itu. Setelah itu sudah dirasa cukup, boleh untuk dimakan. Sama kurang lebih dengan tanaman. Tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank. Kalau memang betul tanahnya yang diserap dari tanaman tersebut memang dari air septic tank tersebut. Nah, pindah ke tanah yang lain untuk kemudian diberi pupuk yang suci, bukan yang najis. Baru setelah atau diberi air yang suci, bukan yang najis, baru setelah itu boleh untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, hadha wa qad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaku bihadha al-mawdu'. Wa hiya man tayaqqana at-taharata thumma shakka fi husuli nakidin min nawakidiha, madza yaf'al? Maka sekarang, kata Syekh, yang demikian ini sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu. Pembatal-pembatal wudu. Yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci, kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu? Dia ragu, seperti itu. Ini batal enggak wudunya ya? Entah karena dia tadi ragu ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? dan yang lain-lainnya. Al-muhim, awalnya dia sudah yakin, suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan?
0: Qala laqad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashghal alaihi akhraja minhu shay'an am la.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Fala yakhruju min al masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan.
1: Telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Jangan dia keluar dari masjid. Artinya, jangan dia keluar dari sholat. Sampai dia mendengar suara atau mendapati bau.
0: Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa maja bi ma'nahu 'ala anna al-muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqabiha annahu yabqa 'ala at-taharah. Li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqanah. Wa husulun nakidi mashkukun fihi wal yakin la yazulu bisyak.
1: Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain, menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas toharoh, kemudian muncul keraguan apakah batal toharohnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi toharohnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia, yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu.
0: Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini, yang juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak.
1: Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah. Kemudian Syekh menyebutkan,
0: qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya'. Annaha tabqa ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha. Wa kadzalika al-'aks.
1: Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara.
0: Apa sih kaedah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Yang yakin tuh yang mana dia?
1: yang bisa dipastikan itu yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikan ya yang 2 rakaat, yang 3 masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil 2 rakaat. Berarti kalau Isya ya nambah 2 rakaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu, selesai sholat misalnya maghrib seperti tadi itu wudu, kemudian ikut taklim misalnya atau membaca Quran atau aktivitas yang lainnya, ngobrol dengan kawannya atau siapa, masuk waktu Isya. Kemudian dia raguin tadi, maaf, sudah kentut apa tidak ya? Nah itu sekarang. Maka kaidahnya gampang. Kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya. Kemudian setelah itu, berapa waktu, berapa jam kemudian, 1 jam ke atau setengah jam atau 2 jam, dia ragu. Ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir tadi bangun tidur. Artinya belum ada wudu. Seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya. Dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jamnya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Internetnya habis, kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu, ini sudah azan apa tidak. Nah, maka hukum asalnya apa? Anda tanyakan tuh sekarang. Nah, hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna, qala fa idza tayaqqana al-hadats wa syakka fi at-taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh, fa innahu yatawaddha. Maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya, dia tadi yang yakinnya itu berhadas. Nah, ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Fala yartafi' bisyak. Tidak bisa terangkat hukum asal ini dengan keraguan. Kita tahu seorang muslim. Ya, beberapa tahun yang lalu atau kawan kita atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa. Kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya. Ya. Meninggal misalnya. Atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya gini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga enggak jelas. Mari kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah ketika berarti kalau dia meninggal, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dares atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio, kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alaika bil muhafadha ala tahara li salah wal ihtimam biha li'annaha la tasihu salati aw la tasihu salatun biduni tahur kama yajibu alaika an tahzar minal waswas wa tasalluti syaitan alaika. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk salat dan memperhatikannya. Karena bersuci menurut tidak sah salat kecuali dengannya. Tanpa bersuci, sholat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari was-was. Watasalluti syaitan alaik. Untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan was-wasnya tersebut. Jangan was-was. Ini sering terjadi. Orang biasanya ahlul ma'asi. Syaitan gagal untuk kemudian membuat dia terus dalam kemaksiatannya. Dia sudah bertobat. Dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin, yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu was-was. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu dia ulang-ulang, nawaitu. Sudah mulai nawaitu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali. Tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya. Berwudu lagi. Hanya ini, was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya, ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya jadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya seperti ini orang ini sakit. Kalau orang sakit maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir nanti kalau ternyata betul keluarga bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misal kalau betul, sementara dia enggak tahu betul apa enggak. Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, ya berarti di sisi Allah ilmunya. Anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri. Ma'zur dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa, akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was jangan diikuti. Qala bihaitsu yukhayyal ilaika intiqa taharatik wa yulabbis alaik. Dari sisi dia terus syaitan ini menggambarkan di hatimu beri was-was bahwa wudumu ini batal. Fasta'id billah min syarrihi, maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya. Wala tatafid ila wasawisihi. Jangan ditoleh sedikit pun embusan-embusan was-was dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap sholat. Kalau keluar betulan, ma'zur anta ma'zur. Kalau sementara belum dia enggak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau memang dia yakin keluar. Makanya tadi orang yang di hadis itu, orang yang merasa perutnya entah keluar apa enggak, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sampai mendengar suara, berarti yakin. Atau mencium bau, yakin. Tapi kalau sekedar perasaan. Jangan diikuti. Barakallahu fikum. Qala was'al ahli al-ilmi amma ashkala 'alaika min umuri taharah. Hendaklah bertanya kepada ahli ilmu dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci. Litakuna 'ala basiratin min amrik, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini. Wah, tam aidan bi taharati thiyabika minan najasah. Dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasah. Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo Pak sholat. Saya belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya gak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya gak sholat. Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini gak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu. Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci. Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut. Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqamah, lurus, sesuai. Qala fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqanallahu jami'an lil ilmi nafi' wal 'amali shalih. Nah, baik, sampai di sini ada yang menanyakan terkait ini. Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Ya. Taunya ini pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
2: Tetesan apa itu? Taunya itu air kencing. Nah, itu sekarang.
1: Taunya itu kan artinya maaf, berarti kan menempel di celananya begitu toh. Bekasnya berarti kan. Ini kok tahu ini bekasnya air kencing? Bukan bekasnya air habis bersuci, mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing? Nah, kalau ini berulang, berarti orang ini was-was. Sudah, nggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal, yang nggak was-was. Nah, dia ghalabatul dzon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar. Habis, nggak harus sampai yakin. Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was. Sudah gak usah diikuti. Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini. Seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Nah, tahabdol ya Abul Fatih. Iya, dipakaian dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena kadang. Ya sudah, daerah situ kan ya, untuk bau ini kan, ya sudah lah. Walaupun misalnya gak keluar kencing pun, terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya, kalau memang jelas dapat baunya, ya sudah, berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat. Ini dia ini setiap hari. Sering seperti itu. Atau tidak? Nah. Barakallahu fikum. Ayat yang lainnya. Nah. Tafadhal ya. Basalman. Madi najis. Sudah lihat bersama kita ini. Dicuci. Gak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madi dicuci. Dibasuh. Dibasuh ya. Nah, tidak perlu pakainya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian atau kita lagi di kantor gak ada pakaian lain atau apa, mudah, tinggal dicuci bagian itunya yang terkena mazi, yang terkena najis itu, dibasuh dengan air, sudah. Seperti itu. Najisnya? Bukan najis berat, bukan. Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing. Itu najis berat. Air liur anjing. Makanya harus dicuci 7 kali. Salah satunya bahkan dengan tanah. Itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam, tafadhol. Ya, silakan.
2: Bertato
1: baru sholat, tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sholat hukumnya wajib. Kalau kalau kita bertato, ini sekarang kondisi begini. Dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik. Pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masalahnya mahal, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah semampunya. Sehingga insyaallah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan tapi karena kekurangan duit, uang atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah. Tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan apa itu? BPJS. Nah. Di sini Ana tidak ingin atau di sini Ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi Ana akan bacakan fatwa dari para ulama. Ini sebagai maklumat bagi kita, tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum, apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada dua jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan Ana bacakan apa itu at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi jenis ta'awun ini. Di situ ada asuransi at-tijari. At-ta'min at-tijari. Nah, at-ta'min at-tijari. Apa ta'min tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung, apa istilahnya? Konsumen kah atau nasabah? Kalau orang ikut asuransi apa misalnya? Apa namanya itu orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Baik, al-muhim nasabah. Anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobil, mobilnya kecelakaan. Maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya, kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman Menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini gak ada iskal insyaallah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekhul Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah, banyak Syekh Shalih Fauzan. Yang disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Baz ini menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin muayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa atau kabilah atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabdzal kulla syahr kadza aw kulla sanah kadza wa yattafiquna 'ala anna hadzal mal yunfaq fi ma qad yusabuna bihi min asbab. Sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawaris, tusibu ba'dahum. Nah. Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian. Atau setiap tahun. Atau setiap minggu. Tergantung kesepakatan mereka. Baik. Sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong, ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan, misalnya kalau kecelakaan mobil, atau mobilnya terbalik, atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya, yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya sesuai dengan apa namanya kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik, ta'awun, gotong royong kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian yastarilahu hajatahu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah, laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu kalau ada yang kena, ada yang sakit, kita sama-sama sepakat, ayo ini kita urunan setiap bulan dah. Murni sifatnya ta'awun. Nah, bukan niat untuk diperdagang, apa, dicari untung, bukan. Murni untuk ta'awun. Jadi dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambaran permasalahan ya. Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga gak bisa menarik mereka sudah. Uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu ar-ribah wa tijarah. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan, untuk diambil keuntungannya, sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hah? Mengasuransikan mobilnya fulan, mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama, manfaat. Dipahami ini ya? Nah, ini kan gak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya yang di sini. Ya, ayo ya Ikhwan, kita gimana kalau setiap bulan sudah masing-masing terserah berapa? Yang penting konsekuen, kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Ya, misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita atau istrinya hamil atau apalah yang lainnya buat dia. Ini kita sepakat semuanya, minti bin nafas artinya ikhlas, memang kita pingin tahun. Ya seperti ini enggak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya Ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anda sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Nah, badan penyelenggara jaminan sosial. Itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba, sudah tahu. Non-profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya, yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Sehatnya di sini, pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT. Apalagi BUMN. Nah, antum bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara. Yaitu badan publik. Bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu, terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Kabar kalau fikum, hati-hati. Anak sampai detik ini, untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang dijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan. Kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadhah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wa huwa minal maisir alladzi haramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk tahun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi saya jadi sini ya kawan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh. Karena memang sudah waktunya, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.
3: Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله فبناء على ما سبق مختصرا ما حكم

فبناء على ما سبق مختصرا ما حكم اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم إذن؟ Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu? Penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan.

yaitu As-Sirat Al-Mustaqim, yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas Sirat Al-Mustaqim. Ihdinas Sirat Al-Mustaqim, permohonan ya Rabb, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas As-Sirat Al-Mustaqim, yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Siratul Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ini merupakan perkara yang wajib, yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi, apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup, karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya di mana mereka mengklaim sebenarnya orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu

Ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah SAW, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar? Dan kemudian caranya benar. Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat. Betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja atau orang-orang Nasara ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini, maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bilaula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang dimana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib. Tidak ada atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Naam. Qala wa adillatu hadzal wujub katsiratun min al-kitab was sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak. Entah dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi, coba kita lihat. Ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, surganya Allah, ridhanya Allah. Sehingga as-siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus. Ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu. Maka hati-hati. Dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar syarat dari syarat al-mustaqim. Jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-fadz. I'lamul muwaqqi'in an wujub ittiba'i sahabati minas salaf. Wa nadhkuru tarfan minal adillah fa min dhalik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu Lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya yang diantaranya Ilamul Muwaqqi'in, kitab yang lumayan besar berjilid-jilid. Judulnya Ilam Al Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat.
Qaulullah Ta'ala wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini coba kita perhatikan ayat ini. Kemudian kita masing-masing berusaha apa kaitannya, hubungannya. Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan engkau menaati keduanya. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik, keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisihi syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak kecuali kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya. Kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya. Bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri, tapi suami itu, walau kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Hah? Kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum